0: Makan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
1: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
0: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
2: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
3: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
2: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
3: Ummul mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
2: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
3: Beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi
2: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
3: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad.
2: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri. Manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu 1 tahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban birikir. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah. Tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
7: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muadz, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini 24 Juni 2026 Masehi akan kami hadirkan untuk Anda berita-berita dan informasi-informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut kita dengarkan headline Info Dunia Islam.
7: Headline Info Dunia Islam.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara terapkan pendaftaran hybrid, pastikan akses SPMB di wilayah 3T. BMKG ingatkan nelayan waspada gelombang tinggi hingga 2,5 meter di perairan Sulawesi Tenggara. Dewan Pakar BPIP mengatakan perdamaian Timur Tengah butuh komitmen diplomasi jangka panjang. Laporan PBB mengatakan Israel sengaja bunuh anak Gaza sebagai bagian dari genosida. Itulah headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya, akan bersama-sama kita simak sesaat lagi dalam program Info Dunia Islam.
7: Info Dunia Islam.
8: Kita awali kebersamaan kita dengan berita-berita dari dalam negeri. Kemitraan Amerika Serikat-Indonesia tingkatkan produksi susu harian peternak 32,5%. Diris dari republika.co.id. US Dairy Export Council atau USDEC mengumumkan para peternak sapi perah Indonesia yang berpartisipasi dalam program pelatihan US-Indonesia Dairy Partnership atau USIDP mencatat rata-rata peningkatan produksi susu harian sebesar 32,5% pada 2025. Capaian tersebut menunjukkan dampak nyata dari inisiatif kolaboratif yang dirancang untuk memperkuat peternakan sapi perah lokal. Selain itu juga meningkatkan kualitas susu serta mendukung target gizi dan ketahanan pangan Indonesia. Pencapaian tersebut menjadi sorotan utama dalam US-Indonesia Dairy Partnership Summit 2026 yang diselenggarakan USDEC di Jakarta Pusat pada Senin 22 Juni lalu. Presiden dan CEO USDEC, Krista Harden, dalam siaran pers mengatakan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat telah menjalin kemitraan selama 75 tahun dan industri persusuan Amerika Serikat bangga menjadi bagian dari babak baru tersebut. Diluncurkan pada November 2024, USIDP dikembangkan oleh USDEC melalui kerjasama dengan lembaga akademis dan para praktisi di bidang persusuan Indonesia. Program itu memadukan keahlian persusuan Amerika Serikat dengan peningkatan kapasitas peternak lokal di lapangan, peningkatan kualitas susu, serta intervensi berorientasi gizi untuk mendukung program makan bergizi gratis. Sejak awal pelaksanaannya, USIDP telah menyelenggarakan 54 rangkaian pelatihan di 8 lokasi. Hal itu menjangkau 500 peternak secara langsung, serta membekali 100 teknisi persusuan untuk memperluas jangkauan program ini ke industri yang lebih luas. Krista mengatakan melalui kemitraan ini, mereka turut membantu memperkuat pasokan susu dalam negeri Indonesia, mendukung program makan bergizi gratis di negara ini, serta membangun hubungan langgeng yang membawa manfaat bagi para peternak dan keluarganya di kedua negara. Mengusung tema Dairy for Growth, Empowering Farmers, Nourishing Communities, konferensi menyoroti pentingnya kolaborasi internasional dalam mendukung kesejahteraan peternak, juga meningkatkan produksi susu lokal, dan membangun ekosistem persusuan yang lebih tangguh di Indonesia. Konferensi USIDP dihadiri Presiden dan CEO dari USDEC Krista Harden, dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Indonesia, Kementan Dr. Agung Suganda, serta Sekretaris Pertanian New Mexico Jeff Witt. Dan uniknya, dihadirkan pula 8 peternak perempuan yang telah menyelesaikan program pelatihan USIDP. Beralih ke berita berikutnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara terapkan pendaftaran hybrid pastikan akses SPMB di wilayah 3T. Dirilis dari antaranews.com. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara menerapkan kebijakan pendaftaran secara bauran atau hybrid, yaitu kombinasi daring dan luring, untuk mengantisipasi kendala jaringan internet di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Pelaksana tugas Kepala Bidang SMA Dikbud Sulawesi Tenggara Ilyas di Kendari Selasa kemarin mengatakan, langkah ini diambil agar calon peserta didik di wilayah ketiadaan sinyal tetap mendapatkan hak dan akses yang sama dalam proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA atau SMK. Beliau menyampaikan salah satu wilayah pesisir dan kepulauan di Sulawesi Tenggara yang tercatat masih mengalami kendala jaringan yaitu Pulau Runduma, Kabupaten Wakatobi. Sekolah yang kesulitan internet bisa menerima pendaftaran secara offline atau luring. Nantinya operator sekolah yang akan membantu mencari jaringan untuk memasukkan data tersebut ke sistem online atau daring. Dan telah diputuskan bahwa dan dipastikan seluruh proses ini gratis dan tidak dipungut biaya. Secara umum belum menjelaskan proses pendaftaran di wilayah yang memiliki akses internet stabil berjalan dengan lancar. Hambatan teknis yang sejauh ini ditemukan di lapangan bukan berasal dari sistem, melainkan faktor pendaftar seperti lupa kata sandi dan alamat surat elektronik. Untuk mengatasi kendala lupa akun tersebut, Dikbud Sultra membagi dalam dua mekanisme. Bagi calon siswa yang baru membuat akun, proses riset data dilakukan dengan menginformasi langsung ke Dikbud Sulawesi Tenggara. Sedangkan bagi yang sudah mendaftar dan menentukan sekolah pilihan, proses perbaikan data dapat langsung dibantu pihak sekolah tujuan. Ilyas menjamin sistem pendaftaran saat ini sudah terintegrasi secara ketat dengan data nomor induk siswa nasional atau NISN dan Dapodik, sehingga dapat menutup celah adanya pendaftaran ganda. Penginputan dari NISN ini hanya bisa dilakukan satu kali ketik. Jadi jika NISN tersebut sudah terpakai, otomatis tidak bisa lagi digunakan untuk mendaftar ke tempat lainnya. Berdasarkan data saat ini, pendaftaran atau pendaftar SPMB jenjang SMA dan SMK di Sulawesi Tenggara 15.343 orang pada hari kedua dibuka pendaftaran, yaitu Selasa 23 Juni kemarin. Belum menjelaskan data tampung yang disiapkan untuk 400 SMA dan SMK di Sulawesi Tenggara mencapai 64.838 kursi dengan rincian 42.514 untuk SMA di 275 sekolah dan 22.324 kursi untuk 125 SMK. Dikbud Sultra juga mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh satuan pendidikan untuk mengawasi dan menghindari praktik percaloan selama proses penerimaan siswa baru ini. Keterlibatan organisasi intrasekolah atau OSIS di beberapa satuan pendidikan ditegaskan hanya boleh sebatas membantu mengarahkan tata cara pengisian data calon siswa. Apabila ditemukan bukti kuat mengenai praktik kecurangan atau keterlibatan calo dalam meloloskan calon pendaftar, Dikbud Sulawesi Tenggara tidak segan mengambil langkah hukum berupa pembatalan sepihak. Beralih ke berita berikutnya. BMKG ingatkan nelayan waspada gelombang tinggi hingga 2,5 meter di perairan Sulawesi Tenggara. Dirilis dari antaranews.com. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan para nelayan di wilayah perairan Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan kewaspadaan terkait potensi gelombang tinggi yang diperkirakan dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Kendari Rian Saraswati saat dihubungi di Kendari Selasa kemarin mengatakan bahwa peringatan dini tersebut berlaku mulai 23 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah hingga 26 Juli 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Rian Saraswati mengatakan pola angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 2 sampai 20 knot. Dan Rian menyebutkan bahwa kecepatan angin tertinggi yang mencapai 20 knot atau setara 5 skala Beaufort diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah perairan Sulawesi Tenggara sehingga memicu peningkatan tinggi gelombang. Rian mengungkapkan bahwa kondisi tersebut berisiko tinggi terhadap keselamatan perahu nelayan apabila tetap memaksakan melaut saat kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang menyentuh 1,25 meter. Kemudian juga kapal tongkang yang berisiko tinggi apabila beroperasi pada kecepatan angin mencapai 16 knot dengan tinggi gelombang naik hingga 1,5 meter. Adapun wilayah perairan yang berpotensi mengalami gelombang tinggi diantaranya adalah Selat Labengki, Laut Labengki, perairan utara Wawonii, Selat Cempedak, perairan Bau-Bau, dan perairan Buton. Selain itu, potensi serupa juga diperkirakan terjadi di Laut Banda Timur Wawonii, Teluk Bone Barat Kabayena, Laut Banda Timur Wakatobi, perairan Wakatobi bagian barat, perairan Wakatobi bagian timur, serta Laut Flores Selatan Buton. Masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi diimbau agar selalu waspada. Selain itu, para pengguna jasa transportasi laut juga diharapkan terus memantau pembaruan informasi cuaca langsung melalui kanal resmi dari BMKG. Sahabat Mua, dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari dalam negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam.
7: Info Dunia Islam.
9: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
10: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang. Bersama Muas Medical Center.
11: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
12: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
11: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
12: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
13: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
14: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
13: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Info Dunia Islam.
8: Masih dalam program Info Dunia Islam. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Dewan Pakar BPIP mengatakan perdamaian Timur Tengah butuh komitmen diplomasi jangka panjang. Dirilis dari republika.co.id. Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran dinilai membuka peluang baru bagi terciptanya stabilitas di Timur Tengah. Namun berbagai dinamika geopolitik yang masih berlangsung membuat prospek perdamaian kawasan belum sepenuhnya aman dari tantangan. Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, menilai penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Amerika Serikat dan Iran pada 17 Juni 2026 menjadi perkembangan penting setelah hubungan kedua negara selama bertahun-tahun diwarnai ketegangan. Darmansyah mengatakan kesediaan kedua negara untuk kembali menghadapan atau mengedepankan dialog menunjukkan diplomasi tetap menjadi instrumen paling efektif di dalam penyelesaian konflik internasional. Darmansyah mengatakan kesepakatan ini memberikan harapan baru bagi upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Setelah sekian lama hubungan kedua negara diwarnai ketegangan, langkah diplomatik ini menunjukkan adanya ruang bagi penyelesaian konflik melalui dialog. Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Austria dan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menjelaskan kesepakatan tersebut memiliki sejumlah arti penting bagi kawasan. Selain berpotensi menurunkan ketegangan yang selama ini menjadi salah satu sumber instabilitas di Timur Tengah, MOU itu juga dapat memperkuat kembali kepercayaan masyarakat internasional terhadap diplomasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa antar negara. Menurut Darmansyah, kesepakatan tersebut juga membuka peluang terbentuknya hubungan yang lebih konstruktif antara kedua negara yang pada akhirnya dapat mendorong stabilitas politik dan keamanan kawasan Teluk serta Timur Tengah secara lebih luas. Meski demikian, Darmansyah mengingatkan bahwa implementasi kesepakatan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah dinamika konflik yang masih berlangsung di kawasan, termasuk meningkatnya ketegangan di Lebanon Selatan. Kesepakatan Amerika Serikat-Iran memang memberikan secercah harapan, tetapi jangan terlalu banyak berharap perdamaian segera terwujud. Dinamika keamanan kawasan masih sangat kompleks. Agresi yang terus terjadi dapat menghambat proses diplomasi yang sedang dibangun. Akademisi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran itu menilai eskalasi konflik di Lebanon Selatan berpotensi memicu reaksi berantai di kawasan, meningkatkan dukungan kepada kelompok yang berafiliasi dengannya. Di sisi lain, Amerika Serikat juga dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan komitmen diplomatik dengan Iran dan hubungan strategis yang dimiliki bersama Israel. Karena itu, Darmansyah menegaskan keberhasilan implementasi kesepakatan sangat bergantung pada kemampuan seluruh pihak untuk menahan eskalasi konflik dan menciptakan lingkungan regional yang masih atau yang lebih kondusif. Darmansyah mengatakan pandangan tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung Indonesia dalam hubungan internasional, yaitu mengedepankan penyelesaian konflik secara damai, penghormatan terhadap kemanusiaan, dan upaya mewujudkan perdamaian dunia. Melalui berbagai kajian dan pemikiran strategis, BPIP terus mendorong penguatan diplomasi sebagai instrumen utama dalam membangun tatanan dunia yang damai dan berkeadaban. Upaya itu sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Beralih ke berita terakhir kita. Laporan PBB mengatakan Israel sengaja bunuh anak Gaza sebagai bagian dari genosida. Dirilis dari republika.co.id. Komisi Penyelidikan PBB mengatakan Israel terus dengan sengaja menargetkan dan membunuh anak-anak Palestina. Hal ini membuat aksi Israel masuk kategori genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza, serta kejahatan perang di tepi barat yang diduduki. Dalam laporan yang diterbitkan pada Selasa kemarin, Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB mengenai wilayah pendudukan Palestina termasuk Yerusalem Timur dan Israel menyelidiki pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap anak-anak Palestina sejak dimulainya perang genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza pada Oktober 2023. Laporan tersebut menemukan bahwa sekitar 30% orang yang meninggal di Gaza sejak dimulainya perang adalah anak-anak. Laporan tersebut mencatat bahwa penargetan pusat perawatan neonatal dan bersalin oleh Israel selama perang di Gaza secara langsung membahayakan masa depan reproduksi warga Palestina dan kelangsungan hidup bayi yang baru lahir, mendorong peningkatan keguguran, cacat lahir, dan kerentanan jangka panjang. Dilansir, laporan tersebut menemukan bahwa blokade bantuan Israel di Gaza tahun lalu juga menimbulkan dampak buruk pada anak-anak Palestina, menyebabkan kematian akibat kelaparan dan meningkatnya penyakit ketika tingkat imunisasi menurun. Bukti menunjukkan bahwa anak-anak Palestina sengaja menjadi sasaran dan dibunuh oleh pasukan keamanan Israel. Bahkan setelah gencatan senjata pada Oktober 2025, anak-anak terus terbunuh dan terluka parah dan Israel terus mengabaikan gencatan senjata dan atas perlindungan yang diberikan kepada anak-anak Palestina berdasarkan hukum internasional. Komisi tersebut dibentuk pada 27 Mei 2021 dalam sidang khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Badan ini dibentuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum internasional dan pelanggaran hak asasi manusia serta menyelidiki akar penyebab konflik antara Israel dan juga Palestina. Dan dalam laporan bulan September 2025, komisi tersebut menyimpulkan bahwa terdapat alasan yang masuk akal untuk menentukan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Sahabatmu dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari luar negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Semoga berita dan informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Anda dan mohon maaf atas banyaknya kekurangan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
16: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam.
16: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella. Oh iya betul.
18: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
16: Eh, ada saldomu di situ?
19: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
16: 10.000 ji.
19: Mau beli pulsa kah?
16: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
17: Buat apa ini?
16: Buat bangun rumah Laik Huni.
17: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10 ribu?
16: Bisa toh, insya Allah.
19: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Binjabal, Kendari.
17: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
16: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20 ribu. 10 ribu donasiku, 10 ribunya donasimu.
17: Nah, kenapa begitu?
19: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
11: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
12: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
11: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
12: Kami tu di sana kone di bypass, di Van Variasi.
13: The Van Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
14: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
13: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Van Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Van Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
4: Radio Mu'adz Binjabal, 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syu'aib berkata, "Wahai Syu'aib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syu'aib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendatipun kami tidak suka?"

Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Jika kami kembali kepada agamamu, setelah Allah melepaskan kami darinya, dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali

Dan pemuka-pemuka dari kaumnya Syu'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu'aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

Orang-orang yang mendustakan Syu'aib, seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syu'aib, itulah orang-orang yang rugi.

0: لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ.
1: Maka Syu'aib meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh, aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir?"

Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu. Melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri.

Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan, sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu mereka berkata, "Sungguh, nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan, maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari."

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi, ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi.

Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya. Dan kami mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran.

Itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan itu. Kami ceritakan sebagian kisahnya kepadamu. Rasul-rasul mereka benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi mereka tidak beriman juga kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang kafir.

Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sebaliknya yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik.

Setelah mereka, kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: Dan Musa berkata, "Wahai Fir'aun, sungguh, aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam."
1: Haqiqun ala an la aqula ala Allahi illa al-haqq.

Aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel, pergi bersamaku.

0: Dia Fir'aun menjawab, "Jika benar engkau membawa sesuatu bukti, maka tunjukkanlah. Kalau kamu termasuk orang-orang yang benar."
1: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.
0: Lalu Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya.

0: Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, orang ini benar-benar pesihir yang pandai.
1: Yuridu an yukhrijakum min ardikum, famadha ta'murun?
0: Yang hendak mengusir kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, maka apa saran kamu?

0: Pemuka-pemuka itu menjawab, "Tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke kota-kota beberapa orang untuk mengumpulkan para pesihir."
1: Ya'tuka bikulli sahirin alim.
0: Agar mereka membawa semua pesihir yang pandai kepadamu.
1: Wajah as-saharatu fir.

0: Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?
1: Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku.

Mereka para pesihir berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu, atau kami yang melemparkan?"

Dia, Musa, menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut, karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat, menakjubkan.

0: Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maka terbuktilah kebenaran, dan segala yang mereka kerjakan jadi sia-sia. Maka mereka dikalahkan di tempat itu, dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan para pesihir itu serta merta menjatuhkan diri dengan bersujud.
1: Qalu amanna bi rabbil alamin.
0: Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam.
1: Rabbi Musa wa Harun.
0: Yaitu, Tuhannya Musa dan Harun.

Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini."

pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua.

Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami, ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu."

Dan para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, "Apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini, Mesir, dan meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu?" Fir'aun menjawab, "Akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka, dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka."

Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."

Mereka kaum Musa berkata, "Kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang." Musa menjawab, "Mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Maka dia akan melihat bagaimana perbuatanmu.

Dan sungguh, kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ

Kemudian apabila kebaikan kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, "Ini adalah karena usaha kami." Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah. Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan mereka berkata kepada Musa, "Bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami, kami tidak akan beriman kepadamu."

Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah, air minum berubah menjadi darah, sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa.

Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu, dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu."

Tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji.

Maka kami hukum sebagian di antara mereka. Lalu kami tenggelamkan mereka di laut, karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, dan melalaikan ayat-ayat kami.

Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah mereka bangun.

Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sungguh, kamu orang-orang yang bodoh.

0: sesungguhnya mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya, dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan.
1: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Hadrati Sada, yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
7: Radio Mu'ad Minjabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
9: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
8: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
9: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
8: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi baik? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Mu'ad Min Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahabatmu dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman, dimanapun Anda berada, agama kita, Islam, adalah agama yang indah dan mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai kebersihan, kerapian, dan kebaikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal penampilan sehari-hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun yuhibbut thayyib, nadhifun yuhibbun nadhafa." Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan mencintai kebaikan, Maha bersih dan mencintai kebersihan. Hadis ini, saudaraku seiman, menjadi pengingat bagi kita bahwa menjaga kebersihan itu bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah dan cerminan keimanan seorang muslim. Pendengar Radio Mu'adz, penampilan yang bersih dan baik bukan berarti harus mewah atau berlebihan. Cukup dengan pakaian yang rapi, tubuh yang bersih, dan aroma yang menyenangkan, itu sudah cukup menunjukkan jati diri seorang muslim yang menjaga kehormatan dirinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah sosok yang sangat memperhatikan kerapian. Beliau dikenal selalu menjaga kebersihan, memakai pakaian yang baik, serta menyukai wewangian. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang mengajarkan kekumuhan atau ketidakrapian, tetapi justru agama yang mengajarkan keindahan dalam kesederhanaan. Karena itu sahabat Mu'adz, ketika seorang muslim menjaga kebersihan dirinya, merapikan penampilannya, dan juga menampakkan akhlak yang baik, sebenarnya dia sedang menunjukkan wajah Islam yang penuh keindahan kepada orang lain. Islam itu indah, dan keindahan itu salah satunya terpancar dari diri seorang muslim yang bersih, rapi, dan berakhlak baik dalam kesehariannya. Maka mari sahabat Mu'adz, kita jadikan kebersihan dan kerapian sebagai bagian dari gaya hidup kita, agar kita tidak hanya menjadi pribadi yang sehat, tetapi juga menjadi cerminan agama yang penuh rahmat dan keindahan. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, berikutnya di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini setelah jeda berikut, kita akan bersama dalam program Ensiklopedia Islam, serial Mutiara Hadis. Jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat Anda sedang sendiri.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat tidak ada yang melihat.
7: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
5: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
6: berhentilah.
5: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
7: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
8: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
7: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
8: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
7: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
8: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
8: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
9: Tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
8: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
9: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
7: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
9: Hidup di dunia hanya sebentar.
7: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
9: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
8: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
7: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
8: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
9: Hai jiwa yang keluar.
8: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
7: Siapakah yang mampu melindungiku?
10: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Betapa sedihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

0: Kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam.
1: Tapi kita sekarang jauh dengan dinul Islam.
0: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah? Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
2: Ya ayyuhan nas, inna wa'ad

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Ensiklopedia Islam, serial Mutiara Hadis. Dan kali ini hadis yang akan kita bahas adalah hadis yang berisi larangan untuk menyerupai suatu kaum. Larangan untuk bertasyabbuh. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan berbagai budaya, berbagai kebiasaan, dan berbagai gaya hidup yang berbeda-beda. Islam, sebagai agama yang sempurna, tidak menutup diri dari pergaulan dan interaksi sosial. Namun sahabat Mu'adz, Islam memberikan satu prinsip yang penting, di mana seorang Muslim perlu menjaga identitasnya dalam hal keyakinan dan juga ibadah. Dan identitas ini bukan sekedar simbol, tetapi cerminan dari cara hidup yang berlandaskan wahyu. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang menjadi pembahasan kita, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini berkaitan dengan penyerupaan dalam perkara yang menjadi kekhususan agama, keyakinan, atau simbol ibadah, bukan dalam perkara duniawi yang bersifat umum. Artinya, Islam mengajarkan kita untuk tetap memiliki jati diri yang jelas sebagai seorang Muslim. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, kita perlu tahu bahwa Islam adalah agama yang memiliki identitas. Islam bukan hanya keyakinan dalam hati kita, tetapi juga tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah." Warna Allah, dan siapakah yang lebih baik warnanya daripada Allah? Surah Al-Baqarah ayat 138. Ayat ini sahabat Mu'adz menunjukkan bahwa seorang Muslim itu memiliki corak hidup yang khas, nilai, akhlak, dan ibadah yang bersumber dari wahyu. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, menjaga identitas bukan berarti menutup diri dari pergaulan atau perkembangan zaman, bukan. Menjaga identitas adalah menjaga agar ibadah kita tidak bercampur dengan ritual agama lain, agar simbol-simbol keagamaan kita tetap jelas, agar prinsip tauhid kita tidak tercampur dengan keyakinan yang lain. Islam mengajarkan keterbukaan dalam muamalah, tetapi tetap tegas dalam akidah dan ibadah. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, para ulama menjelaskan bahwa yang termaksud penyerupaan yang dilarang adalah mengikuti ritual keagamaan lain, menggunakan simbol ibadah khusus agama lain, mengadopsi keyakinan atau praktik yang bertentangan dengan tauhid. Adapun dalam urusan dunia seperti teknologi, pakaian umum, atau kebiasaan sosial yang netral, itu tidak termasuk dalam larangan. Islam adalah agama yang realistis dan tidak menolak kemajuan. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita lanjut, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ensiklopedia Islam.
3: Ensiklopedia Islam.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suki.
5: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu hei itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
8: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya absenkan dulu, nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini, oke?
9: Absen kok dititip, emang jastip.
10: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ensiklopedia Islam.
4: Masih dalam program Ensiklopedia Islam, sahabat muat dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Masih berdasarkan dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Sahabat muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada bentuk-bentuk dari menyerupai agama lain atau kaum lain yang perlu kita waspadai. Para ulama menjelaskan bahwa yang termaksud penyerupaan yang dilarang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti ritual keagamaan lain, menggunakan simbol ibadah khusus agama lain, dan mengadopsi keyakinan atau praktik yang bertentangan dengan tauhid. Inilah yang dijelaskan yang termasuk dalam penyerupaan yang dilarang. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di era modern seperti saat ini pun kita lebih tertantang lagi untuk menjaga jati diri kita sebagai seorang muslim. Hari ini tantangan bukan hanya di lingkungan sekitar kita, tetapi juga dari dunia digital. Apa yang kita lihat setiap hari, apa yang kita ikuti di media sosial, pelan-pelan bisa membentuk cara berpikir dan gaya hidup kita. Karena itu seorang muslim perlu selektif dalam mengikuti tren, kritis terhadap budaya yang masuk, dan menjaga nilai-nilai dasar dalam hidup. Bukan berarti kita menutup diri, bukan, tetapi kita memfilter atau menyaring dengan bijak. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, Islam itu adalah agama yang bijaksana. Islam tidak pernah mengajarkan kebencian terhadap kelompok lain. Tetapi Islam mengajarkan keseimbangan. Islam mengajarkan kita untuk adil dalam bersikap. Mengajarkan kita untuk bijak dalam berinteraksi. Dan mengajarkan kita untuk teguh dalam prinsip kita. Dan Nabi SAW adalah contoh terbaik dalam bermuamalah dengan berbagai kalangan, tanpa kehilangan identitas beliau sebagai seorang Nabi. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi, dalam menyikapi perbedaan, Islam pun tetap mewanti-wanti kita untuk memiliki adab. Dalam kehidupan nyata, perbedaan keyakinan dan budaya adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Betul kan? Setuju ya? Namun, Islam mengajarkan kepada kita adab yang sangat indah. Di mana kita tidak diajarkan untuk memaksa dalam keyakinan. Kita juga tidak diajarkan untuk mencela sesembahan orang lain. Dan kita juga tidak diajarkan untuk berkata atau bertutur kata dan berakhlak buruk kepada orang-orang dari agama lain. Hendaknya kita tetap menjaga lisan dan juga menjaga akhlak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Kafirun ayat 6 mengatakan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kejelasan identitas sekaligus penghormatan dalam batas-batas yang benar. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di era globalisasi, tidak bisa kita pungkiri fakta yang terjadi, batas-batas budaya menjadi semakin tipis. Terima atau tidak ya, ini fakta sahabat Muat. Tren berpakaian, hiburan, gaya hidup, bahkan cara berpikir bisa dengan mudah menyebar tanpa batas. Nah, disinilah pentingnya filter diri. Apakah ini sesuai dengan nilai Islam? Apakah ini membawa manfaat atau justru menjauhkan dari nilai kebaikan? Apakah ini hanya ikut-ikutan atau memang kebutuhan? Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, seorang Muslim tidak dilarang hidup modern, tetapi tetap harus memiliki kompas nilai. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, menjadi seorang Muslim berarti menjaga kejelasan arah hidup. Bukan hanya percaya, tetapi juga menjalani hidup dengan nilai-nilai yang jelas. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas jalan yang lurus, memberi kita pemahaman yang benar, dan meneguhkan kita dalam identitas keislaman yang bersih dan juga seimbang. Wallahu taala alam, sahabat Mu'adz, inilah pembahasan kita dalam program Ensiklopedia Islam serial Mutiara Hadis di kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
11: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
12: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
13: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Muats. Beralamat di lantai 2 Muats Gym Club, Islamic Center Muats Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut 1111 999 337 atas nama Zakat Lazis Muats, 2222 999 114 atas nama Infak Lazis Muats, 3333 999 117 atas nama Sedekah Lazis Muats, 4444 999 115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852 822 2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Muats. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Muats.
1: Radio Muats Bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan. Dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya, gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya, dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu

0: aktivitas harian mulai menyita perhatian. Namun sahabat Mu'adz, justru di sela-sela kesibukan itulah, sholat duha menjadi ruang sejenak untuk kembali mengingat Allah, menenangkan hati, dan memohon kelapangan rezeki serta kemudahan urusan. Nabi SAW memberikan wasiat tentang sholat duha, di mana beliau bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqat." Ya, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Setiap persendian salah seorang dari kalian wajib bersedekah setiap pagi. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa salat duha itu dapat mencukupi semua bentuk sedekah tersebut sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada tubuh kita setiap hari. Dan sahabat muat, terkadang kita merasa rezeki kita sempit. Urusan kita terasa berat atau hati kita terasa penat. Padahal ada pintu-pintu kebaikan yang Allah buka di waktu pagi. Salah satunya adalah melalui salat duha. Tidak perlu lama, tidak perlu berat. Dua rakaat yang dilakukan dengan ikhlas ini bisa menjadi sebab turunnya ketenangan dan keberkahan dalam hari kita. Maka bagi sahabat muat yang saat ini sedang beraktivitas, jika sudah memasuki waktu duha, sempatkan sejenak untuk berhenti, ambil air wudu, dan tunaikan salat duha. Karena bisa jadi kelapangan hari ini dimulai dari dua rakaat duha yang kita kerjakan di pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Selamat melanjutkan aktivitas bagi sahabat muat dimanapun Anda berada. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, dan memberkahi setiap langkah kita. Berikutnya di kesempatan pagi ini menemani Anda, kajian yang dibawakan oleh Al-Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala dengan judul Kemana Lanjut Melangkah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dari sejumlah nikmat yang besar yang Allah berikan, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Ini nikmat yang paling agung, yang paling mulia. Karena nikmat ini adalah nikmat pilihan yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Nikmat yang dengannya kita mendapatkan anugerah tauhid. Beribadah kepada ilah yang benar, kepada Tuhan yang benar. Kita lihat di luar sana banyak yang masih terjerumus ke dalam kesyirikan sehingga mereka mempertuhankan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Sedangkan kita menyembah Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta. Jika kita ditanya, karena kebetulan Ana seringkali membina mu'alaf, karena kebetulan juga ketua Yayasan Mu'alaf Center Indonesia, sering ketika mensyahadatkan itu Ana menanyakan, tidak hanya kepada mu'alaf yang baru syahadat, tapi juga kepada jamaah. Apakah bisa menjawab, apa kelebihan Islam dari agama yang lainnya? Kelebihan agama Islam yang tidak ada di agama yang lain. Ada bisa jawab? Syariat sempurna. Syariat sempurna sangat global. Agama lain bisa ngeklaim syariat kami juga enggak kalah sempurnanya. Ya, kalau misalnya jawabannya misalnya mengatakan sholat, kita ada sholat. Agama lain namanya bukan sholat, mungkin sembahyang, samadhi atau apapun itu namanya. Ya. Puasa, agama lain ada puasa. Budi pekerti, akhlak, agama lain ada akhlak, ada budi pekerti bahasanya, bukan akhlak. Yang tidak ada agama mengajarkan durhaka kepada orang tua. Namun, apa agama, apa kelebihan di dalam agama Islam yang agama lain pasti tidak ada? Tauhid. Dapat hadiah ini. Ya. Silahkan, ada hadiahnya kan? Masya Allah, ini pengajian nggak biasa nih, awal baru

0: mukaddimah sudah dapat hadiah nih. Allah, masya Allah, antum tunjukin kepada ikhwan. Barakallahu fiik. Tauhid, menyembah Tuhannya alam semesta, yang menyembah, yang menciptakan seluruh alam semesta. Sedangkan agama yang lain, di samping mungkin dia menyembah pencipta segala sesuatu, tapi juga menyembah sosok-sosok makhluk. Ada yang menyembah sosok manusia, walaupun itu namanya nabi misalnya. Ada yang menyembah pohon dan batu, matahari, bulan dan bintang, dan yang lainnya. Tapi Islam, tauhid murni. Tidak ada agama di muka bumi yang mengajarkan tauhid seperti agama Islam. Ini diferensiasi kita. Perbedaan yang paling mencolok, yang paling mendasar dari agama Islam dibandingkan dengan agama yang lain. Maka Rabi' bin Amir radhiyallahu an ketika diutus untuk mewakili kaum muslimin bertemu dengan panglimanya Persia Rustum di zaman khilafah Umar bin Khattab, ditanya, "Kalian ini apa? Kalian siapa? Kalian ini siapa? Preman-preman padang pasir yang ingin menggoyang Persia, negara yang paling adidaya pada saat itu, pasukan yang terlatih dengan kekuatan yang luar biasa, yang biasa perang kesana kemari, menguasai sepertiga dunia pada saat itu, kemudian dihadapi oleh orang-orang kecil, oleh orang-orang kurus yang tidak teratur, dengan tidak berseragam, kudanya ya juga kecil-kecil dibandingkan dengan kuda-kuda tentara Persia pada saat itu. Kalian siapa? Mau apa kalian?" Jawaban Rabi' bin Amir radhiyallahu an, "Nahnu qaumun ibta'athana Allahu linukhrijakum min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibad." Kami adalah satu kaum yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kalian dari menyembah sesama hamba agar kalian menyembah Tuhannya seluruh hamba. Agar kalian menyembah Tuhannya seluruh hamba Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemana setelah seseorang itu dapat hidayah ini, mau kemana jalannya? Ngapain? Apa yang mesti dilakukan? Yang perlu kita yakini bahwa statement saya taubat, saya hijrah, saya menjadi lebih baik, saya ingin menjadi lebih baik, ini bukan statement yang tiba-tiba membuat seseorang imun dari dosa, ya, imun dari godaan syaitan. Jangan dikira kalau mulai sudah hijrah, sudah taubat, setan gak bakal godain ana. Nah, kalau dulu setannya kelas pion, sekarang naik gajah yang maju, ya, lebih naik level. Wow, dia ini sudah kenal hidayah, ini kenal ilmu, maka dimajukan pasukan yang lainnya untuk maju. Dan itulah ujian keimanan. Di surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira dia dilepas begitu saja mengatakan kami beriman dan kemudian tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sampai terbukti mana ucapannya yang benar dan mana yang berbohong dan berdusta. Jadi jangan dikira ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setelah saya taubat, saya hijrah, saya ingin menjadi hidup lebih baik dan sebagainya, kemudian imun cobaan dan godaan. Lah, setan akan lebih gencar. Setan akan lebih kuat berupaya untuk mencari celah di mana kita bisa dijatuhkan lagi, lebih parah dari yang sebelumnya. Dan ini memang ujian. Ujian itu bisa datang dari beragam penjuru. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika seseorang itu jadi baik atau berusaha untuk menjadi baik, di dalam Fawaidul Fawaid beliau menyampaikan, maka setan ini akan berusaha menggoda orang tersebut dari segala penjuru. Dari sisi depan, dari sisi belakang, dari sisi kanan dan kiri. Dari sisi depan dibuat bimbang dan ragu. Dibuat dia ragu dan bimbang. Benar enggak ya saya, langkah yang saya tempuh ini? Tapi kenyataannya kok hidup saya yang kemarin lebih makmur ketimbang yang sekarang setelah hijrah ini. Ini rezeki tambah seret setelah jadi lebih baik. Apa salah saya ini milih langkah? Terus muncul ini. Dari sisi belakang terkait dengan dunia, dia terus dibayang-bayangi dengan penyesalan. Waduh, saya tinggalkan profesi yang lama. Saya sudah tinggalkan. Waduh, padahal di saat itu saya bisa happy, saya bisa kesana kemari, saya bisa menikmati beragam dosa tanpa merasa berdosa. Ya, ini dia sesali. Muncul, ditiupkan suara-suara itu. Kemudian juga dari sisi kanan dan kirinya, terkait dengan kanan dan kiri ini ketaatan dan maksiat. Artinya dibuat dia melambat untuk berbuat kebaikan dan ketaatan. Karena memang ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, menjadi baik, berkomitmen untuk menjadi baik itu mudah. Tapi berkomitmen untuk istiqamah di atas kebaikan itu tidak mudah. Istiqamah untuk tetap baik. Mungkin di awal-awal sadar hijrah, Masya Allah, dengar Allahu Akbar, lari ke masjid. Ya. Tapi sekarang setelah sekian lama, setelah sekian tahun, tar. Kan ini jeda antara azan dan iqamah kan 10-15 menit. Jadi tunggu dulu, muadzinnya insya Allah belum iqamah. Jadi menunda dan menunda dan menunda. Yang biasanya yang kemarin-kemarin di soft-soft paling depan, sekarang di soft paling belakang, salam lari. Ya, ini sebagian kita yang akhirnya tergoda, tergoda juga. Tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap hidayah. Dari sisi maksiat, dari sisi dosa, setan ini terus meniupkan hal ini agar membuat indah maksiat yang dilakukan oleh orang-orang pelaku maksiat, agar dia terjerumus kepada maksiat tersebut. Kalau ternyata dia ini orang yang imun, yang kuat, yang luar biasa, ngerti agama, berusaha untuk istiqamah, maka dia tidak akan berhenti dari situ. Dia akan coba datang dari teman. Teman lama datang, gimana ceritanya, lama gak ketemu, ya. Terus kemudian masih apa, sudah lupa kenangan indah masa lalu. Waduh, ya, diingatkan tentang masa-masa kelam dahulu, tapi bukan untuk bentuk penyesalan, tapi bentuk, iya, enak juga dulu ya. Gak ada kekangan, gak ada ikatan, happy, gak takut dosa, gitu. Dibayangkan hal-hal yang seperti ini. Ternyata dia bisa istiqamah. Gak berhenti, sebenarnya bisa datang dari istri. Bisa datang dari anak. Bisa datang dari profesi. Bisa datang dari beragam penjuru. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau semua godaan ini kita hadapi dengan potensi yang kita punya saja, tanpa pertolongan Allah, lebur kita. Habis. Tapi dengan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan lemah. Tipu daya syaitan lemah. Jika kita di bawah perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ada kisah yang menarik yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran. Yang insya Allah sebagian antum pernah membaca kisah ini. Kisah sekelompok orang yang hijrah bareng. Namun sesaat setelah hijrah, mereka langsung diuji untuk menghadapi cobaan berat akibat pilihan mereka, yaitu untuk hijrah di jalan Allah, untuk menjadi lebih baik. Yaitu kisah para tukang sihirnya Fir'aun. Kisahnya para tukang sihirnya Fir'aun. Bagaimana ketika Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam diperintah oleh Allah untuk menemui Fir'aun. Dan ketika Nabi Musa menunjukkan mukjizat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, maka Fir'aun mengatakan ini sihir. Saya punya tukang-tukang sihir yang tidak kalah hebatnya dengan sihir yang kamu dirisik dibandingkan dengan sihir yang kamu miliki. Maka kemudian Fir'aun memanggil semua tukang-tukang sihir terhebat yang ada di negeri Mesir pada saat itu. Dan kemudian Fir'aun pun mengumpulkan tukang-tukang sihir terhebatnya. Dan kemudian Fir'aun menjanjikan, jika kalian menang, kalian akan mendapatkan upah yang terbaik. Ini sebagaimana yang Allah kisahkan di surat Al-A'raf di ayat 113. Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Sesungguhnya kami akan mendapatkan upah kalau kami menang. Fir'aun tidak cukup menjanjikan upah. Fir'aun sampai mengatakan, na'am wa innakum laminal muqarrabin. Bukan cuma sekedar upah, kamu akan menjadi penasehat-penasehat raja, punya jabatan terdekat di sisiku. Maka mereka pun bukan hanya diiming-imingi dengan harta, tapi mereka diiming-imingi jabatan. Dua hal yang paling banyak menipu manusia, dunia, harta, dan jabatan. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, adapun jabatan, ini adalah syahwat terbesarnya manusia. Sehingga ketika seseorang sudah memiliki harta, tapi belum punya jabatan, dia akan kerahkan hartanya untuk meraih apa yang dia belum punya, untuk dapat jabatan itu. Kemudian ketika para tukang sihir itu yakin mereka bakal menang dan pasti mendapatkan dukungan dan jabatan sesudah dia mendapatkan upah dari Fir'aun, maka mereka pun dengan pedenya menawarkan kepada Musa. Qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Wahai Musa, apa kamu yang melempar dulu, mempraktekkan ilmu sihirmu, atau kami duluan? Ini karena terlalu pedenya mereka, mereka mengira bahwa Musa sama seperti mereka yang lainnya, sama seperti tukang-tukang sihir yang lainnya. Dan mustahil satu tukang sihir, sehebat apapun dia, mau menghadapkan tukang-tukang sihir terhebat yang ada di negeri Mesir pada saat itu. Subhanallah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, qala alqu. Nabi Musa mengatakan, kalian silahkan, kalian yang melemparkan, yang mempraktekkan ilmu sihir kalian ini. Ini diantara hikmah yang disampaikan oleh para ulama ketika terjadi diskusi dan yang semisalnya. Ahlul haq harus tetap dingin dan sabar ketika menghadapi orang-orang yang batil. Jangan sampai terpancing dengan emosi, bergegas untuk reaksi padahal belum ada apapun. Persilahkan lawan untuk menyampaikan argumen-argumennya, baru kemudian setelah itu kita menjawabnya. Falamma alqau saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin 'adzim. Di ayat yang ke-166 dari surat Al-A'raf, tatkala mereka melemparkan sihir mereka, saharu a'yunan nas, mereka menyihir mata-mata manusia. Wastarhabuhum, membuat manusia ketakutan dengan sihir hebat yang mereka tunjukkan. Waja'u bisihrin 'adzim, mereka datang dengan sihir yang besar, yang dahsyat, yang hebat. Ini tukang sihir di zaman itu. Ya, bukan tukang sihir abal-abal di zaman sekarang. Ya, bukan tukang sihir yang dihadapi oleh pesulap merah, bukan. Ya. Ini tukang sihir asli yang dijanjikan oleh Fir'aun harta dan jabatan pada saat itu. Saking hebatnya sihirnya mereka, itu pun membuat takut Nabi Musa alaihissalam ketika pertama kali melihat hebatnya sihir tersebut. Di surat Thaha ayat 67 dan 69, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka Musa pun merasa takut dengan sihir yang muncul yang mereka lakukan. Kulna la takhaf innaka antal a'la. Allah berfirman kepada Musa, jangan kamu takut. Kamu yang paling tinggi. Kamu yang paling hebat di sini. Fa'alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wala yuflihu sahiru haythu ata. Lemparkan tongkat yang ada di tangan kananmu itu. Itu akan memakan habis semua yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu adalah tipu daya tukang sihir. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tukang sihir kapanpun tidak akan sukses dan tidak akan selamat. Walaupun punya banyak lawyer dan pembela. Ya. Kapanpun wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tukang sihir tidak akan sukses dan selamat. Dimanapun, bagaimanapun mereka berbuat. Walaupun di backup oleh lawyer. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimana wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 117 menyebutkan wa auhayna ila Musa an alki asak fa idha hiya talqafu ma ya'fikun. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkan yang di tangan kananmu itu wahai Musa, lemparkan tongkatmu wahai Musa, maka memakan semua kepalsuan dan kebohongan yang mereka perbuat. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang lebih besar dari semua sihir yang mereka perbuat. Dan memakan semua tipu daya sihir yang dilakukan oleh para tukang-tukang sihir tersebut. Di saat itu, para tukang sihir terkejut. Waduh, ini di luar kemampuan kami. Di luar ilmu yang mereka miliki semuanya. Ini bukan sihir. Karena semua pakar sihir sudah ketemu. Sudah ada di sini semuanya. Semua praktek sihir telah mereka tunjukkan kehebatannya. Dan tidak ada yang bisa sampai sehebat ini. Ini pasti di luar kuasa para tukang sihir yang ada pada saat itu. Ketika mereka melihat kenyataan ini, mereka tahu bahwa ini bukan datang dari Musa alaihi salam. Tapi ini datang dari Tuhannya Musa. Tuhannya langit dan bumi. Yang menelan habis semua makar mereka dengan mudahnya. Faulqiyas saharatu sajidin. Qalu amanna birabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Melihat kesaktian yang luar biasa ini dan di luar kemampuan mereka. Ini bukan ilmu, ini mukjizat dari Allah. Maka semua tukang sihir pun duduk tersimpuh dan sujud. Mereka mengatakan kami beriman kepada Tuhannya alam semesta. Tuhannya Musa dan Harun. Allahu Akbar. Ikhwatal iman. Apakah Fir'aun yang memang sudah mengeras hatinya dari pertama, begitu mudah melihat kenyataan semua tukang sihir yang baru saja bernegosiasi dengannya dan dijanjikan harta dan jabatan, mau begitu saja melihat menerima kebenaran Musa? Dari yang barusan beliau tawari jabatan dan harta, Fir'aun mengatakan amantum bihi qabla an adzana lakum inna hadza lamakrum makartumuhu fil madinah litukhriju minha ahlaha. Kalian beriman kepada Musa sebelum meminta izin kepada aku, sebelum aku memberikan izin kepada kalian untuk beriman kepadanya. Ini kalian sudah membuat janjian sebelumnya dengan Musa. Kalian sudah janjian terlebih dahulu untuk memang membuat makar terhadap kami semuanya supaya mengusir orang-orang Bani Israel dari negeri Mesir ini. Fasawfa ta'lamun. لَأُقَتِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. Aku akan potong tangan dan kaki kalian dengan silang dan aku akan salib kalian semuanya wahai para tukang sihir. Jadi ancaman Fir'aun, baru sesaat beriman. Ancaman Fir'aun, saya potong silang tangan dan kaki kalian dan saya salib kalian semuanya. Kalau kita di posisi itu, apa yang kita lakukan? Masih komitmen beriman? Itu ancaman Fir'aun. Dan ini memang sikapnya semua pembela kebatilan ketika mereka kalah hujjah. Ketika mereka sudah kalah dalil, maka gak pakai dalil sudah. Pakai. Ya, mau ngapain? Ya, perlawanan fisik. Sedangkan kita walillahilhamd orang-orang yang beriman, antum lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diintimidasi selama 13 tahun di Mekah tidak pernah sedikit pun menjadi provokator untuk membuat kekacauan di Mekah. Tidak ada ceritanya Nabi Muhammad SAW, ayo kita culik salah satu berhala misalnya. Ada berapa patung di sekitaran Ka'bah yang baca sirah? 360. Bisa antum bayangkan, siang dan malam Nabi SAW salat menghadap Ka'bah dan di sekitarnya ada 360 berhala selama 13 tahun dan tidak diapa-apakan oleh Rasulullah SAW. Tidak diprovokasi, tidak membuat kerusakan, tidak membuat ini, tidak demonstrasi dan yang lain sebagainya. Dakwah, dakwah dan dengan akhlak. Ketika Yasir dan keluarganya disiksa, disiksa sampai mati terbunuh Yasir dan istrinya. Nabi SAW berkata, sabran ala Yasir, inna mawa'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, tempat kalian adalah surga. Sabar, Nabi SAW menyuruh sabar. Bukan lawan, bukan. Sabar. Antum juga membaca dalam kisah, dalam sirah Nabi SAW, apa yang menjadi penyebab terjadinya perang Badar, perang Uhud, dan yang lainnya. Lebih kepada memang terpaksa harus bertemu dengan pasukan itu. Niatnya kaum muslimin ketika keluar perang Badar bukan untuk perang, untuk menghadang pasukan rombongan dagangnya Abu Sufyan. Tidak lebih dari itu. Mereka enggak kebayang untuk bertemu dengan pasukan besarnya Quraisy. Inilah kaum muslimin. Tidak menjadi provokator dan menjadi penimbul pemecahan, kerusakan dan yang semisalnya. Subhanallah, para tukang sihir ini diancam, saya akan potong tangan dan kakimu dengan silang. Kemudian apa respon mereka? Respon mereka mengatakan, qalu inna ila rabbina munqalibun. Para tukang sihir mengatakan, kalau memang itu yang akan kamu lakukan wahai Firaun, menyalib kami, memotong tangan dan kaki kami, kita semua bakal pulang ke Allah. Kita semua akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lainnya misalnya membaca dalam surat Thaha. Mereka mengatakan di ayat yang ke-72 dan seterusnya, qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana min al-bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhihi al-hayata ad-dunya. Para tukang sihir itu mengatakan, kami tidak akan mengedepankanmu ketimbang kebenaran yang telah datang kepada kami demi Allah yang telah menciptakan kami. Silakan kamu putuskan keputusanmu wahai Fir'aun, kamu hanya bisa mengambil keputusan di dunia saja. Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minasihr wallahu khairu wa abqa. Sesungguhnya kami beriman kepada Tuhan kami agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan juga agar Allah mengampuni perbuatan sihir yang kamu paksakan kepada kami, dan Allah adalah yang lebih baik dan lebih kekal. Balasan Allah yang baik jauh lebih baik, imbalan dari Allah lebih baik, namun jika Allah menghukum, hukumannya akan lebih kekal. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa yang mendatangi itu menghadap Tuhannya dengan membawa dosa, maka baginya neraka jahannam dan dia tidak akan mati di sana dan tidak akan hidup. Tidak mati karena sudah mati di dunia, dan bagaimana dikatakan hidup dalam keadaan yang terus-menerus tersiksa. Wa may yatihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Dan adapun yang datang menghadap Allah dalam keadaan beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka lah derajat-derajat yang tertinggi. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Surga aden, surga yang kekal dan abadi, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi mereka yang mau mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya. Subhanallah. Antum lihat apa iming-iming Firaun? Harta, jabatan. Namun jika iman sudah masuk ke dalam relung hati seseorang, iman itu sudah ada, semua iming-iming dunia pahit. akan lebih manis iman yang ada di hati. Dan ini yang harus kita tanamkan pertama kali di dalam hati kita sebelum kita mau melangkah ke sana dan kemari. Komitmen bahwa kita sudah berada di jalur yang benar, sudah on the track, sudah di jalur yang benar. Syukuri kondisi ini. Apapun penderitaan dunia yang mungkin dirasakan, hilangnya sebagian harta, hilangnya sebagian potensi, jauh dari teman-teman lama, dan apapun bentuknya itu, alhamdulillah ya Allah, ketenangan ini tidak bisa dibayar dengan apapun. Ketentraman hati ini di dalam iman, kesejukan iman ini, walillahilham, tidak akan mungkin mau dibayar dengan dunia sebesar apapun itu. Tidak akan bisa digantikan dengan jabatan. Sampai orang-orang saleh terdahulu, di antaranya Ibrahim bin Adham rahimahullah, mengatakan lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma kunna fihi minan ni'am lajaladuna bisuyuf. Andai kata para raja dan anak-anak raja itu tahu betapa besarnya nikmat yang kita rasakan di dalam taat ini, mereka bakal iri kepada kita. Mereka bakal ingin merampas nikmat itu walaupun dengan mencambuk kita dengan pedang-pedang mereka. Namun bagaimana mau mengambil nikmat yang ada di dada? Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita yang menjalani perjalanan ini, kita harus berusaha untuk istiqamah, tetap di atas kebenaran yang kita rasakan ini. Berusaha untuk terus di atas siratal mustaqim, jangan sampai belok. Sampai kapan? Sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Itu di antara hikmah kenapa kita membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat salat kita, walaupun salat jenazah yang tidak ada ruku dan sujudnya. Kita meminta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waradhdallin. Tunjukilah kepada kami ya Allah jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Antum perhatikan doa ini ikhwatal iman, doa yang terus kita baca sampai sholat terakhir kita. Apa maksud kita minta jalan, petunjuk ke jalan yang lurus? Sebagian orang yang tidak paham terhadap doa ini, saya dalam beberapa diskusi dengan misionaris Nasrani sering mereka mengatakan orang Islam ini masih tersesat. Buktinya apa? Minta petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi mereka masih belum dapat jalan yang lurus itu, mereka masih tersesat. Kalau sebetulnya kalau mereka mau ketemu jalan yang lurus itu, sebetulnya ada pada kami, kata mereka begitu. Kenapa? Karena di dalam salah satu sabdanya di Alkitab, di Injil, kitab Injil Matius pasal 14 ayat 16, Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 disebutkan Yesus bersabda, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada jalan menuju Bapa kecuali harus melalui aku. Ini jawaban pertanyaan yang permintaan yang diminta oleh umat Islam. Akulah jalan dan kebenaran, kan kali jalan, itu jalannya Yesus. Antum tahu ketika ana dialog dengan mereka apa jawaban ana? Saya beriman dengan ayat itu. Tambah syok dianya. Wah, beriman. Setiap muslim yang tidak percaya bahwa Nabi Isa adalah jalan kebenaran menuju Allah bukan muslim. Benar bukan? Setiap kita beriman Nabi Isa adalah petunjuk jalan yang lurus. Tapi di masanya Allah mengutus sesudah Nabi Isa alaihi salam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna. Kita beriman dengan itu. Beliau petunjuk jalan kepada jalan Allah. Bukan dialah yang disembah, tapi dia hanya sebagai menunjukkan jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malah kejawab balik. Mereka mengatakan akulah jalan, padahal mereka menjadikan Yesus bukan jalan, tapi dijadikan sebagai tujuan. Padahal dia terang-terangan mengatakan akulah jalan. Kita minta ke jalan yang lurus. Karena setiap kita butuh hidayah, kapanpun kita, bagaimanapun kondisi kita, sampai kapanpun, sampai nanti-nanti. Buktinya, kita semua sadar, ilmu Islam yang kita pahami dengan yang belum kita pahami, lebih banyak mana? Yang sudah tahu atau yang belum tahu? Yang belum tahu lebih banyak daripada yang sudah tahu. Kita butuh hidayah supaya lebih tahu. Benar? Antum sudah tahu Islam walaupun rasanya masih sedikit. Pertanyaannya, dari sedikit ilmu yang antum pahami, yang sudah ngerti Islam ini, yang sudah diamalkan dan yang belum diamalkan, banyak mana?
1: Belum diamalkan.
0: Yang belum diamalkan. Padahal baru tahu sedikit agama Islam, dari yang banyak baru tahu sedikit, dari yang sedikit yang kita ketahui, kita ambil lagi yang sudah dipraktekkan dan yang belum dipraktekkan, lebih banyak yang belum diamalkan. Kita butuh hidayah dari Allah supaya kita bisa beramal atau mengamalkan ilmu yang kita telah miliki. Yang sedikit ini, yang sudah antum amalkan, sedikit dari yang sedikit yang baru kita amalkan, yang sudah kita amalkan, kita pun masih butuh hidayah dari Allah agar bisa istiqamah. Agar bisa istiqamah. Kalaupun sudah istiqamah, kita masih butuh hidayah kepada Allah agar mati di siratal mustaqim. Bahkan sampai dikubur sekalipun, kita butuh hidayah. Ya, maka doa orang-orang beriman kepada kita ketika kita dikuburkan, ya Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit, ya Allah tetapkan dia dengan ucapan yang benar. Ya Allahumma fir lahu, Allahumma tsabbithu, ya Allah ampuni dia, ya Allah teguhkanlah lisannya, berilah hidayah untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan munkar dan nakir dengan benar. Bahkan kita butuh hidayah sampai nanti di akhirat, sampai nanti di alam, di padang mahsyar. Karena tanpa hidayah Allah, kita tidak akan jejak kaki kita di atas siratal mustaqim, tidak akan sampai kepada surga. Maka itulah kenapa ihdinas siratal mustaqim non stop kita baca tiap rakaat salat. Maka antum ikhwatal iman yang setelah diberi hidayah ini oleh Allah, ingat, ketika membaca doa ini, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Permintaan ini memohon kepada Allah agar kaki kita tetap di siratul mustaqim ini dan jangan sampai belok-belok. Jangan menjadi al-maghdubu alaihim waladhalin. Jangan menjadi orang-orang yang dimurkai dan jangan pula menjadi orang-orang yang tersesat. Siapa orang yang dimurkai? Orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang yang rusak amalnya, yang mengikuti syahwat. Orang-orang yang tersesat, yang rusak ilmunya, yang mengikuti syubhat. Ini kaidah, antum pahami. Yang dimurkai siapa? Yang rusak amalnya. Kenapa mereka rusak amalnya? Karena mengikuti syahwat. Dhalin tersesat, salah jalan. Itu yang rusak apa? Ilmu. Kenapa ilmunya rusak? Karena mengikuti syubhat. Ada dua penyakit besar, syahwat, syubhat. Yang satu menyebabkan dimurkai, yang satu menyebabkan tersesat. Syahwat, dorongan, ajakan untuk tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia. Entah itu dengan syahwat lawan jenis, entah itu dengan syahwat harta, entah itu dengan syahwat jabatan, entah itu syahwat popularitas, semuanya syahwat. Karena syahwat ini tadi membuat seseorang itu rusak amalnya. Dia boleh berilmu, ilmunya bisa, boleh dia punya ilmu. Tapi ketika hatinya dikotori dengan syahwat, dia akan jadikan ilmunya sebagai tunggangan untuk meraih syahwatnya. Dia jadikan ilmunya untuk mencari harta. Dia jadikan ilmunya untuk mencari jabatan. Dia jadikan ilmunya untuk mencari perhatian kepada lawan jenis. Dia jadikan ilmunya sebagai tunggangan untuk popularitas. Syahwat dunia. Maka dimurkai. Dimurkai. Kenapa dimurkai? Karena orang tahu, ini orang berilmu, kenapa begini? Ya, antum akan kesal ketika melihat seseorang yang sudah tahu kalau lampu merah mestinya apa? Berhenti. Dan dia nyelonong. Kita akan kesal. Kenapa dia nyelonong? Lebih kesal lagi ternyata yang nyelonong pakai baju polisi lalu lintas. Benar, kita akan lebih kesal lagi. Udah polisi lalu lintas. Melanggar lalu lintas. Lebih dimurkai. Batu pun bakal murkain dia. Kesel. Kalau bisa lampu traffic light. Bisa mukul kepalanya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mengharapkan hidayah agar istiqamah ini diantara kiatnya. Yang pertama, antum, kita semuanya harus dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Quran. Baik dengan membaca, menghafal, mengkaji, mengamalkannya siang dan malam. Karena langkah yang paling mudah bagi masing-masing kita. Yang paling gampang dengan sangat dekat dengan kita. Namun begitu kuatnya setan menipu kita supaya kita tidak dekat dengannya. Yaitu baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Al-Quran di dalamnya banyak mengandung anjuran-anjuran kebaikan. Dan ancaman terhadap hal-hal yang buruk. Allah SWT misalnya berfirman di surat Al-Hijr ayat 49 dan 50. Nabi ibadi. Anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Sampaikan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku maha pengampun dan penyayang, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Allah sampaikan dua-duanya. Allah ingatkan, Allah maha pengampun dan penyayang, tapi jangan timpang melihatnya. Ingat, azabnya Allah juga pedih. Itu untuk mengingatkan kita. Ada sebagian kita memegang di satu sisi lupa pada sisi yang lainnya. Sebagian kita yang menggampangkan maksiat dan dosa. Kalau diingatkan kapan sadar, kapan tobat, kapan sholat. Tenang, Allah kan ghafurur rahim. Allah maha pengampun dan maha penyayang. Ini di satu sisi yang timpang. Yang melakukan maksiat dan bergantung kepada ampunan Allah. Ini bukan bergantung, berangan-angan. Juga sebagian lagi yang menakut-nakuti secara berlebihan. Neraka kamu, kafir dan sebagainya. Lupa bahwa Allah juga maha pengampun dan penyayang. Karena timpang di satu sisi, yang satu berlebihan berharapnya, yang satu lagi berlebihan takutnya. Maka di dalam akidah Ahlus Sunnah, dua-duanya harus proporsional. Al-khauf war-raja. Takut dan berharap itu harus proporsional. Seperti dua sayap pada seekor burung yang duanya harus ada. Kalau timpang salah satunya, tidak akan sampai kepada Allah SWT. Seorang mukmin harus punya rasa harap yang kuat kepada Allah. Allah maha pengampun. Tidak boleh putus asa terhadap rahmat dan ampunan Allah. Walaupun 1000 kali terjerumus dalam dosa yang sama, jangan pernah bosan untuk 1000 kali minta taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Allah tidak akan bosan selama kalian tidak bosan. Antum tidak bosan, Allah tidak akan pernah bosan. Berulang-ulang. Walaupun di dosa yang sama, 1000 kali, 10.000 kali sekalipun. Asal taubat kepada Allah, Allah tidak akan bosan untuk itu. Khauf, perasaan takut kepada Allah, itu yang ngerem kita dari dosa, yang membuat kita stop, terhenti, pengendali kita. Astaghfirullah. Wa anna azabi huwal azabul alim. Azabku adalah azab yang pedih. Kita kena panas terik matahari. Sejenak saja di panas Jakarta, ketika panas yang lebih dari biasanya, kita enggak kuat. Lilin, terkena lilin sedikit, siapa yang kuat? Enggak kuat. Bagaimana kemudian sekutu kujur tubuh kita dibakar hidup-hidup dengan api yang 70 kali lebih panas daripada api bumi? Ada seorang saleh ketika duduk lagi nungguin sate lagi dibakar, dia ngelihat sambil nangis. Murid-muridnya tanya, wahai Syekh, kenapa menangis? Kata Syekh, ini kamu lihat kambing ini dibakar. dalam keadaan mati, namun kita nanti dibakar hidup-hidup. Wal'iyadzu billah. Segala fenomena dunia mengingatkan kepada akhirat. Itu akan menanamkan kepada kita sikap iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mendengarnya akan menambahkan iman. Sebagaimana Allah firmankan di surat At-Taubah ayat 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Ketika diturunkan satu surat, maka di antara mereka ada yang bertanya, orang-orang munafik, siapa di antara kalian yang nambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang beriman akan semakin bertambah imannya dan mereka berseri-seri, mereka bergembira ketika turunnya ayat Al-Qur'an, ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Qur'an mengobati segala penyakit syubhat dan syahwat. Penyakit-penyakit, masalah-masalah dunia ini dari sumber syahwat atau syubhat, obatnya ada di dalam Al-Qur'an. Di surat Al-Isra ayat 82 Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara." Dan kami turunkan Al-Qur'an yang merupakan penyembuh dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan tidak akan menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Al-Qur'an yang di dalamnya mengandung kisah-kisah yang memberikan motivasi kepada orang-orang beriman bahwa Allah akan memenangkan mereka, Allah akan menolong mereka, Allah akan memuliakan mereka. Dan ikhwatal iman, seseorang yang dekat dengan Al-Qur'an pasti selalu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua masalah yang dihadapinya pasti akan segera diberikan solusi oleh Allah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah sebuah kitab yang sangat agung yang kami turunkan kepadamu agar mereka, kitab yang penuh dengan mubarak, kitab yang penuh dengan keberkahan, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang memiliki hati nurani mengambil pelajaran. Kita semua mencari keberkahan hidup, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam rumah tangga, keberkahan dalam harta, keberkahan dalam pertemanan, persahabatan, apapun itu. Jika antum jauh dari Quran, keberkahan itu jauh dari diri kita. Jika kita dekat dengan Quran, hidup kita mubarak, penuh dengan keberkahan. Juga segera sambut seruan Allah. Kiat yang berikutnya, sambutlah seruan Allah Subhanahu wa taala. Bergegas beramal ketika ada kesempatan beramal. Jangan pernah menunda. Karena bergegas menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala ini akan mendatangkan ketenangan di dalam hati kita dan mengokohkan iman kita. Di surat An-Nisa ayat 66, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, menegur sebagian Bani Israel. Bani Israel ini lebih berat dari kita syariatnya. Di zaman itu kaumnya Nabi Musa kalau berbuat salah dosa-dosa tertentu, hukuman untuk mereka satu, agar mereka diampuni oleh Allah. Yaitu apa? Kalau mereka dosanya dosa masif, saling bunuh satu dengan yang lainnya. Si A menikam yang B nikam si A, supaya mati dua-duanya. Kita alhamdulillah gak ada tobatnya disuruh seperti itu. Ya, tobatnya kita begitu ringan, komitmen dengan hati, penyesalan, Allah maafkan semuanya. Allah ingatkan di dalam ayat ini, di surat An-Nisa ayat 66. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Dan andai kata ketika kami telah tetapkan kepada mereka, bunuhlah diri kalian atau keluarlah kalian dari negeri kalian, namun mereka tidak mengerjakannya kecuali minoritas di antara mereka. Dan andai kata mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka, niscaya akan lebih. Lakana khairan lahum, akan lebih baik bagi mereka. Wa ashadda tathbita, dan akan lebih mengokohkan iman mereka. Alhamdulillah perintah yang Allah perintahkan ke kita tidak sampai seperti ini. Paling hayya ala salah, bergegas jalan. Paling kita diperintahkan untuk birrul walidain, kita bakti kepada kedua orang tua kita. Kita diperintahkan untuk hadir di majelis ilmu, hal-hal yang ringan yang tidak akan menyusahkan diri kita. Bahkan sebaliknya, semakin kita amalkan, semakin mendatangkan ketenangan. Ada sebuah kiat sederhana, kiat psikologis sebetulnya. Tapi kiat psikologis ini jitu, sangat jitu sekali. Ketika kita merasa berat untuk mengamalkan suatu amalan kebaikan, katakan kepada diri kita sendiri, ini kan cuma 5 menit. Ya, cuma 5 menit. Begitu saja. Kiatnya namanya cuma 5 menit. Antum berat ke masjid, ah cuma 5 menit kok. Jalan ke masjid. Ya. Begitu. Ketika ketimbang menunda selisih antara antum datang sholat jamaah terlambat dengan tepat waktu, cuma 5 menit. Betul tidak? Semua hal itu, hal-hal baik, mau baca Quran berat, baca Quran, katakan ke dalam hati, cuma 5 menit. Cuma 5 menit doang kok, apa beratnya? Berat baca buku, katakan kepada hatimu, cuma 5 menit. Cuma 5 menit aja anda mau baca. Tapi 5 menit per hari, sebulan, berapa ribu menit? Ya, setahun bisa jadi sudah satu bulan satu buku, setahun 12 buku antum baca. Ini kiat cuma 5 menit. Padahal anak nyampaikannya gak nyampe 5 menit. Nah, kemudian berikutnya banyak zikir. Banyak berzikir. Itu juga. Antum membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali. Berapa menit? Ada yang ukur gak? 1,5 menit. 1,5 menit. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. 1,5 menit. 100 kali. Huttat khatayahu walau kana mithla zabadil bahar. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali, diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar, buih di lautan. Siapa yang bisa ngitung? Diampuni dosanya dengan membaca subhanallah bihamdi 100 kali, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Betapa kikirnya kita terhadap diri sendiri kalau kita menunda untuk berzikir kepada Allah, padahal dengan hal yang remeh yang tidak sampai cuma 5 menit. Nggak nyampe 5 menit. Yang paling berat dari zikir pagi sore yang mana? La ilaha illallah dahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ya. Ketika antum merasa berat seperti ini, katakan tadi kiatnya apa? Cuma 5 menit. Ternyata memang ketika ana hitung maksimal 6 menit. Maksimal 6 menit. Coba antum hitung. Ya, pakai stopwatch. Hitung la ilaha illallah dahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah dahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang membaca la ilaha illallah dahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, dia diampuni 100 dosa, dinaikkan 100 derajat, seperti memerdekakan 10 budak dari keturunan Bani Ismail. Kemudian hari itu dia dijaga dari godaan yang sebagiannya tidak sampai 5 menit. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara komitmen kita, kemana kita melangkah sesudah ini, yaitu tetap istiqamah di jalur yang benar, jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memahami Islam sesuai dengan pemahamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena Ahlus Sunnah ini jauh dari sikap plin-plan. Karena iman itu sumbernya nyata, Quran dan Sunnah. Kalau kemudian kita dipaksa memahami filsafat, orang yang memakai akal ketimbang ayat Quran di dalam meyakinkan pengikutnya, ustadznya sendiri kebingungan. Berapa sering antum melihat konten ustadz yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak bersemayam di atas arsy, tapi ketika ceramah Allah berfirman, tangannya nunjuk ke atas. Ini ustadz kemarin ngomong Allah enggak di mana-mana. Tapi sekarang ketika ceramah Allah, Allah,

Bukan cuma tangannya, matanya menunjuk ke atas. Karena apa yang diajarkan bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dan lebih dasar lagi bertentangan dengan fitrah manusia. Kalau fitrah manusia ketika, jangankan Muslim, orang kafir pun, ya itu semuanya terserah kepada yang di mana-mana. Bukan di atas. Bukan yang di mana-mana, yang di atas. Karena itu sudah fitrah manusia. Namun ketika salah jalan di dalam belajar agama ini, lahirlah kebingungan-kebingungan. Kebimbangan-kebimbangan. Muncul lagi misalnya mengajarkan agama itu pakai perasaan. Dzauq, kasyaf. Lagi ngajar begini, Allahumma shalli ala Rasulullah SAW, datang Rasulullah SAW dan Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, ada ustaz sampai begitu. Lagi ngajar Nabi Muhammad SAW datang di majelis ilmunya. Ini kan kebalik. Siapa ustaznya, siapa nabinya? Ya, mestinya dia yang datang ke majelisnya Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah SAW datang ke majelisnya dia. Kalau nipu yang canggih. Ya, jangan kelewatan seperti ini. Sampai-sampai saking kelewatannya, orang enggak waras dianggap wali. Enggak waras. Anak tanya, Afan Sheikh, saya mau nanya, boleh enggak diceritakan ke saya, siapa contohnya orang enggak waras yang dianggap wali dalam Quran atau hadis atau sejarah para sahabat, tabi'in, para ulama-ulama kita, siapa yang tampilannya seperti itu? Ali bin Abu Thalib kurang waras? Hasan Hussein? Siapa? Enggak ada. Karena para wali adalah orang yang paling waras. Enggak mungkin orang enggak waras jadi wali. Orang enggak waras itu hatta enggak sholat dimaafkan. Betul? Rufi'al qalamu an thalathin. Tidak dicatat dosa dari tiga golongan, kata Nabi SAW. Yang disebut oleh Nabi yang pertama, al-majnun hatta yafiq. Orang gila sampai sadar, sampai waras. An-na'im hatta yastaghith. Orang tidur sampai bangun. As-sabiyu hatta yablugh. Anak kecil sampai baligh. Tiga golongan ini kalau berbuat maksiat enggak kecatat. Terus kemana bisa jadi wali? Iya. Dan diwalikan oleh banyak orang. Ini yang waras yang mana, yang enggak waras yang mana. Ini akibat belajar agama tidak merujuk kepada Quran dan Sunnah. Tidak merujuk kepada kehidupan pelajaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau kita belajar agama kepada para sahabat jelas, gamblang. Mau ngaji ilmunya siapa? Imam Syafi'i, imam yang terhormat, yang dimuliakan, dan kita sangat mengagumi beliau rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, dan rujuk kepada Quran dan Sunnah. Beliaulah yang ucapan yang sangat terkenal sampai ditulis banyak buku untuk menjelaskan ucapan beliau. Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Jika suatu hadis itu sahih, itulah madhhabku. Ini pernyataan Imam Syafi'i. Jadi selama antum mengikuti hadis yang sahih dan antum ditanya madhhabnya apa? Syafi'i. Karena Imam Syafi'i yang mengatakan kalau kamu mengikuti hadis sahih, engkau mengikuti madhhabku. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika belajar akidah yang benar, perlu dipahami tahu dalil. Jadi tidak cukup kalau ngaji akidah itu cuma ngaji kupingan. Kecuali kalau memang antum punya hafalan seperti Imam Bukhari. Ya, setiap dengar omongan langsung hafal. Wah, silahkan. Tapi kalau antum merasa, jangankan pengajiannya dibubar. Baru saja ini Ustaz tadi ngomong ayat nomor berapa. Langsung bingung ayatnya nomor berapa. Tapi gak bawa catatan. Ya, apalagi ngaji akidah, ngaji tauhid. Ngaji akidah harus punya bukunya. Ngaji kitab tauhid, punya bukunya kitab tauhid. Ngaji kitab al-aqidah al-wasitiyah, punya kitabnya al-aqidah al-wasitiyah. Harus punya bukunya. Baca. Dan jangan baca bukunya ketika di pengajian doang. Ya, sekarang lagi tren alhamdulillah ngaji kitab. Punya kitab Riyadhus Shalihin, kitab Buluhul Maram, kitab ini. Tapi kalau mau berangkat ke pengajian diambil, pulang taruh lagi. Kapan dibukanya? Di depan majelisnya ustaz. Di rumah enggak pernah dibuka lagi. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini,

yang ikhlas, dekat dengan ulama-ulama yang ikhlas. Dekat dengan ulama ini sangat penting. Maksudnya dekat ini apa? Apa jadi panitia kajian? Bukan. Dekat itu selalu berusaha untuk mengambil faedah ilmu dari mereka dan mengamalkan nasihat dan ilmunya mereka. Percuma kalau daftar nomor telepon antum semua nomor ustaz yang pasti merespon panggilan antum, tapi ustaznya kemana, antumnya kemana? Anak dapat misalnya informasi, ustaz ada si fulan dekat sama ustaz, masya Allah ustaz kibar, tapi chattingan sama akhwat sana sini. Ya, apa manfaatnya? Apa faedahnya? Kalau dianya sendiri tidak mengambil faedah dekat dengan ustaz, bukan karena cuma sekedar, oh antum mau telepon ustaz siapa? Ustaz, nah, ini ustaz, nah, anda bisa telepon. Nih, anda chat jawab. Bukan begitu dekat dengan ustaz. Tapi mengamalkan ilmunya, mengamalkan nasihatnya, mengambil faedah dari akhlaknya, mengambil faedah dari ibadahnya. Itu yang diperoleh dari dekat dengan orang-orang berilmu, dengan orang-orang saleh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama pun satu dengan yang lainnya seperti itu. Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menceritakan tentang guru beliau, beliau mengatakan tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, waimallah ma ra'aitu ahadan athyab 'aishan minhu. Demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang paling bahagia, yang lebih tenang hidupnya melebihi beliau, Ibnu Taimiyah. Padahal hidupnya sempit. Beliau pindah dari satu penjara ke penjara yang lain. Beliau jauh dari kenikmatan hidup materi yang ada di dunia. Namun, kata beliau, wa huwa ma'a dzalika min athyabin nasi aishan wa asrahihim sadran. Manusia yang paling baik hidupnya dan orang yang paling lapang dadanya. Wa aqwahum qalban wa asarrahum nafsan, hatinya yang paling kuat, jiwa yang paling bahagia. Taluhu nadratun na'imu ala wajhih, bersinarnya kenikmatan itu terlihat pada pancaran wajah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa kunna idza ishtadda bina al-khauf wa sa'at bina adh-dhunun, ketika kami sedang galau, ketika kami sedang sedih. وَضَاقَتْ بِنَا الْأَرْضُ أَتَيْنَا بِمَا هُوَ إِلَّا أَنْ نَرَاهُ وَنَسْمَعْ كَلَامَهُ فَيَذْهَبُ ذَلِكَ كُلُّهُ. Kemudian ketika kita galau dan sedih, kemudian kami mendatangi Ibnu Taimiyah, kami duduk dengan beliau, kami dengar nasihat-nasihat dan omongannya, hilang segala kesedihan itu, hilang segala kesedihan itu. وَيَنْقَلِبٌ شِرَاحًا وَقُوَّةً وَيَقِينًا وَطُمَأْنِينَ, berubah itu menjadi kelapangan dada, kekuatan, keyakinan dan ketentraman. Ini faedah dari dekat dengan orang saleh. Bukan cuma sekedar kenal, tapi tidak bisa meniru akhlaknya, tidak meniru sikapnya, tidak meniru semangatnya dalam belajar dan menuntut ilmu, tidak bisa meniru kesabarannya di dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Apa faedahnya kalau cuma tahu ustaz? Tapi kalau kenal dengan orang saleh untuk mendapatkan faedah ilmu dari mereka, itu yang diharapkan. Lebih dahsyat lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum sampai mereka mengatakan, "Ma nafadna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aidi hatta ankarna qulubana." Kami setelah memakamkan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kami tidak percaya dengan kenyataan diri kami sendiri. Karena mereka, ya ikhwatal iman, mereka melihat bahwa dekat dengan orang yang saleh, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ruqyahnya hati. Ketika hati ini kering, ketika hati ini gersang, ketika hati ini jauh dari mau cari kemana, bingung, baca Al-Quran tidak merasakan harum nikmatnya, mau ke majelis sholat tadi tidak merasakan khusyuknya, di saat itu datang dulu.

0: di majelis ilmunya para ulama. Dengarkan nasihat-nasihat mereka. Dengarkan bagaimana mereka menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW. Dengan itu, maka kita akan mendapatkan faedah ilmu, faedah iman, faedah iman. Karena terkadang ikhwatal iman, fenomena biasa yang antum lihat beda dengan fenomena yang dilihat oleh mata para ulama. Contohnya tadi tentang daging kambing yang dibakar. Contoh lagi yang lainnya. Ketika ada orang saleh, dia sedang merasakan galau di hatinya. Kemudian dia berjalan di salah satu gang di kampungnya pada saat itu. Kemudian dia melihat sebuah pintu terbuka dan kemudian ditutup dengan keras. Setelah itu dia melihat ada anak kecil keluar dari rumah itu. Dia lihat anak kecil ini bingung mau ke kanan, ke kiri. Akhirnya dia balik lagi mengetuk-ngetuk pintu rumahnya. Ya ummah, saya mohon maaf ya ummah. Saya minta maaf wahai ummah, wahai ibu, saya mohon maaf. Saya telah berbuat salah. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya tidak ada lagi rumah yang mau saya tuju wahai ummah, wahai ibu, tidak ada lagi rumah yang mau saya tuju. Hanya pulang ke tempatmu saja. Namun ternyata ibunya masih belum dengar, enggak dengar dengan keluhan anak ini. Sampai anak itu capek dengan tangisannya, kemudian anak ini tertidur di depan pintu. Tidak lama pintu itu dibuka. Sang ibu melihat anaknya yang sedang tertidur di bawah pintu ini. Dia menangis di peluknya itu anak. Wahai anakku, bukankah telah aku sampaikan kepadamu? Jangan kamu durhaka kepada aku. Jangan kamu tidak taat kepada aku. Jangan kamu maksiat kepada aku. Jangan sampai kamu merubah sifat sayangku yang sedemikian besar kepadamu berubah menjadi marah sehingga harus mengusirmu dari dekatku. Padahal aku adalah orang yang paling sayang kepadamu. Orang saleh ini melihat astaghfirullahaladzim. Sedangkan Allah lebih sayang kepada kita ketimbang ibu kita ke kita. Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai menutup pintunya dari kita. Kalau kita lari dari Allah, mau balik kemana lagi? Pintu siapa? Pintu siapa? Pintunya Allah saja yang kebuka. Mau kemana lagi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan bakal balik semuanya ke Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Al-Barrur Rahim, yang Maha Baik. Al-Karim, yang Maha Dermawan. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Maha Pengampun. At-Tawwab, yang Maha Menunggu menerima taubat hambanya. Allah yang lebih gembira menyambut taubat hambanya melebihi gembiranya seseorang di antara kalian yang di tengah padang pasir dengan membawa kuda kendaraannya, di situ ada bekal makan dan minumannya, tiba-tiba bekal itu hilang dari dirinya. Kemudian setelah dia mencari kesana kemari dan dia putus asa, dia duduk di bawah sebuah pohon. Dengan putus asanya dia terdiam tertidur, namun ketika dia bangun dia dapati kendaraannya di depan matanya. Dan dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min syiddatil farah. Dan kemudian dia mengatakan, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Dia salah ucap karena terlalu gembira. Nabi SAW menjawab, Allah lebih gembira terhadap kalian yang taubat melebihi orang ini. Namun kita yang berusaha menjalani pintu taubat, menjalani jalur taubat ini, saking gembiranya kita dengan nikmatnya hidayah, nikmatnya iman, kita lupa bahwa Allah lebih gembira kepada kita ketimbang kita yang diberi. Allah yang memberi lebih besar bahagianya ketimbang kita. Kenapa? Allah Maha Karim, Allah Maha Dermawan. Karena Allah Maha Karim, Allah Maha Dermawan, di kalangan manusia saja Ketika kita bertemu dengan orang yang dermawan, orang yang dermawan ini akan lebih happy memberikan pemberiannya ketimbang si penerima. Seperti misalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahil matsalul a'la, dan Allah memiliki perumpamaan yang jauh lebih tinggi lagi. Kemudian ikhwatal iman. Sampai jam berapa kita? Jam 11. Nah, sampai jam berapa?
1: Sampai jam 9.
0: Anda tambahkan dua kiat lagi. Langkah yang harus kita jalani. Yakin dengan pertolongan Allah. Yakin dengan pertolongan Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kapanpun, dimanapun. Jangan baper karena banyaknya kemunkaran. Jangan merasa, ya Allah, kalah kita. Kalah kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Qamar ayat 45. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Pasukan itu akan kalah dan mereka akan lari tunggang langgang. Ayat ini ayat Makkiyah, turunnya di kota Mekah. Dan terrealisasi ketika perang Badar. Dan antum membaca di dalam perang Badar, ikhwatal iman, pasukan kaum muslimin sepertiga pasukannya orang kafir. Subhanallah. Namun bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keyakinan bahwa musuhnya pasti kalah. Dan kebatilan itu sebanyak apapun, semasif apapun, pasti sirna. Kebatilan itu enggak ada yang eksis. Antum lihat, selama seumur hidup antum ini, berapa banyak tokoh-tokoh yang di blow up untuk menjadi figur-figur kebatilan dan kesesatan dengan beragam maksiat yang mereka lakukan. Entah itu artis, entah itu pelaku LGBT, entah itu ini dan itu. Apakah mereka yang ketika di blow up memang terkenal pada saat itu? Setelah itu, ya viral di masanya. Viral di masanya. Berapa banyak jajaran orang yang masuk dalam kategori viral cuma di masanya. Ya. Yang terakhir apa? Citayam Fashion Show. Bukan? Ya, viral di masanya. Begitu cepatnya ketika di blow up sebentar hilang. Itu segala sifatnya, segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk hidup manusia. Sebentar habis. Wa amma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat untuk manusia akan mengakar di muka bumi. Yakini itu. Jadi tenang, tidak stres kita menghadapi kemunkaran yang besar dan banyak. Santai, sebentar pasti. Ini cuma viral sekarang doang. Ntar minggu depan sudah lewat. Ya, sekarang semua itu semua ketutup dengan sambo. Allahumma staghfir. Terakhir, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Doa. Doa. Doa ini luar biasa. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Ad-Da'u wad-Dawa, beliau menyampaikan bahwa semua ikhtiar kita yang kita lakukan di dunia ini mungkin berhasil, mungkin gagal. Tapi tidak dengan doa. Kalau doa pasti berhasil. Doa pasti berhasil. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tatkala hambaku berdoa, tatkala hambaku bertanya kepadamu tentang aku dekat. Aku mengabulkan permohonan hambaku tatkala dia meminta kepadaku. Maka hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku agar mereka terus di atas petunjuk. Perhatikan ayat ini. Ujibu da'wata ad-da'i. Ini surat Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 186. Aku mengabulkan dakwah. Dakwah itu single dari doa. Ad-da'i, orang yang meminta. Idza itu zarf zaman, yang menjelaskan huruf tentang zarf, yaitu tatkala dia meminta. Maksudnya setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah, Allah kabulkan ketika dia berdoa. Seakan-akan dengan bahasa yang lain Allah berfirman, aku ini menunggu kapan kalian berdoa. Kapan kalian minta, saat itu aku kabulkan. Maka tidak heran kalau sampai Umar bin Khattab mengatakan, la yahummuni istijabata du'a, alladhi yahummuni ad-du'a. Aku tidak pernah galau dan gelisah, doa saya dikabulkan atau tidak. Enggak. Yang saya gelisahkan itu diri saya sendiri. Saya doa enggak ya? Apakah saya berdoa atau tidak? Antum berapa sering sudah tahu waktu-waktu mustajab? Sangat tahu kita tentang waktu-waktu mustajab. Kalau anda tanya, insya Allah waktu ini. Apakah kita manfaatkan waktu-waktu tersebut? Anda beri contoh sedikit. Begitu meremehkannya kita terhadap doa. Anda pernah berjalan dengan seorang syekh dari Jakarta sampai Cibadak Sukabumi. Perjalanan tol sampai waktu itu sampai Ciawi, terus kemudian lanjut ke Sukabumi, bisa hampir 4,5 jam sampai 5 jam. Sepanjang jalan hujan. Waktu hujan, waktu mustajab tidak? Waktu mustajab doa. Sepanjang jalan doa, tangannya mengangkat begini berdoa 4 jam, enggak turun. Doa. Enggak ada omongan, sana ada satu mobil dengan dia. Sepanjang jalan doa. Non-stop. Ana pernah jalan lagi dengan beberapa di antara masyayikh ini. Di waktu terakhir di hari Jumat. Kapan? Sore kan ya, hari Jumat sore. Menjelang maghrib, 1 jam sebelum maghrib. Itu ana berjalan di antara mereka. Ana bingung, apa maksudnya waktunya. Ana enggak ngerti apa maunya mereka. Tiba-tiba mereka bergegas, ana temenin. Masuk ke masjid, salat tahiyatul masjid, doa nonstop. Astagfirullah. Waktu mustajab hari Jumat. Mereka berebut masuk ke masjid 1 jam sebelum maghrib untuk memanfaatkan waktu mustajab ini di Jumat sore. Di kita masih sepi. Di kita enggak pernah, walaupun kita sudah tahu ilmunya, kita tidak pernah amalkan. Allahul musta'an. Khalas.
1: Fadhal. Masya Allah. Terima kasih Ustaz nih.
0: Allah yang barik fi.
1: Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ustaz, tapi berarti kita enggak perlu takut ya Ustaz ya. Apalagi sekarang lagi marak juga bensin naik Ustaz.
0: Waduh. Semoga bensin naik, iman naik.
1: Masya Allah.
2: Disesuaikan.
0: Harus optimis.
2: Disesuaikan ya. Bukan soal gaji yang naik ya. Imannya juga naik.
0: Iya. Masya Allah.
1: Sebelum ke pertanyaan brother and sister, harap disiapkan. Nah, kita ngomongin soal ini Ustaz. Kita yang baru pertama kali hijrah gitu. Kadang juga masih bingung nih Ustaz. Banyak juga mungkin kita yang masih mengamalkan bahwa ambil baiknya, buang buruknya.
0: Masya Allah.
1: Nah seperti itu gimana Ustaz? Apalagi kita juga belum tahu guru yang tepat untuk kita pegang.
0: Kalau sudah punya ilmunya Imam Syafi'i boleh seperti itu.
1: Masya Allah.
0: Ya, ambil baiknya, buang buruknya. Buang karena buruk. Imam Syafi'i mujtahid. Ya. Tapi kalau mau belajar terus bilang ambil baiknya, buang buruknya, pakai standar apa? Takutnya saringannya masih bolongannya gede-gede. Sehingga bocor semua, yang buruk-buruk dianggap baik. Karena apa? Saringannya masih besar-besar. Karena loss, belum punya saringan ilmu. Bagaimana membuat konsep ambil baiknya, buang buruknya? Kita bisa melakukan itu dengan saringannya para ulama, dengan orang-orang berilmu. Maka kita lihat bagaimana para ulama dulu, ya. Silakan yang punya kitab Sahih Muslim baca mukaddimahnya saja. Ya, kalau saya suruh baca kitab Sahih Muslim keseluruhan berat, ya. Pengantarnya saja itu pun enggak gampang, ya. Di mukaddimahnya Ibnu Qayyim itu Ibnu Al-Imam Muslim Ibnu Hajjaj rahimahullah menjelaskan tentang innal ilma hadha ad-din falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinahu. Sesungguhnya ilmu ini bagian dari agama. Maka hendaklah salah seorang dari kalian perhatian kepada siapa dia belajar agama. Karena enggak gampang kalau salah guru enggak sampai ke tujuan. Ya. Bagaimana kemudian antum belajar agama kepada Syamsuddin misalnya? Ya. Jadi apa coba? Kan ngeri. Ya, kalau duduk di sini kayak ustaz beneran. Bener. Wallahul musta'an.
1: Masya Allah. Baik, berarti brothers, kalau misalkan ada pertanyaan, saya tunjuk tangan.
3: Silakan. Silakan di depannya.
1: Ya, silakan. Itu dulu. Satu.
3: Ya, di belakang mic-nya.
1: Oke, di belakang. Setelah ini, sisters, bila ada pertanyaan.
3: Iya, sister silakan siapkan pertanyaan yang mau bertanya, boleh disiapkan mic-nya.
4: Oke.
3: Silakan, brothers.
4: Tes. Tes.
0: Langsung aja.
1: Iya.
0: Langsung aja. Langsung aja.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Izin bertanya, sebelumnya saya ini perantau dari Sumatera.
0: Allah barik.
4: Beberapa tahun lalu ibu saya meninggal.
0: Rahimahullah.
4: Karena kecelakaan. Rahimahullah. Di saat saya sedang merantau. Saya sempat kehilangan arah, kehilangan support system dalam hidup saya. Saya bingung, saya gak tahu harus kayak gimana. Dan saya juga sampai saat ini saya sering sekali gitu merasakan rasa sedih, rasa kesepian. Itu aja sih Ustadz, gimana agar saya lebih semangat, lebih ikhlas dengan apa yang menimpa saya gitu Ustadz. Terima kasih.
0: Nah, Allah ibarik fi. Rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati ibu antum.
1: Amin.
0: Dan tidak ada yang terjadi di muka bumi ini di luar takdirnya Allah. Insyaallah. Meninggal karena kecelakaan, insya Allah diantara salah satu ciri husnul khatimah.
1: Amin.
0: Karena diantara yang disebutkan Nabi SAW yaitu ketika tertimpa dengan benda berat. Wallahu a'lam bishawab. Namun masalahnya bukan kepada mereka yang telah meninggal dunia, karena mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan. Namun seringkali masalahnya adalah di kita yang masih hidup. Kadang kita mengalami seperti yang antum alami, sedih yang membuat kita ini seperti korslet, ya, kacau, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu. Kesedihan itu manusiawi, semua manusia punya sifat sedih, wajar, apalagi orang yang dicintai, yang sangat dicintai dalam hidupnya, apalagi meninggal dunia ketika kita tidak dekat dengan beliau. Ana kedua orang tua ana meninggal dunia, ana di Jakarta dan mereka di tempat yang jauh dari ana. Qadarallahu ma syaa fa'al. Kalau mengingat itu sedih. Tapi ketika antum meyakini, antum merantau untuk apa? Untuk mencari nafkah misalnya atau untuk menuntut ilmu. Hal-hal yang baik, hal-hal yang insyaallah langkah yang diridhai oleh Allah. Jangan berlarut dalam kesedihan. Terlebih lagi kita sebagai seorang muslim, kita memiliki kelebihan yang luar biasa, yaitu bakti kita kepada orang tua kita tidak terhenti sampai ketika orang tua kita meninggal dunia. Tapi bakti kita kepada orang tua kita sampai kitanya meninggal dunia. Ya. Karena seorang anak Tetap harus berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah wafat. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah wafat? Dengan banyak mendoakannya, meneruskan amal-amal baiknya semasa dia hidup, menyambung silaturahim dari yang dari sebab kedua orang tua kita. Ya, terus kemudian antum juga kalau bisa beramal bersedekah untuk kedua orang tua atau melakukan hal-hal kebaikan yang lainnya untuk wakaf dan yang lain sebagainya untuk orang tua. Hal-hal itu masih bisa kita lakukan walaupun kedua orang tua kita sudah tidak ada. Terus jika kita menyadari bahwa saat ini pun ana masih bisa berbakti kepada kedua orang tua ana, mendoakannya, memohonkan istighfar untuknya, sampai dalam sebuah hadis yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad, innar rajula la yurfa'u darajatuhu fil jannah. Seseorang diangkat derajatnya di surga, diangkat. Dan dia enggak tahu kenapa sebabnya dia diangkat derajatnya. Fayaqulu ya rabbi anna li hadza. Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana bisa derajat saya kok dinaikkan terus? Padahal saya sudah mati, sudah enggak bisa beramal apapun. Allah menjawab, bistighfari waladika lak. Karena anakmu suka beristighfar untukmu. Karena anakmu suka memohonkan ampun untukmu. Subhanallah. Kenapa harus bersedih berlarut-larut? Beramal, diisi dengan amal. Supaya antum tetap masih bisa berbakti kepada ibu antum walaupun beliau sudah tidak ada. Rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik.
3: Masyaallah. Semangat ya, Bro. Masyaallah.
0: Allahu barik fiik.
3: Siap, kita ke sister side sekarang. Silakan yang udah siap bertanya, dan sebelumnya nanti di bawah insyaallah Ustaz bersedia untuk kita ada tanya jawab sedikit di bazar ya. Kita mau nyanyi
0: Ustaz.
3: Silakan dimanfaatkan nanti merapat dengan orang yang bertanya, kecuali kalau memang dia membutuhkan space personal, kita kasih space ya. Jadi silakan sekarang sisters untuk pertanyaannya.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin ya karim.
5: Izin bertanya Ustaz, dalam perjalanan kita buat istiqomah kan tidak lepas dari ilmu, guru dan teman. Misal qadarullah kita berada di lingkungan yang awam dari sunnah, dan di sekitar tempat tersebut jarang sekali ada kajian sunnah Ustaz. Mungkin seminggu hanya satu kali kan itu Ustaz. Dibanding di daerah-daerah Jakarta yang sangat banyak sekali kajian sunnah Ustaz. Dan jika kita di posisi seperti itu, yang harus kita lakukan, apakah tetap di tempat yang banyak kajian sunnah yang bisa membuat kita tetap istiqomah, atau di tempat yang misalnya kampung gitu Ustaz, harus kembali ke rumah gitu Ustaz, sedangkan di rumah itu emang sangat ini untuk istiqomahnya tuh berat gitu Ustaz.
0: Hanya ada satu kajian sunnah dalam sepekan.
5: Iya Ustaz.
0: Cuman sekali doang, baik.
5: Iya sekali.
0: Nah, baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan mentakdirkan kita hidup di zaman ini. Yang Allah memberikan fasilitas kemudahan yang luar biasa di zaman ini yang tidak didapati oleh orang yang satu generasi di atas kita sekalipun. Seminggu sekali menghadiri majelis ilmu cukup. Cukup. Ya. Karena ibadah ini ada masa-masa semangat, ada masa-masa futurnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli amalin syarra wa likulli syarratin fatra." Setiap amal itu ada masa-masa semangat, ada masa-masa jenuhnya. Dan jangan sampai ketika kita semangat membuat kita ini overload, berlebihan. Ana dalam seminggu hadir 10 majelis ilmu. Lebih banyak dari jumlah hari dalam seminggu. Ya, jadi sehari bisa 2-3 kali. Terus bagaimana antum thalabul ilm? Bagaimana sekolah atau kuliahnya? Bagaimana seorang kepala rumah tangga mencari nafkah? Bagaimana seorang istri melayani suaminya dan seorang ibu perhatian terhadap anaknya? Kalau kerjaannya hunting kajian, Ya. Seminggu sekali cukup. Lebihnya kalau masih merasa haus, banyak platform yang bisa antum manfaatkan untuk talabul ilm dengan cara jarak jauh. Ketika ada ilmu tertentu yang antum ingin butuhkan dan antum bisa mengisinya dengan ana mau cari ustadz siapa? Ana sendiri misalnya untuk belajar satu ilmu tertentu, bisa belajar kepada syekh yang ngajar live dari Madinah, dari Masjid Nabawi, dari Makkah Al-Mukarramah, dari Riyadh, dari subhanallah. Dan serial, bahkan jangankan dari yang serial dari ustadznya yang masih ada, syekhnya masih ada. Antum mau belajar syarah Bulughul Maram Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, lengkap dari hadis pertama sampai hadis terakhir kalau mau belajar itu. Walaupun beliau sudah wafat hampir 20 tahun atau 20 tahun, 20 tahunan lebih. 20 tahun lebih rahimahullah rahmatan wasi'ah. Walaupun begitu, antum masih bisa talabul ilm dari ilmunya. Ini nikmatnya kita hidup di zaman ini. Jadi, dan lagi, jangan sampai ketika kita hidup di satu masyarakat yang kita anggap kurang baik, kurang nyunnah dan yang lain sebagainya, kemudian pilihan yang ada di mata kita adalah untuk bergegas meninggalkan lingkungan tersebut. Kenapa tidak berpikir untuk menjadi seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya serta para ulama, para dai yang menjadi orang baik dan memperbaiki. Alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berbaur dengan manusia dan sabar terhadap godaan mereka lebih baik ketimbang yang mengucilkan diri, enggak kumpul orang dan tidak berbaur dengan mereka dan tidak sabar terhadap godaan mereka. Antum bayangkan ikhwatal iman, jika ustaz-ustaz antum dulu yang pertama kali kenal sunnah setelah tahu hijrah aja deh ke Madinah misalnya, apakah mungkin ada kajian itu di masjid ini atau di masjid-masjid yang lainnya? Gak bakalan. Dan mereka dapat cemoohan, hinaan, cacian, fitnahan dan macam-macam. Tapi karena mereka sabar, dan insya Allah sabar mereka karena Allah, antum dapat keberkahan dari dakwahnya mereka. Subhanallah. Jadi seperti mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi orang baik dan memperbaiki.
1: Masya Allah.
0: Allahu barik fiik.
3: Masya Allah, semoga Allah menguatkan sister yang bertanya dan juga kepada kita amin. Semua. Masya Allah.
1: Amin. Amin. Dan kita ntar lanjut lagi ya mungkin ya, karena waktu juga nih Ustaz sudah semakin larut.
0: Masya Allah.
1: Jadi ntar brother dan sisters yang mau masih ingin bertanya, tanya jawab, nanti akan ada tanya jawab di bawah.
3: Di bazar. Tapi sebelumnya ada pengumuman ini, ditemukan kunci, entah kunci rumah atau something ya, jadi tolong hubungi ke panitia di belakang kalau yang merasa kehilangan.
0: Bukan kunci lemari besi bukan?
3: Bukan
0: punya anak kalau
1: Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya Ustaz. Barakallahu fiik.
0: Baik, barakallahu. Baik, ikhwatal iman, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengarkan Radio Mu'a. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
7: Aduh, udah diangkat.
8: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
7: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
8: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
9: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
7: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
8: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
7: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
9: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
10: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
11: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
10: Memangnya ada, kah?
11: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
12: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
13: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
14: Kau itu.
13: Istriku minta dicarikan kurma.
14: Banyaknya itu dijual.
13: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
14: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
15: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
16: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
17: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Ibtigha'a wajhik." Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: "Kadzabta, kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut." Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pendengar Radio Muaz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 11 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kebiasaan kecil namun dia memiliki dampak besar bagi kualitas ibadah kita, yaitu membiasakan diri datang ke masjid lebih awal sebelum iqamah dikumandangkan. Seringkali kita datang ke masjid di saat-saat terakhir, sehingga kita tergesa-gesa. Bahkan kita hampir kehilangan kesempatan untuk merasakan ketenangan sebelum sholat berjamaah dimulai. Padahal sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, momen sebelum iqamah itu adalah waktu yang sangat berharga untuk menenangkan diri kita, merapikan shof kita, dan juga menghadirkan hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang lebih dahulu datang ke masjid untuk sholat berjamaah, di mana Nabi bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, tsumma lam yajidu illa an yastahimu, ya, illa an yastahimu 'alaihi la tashamu." Lastahamu maksud kami, lastahamu. Seandainya manusia mengetahui keutamaan azan dan shof pertama, lalu mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan undian, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahabat Muaz menunjukkan betapa besarnya keutamaan orang yang mendahului dalam sholat berjamaah, termasuk dalam mempersiapkan diri sejak awal di masjid. Maka sahabat Muaz, datang lebih awal ke masjid bukan hanya soal kita mengejar shof pertama saja, tetapi juga melatih diri kita untuk lebih disiplin, untuk lebih tenang, dan lebih siap dalam beribadah. Saat kita duduk menunggu sholat dimulai, setiap detiknya bisa bernilai ibadah. Kita isi dengan zikir, doa, atau sekedar menenangkan hati kita dari kesibukan dunia. Dan sebaliknya, ketika kita datang terburu-buru, seiring dengan hal itu, membuat hati kita belum siap. Pikiran kita masih penuh dengan urusan dunia, dan tubuh kita masih lelah oleh aktivitas. Karena itu, sahabat Muaz, mari kita biasakan diri untuk berangkat ke masjid lebih awal, minimal sebelum iqamah dikumandangkan. Dan kita jadikan masjid sebagai tempat yang kita datangi dengan hati yang ringan, bukan dengan langkah yang tergesa-gesa. Semoga Allah menjadikan hati kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat berjamaah dengan sempurna, dan memudahkan kita untuk selalu hadir di masjid tepat waktu, bahkan lebih awal. Sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya di kesempatan kali ini, setelah tadi kita mendengarkan kajian yang dibawakan oleh Ustaz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala dengan judul Kemana Lanjut Melangkah, berikutnya kita dengarkan pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Nabil Ar-Rifa'i hafizahullah ta'ala beberapa ayat di surah At-Taubah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Welcome to Mobile Legends.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
4: Ye.
5: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
4: Tidak. Saya mau tanya Ji ini, anaknya antum belum sunat toh?
5: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
4: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
5: Sudah kelas 5 SD.
4: Sudah besar itu.
5: Iya betul, hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
4: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
5: Ada juga. Pasti mahal itu.
4: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
5: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
4: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencan. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
5: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
4: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
6: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adz Medical Center. Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju Ridho Allah.
7: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang.
10: Supaya dibantu.
9: Ustaz gimana kabar Ustaz?
10: Baik, cuma anak saya sakit.
9: Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya?
10: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
11: La haula wala quwata illa billah.
10: Menghinakan diri pada manusia.
11: Menghinakan diri pada manusia.
9: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas ini, kecil, gelas kecil, beras, nggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
12: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia, daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
13: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 11:52 waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih 4 menit lagi kita akan memasuki waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Dan saudaraku seiman, bagi Anda yang hendak mengikuti atau menghadiri sholat berjamaah di masjid, khususnya bagi laki-laki, maka tentu kami kembali mengingatkan agar kita hendaknya menerapkan adab-adab dan sunnah-sunnah yang sangat indah ketika kita menghadiri sholat berjamaah. Yang pertama adalah kita berangkat ke masjid lebih awal. Karena salah satu sunnah yang diajarkan atau dianjurkan adalah kita datang lebih awal ke masjid sebelum iqomah dikumandangkan. Hal ini memberi kesempatan bagi kita untuk menenangkan diri, berzikir, dan juga mendapatkan keutamaan shaf pertama. Kemudian kita menyempurnakan wudu dari rumah. Nabi SAW bersabda bahwa orang yang keluar rumah dalam keadaan suci menuju masjid akan mendapatkan pahala seperti orang yang sedang sholat selama dia menunggu sholat. Kemudian kita berdoa ketika berjalan ke masjid. Saat kita menuju masjid, kita dianjurkan memperbanyak doa dan zikir, serta berjalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Kemudian kita masuk masjid dengan kaki kanan kita dan membaca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini adalah sunnah ketika masuk masjid, yaitu mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nabi SAW menganjurkan sholat 2 rakaat sebelum duduk di masjid sebagai bentuk penghormatan kepada rumah Allah. Kemudian saudaraku seiman, juga merupakan bagian dari adab dan sunnah menghadiri sholat berjamaah di masjid adalah menjaga shaf yang lurus dan rapat. Lurus dan rapatnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Nabi SAW sangat menekankan agar tidak ada celah di antara jamaah. Kemudian sunnah lainnya pula adalah mengisi shaf terdepan. Keutamaan besar diberikan kepada orang yang berada di shaf pertama. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa manusia akan berlomba untuk mendapatkannya. Kemudian kita hendaknya tidak mendahului imam ketika sholat berjamaah. Makmum itu dianjurkan mengikuti imam dengan tenang, tidak mendahului gerakan imam dalam sholat. Kemudian ikhwatal iman, bagian dari adab dan sunnah sholat berjamaah adalah mendengarkan bacaan imam dengan khusyuk. Ketika imam membaca, maka makmum dianjurkan untuk diam dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini untuk jahriyah ya, untuk jahriyah. Kemudian yang terakhir, kita berzikir setelah sholat. Setelah salam, kita disunahkan memperbanyak zikir, istighfar, dan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Saudaraku seiman, sholat berjamaah bukan hanya tentang kita ikut sholat atau tidak, tetapi tentang bagaimana kita menyempurnakan adab dan sunnahnya. Semakin kita menjaga sunnah-sunnah ini, maka semakin besar pula ketenangan dan keberkahan yang kita dapatkan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat berjamaah dengan sempurna dan juga istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita telah masuki
14: waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya karena saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 11 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Olehnya itu, saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan sekaligus saya pamit undur diri dari ruang dengar sahabat muat di kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah: jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum," yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah: jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhumah telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah: yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya." Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
4: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini?
5: Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah.
6: Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar." Yang artinya, sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izratul mu'min nisfu saqih." Sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan?
6: Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna
7: serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
8: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
9: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dah gampang rusak.
10: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
9: Memangnya ada, kah?
10: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
11: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
12: Gimana rasa nasi kebulinya?
13: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
12: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
13: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
11: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
14: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
11: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
1: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Qudwatun, qudwatun nabawiyah.
16: An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qali: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Innama al-a'malu binniyat, وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
17: dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
15: Qudwatun, qudwatun nabawiyah, nabawiyah, nabawiyah.
16: An Umar radhiyallahu ta'ala an qari: Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhat yawm, اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
17: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya." Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya Dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
18: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه البخاري ومسلم.
17: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
19: An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
17: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
20: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
17: Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
8: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
21: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
9: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konstruksi skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
21: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
22: A few moments later.
9: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
21: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah sogar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
23: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
24: Hadiri dan ikuti Kajian Islam Ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
25: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
24: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
25: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitabu hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
24: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94.3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
26: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Ustadz menjawab.
2: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
3: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
4: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud? Allah dan qadarnya Allah.
5: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
6: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
7: Ustadz, apakah manusia bisa melihat jin?
27: Dalam bentuk aslinya, wallah alam. Nabi SAW pernah menangkap jin. Tatkala jin tersebut hendak mengganggu Nabi sholat. Maka Nabi mencekiknya sampai Nabi SAW merasakan air liur dari jin tersebut. Dan Nabi mengatakan, kalau bukan karena ingat doa saudaraku Sulaiman, habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun bagi seorang pun setelahku. Di antara kerajaan keistimewaan kerajaan Sulaiman, seluruh jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nih, tapi tunduk kepada Nabi Sulaiman bukan pakai mahar ya. Memang mereka tunduk ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada timbal balik. Nabi seandainya tidak mengingat doanya Nabi Sulaiman, maka Nabi kata-kata Nabi, saya akan tangkap ini jin dan saya akan ikat di mana? Di tiang Masjid Nabawi sehingga pagi-paginya anak-anak bisa melihat jin tersebut. Tapi tidak boleh. Oleh karenanya tidak boleh seorang pun menguasai jin. Tidak boleh. Nabi Muhammad saja tidak boleh menguasai apa? Jin. Tidak boleh. Karena itu melanggar doanya siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Adapun orang sekarang yang punya khodam, mereka tidak menguasai jin, tapi mereka pasti pakai mahar. Kata istilah mereka apa? Mahar. Ada timbal balik. Ada yang harus mereka bayarkan sehingga jin tersebut mau kerja terhadap mereka. Apakah seorang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya? Kita tidak tahu bentuk jin yang asli bagaimana. Tapi mereka kata Allah hukum asalnya tidak bisa terlihat. Innahu apa yarakum huwa wa qabilatuhum min haitsu la tarawnahum. Huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya iblis ini dan anak buahnya ini dengan kabilahnya bisa melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka. Ini hukum asal. Hukum asal. Tetapi yang bisa kita lihat tatkala jin tersebut yatasyakkal, dia menjelma. Ini bisa. Menjelma menjadi manusia misalnya, menjelma menjadi gendruwa misalnya, menjelma menjadi si manis jembatan Ancol, menjelma menjadi sundel bolong, ini mungkin kita lihat. Ini kita, tapi bentuk aslinya saya tidak tahu bentuk jin seperti apa. Ya. Menjelma menjadi ular mungkin. Tapi bentuk aslinya tatkala dia sebagai jin, bentuknya seperti apa wallahu alam. Ya. Wallahu alam bentuknya seperti apa. Dan ingat, melihat jin itu bukan kemuliaan. Ada orang, orang itu hebat, dia bisa lihat setan. Gimana hebat? Tambah setengah mati, stres. Setan, lihat setan, itu stres. Kelainan itu orang. Benar, ada orang yang katanya punya panca indera yang keenam bisa melihat jin. Apa kelebihan dari itu? Tidak ada dalilnya barang siapa bisa lihat jin masuk surga, enggak ada. Oleh karenanya, alhamdulillah Allah membuat kita tidak bisa apa? Jin, kecuali jin apa? Menampakkan dirinya. Alhamdulillah kita tidak perlu lihat jin, kita baca doa, berlindung daripada syaitan, sudah selesai. Namun jin terkadang oleh karena jin itu yatasyakkal, berubah-ubah bentuknya. Terkadang bentuk ini, terkadang bentuk anu, terkadang bentuk Dracula, terkadang bentuk macam-macam ya. Dan itu yang dilihat oleh manusia. Dia sering menampakkan dirinya dalam bentuk sesuatu yang mengerikan agar ditakuti oleh manusia.
28: Apakah istri yang tidak patuh kepada suami dan suami dalam hati tidak terucap secara lisan, semoga malaikat melaknatmu, apakah berdosa? Tentu saja teman-teman sekalian, lebih baik jangan, hindari, ya hindari. Dan syaitan ini selalu berusaha untuk membuat suami dan istri ini selalu mengucapkan kalimat-kalimat ini. Karena ini seperti ranjo-ranjo yang ditaruh oleh syaitan untuk merusak dari dalam. Kalau dari luar dia susah. Makanya seringkali kadang-kadang syaitan membisikkan hal-hal yang terjadi pertengkaran, kemudian lalu ucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kayaknya kita sudah tidak cocok lagi. Kenapa harus bilang kayaknya kita sudah tidak cocok? Nanti kalau Allah buat betul tidak cocok gimana? Sampai kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian menghardik-hardik istrinya. Ya, segala macam kalimat diucapkan sama dia. Apalagi sampai memukulnya, kemudian di malam hari dia menggaulinya. Sesuatu yang aib, memalukan buat kita. Untuk apa? Gitu kan? Harus bisa mengontrol. Setiap suami, setiap istri harus bisa mengontrolnya. Tapi kalau kita bilang, hati-hati loh, perilakumu ini bisa mendatangkan laknat malaikat. Kan peringatan lain, perbuatanmu salah. Mendatangkan ini, itu enggak ada masalah. Itu kan boleh seorang suami mengingatkan, hati-hati, meninggalkan ranjang suami kena laknat loh. Begini, kita nasihati, itu enggak ada masalah.
10: Tapi kalau semoga Allah melaknatmu, ini lebih baik jangan dihadujahui ya, karena berbahaya. Berbahaya. Kalau pernah kita lakukan teman-teman, saya sudah bilang tadi, perbanyak istighfar kepada Allah SWT, semoga Allah angkat itu sehingga hilang ya dari, atau hilang, tidak jadi penghalang lagi antara kita dengan pasangan kita atau dengan anak-anak.
7: Ustadz, mengapa kita harus beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita?
11: Kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian mendatangi kita? Jawabannya di antaranya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mencontohkannya demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada umatnya untuk terus beribadah sampai ajal menjemput beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu untuk orang-orang dari kalian yang beriman kepada Allah, dia mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dia juga mengharapkan kebaikan dalam kehidupan akhirat dia, dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Kita diperintahkan untuk mencontoh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu beribadah sampai ajal menjemput beliau. Maka kita juga harusnya demikian. Kita beribadah kepada Allah. Kita terus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Nas'alullaha husnul khatimah. Nas'alullaha husnul khatimah. Nas'alullaha husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya penutup yang baik.
7: Ustadz, bagaimana jika kita pernah membeli sebuah barang curian?
12: Masya Allah jemaah, barang curian ini tidak akan pernah bisa dibeli karena barang itu bukan milik orang tersebut, itu barang milik orang lain. Maka tugas antum mengembalikan kepada pemiliknya. Antum datang ke pencurinya, bukan pencurinya, kepada penadahnya ya. Penadahnya datang, ini Anda beli di sini, ini punya siapa barangnya. Kalau bisa diketahuin pemiliknya, maka antum balikan ke pemiliknya. Tapi kalau enggak bisa, ya sudah antum kasihkan kepada orang, dan suatu saat ketika antum berjumpa dengan pemiliknya, antum ganti kepada pemiliknya. Karena barang itu tetap milik orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab.
13: Apa hukumnya berfoto selfie dan diupload di media sosial? Bukankah harusnya kalau tidak diupload itu lebih membantu lawan jenis untuk menundukkan pandangan? Tergantung manfaatnya ada ataukah tidak. Ya, kalau manfaatnya untuk dokumentasi, manfaatnya untuk punya maksud-maksud tertentu, ya selfie ya itu sama dengan foto sebenarnya. Namun selfie ya bagian depan, gunakan kamera depan kan, itu bernamanya selfie. Ya kalau kamera belakang ya berarti difoto orang lain. Ya ini bukan selfie lagi. Ya, harus bedakan di sini. Maka cuma istilah saja. Ya, jadi tergantung. Dan adapun untuk para akhwat ini berbeda. Kenapa para akhwat lebih ditekankan agar ini dihindari? Karena kecenderungannya orang lebih tertarik pada akhwat dibandingkan dengan ikhwan. Ikhwan memfoto lebay bagaimanapun juga enggak ada yang laku. Biasa-biasa saja. Beda dengan akhwat foto narsis gini, ih, ini kayaknya cantik gitu. Hati-hati. Lebih bahaya fitnahnya. Laki-laki itu biasa. Maksudnya bukan biasain, namun ya tahu lawan jenis lihat di situ, ya tahu lawan jenis lihat. Namun tidak seperti wanita dan dilihat oleh laki-laki, beda. Ya, ini beda sekali, bedanya sangat-sangat mencolok.
14: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
7: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek.

0: Berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DGS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
1: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
2: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
3: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
4: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
5: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, pernahkah sahabat Muaz melihat rumah yang dimana dia rangka atapnya menggunakan baja ringan, tapi belum lama sudah berkarat? Atau sahabat Muat pernah tidak mendapatkan bangunan yang menggunakan rangka atapnya dari baja ringan, tapi ketika datang hujan ataupun angin yang kencang, malah atapnya menjadi roboh? Pasti pernah, ya. Dan tentu ini bukanlah hal yang jarang terjadi. Hal ini bisa terjadi karena salah satu faktornya salah memilih bahan bangunan, khususnya rangka atapnya. Karena sahabat Muat, ketika kita sudah salah memilih untuk rangka atap yang digunakan dalam mendirikan rumah, khususnya rangka atapnya, maka hal seperti ini akan terjadi. Di mana kita bisa saksikan rangka atap yang roboh atau tidak, belum lama selesai dibangun, rangka atapnya sudah berkarat. Olehnya itu sahabat Muat, kita harus memilih material baja ringan yang kokoh dan kuat. Kami rekomendasikan untuk sahabat Muat Kencana. Dengan produk baja ringan Kencana dan rangka atap baja ringan Kencana, maka sahabat

0: muat akan mendapatkan rangka atap dan juga baja ringan yang kuat dan tahan lama, anti karat dan tahan terhadap cuaca, ringan tapi tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang, lebih efisien dibandingkan dengan material konvensional, dan sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan juga fasilitas keluarga. Jadi sahabat Mo, dimanapun Anda berada, jangan salah pilih material bangunan, pilih yang kualitasnya terpercaya. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Segera dapatkan baja ringan Kencana di toko bangunan terdekat atau kunjungi cabangnya di Jalan Raden Suprapto nomor 222, Punggolaka, Kecamatan Pewatu, Kota Kendari. Mungkin sahabat muat ada yang penasaran dan ingin tanya-tanya, bisa hubungi nomor 0811-3338-6767. 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Sahabat muat dimanapun Anda berada, selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Bandar Balela Hafizahullah Ta'ala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: pendengar Radio MUA. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio MUAS Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
2: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
2: Kami tuwe. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
3: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
4: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
3: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
5: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. MUAS Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama MUAS Medical Center.
6: Radio MUAS Minjabal 94.3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70 tahun.
9: Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhirat adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
8: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi? Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi?

0: umur kita yang produktif tidak lebih daripada 30 atau 25 tahun.
1: Yang bisa kita gunakan untuk bersahabat, namun untuk kebaikan. Yang bisa kita gunakan untuk berteman, tapi bukan untuk menyeret kita ke dalam murka Allah.
0: Murka Allah.
1: Kita perlu berhitung.

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Salman Al-Farisi radhiyallahu
2: anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anhu,
1: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
3: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
1: Al-Bara ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, jangan mengangkat Al-Bara sebagai panglima perang, sebab pasukannya bisa habis karena keberaniannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tubuhnya kurus, tulang-tulangnya menonjol. Orang yang melihatnya pasti tak menyangka bahwa sosok yang satu ini telah menewaskan 100 orang musyrikin dalam duel satu lawan satu. Belum lagi mereka yang ditewaskannya dalam pertempuran bersama para prajurit muslim yang lainnya. Dia pemberani yang luar biasa. Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu an bahkan berpesan kepada para pembantunya di semua wilayah agar tidak sekali-kali menyerahkan kepemimpinan militer kepada Al-Bara, karena dikhawatirkan pasukannya habis karena keberaniannya. Dialah Al-Bara ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, saudara dari Anas ibn Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya harus menerangkan riwayat kepahlawanan Al-Bara, niscaya kisah ini akan sangat panjang. Oleh karena itu, saya hanya akan memaparkan satu atau dua saja. Kisah berikut ini dimulai setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Saat kabilah-kabilah Arab mulai keluar dari Islam secara berbondong-bondong, sebagaimana dulunya mereka masuk ke dalam agama ini dengan berbondong-bondong pula, sampai-sampai kelompok yang beriman tinggal penduduk Mekah, Madinah, Taif, dan beberapa dusun yang saling terpisah. Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq menghadapi keadaan ini dengan tabah, tegar bagai gunung. Dia menyiapkan segala brigade pasukan yang berdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor untuk dikirim ke seluruh jazirah Arab dengan tugas mengembalikan orang-orang murtad itu ke jalan yang benar. Golongan murtad yang paling kuat posisinya dan paling banyak pendukungnya adalah Bani Hanifah, dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Pendukungnya mencapai 40 ribu orang dan rata-rata mahir berperang. Motivasi dukungan mereka dilatar belakangi oleh fanatisme kesukuan. Bahkan seseorang pendukung Musailamah berkata, aku bersaksi bahwa Musailamah adalah seorang pendusta dan Muhammad adalah seorang yang benar. Namun pendusta dari keluarga Rabi'ah lebih kami cintai daripada orang yang benar dari Bani Madar. Pasukan Musailamah berhasil memukul mundur pasukan muslimin gelombang pertama yang dipimpin oleh Ikrimah ibn Abi Jahal. Selanjutnya, As-Siddiq radhiyallahu an mengirim pasukan gelombang yang kedua, dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu an. Di dalamnya terkumpul para sahabat Nabi yang terkemuka dari golongan Ansar maupun Muhajirin. Al-Bara ibn Malik al-Ansari termasuk berada di dalamnya. Pasukan Muslimin bertemu dengan pasukan Musailamah di medan perang Yamamah di kota Najd. Dalam waktu singkat, pasukan Musailamah berhasil mendesak pasukan Muslimin. Mereka bahkan mampu mendobrak kemah panglima Khalid ibn Walid dan nyaris menewaskan istrinya, kalau saja tidak dihalangi oleh salah satu dari tentara mereka sendiri. Saat itu, pasukan Muslimin sadar bahwa lawan mereka sama sekali tak boleh dianggap enteng. Bila mereka sampai kalah melawan Musailamah dan para pendukungnya, maka mungkin Islam tidak akan hidup lagi. Dan Allah yang Maha Tunggal tidak akan disembah lagi di Jazirah Arab. Khalid ibn Walid bangkit dan menyusun strategi baru. Kali ini pasukan diatur sedemikian rupa berdasarkan golongan masing-masing. Golongan Muhajirin berkumpul dalam satu brigade, golongan Ansar dalam satu brigade lain. Demikian pula dengan suku-suku dari pegunungan. Putra-putra dari satu ayah dihimpun di bawah satu panji. Dengan begitu, bisa diketahui sumbangsi setiap brigade dalam peperangan ini, dan dapat pula dideteksi di mana letak kelemahan pasukan Muslimin. Perang pun berkecamuk dengan kedahsyatan yang belum pernah dialami oleh kaum Muslimin sebelumnya. Pasukan Musailamah terus merangsek tanpa menyadari perubahan yang sedang berlangsung karena banyaknya korban. Pasukan Muslim telah menunjukkan kepahlawanan yang luar biasa. Kalau dihimpun dan dituliskan dalam suatu syair, tentulah akan terlihat keindahannya. Thabit ibn Qais memegang panji-panji golongan Ansar. Dia mengoleksi sekujur tubuhnya dengan cairan pengawet, kemudian mengenakan kafan dan menanam separuh tubuhnya di tanah. Dia tegak mempertahankan panji-panji Ansar hingga mati syahid. Zaid ibn Khattab, saudara Umar ibn Khattab radhiyallahu an, membakar semangat pasukan. Wahai saudara-saudara, gigitlah gigimu, gempurlah musuhmu. Demi Allah, mulai sekarang aku tidak akan berbicara sampai Musailamah berhasil kita hancurkan atau aku menghadap Ilahi dan menyampaikan hujahku kepadanya. Kemudian dia menerjang ke depan, mengayunkan pedangnya dengan ganas, menebas batang-batang leher musuh. Demikian tiada terhenti sampai mendapatkan syahadah. Adapun Salim, budak Abu Hudzaifah, membawa panji-panji golongan Muhajirin. Orang-orang akan khawatir dia akan surut karena gentar, sehingga mereka berkata, "Kami khawatir akan mendapatkan serangan gencar dari arahmu." Spontan Salim menukas, "Kalau kalian diserang dari arahku, maka aku adalah seburuk-buruk manusia pengemban Al-Quran." Lalu dia maju ke barisan musuh dengan keberanian penuh sampai tak terhitung luka-luka yang ada di tubuhnya. Namun kepahlawanan mereka semua pudar di depan Al-Bara ibn Malik. Syahdan melihat peran makin mengganas. Panglima Khalid ibn Walid berpaling kepada Al-Bara seraya berkata, "Wahai saudara Ansor," gempur mereka. Al-Bara radhiyallahu an menoleh ke arah kaumnya dan berseru dengan lantang, "Wahai saudara-saudara Ansor, jangan ada seorang dari kalian yang berpikiran akan kembali ke Madinah. Tidak ada lagi Madinah bagimu sekarang. Tidak ada kecuali Allah dan surga." Tanpa menunda-nunda lagi, dia menerjang barisan musyrikin dan menebas batang leher musuh-musuh Allah itu. Pasukan Musailamah mulai goyah. Mereka akhirnya mundur ke sebuah kebun yang setelah peristiwa ini dikenal dengan sebutan Kebun Maut karena banyaknya korban yang tewas di dalamnya. Kebun tersebut luas dan dipagari dinding-dinding tinggi. Musailamah dan pendukungnya berlindung di dalam dan mengunci pintu gerbangnya rapat-rapat. Dari dalam kebun itu, mereka dengan leluasa menghujani pasukan muslimin dengan anak panah. Akhirnya, majulah pahlawan muslim nan perkasa, Al-Bara ibn Malik radhiyallahu an. Ia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, aku akan duduk di atas perisai. Tugas kalian adalah menopang perisai itu tinggi-tinggi, kemudian melontarkannya ke dalam kebun. Aku punya dua pilihan, mati syahid atau membuka pintu kebun itu agar kalian semua bisa masuk dan menghancurkan Musailamah dan kawan-kawannya." Al-Bara ibn Malik segera memulai rencana nekat itu. Dia duduk di atas sebuah perisai. Tubuhnya yang kurus menguntungkan dalam hal ini. Kemudian dengan ditopang oleh puluhan tombak, dia dilontarkan ke dalam kebun maut. Di tengah-tengah ribuan pasukan Musailamah, begitu menjejak tanah, Al-Bara lalu membabatkan pedangnya dengan lincah sambil berusaha mendekati pintu kebun. Akhirnya dia berhasil membukanya setelah menewaskan 10 prajurit Musailamah. Tapi tak urung dia sendiri terluka parah kena tusukan tombak, panah dan pedang. Tercatat ada setidaknya 80 luka pada tubuhnya. Pengorbanan Al-Bara ibn Malik tidaklah sia-sia. Dengan terbukanya pintu kebun, pasukan muslimin mampu menyerbu ke dalam dan menewaskan 20 ribu orang murtad itu. Mereka juga berhasil menemukan tempat persembunyian Musailamah dan menghabisinya sekalian. Sementara itu, Al-Bara ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu an digotong ke kemah untuk menjalani perawatan. Sebulan penuh Khalid ibn Walid mengobatinya sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberinya kesembuhan. Dia telah menjadi pintu pembuka kemenangan bagi kaum muslimin. Al-Bara ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu an tetap merindukan kematian sebagai syahid. Dia telah gagal mendapatkannya di kebun maut. Maka begitu sembuh, dia mulai turun ke medan perang lagi. Kerinduannya untuk segera menyusul Nabi tak tertahankan. dalam kesempatan penaklukan kota Tustur di Persia. Pasukan muslimin juga mendapat perlawanan tangguh. Orang-orang Persia berlindung dengan aman di dalam benteng mereka yang tinggi lagi kokoh. Pasukan muslimin kemudian mengepung mereka dengan rapat, serapat lingkaran gelang di tangan. Pengepungan berlangsung cukup lama, sehingga sedikit demi sedikit pihak Persia mulai mengalami kesulitan. Mereka lalu menerapkan siasat keji, yaitu memanaskan sampai membara kait-kait besi yang diikat dengan rantai. Dari atas tembok benteng yang tinggi, kait besi membara itu digunakan untuk memancing prajurit-prajurit muslimin yang berada di bawah. Mereka yang terkait kemudian disentakkan ke atas dalam keadaan hidup atau mati. Pancing besar membara ini berhasil mengait Anas ibn Malik radhiyallahu an, saudara Al-Bara. Demi menyaksikannya, saudaranya diperlakukan demikian. Tanpa pikir panjang, Al-Bara melompat dan menarik rantai pancing itu kuat-kuat. Pada akhirnya, dia berhasil membebaskan Anas ibn Malik. Walaupun itu, daging tangannya hangus terbakar dan tinggal tulang belulang. Dalam peperangan ini, juga setelah peristiwa yang menimpa Anas, Al-Bara berdoa sungguh-sungguh agar dikaruniai syahadah. Dan kali ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Al-Bara ibn Malik radhiyallahu an akhirnya gugur sebagai syahid dan menghadap Rabb-nya dengan sukacita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajah Al-Bara di dalam surga dan menyejukkan mata karena bisa kembali mendampingi nabinya. Wallahu taala a'lam.
2: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
1: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
2: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
0: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Hadirat السادة يرجى الانتباه.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
6: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
7: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
8: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
0: 94,3 FM, Radio Muadz Bin Jabal.
9: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulah.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri. Lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyu mamra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
0: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Masih menemani sahabat Mu'adz kalian di Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada dalam kehidupan sehari-hari kita, tidak jarang atau mungkin pernah kita menjumpai seorang muslim yang secara look atau secara zahirnya atau secara penampilannya, penampilan luarnya terlihat baik. Dia menjaga penampilannya, bahkan tampak menjaga ibadahnya. Namun dalam praktiknya tidak sedikit yang masih memiliki kekurangan dalam perbuatan, dalam akhlak, dalam perkataan, atau masalah muamalahnya. Maka dari sini sahabat Mu'adz, ada pelajaran penting yang perlu kita luruskan bersama, bahwa keislaman seseorang tidak cukup dinilai dari tampilan luarnya saja, tetapi juga dari akhlak dan amal perbuatannya. Namun di saat yang sama kita juga harus bersikap adil. Jika kita melihat ada oknum muslim yang berbuat salah, maka kesalahan individu tersebut tidak boleh menjadikan kita kemudian bersikap buruk terhadap ajaran Islam itu sendiri. Karena Islam tetap sempurna sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan adalah manusia yang mengamalkannya tentu memiliki kekurangan dan kelemahan. Maka sikap yang benar adalah jangan sampai kita tertipu oleh paras atau penampilan luarnya atau zahirnya atau secara looknya. Tetapi tidak juga kemudian menjadikan kesalahan individu sebagai alasan kemudian kita merendahkan agama kita. Tetapi menjadikan itu semua justru sebagai bahan introspeksi untuk kita memperbaiki diri kita, dan dengan demikian kita tetap menjaga keadilan dalam menilai dan menjaga kemurnian pandangan kita terhadap agama ini. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, kembali akan hadir di ruang dengar Sahabat Mu'adz, program Quran for Kids. Dan kembali kita akan mendengarkan bersama, belajar bersama dalam pembahasan Quran Surah Al-Adiyat. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz Bin Jabal.
5: Radio Mu'adz Bin Jabal

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan Quran for Kids di siang hari ini. Dan kembali kita akan belajar bersama, tepatnya di pembahasan Quran surah Al-Adiyat. Tepatnya yaitu surah ke-100 dari yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan juga kita akan belajar bersama di ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-5. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat semua dimanapun Anda berada, pernah tidak adik-adik melihat bagaimana debu-debu yang berterbangan akibat ada kendaraan yang melaju begitu cepat? Lajunya kendaraan tentunya dengan kecepatan tertentu yang membuat debu-debu ini berterbangan sehingga kemudian bisa membuat kita kadang-kadang harus tutup hidung kalau kita berada di sampingnya atau berada di sekitar situ, karena takut-takut kalau misalkan kita hirup kita bisa tersedak ataupun kotoran itu bisa masuk di tubuh kita. Nah, di kesempatan siang hari ini kita akan belajar bersama tentang bukan mobil yang melaju kencang, tapi tentang kuda. Bagaimana kuda itu yang dipacu begitu cepat, saking cepatnya kemudian membuat debu-debu yang diinjak oleh kaki-kaki kuda karena kecepatannya membuat debu itu berterbangan. Oleh karena itu, sebelum kita belajar bersama dalam pembahasan yang menarik ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu seperti biasa surah Al-Adiyat. Namun jangan lupa adik-adik untuk menyiapkan alat tulisnya ya. Karena ikatlah ilmu, seperti kata ulama, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Dan langsung saja kita dengarkan bersama Quran surah Al-Adiyat berikut ini. Dan setelah ini bismillah taala kita akan langsung masuk di pembahasan ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-5.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih di Radio Mas Bin Jabal Kendari, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam program Quran for Kids, dan kita akan langsung masuk di pembahasan surah Al-Adiyat di ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'atharu nabihi naq'a. Maka ia menerbangkan debu. Fawasatona bihi jam'a, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya menggambarkan kuda-kuda perang yang sangat cepat berlari menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kuda-kuda itu yang dijadikan sebagai kendaraan untuk berperang berlari sangat kencang sampai mengangkat debu dari tanah. Karena larinya begitu cepat dan kuat, debu pun kemudian berterbangan di belakangnya. Sampai kemudian kita bisa melihat bagaimana saking debu itu begitu tebal biasanya, bahkan memengaruhi penglihatan kita ke depan. Lalu kemudian kuda-kuda itu saking cepatnya terus maju tanpa takut hingga menembus ke tengah-tengah barisan musuh. Ini menunjukkan adik-adik keberanian yang luar biasa, karena mereka masuk langsung ke pusat pertempuran tanpa ragu dan tidak mengenal kata mundur. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwa gambaran ini itu menunjukkan bagaimana semangat yang kuat, keberanian, dan juga kesungguhan dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat ini ada tentunya pelajaran yang patutnya kita ambil, kita petik. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana tentang semangat yang kuat dalam melakukan kebaikan. Bayangkan seperti ini misalkan. Kalau kita sudah tahu sesuatu itu baik, misalnya sholat, maka jangan ketika ada panggilan sholat adik-adik kita malas-malasan. Sudah azan, tapi kita masih sibuk dengan

0: Begitu juga misalkan ketika orang tua memanggil kita. Ketika ibu kita misalkan, atau umi kita, atau abi kita, atau ayah kita memanggil kita untuk dimintai tolong. Maka kita harus bersegera menyambut kebaikan itu. Kita tolong ibu kita tolong ayah kita tolong orang tua kita. Jangan kemudian kita malas-malasan, apalagi sampai bilang, saya terus. Tapi kita harus bersemangat untuk menyambut, melakukan kebaikan. Semangat yang kuat. Dan sudah sepatutnya kita bergembira akan hal itu, karena di balik semua itu ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan, kita harus bergerak cepat. Harus sungguh-sungguh juga dan tidak menunda-nunda. Seperti kuda perang yang tidak ragu-ragu langsung maju ke depan. Kita juga diajarkan untuk berani melakukan kebaikan sampai tuntas, bukan setengah-tengah. Jadi maksudnya adik-adik, kalau untuk kebaikan, maka kita harus cepat dan serius, jangan malas dan jangan menunda. Dan juga jangan takut melakukan hal yang benar. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masih melanjutkan pembahasan di ayat keempat sampai dengan ayat kelima ini dari surah Al-Adiyat. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Aduh, saya bingung saya pilih baju ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
4: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baju ringan sajalah.
3: Memangnya ada, kah?
4: Ada, toh. Kencana baju ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
5: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
9: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
10: Bengkel Mobil Chandra.
11: Kerja profesional, harga bersahabat.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Masih di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari menemani adik-adik sekalian, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada dalam program Quran for Kids. Dan demikianlah kita telah belajar bersama bagaimana gambaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, sebutkan dalam surah Al-Adiyat. Yaitu tepatnya tadi kita belajar di ayat keempat adik-adik sampai dengan ayat kelima. Tentang kuda-kuda perang yang berlari kencang, mengangkat debu lalu menerobos ke tengah-tengah barisan musuh. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa ini adalah bentuk sumpah Allah Subhanahu

0: Subhanahu wa Ta'ala untuk menggambarkan kuatnya semangat, cepatnya kemudian bergerak atau bersegera dan sungguh-sungguh atau kesungguhan dalam sebuah tujuan yang besar. Maka dari sini kita diingatkan bahwa seorang muslim tidak selayaknya lemah, merasa lemah adik-adik atau merasa malas atau lambat dalam melakukan kebaikan, menunda-nunda. Tetapi justru kita harus lebih atau memiliki kesungguhan, keteguhan, dan kecepatan dalam beramal soleh. Ketika kita sudah jelas kebenaran di hadapannya, maka kita harus langsung eksekusi cepat. Jangan tunggu nanti saja. Atau ketika kita berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Ketika kita di waktu sore, jangan kita menunggu di waktu pagi. Tapi manfaatkanlah waktu itu untuk melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Namun tentu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu apa yang kita lakukan harus diarahkan dengan niat yang benar. Jangan sampai kita niatnya bukan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita malah mengharapkan wajah manusia. Kita ingin hanya sebatas ingin dipuji, ingin mendapatkan sorak tepuk tangan dari manusia. Tapi siogianya niat kita, kesungguhan, keteguhan, kecepatan kita dalam beramal soleh benar-benar ditujukan untuk mengharapkan atau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua adik-adik termasuk dari hamba-hambanya, anak-anak yang kuat dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan, dan jauh dari yang namanya kelalaian. Wallahu a'lam. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi pembahasan kita di ayat keempat sampai dengan ayat kelima dalam surah Al-Adiyat, surah ke-100, juz 30 di dalam Al-Quran. Sampai jumpa dalam kesempatan Quran for Kids lainnya. Bismillah ta'ala kita akan kembali berjumpa bersama dan akan terus belajar di pembahasan surah Al-Adiyat dan terus sampai selesai. Jangan kemana-mana, untuk itu tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillah.
1: Sahabat Muadz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muadz bin Jabal.
3: Halo Sobat Fitness.
4: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
5: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
4: Oh, ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada main di YouTube, lengkap.
5: Yoka, kenapa kau enggak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
4: Anu, Be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
5: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muadz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat, nih.
6: Kini telah hadir Muadz Gym Club. Sarana gym modern berkonsep syariah, beralamat di Kompleks Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silakan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muadz Gym Club. Muadz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
4: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
7: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
8: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
9: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
10: Kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin aw kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam ya. Hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
11: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia yang bisa memecah belah.
10: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tetapi kondisinya kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudaratan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya,
12: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
10: Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Ruheli mengingkari orang yang membunuh si kafir ini yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi, dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan.
6: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
13: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
14: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, Ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri, satu surat, wahai diri, satu ayat, bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau, tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.
2: Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia. Dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia bercinta.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik.
4: Radio Muad bin Jabal.
5: Masih menemani sahabat Muad sekalian di Radio Muad bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwatul iman sahabat Muad dimanapun Anda berada, di antara akhlak yang paling agung dalam ajaran kita Islam adalah kejujuran. Kejujuran bukan sekedar perkataan yang sesuai dengan kenyataan, tetapi juga kesesuaian antara ucapan, perbuatan, dan niat yang ada di dalam hati kita. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu seringkali mendapatkan atau diuji dalam hal ini. Ada kalanya seseorang tergoda untuk berkata tidak jujur demi keuntungan sesaat, atau mungkin demi menghindari kesalahan, atau demi menjaga citranya di hadapan manusia. Padahal yang tampak di mata manusia bisa saja tertutupi, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui apa yang tersembunyi. Kejujuran bukan hanya soal besar atau kecilnya perkara, bahkan dalam hal-hal sesederhana atau sekecil apapun, seperti ucapan, janji, atau amanah, seorang muslim dituntut untuk menjaga dirinya agar tetap berada di atas kebenaran, kejujuran. Karena pada akhirnya, kejujuran bukan hanya akan menyelamatkan hubungan kita dengan manusia, tetapi juga menjadi sebab keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ketika semua amalan ditampakkan. Maka sahabatmu dimanapun Anda berada, satu hal yang penting yang perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat atas segala perbuatan kita. Maka jujurlah kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kesempatan siang hari ini kembali akan hadir di ruang dengar Sahabat Muad, program kajian siang, di mana pembahasannya yaitu masih dalam pembahasan kajian kitab Aqidah Wasathiyah dengan tema melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Bersama dengan Al-Ustadz Abdul Azin LCMA Hafizahullah Ta'ala, kita akan mendengarkan bersama kajian pembahasan Aqidah Wasathiyah ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muad bin Jabal.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ayol ikhwa wal akhwat, para pendengar, para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah setelah pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji sifat apa? Ma'iyah dan al-ulu, bahwa kebersamaan Allah itu tidak bertentangan dengan ketinggiannya. Hari ini kita akan membahas tentang ru'yatul mu'minina li rabbihim yawmal qiyamah. Ru'yatul mu'minina li rabbihim yawmal qiyamah. Bahwa kaum mukminin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Ya. Ini penting untuk disampaikan secara spesifik. Karena yang dibahas di sini adalah yaumal qiyamah. Ya. Dan ru'yah yang dimaksud di sini adalah ru'yatul ain. Ya, karena ada ru'yatul manam, melihat saat tidur alias mimpi, dan ada ru'yatul ain, melihat secara langsung. Ya, melihat dengan mata kepala. Yang dibahas yang mana berarti? Ru'yatul ain. Ya, melihat secara langsung. Hal ini adalah sebuah keyakinan yang sudah disepakati oleh para ulama ahlu sunnah. Jadi para ulama ahlu sunnah sudah berijma di dalam meyakini hal ini. Di antara ijma yang dinukil dalam hal ini adalah apa yang disampaikan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi wafat tahun 600 Hijriah. Apa kata beliau? Wa ajma'a ahlul haqqi. Para pengikut kebenaran telah berijma', wattafaqa ahlut tauhidi was-sidqi. Dan ahli tauhid, Mas Bilal. Bitalim. Wattafaqa ahlut tauhidi was-sidqi, dan ahli tauhid serta kejujuran telah bersepakat, anna Allah ta'ala yura fil akhirah, bahwasanya Allah itu dilihat di hari akhirat. Kama ja'a fi kitabihi, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, wa shahha an rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nukilan dari Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Iqtisad fil I'tiqad. Al-Iqtisad fil I'tiqad. Nukilan yang kedua, ijma' itu disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah. Wafat tahun 792. Kata Al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyyah, waqad qala bi thubuti ru'yati, dan yang menyampaikan bahwa ru'yah itu benar-benar ada, as-sahabatu, para sahabat, wat-tabi'una, dan para tabi'in, wa a'immatul islam al-ma'rufuna bil imamati fid din, dan juga para imam-imam Islam yang sudah dikenal dengan imamahnya, dengan kepemimpinannya fid din, dalam hal agama, wa ahlul hadithi, dan para ahli hadis, wa sa'iru tawa'ifi ahlil kalam, dan juga kelompok-kelompok ahlul kalam al-mansubuna ila sunnati wal jama'ah, yang menisbatkan diri mereka kepada as-sunnah wal jama'ah. Jadi keyakinan ini bukan hal yang diperselisihkan, alias para ulama mereka sudah sepakat, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Baik. Beliau dalam bab ini membawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ayat-ayatnya sudah pernah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Mari kita lihat hadis yang beliau bawakan. Nah. Wa qawluhu, maksudnya adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini hadis, innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian pasti akan melihat Tuhan kalian. Kama tarawna al-qamara lailatal badri. Seperti kalian melihat bulan lailatal badri di malam purnama. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan saat melihatnya. Fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'is syamsi wa salatin qabla ghurubiha fa'alu. Jika kalian mampu untuk tidak dikalahkan dalam melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari dan salat sebelum terbenamnya matahari, fa'alu, maka kerjakanlah. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Pertama, status hadis. Ya. Hadis tentang ru'yah ini diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari dan Muslim. Bagi orang yang menolak hadis ru'yah, dia akan beralasan bahwa hadisnya adalah ahad, walaupun ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bagaimana membantahnya? Bantahan yang paling telak adalah kita katakan hadisnya bukan ahad, tapi hadisnya mutawatir. Ya. Siapa yang mengatakan hadisnya mutawatir? Yang pertama adalah Imam Ibn Hazm, Al-Allamah Ibn Hazm. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim dan Al-Imam Ibnu Katsir. Ya. Jadi ada tiga ulama besar yang menyatakan bahwa hadis tentang ru'yah, bahwa Allah Azza wa Jalla dilihat nanti di hari kiamat, hadisnya levelnya mutawatir. Yang menyatakan itu siapa? Ibnu Hazm, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Katsir. Oke. Ini status hadisnya. Mari kita lihat isinya. Innakum satarawna rabbakum. Innakum. Sesungguhnya kalian. Siapa kalian? Kaum mukmin. Kaum mukmin. Satarawna rabbakum. Sa di sini adalah akan. Tapi yang dimaksud di sini adalah akan yang bermakna tak. Berarti kalian pasti. Ya. Apalagi sebelumnya sudah dikatakan innakum. Satarawna. Ru'yah di sini tadi ru'yah apa? Ru'yah basariyah. Ru'yah tu'ain. Berarti betul-betul kalian akan melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata kalian. Kama tarawna al-qamara lailatal badri. Seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Seperti itu tamsil atau tidak? Tamsil atau tidak? Tamsil. Seperti kama tarawna. Padahal Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ya, terus maknanya apa berarti? Tashbihul mar'i atau tashbihul ru'yah? Ru'yah. bukan tashbihu al-mar'i. Jadi yang dimiripkan di sini bukan sesuatu yang dilihat, tapi yang mirip adalah proses melihatnya. Ya. Makanya kata para ulama kita, tashbihun lirru'yati birru'yati la tashbihun lilmar'iyyi bilmar'iyyi. Tashbihun lirru'yati birru'yati la tashbihun lilmar'iyyi bilmar'i. Jadi yang ada adalah memiripkan, mengumpamakan proses melihat dengan proses melihat. Yakni proses kita melihat Allah diumpamakan seperti proses kita melihat bulan. Bukan menyamakan antara bulan dengan Allah. Jadi bukan Allah mirip apa? Bulan. Tapi proses kita melihat Allah seperti proses kita melihat bulan. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena ada ayat. Laisa kamitslihi syai'un. Yang kedua, karena ada keterangan sesudahnya. Apa keterangan sesudahnya? La tudhamuna fi ru'yatihi. Ya, kalimat la tudhamuna fi ru'yatihi ini menafsirkan makna kama tarawna. Itulah pentingnya membaca hadis secara utuh. Innal haditha idza lam tujma' furuquhu lam yufham. Innal haditha idza lam tujma' furuquhu lam yufham. Hadis itu kalau enggak dikumpulkan jalur-jalurnya semuanya, itu pemahaman kita tidak akan utuh, tidak akan benar. Apalagi kalau diambil sepotong-sepotong. Ini kan satu riwayat ini tadi. Sedangkan kita hanya membaca satu riwayat saja tanpa ditambahi riwayat yang lain, itu bisa mengakibatkan kesalahpahaman. Apalagi kalau satu riwayat dipotong-potong, yang sebagian dibuang. Oke, apa artinya la tudhamun? Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama tanpa tasydid. Berarti bagaimana? La tudhamuna. Riwayat yang kedua pakai tasydid. Berarti la tudhamuna. Apa bedanya? Kalau enggak pakai tasydid makanya artinya adalah dari kata dhaim yang artinya adzulm. La tudhamuna maksudnya tidak ada di antara kalian yang terzalimi. Terzalimi dalam arti apa? Enggak bisa ngelihat. Ya. Tidak ada di antara kalian yang gagal melihat atau terhalang melihat. Itu maksud dari riwayat takhfif tanpa tasydid. Dan ini menunjukkan bahwa semua mukminin melihat tanpa terkecuali. Ya. Oke. Okay. Riwayat yang kedua pakai tasydid la tudhammuna. Itu artinya adalah tidak berdesak-desakan. Tidak berebut. Orang Jawa mengatakan enggak empetan. Empetan itu berdesak-desakan. Maknanya apa? Maknanya masing-masing akan melihat Allah di tempatnya. Di mana dia berada, maka dia bisa melihat Allah. Seperti kita ngelihat apa tadi? Bulan purnama. Ya, seperti kita ngelihat bulan purnama. Antum di Pejaten bisa ngelihat, ibu antum di Madura bisa ngelihat, bapak antum di Sumatera bisa ngelihat. Tanpa harus berdesak-desakan. Tanpa harus rebutan. Berbeda dengan objek yang kecil. Apalagi harus pakai teleskop. Ya, itu kan ganti ya, sikut-sikutan. Nah, ini enggak. Jadi ini menggambarkan bahwa saat itu kaum mukminin ketika melihat Allah itu murtah. Mereka melihatnya dalam keadaan apa? Nyaman. Ya. Tidak takut ketinggalan. Tidak takut enggak kebagian. Mirip seperti kita melihat bulan purnama. Siapapun yang membuka pintu rumahnya, bahkan enggak usah buka pintu, hanya lihat dari mana? Jendela, dia bisa melihat. Mau dia itu di dataran tinggi, mau dia di dataran rendah, mau dia rumahnya punya rooftopnya, atau dia bahkan enggak ada rooftopnya sama sekali, dia ngelihat dari depan rumahnya, semuanya bisa. Jadi menggambarkan semuanya kebagian, semuanya akan melihat. Kita tahu surga itu kan bertingkat-tingkat. Berarti yang di tingkat atas boleh, yang di tingkat bawah juga bisa melihat. Ya, pokoknya asal dia mukmin, maka dia bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Terus, Nabi SAW ngasih tahu kita salah satu cara supaya kita bisa melihat Allah. Salah satu cara supaya kita bisa melihat Allah. Apa kata Nabi SAW? Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faqad. Kalau kalian bisa tidak terkalahkan. Maksudnya tidak terkalahkan itu enggak ketinggalan dari dua salat. Yang pertama salat sebelum terbitnya fajar, terbitnya matahari. Maksudnya salat apa? Subuh. Wa salatin qabla ghurubiha, dan salat sebelum matahari terbenam, yaitu salat asar. Af'al, maka kerjakan. Berarti cara yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita bisa melihat Allah adalah menjaga salat. Dua waktu atau lima waktu? Kenapa disebutkan dulu? Karena di dua waktu itu para malaikat berkumpul. Di dua waktu itu para malaikat berkumpul. Malaikat apa? Malaikat siang dan malaikat malam. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul SAW dan hadis riwayat Bukhari Muslim, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wan nahar. Para malaikat malam dan siang mereka bergantian. Mereka bergantian. Kapan pergantian shiftnya? Yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Pergantian shiftnya itu adalah di waktu subuh dan di waktu asar. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum. Saat itu, setelah mereka berkumpul, maka malaikat yang bertugas akan naik. Ya, berarti kalau waktu asar, yang naik siapa? Malaikat siang. Waktu subuh yang naik siapa? Malaikat malam. Setelah mereka naik, fayas'aluhum, maka Allah bertanya kepada malaikat-malaikat itu, wa huwa a'lam. Dan Allah sebenarnya sudah tahu. Kaifa taraktum ibadi, saat kalian tinggalkan hambaku, apa yang mereka lakukan? Fayaquluna, taraknahum wa hum yusallun. Ketika kami tinggalkan, hamba-hambamu mereka lagi sholat. Wa atainahum wa hum yusallu. Dan ketika kami datang mereka juga lagi sholat. Jadi pas kami berangkat, wahai Rabbi, mereka lagi sholat asar. Pas kami datang, mereka lagi sholat subuh. Itulah pentingnya sholat asar dan sholat. Bagaimana kalau misalnya malaikat itu ditanya? Kemudian malaikat itu menjawab, taraknahum wahum yanamun. Taraknahum wahum yal'abun al-jawwal. Maka kita harus perhatikan ini. Ya. Jadi bukan kok yang harus dijaga cuma sholat, dua sholat ini. Tapi kalau dua sholat ini dijaga, insya Allah yang lainnya akan terjaga. Dan memang dua sholat ini yang paling apa? Yang paling berat, memang. Karena itu momen-momen lagi ngantuk. Ya, subuh momen ngantuk, asar juga momen ngantuk. Bisa nggak Ustaz disiasati? Bisa. Caranya gimana? Ya kalau ngantuk biasanya kurang tidur. Berarti tidurnya ditambah. Bukan tidur waktu taklim, bukan. Tapi tidurnya adalah, kalau sudah tahu siang ini adalah waktunya terbatas, maka begitu selesai aktivitas dan ada kesempatan untuk tidur, itu kailulah. Apa perbedaan tidur malam sama tidur siang? Tidur siang itu nggak butuh waktu lama. Makanya namanya apa? Qailulah. Itu kan sighatu tasghir. Jadi tidur siang itu nggak harus 2 jam. 1 jam itu sudah cukup, bahkan sudah lebih dari cukup. Tidur siang itu setengah jam pun cukup. Makanya para sahabat qailulahnya banyak yang sebelum zuhur. Ya. Waktu sih fleksibel. Ya, waktu fleksibel. Boleh sebelum zuhur, boleh ba'da zuhur, boleh sebelum asar, fleksibel. Cuman kita sampaikan para sahabat tidurnya qailulahnya adalah sebelum zuhur untuk menggambarkan bahwa itu waktunya enggak lama gitu. Paling setengah jam. Dan itu sudah cukup. Justru kalau kelamaan itu bikin lemes. Ya. Caranya bagaimana? Ya didisiplinkan. Contoh ya, makan. Habis makan itu gak usah ngobrol. Gitu. Yang bikin habis waktu itu adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Habis makan udah selesai. Gosok gigi, siap-siap, istirahat. HP juga sama. Ah, buka WA dulu lah sebentar. Nanti habis buka WA, buka IG. Habis buka IG, buka Facebook. Habis Facebook, buka YouTube. Dan buka YouTube, biasanya itu nggak mungkin satu konten. Pasti nanti ada akan scroll ke bawah, ke bawah, ke bawah. Lama-lama nggak tidur. Baru nanti tidurnya, misalnya asalnya jam 3, baru jam 3 kurang 10. Ya berat. Latihan kita itu memanage diri kita. Latihan kita ini memanage diri kita. Kalau kita nggak bisa memanage diri kita, bagaimana kita?
7: 94,3 FM.
8: Aduh, nggak diangkat.
9: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
8: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
9: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
10: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
11: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
12: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
11: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
10: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
13: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wowsale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3, Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
14: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
15: Kau itu.
14: Istriku minta dicarikan kurma.
15: Banyaknya itu dijual.
14: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
15: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
16: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
17: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anak. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah. Kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin. Kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu. وهو الذي يقبل التوبة

0: Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan. Dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Subhanahu Wataala? Apa kata Allah Subhanahu Wataala hambaku? Hambaku, sudah surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula Aku ampunkan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3
1: FM
2: Radio Muaz Binjabal
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
0: 94,3 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin hadis tentang keutamaan mengiringi jenazah selesai? Belum. Sekarang masuk zakat. Iya. Saya ulang dulu hadis yang terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta

salliya alaiha falau kiratun wa man syaida hatta tudfana falau kiratan kila wa mal kiratan qal mislul jabalainil azimain wali muslimin asgharuhuma mislu jabalin uhudin mislu jabali uhudin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghadiri pelaksanaan jenazah hingga disolatkan, maka ia mendapatkan pahala satu kirat. Barang siapa yang menyaksikan hingga dikuburkan, maka baginya dua kirat. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan dua kirat? Beliau menjawab, seperti dua gunung yang besar. Apa itu dua kirat? Seperti dua gunung yang besar. Takhrij hadis ini, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Janais, bab siapa yang menunggu hatta tudfan, sampai jenazah itu dikuburkan. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan man syahidal jenazah, tadi di dalam hadis bisa dibaca jenazah, bisa jenazah. Man syahidal jenazah yaitu yang menghadiri prosesi jenazah. Kemudian hatta yusalliya 'alaiha. Namun kata Syekh Abdullah Fauzan, hatta yusalla, bukan yusalliya, hatta yusalla. Sampai jenazah itu disolatkan. Dan kebanyakan riwayat sebut yusolla. Namun ada riwayat juga yang menyebut yusolli alaiha. Namun yang lebih tepat yusolla alaiha. Lalu disebut dia mendapatkan pahala satu kirat. Kirat di sini suatu ukuran. Kata Syekh Abdul Fauzan, miqdarun azimun minal ajri mislul jabal. Pahala yang besar, yang ukurannya itu seperti gunung. Dalam riwayat Bukhari dikatakan kullu kiratin mislu Uhud. Setiap satu kirat itu semisal gunung Uhud. Atau dalam riwayat yang lainnya katakan asgharuhuma mislu Uhud. Yang paling kecil dari dua kirat tadi itu semisal gunung Uhud. Gunung Uhud itu yang di berada di kota Madinah. Dan kota Madinah itu dibatasi oleh utara dan selatannya Jabal Saur, yang di situ ada Jabal Uhud, Gunung Uhud dan Jabal Air. Jadi utara selatannya, dan itu cuma jaraknya 15 kilo utara dan selatannya. Berarti kota Madinah kecil, Jogja masih besar. Kota kecil. Nah, di Gunung Uhud ini panjangnya sekitar 8 kilo. Ya, panjangnya sekitar 8 kilo. Nah, terjadinya peristiwa perang Uhud. Nah, itu di daerah situ. Nah, di sini dikatakan falau kirat, dia mendapatkan satu kirat. Ini bagi yang datang layat takziah sampai nyolatkan. Lalu dikatakan lagi waman syahidaha hatta tudfana. Siapa yang hadiri prosesi jenazah sampai dikuburkan? Yang dimaksudkan sini sampai dikuburkan yaitu sampai penguburannya selesai. Kalau datang cuma bantu saja ngiringi sampai di pemakaman terus dia bubar pulang, oh belum ini. Seperti kemarin kita sebut datang ya ngiringi jenazah terus sampai mau dimasukkan di liang lahat selesai, nah baru dia bubar. Nah, ini yang dapat pahala dua kirat. Dalam riwayat Muslim dikatakan hatta tudha fil lahdi, sampai diletakkan dalam liang lahat. Ya, berarti sampai selesai. Disebut lahat, ini salah satu jenis
membuat lubang kubur itu ada dua macam. Yang pertama lahat, yang kedua syak. Lahat itu bentuknya ini lubang, terus ada yang menjorok ke dalam, itu yang namanya lahat. Dibuat lagi lubang di sebelah baratnya. Jenazah dimasukkan di situ. Ada jenis yang kedua, syak, yaitu ini lubang, terus di tengahnya ada lagi cekungan untuk masukin jenazah di situ. Nah, kalau yang biasanya disebut dalam hadis liang lahat, maka kita biasa sebut kubur itu dengan liang lahat. Yang tadi bawa jenazah ikut dari dia takziah, nyolatkan sampai menguburkan, maka dia mendapatkan dua kirat. Kalau ditanya apa itu dua kirat, asgharuhuma mislu Uhud, yang paling kecil itu semisal gunung Uhud. Maka sebagaimana yang kita sudah sebut kemarin, keutamaan dari hadis ini atau faedah dari hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang mengiringi jenazah sampai dimakamkan. Dalam riwayat lain, indal Bukhari, di riwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Iman, man tabi'a janazatan muslimin imanan wahtisaban, siapa yang mengiringi jenazah muslim. Nah, jadi yang dimaksudkan jenazahnya sini adalah muslim. Imanan wa tisaban, atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah. Kemarin kita sebut mengiringi jenazah juga punya beberapa keutamaan. Sudah disebut ya, ada beberapa keutamaan bagi yang mengiringi jenazah. Yaitu yang pertama, ada situ pahala yang besar. Yang kedua, menunaikan hak mayit, yaitu situ ada bentuk doa dan menyolatkannya. Yang ketiga, untuk menunaikan hak keluarga mayit, keluarga dari si jenazah, juga supaya meredakan kesedihan mereka karena banyak yang layat, hibur gitu, doakan, nyolatkan keluarganya, senang yang tadi dilayati tadi. Kemudian yang keempat, mengiringi jenazah punya manfaat menolong keluarga si jenazah dengan membawa jenazah tadi sampai menguburkannya, ada yang nolong. Itu tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian ada lagi manfaat yang kelima, mengiringi jenazah itu sebagai nasihat untuk banyak-banyak ingat mati. Untuk banyak-banyak ingat mati. Langsung orang tersadarkan di situ.

Kemudian ada pelajaran yang lain dari hadis tadi. Ini tentang pahalanya sudah tadi. Terus annal jazaa biqadril amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Karena tadi kan disebut kalau cuma layat saja takziah nyolatkan dapat satu qirat. Kan perjuangannya sampai situ dia. Namun kalau dia ngantarkan sampai ke kubur dapat berapa qirat? 2 qirat. Kemudian hadis ini juga menunjukkan qirat ini nanti bertambah dengan banyaknya jenazah. Jadi jenazahnya ada berapa? Makin banyak yang disolatkan, nah qiratnya makin banyak. Kata Syekh Abdullah Fauzan, annal qarari ta'addada bi ta'addudil janais. Qiratnya makin bertambah dengan banyaknya jenazah. Jenazahnya ada satu, ah, tadi satu qirat. Jenazahnya ada dua, dapat dua qirat. Jenazahnya ada tiga, makin banyak itu. Jadi qirat tadi dapati dari setiap jenazahnya. Ya, itu dapati dari setiap jenazahnya. Makanya kalau di Saudi Arabia itu untuk penyolatan jenazah dijadikan satu tempat. Satu kota besar itu pilih masjid-masjid, kalau di tempat kita itu masjid agungnya itu di mana. Nah, di masjid ini digunakan untuk menyolatkan terus. Jadi enggak di masjid-masjid kecil. Apa tujuannya? Wah, nanti kan orang pada sholat situ rame. Tiap ba'da sholat 5 waktu bisa ada penyolatan jenazah. Itu, enggak di masjid kecil. Kalau masjid kecil jamaahnya sedikit juga nyolatkan. Mencari masjid besar, dipusatkan di situ. Keluarga jenazah tadi datang ke situ juga. Untuk lihat prosesinya. Bahkan tempat pemandian di situ juga, ngafani di situ juga, jadi satu. Kalau di negeri kita baru satu RT mungkin diurus Mbah Kaum gitu ya, Mbah Rois gitu. Itu satu dusun itu paling besar. Satu dusun itu ada Mbah Rois satu, itu yang ngurus. Kalau ini dipusatkan. Contoh di Madinah, nah, pusatkan di Masjid Nabawi. Di Mekah, di Masjidil Haram, nah, jadi satu. Jenazahnya berapa? Numpuk jenazah itu, mau nyolatkan langsung rame. Maka orang yang nyolatkan di situ, oh, pahalanya sesuai tadi dengan jumlah jenazah. Jumlah jenazah ada berapa? Terus setiap 5 waktu lagi, ulang terus. Terus kesempatan dapat 2 qirat juga bisa, apalagi kalau di Masjid Nabawi langsung keluar, langsung kuburan baki ya. Ya sudah selesai sholat jenazah, ikuti aja jenazahnya keluar itu. Sampai ke kubur, nunggu aja sebentar. Prosesnya rampung sudah dapat pahala 2 qirat. Kalau di Indonesia gimana coba? Bisa enggak? Mana itu langsung keluar gitu. Kalau asyakur kan di sana sebelah sana kan. Langsung gitu. Di sini aja belum tentu rame yang nyolatkan. Sana langsung keluar, langsung kuburan baki. Dapat pahala 2 kira tuh cuma nunggu sebentar aja. Kemudian kesimpulan akhirnya dari hadis ini, azimu fadlillahi ta'ala wa takribi lil muslim haitsu asaba man itaba janazah hatta yusalli alaiha au tudfan bihadzal ajr azim, didapati pahala yang besar bagi setiap muslim yang mengiringi jenazah sampai dikuburkan. Di sini tidak dibedakan yang diiringi tadi jenazah laki-laki atau jenazah perempuan. Bisa jadi yang ngiringi laki-laki terus yang dikuburkan perempuan. Ah, dapat pahala di situ. Nah, selesai Kitabul Janaiz. Selesai ya Kitabul Janaiz rampung. Berarti kitab salat sudah selesai. Harusnya ada ujian ini ya.
Wallahu alam, itu yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi nanti pada pertemuan pekan depan, pembahasan Bulughul Maram masih membahas tentang hak-hak suami istri dalam bergaul. Demikian kita cukupkan. Saya tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan, ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan. Dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur untuk gagalnya sebuah perjalanan. Bekal dapat menjadi teman untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan. Dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan. Persinggahan ibarat dunia, bekal ibarat amal, dan akhir perjalanan tergantung dari bekal selama di masa persinggahan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
0: Sembilan empat koma tiga FM, Radio Muaz bin Jabal.

0: meminta bantuan, ya hanya mintalah bantuan kepada siapa?
1: Allah.
0: Kalau kamu minta sesuatu, hanya ada satu tempat mintamu siapa? Allah. Pupus semua harapan dari semua manusia.

0: wainasta'an, kalau minta bantuan juga hanya minta bantuan kepada siapa? Allah. Seakan-akan hanya seorang diri sebatang kara di dunia ini. Saat itulah Anda akan sukses.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Semua dari kita akan mengalami dua perjalanan. Satu perjalanan jarak dekat dan yang satu perjalanan jarak jauh. Perjalanan jarak dekat itu adalah perjalanan kita di dunia ini. Sedangkan perjalanan jarak jauh adalah perjalanan kita ke akhirat nanti. Kenapa di dunia itu dekat padahal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun dan 100 tahun. Ini dekat. Karena kita bandingkan dengan perjalanan ke akhirat. Berapa tahun? Selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal untuk dunianya dan mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Bekal kita untuk perjalanan 60 tahun dengan bekal kita untuk perjalanan selama-lamanya, apa sama? Ya jelas bedalah. Makanya ada seorang bijak mengatakan, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Carilah bekal untuk duniamu sesuai dengan jatah umurmu di dunia dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan jatah umurmu di akhirat. Itu namanya adil. Sekarang coba jenengan kerja sehari berapa jam? 8 jam. Kerja kita sehari 8 jam. 8 jam itu untuk bekal buat apa? Dunia. Terus bekal akhiratnya mana? Oh, berarti ora perlu kerja. Kerja. Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja. Jenengan bekerja 8 jam itu bisa jadi bekal pahala.
1: FM Radio Muaz Bin Jabal.
3: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Khotailiman sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz kalian di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Di tengah kehidupan kita yang terus bergerak, sahabat Muaz, yang pergerakannya begitu cepat, kita seringkali disibukkan oleh berbagai urusan dunia, pekerjaan, keluarga, target-target yang ingin kita capai, dan berbagai kebutuhan yang seakan tidak ada habisnya kalau kita buru terus. Namun perlu kita ingat, dan kita harus ingat memang, kembali kepada diri kita masing-masing, bahwa dunia ini bukan tujuan akhir kita. Dunia hanyalah tempat singgah sementara, tempat kita beramal untuk mempersiapkan kehidupan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Karena itu, jangan sampai kesibukan dunia yang begitu banyak urusannya ini membuat kita lalai dari tujuan yang lebih besar. Jangan sampai aktivitas harian kita yang terus berjalan membuat hati kita perlahan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita lupa kemudian untuk mempersiapkan bekal untuk pulang. Karena maut, kematian, bisa datang kapan saja tanpa kita memintanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan kesenangan yang sementara. Sedangkan yang kekal adalah apa yang ada di sisinya. Maka sahabat Muaz dimanapun Anda berada, marilah kita menyambut panggilan azan untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya untuk waktu salat asar, kita bersegera menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, berharap rahmat, ridho dan pahala darinya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal, dan mari bersama-sama kita dengarkan lantunan azan berikut ini.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

الناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
1: Apa hukum keberadaan wanita di dalam Masjidil Haram untuk mendengar pengajian dan khutbah sedangkan ia dalam keadaan haid? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita yang sedang haid menetap atau tinggal di dalam Masjidil Haram atau di masjid-masjid lainnya. Akan tetapi ia boleh lewat saja untuk mengambil keperluannya. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika disuruh mengambil sajadah Nabi di dalam masjid. Maka pada saat itu Aisyah berkata, sajadahnya ada di dalam masjid sedangkan ia dalam keadaan haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haid kamu itu bukan pada tanganmu. Jadi apabila wanita haid lewat sepintas di dalam masjid sedangkan ia merasa aman dari ceceran darah, maka tidak apa-apa ia melintasinya. Akan tetapi jika ia hanya sekedar ingin masuk dan duduk di dalamnya, maka hal ini tidak boleh. Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada kaum wanita pada waktu sholat id agar mereka turut ikut serta pergi ke tempat sholat. Hanya saja beliau menyuruh agar wanita-wanita yang sedang haid menghindari atau berada di luar tempat sholat. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya wanita haid tidak boleh tinggal di dalam masjid sekalipun untuk mendengar khutbah atau pengajian. Wallahu a'lam. Bagi wanita nifas, bila telah suci sebelum 40 hari, apakah wajib baginya berpuasa dan sholat? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Bila mana wanita nifas telah suci sebelum 40 hari, maka wajib baginya berpuasa bila pada bulan Ramadan, dan wajib sholat, serta boleh bagi suami untuk menggaulinya. Karena dia dalam keadaan suci, tidak ada lagi sesuatu yang mencegah dari kewajiban berpuasa maupun kewajiban sholat dan boleh digauli. Wallahu a'lam. Apabila seorang wanita merasakan adanya darah tapi belum keluar sebelum terbenam matahari, atau merasakan sakitnya datang bulan, apakah sah puasanya pada hari itu atau wajib melakukan qada? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Apabila seorang wanita yang masih dalam keadaan suci merasakan tanda-tanda akan datangnya haid sedang ia dalam keadaan puasa tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, atau merasakan haid tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, maka puasanya sah pada hari itu dan tidak wajib mengulangi jika puasa fardu, atau tidak sia-sia pahalanya jika puasa sunnah. Wallahu a'lam.
0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: لبيك اللهم لبيك. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah. Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dia gampang rusak.
3: Kalau mau aman toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
2: Memangnya ada kah?
3: Ada toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
4: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
5: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
6: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
5: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
6: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
5: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
7: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan T. Perombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
8: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Qudwatun nabawiyah. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halal bayyin wa innal haram bayyin وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
10: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata,
11: Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasiha. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
11: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
11: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'adz Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
14: Gimana rasa nasi kebulinya?
15: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
14: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
15: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: ada rasa yang tak terkira. Dari Dapur Caca, hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
16: Welcome to Mobile Legends. Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam. Masuk.
16: Yeay.

0: Tuan, baru saya mau.
1: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
0: Astagfirullah. Jadi, oke Mpale, sini kita gas.
1: Oke, kita sama-sama misa aja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
2: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
3: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
4: Azkarul Masa. A'u

بعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

مملكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت،

بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di Adam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يعلمون.
1: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
2: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Masih menemani sahabat Muadz sekalian di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, terkadang dalam hidup kita, kita mungkin merasa kekhawatiran akan masa depan, akan rezeki dan berbagai urusan dunia yang belum tentu kita ketahui bagaimana akhirnya. Ada pesan Rasulullah SAW yang sangat indah untuk kita renungkan bersama. Sebuah wasiat iman yang menjadi kunci ketenangan hidup seorang muslim. Nabi SAW bersabda dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, pada suatu hari aku pernah dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah. Maka mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, maka mohon pertolonganlah kepada Allah. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, ketenangan hidup bukan tentunya datang dari banyaknya harta atau kuatnya manusia di sekitar kita. Tetapi justru dari sejauh mana kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, marilah kita jadi manusia-manusia yang selalu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian, binillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita. Menjaga sholat kita. Kemudian juga menjaga kesucian kita. Menjaga sumpah. Menjaga kepala dan perut. Dan menjaga hal-hal lain yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada bersama-sama menemani waktu sore sahabat Muadz sekalian, kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Muadz program Murattal by Request. Di mana dalam program ini, kembali kita akan mendengarkan requestan-requestan dari sahabat Muadz sekalian, dan juga tentunya sahabat Muadz bisa mengirimkan requestan ke nomor interaktif kami di 0852-55500-943. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
0: 94.3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Murattal by Request.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Sobat Umat dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan sore hari ini dalam program acara Morotal by Request di Radio Muat Bin Jabal tentunya. Dan kembali di kesempatan sore hari ini, kami membuka peluang kepada Sobat Umat untuk mengirimkan requestannya melalui WhatsApp di nomor interaktif kami di 0852 55 500 943. Kami ulangi, sahabat muas bisa mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami di 0852 55 500 943. Dan mengawali perjumpaan kita sahabat muas di kesempatan sore hari ini bersama-sama, kita akan mendengarkan lantunan surah ke-65 di dalam Al-Quran, yaitu surah At-Talaq dengan korinya yaitu Syekh Bandar Balailah Hafizahullahu Ta'ala. Dan menariknya sahabat muas, surah At-Talaq ini banyak tentunya pelajaran di dalam yang patutnya kita pelajari, patutnya kita baca surah ini dan kita pelajari, karena surah ini berkaitan dengan tentunya seperti namanya surah At-Talaq, yaitu berkaitan tentang aturan perceraian, kemudian juga masa iddah atau masa tunggu, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, janji akan rezeki dan pertolongan Allah, etika memperlakukan istri dalam masa iddah, serta bagian penutupnya berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan peringatannya. Sahabat semua dimanapun Anda berada dalam kehidupan rumah tangga, tentu tidak selalu semua berjalan dengan mudah. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menguji dengan berbagai perbedaan, perbedaan, perselisihan, bahkan perpisahan. Namun Islam tidak pernah meninggalkan manusia dalam keadaan bingung tanpa adanya aturan petunjuk. Setiap kondisi telah diatur dengan sangat indah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika terjadi perceraian. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini, satu surah khusus yang menjelaskan tentang adab, aturan, dan ketakwaan dalam menghadapi perpisahan rumah tangga. Nah, surah ini juga tidak hanya berbicara tentang hukum, tetapi juga tentang iman, tawakal, dan keyakinan bahwa siapa yang menjaga Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya. Dan dalam ayatnya, di dalam surah ini juga terdapat janji Allah Subhanahu wa taala yang sangat menenangkan hati kita semua para pendengar dan pembacanya, bahwa jalan keluar itu selalu ada bagi orang yang bertakwa, dan rezeki Allah Subhanahu wa taala datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Mari langsung bersama-sama kita dengarkan surah At-Talaq ini sebagai awal perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini dalam program Morotal by Request. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Morotal by Request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Estimewa sahabat semua sekalian di Radio Mas Bin Cabal dalam program Murotal by request. Dan kalau tadi kita sudah mendengarkan surah At-Talaq dengan korinya itu Syekh Bandar Balailah Hafizahullah Ta'ala, dan selanjutnya kita akan kembali mendengarkan satu surah. Yang ini, surah ini berkaitan dengan bagaimana seharusnya seorang muslim itu mempunyai ketegasan dalam prinsip. Tetapi dia juga harus tetap lembut dalam akhlak. Karena dalam pergaulan atau lingkungan bermasyarakat, kita tentunya sahabat mus tidak bisa hidup sendirian. Kita pasti bergaul dengan teman kerja mungkin, atau dengan tetangga kita, teman sekolah, atau bahkan keluarga yang memiliki latar belakang yang bisa saja berbeda-beda. Islam tentunya tidak melarang kita berbuat baik kepada siapapun, dan justru kita diperintahkan untuk bersikap adil, sopan, dan menjaga hubungan sosial. Tapi di saat yang sama, Al-Quran memberikan panduan, mengajarkan bahwa ada batas-batas yang harus kita jaga supaya iman kita tidak ikut terseret oleh lingkungan. Kadang masalahnya bukan tentang membenci orang lain, tapi soalnya adalah bagaimana kita menjaga hati kita agar tetap terarah, tetap terjaga sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Karena pengaruh lingkungan itu dahsyat sekali. Dia nyata adanya. Yang kalau kita tidak berhati-hati, maka pelan-pelan dia bisa memengaruhi cara berpikir kita, cara bagaimana kita berbicara. Coba bayangkan saja. Di masing-masing tempat, itu punya dialeknya masing-masing. Ini bukti bahwa lingkungan itu berpengaruh terhadap pola pikir, cara bicara, bahkan cara kita memandang sesuatu itu benar dan salah. Maka di kesempatan sore hari ini dalam program Murotal by Request, kita akan mendengarkan satu surah yang berkaitan dengan ini. Yang berkaitan akan loyalitas keimanan, sikap kita terhadap non-muslim dalam kondisi tertentu. Kemudian ada juga di sana kisah umat Islam dan kaum Quraisy serta keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan Nabi Ibrahim dan para pengikutnya yang berlepas diri dari kaum yang menyekutukan Allah kecuali doa agar mereka mendapat hidayah. Dan juga ada yang berkaitan tentang hukum wanita hijrah. Nah, surah ini juga membahas aturan tentang wanita beriman yang hijrah dari Makkah ke Madinah, termasuk proses ujian keimanan mereka. Bagaimana kita akan mendengarkan bersama, dan semoga ini dengan kita mendengarkan kita bisa sama-sama sahabat muat kemudian mempelajari isi atau kandungan dari ayat demi ayat dari surah yang akan kita dengar bersama, yaitu Surah Al-Mumtahanah. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan mendengarkannya dengan korenya itu Syekh Bandar Balailah Hafizahullah Ta'ala. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM dalam program Murotal by Request. Dan langsung saja kita simak bersama lantunan Surah Al-Mumtahanah, Surah ke-60 dalam Al-Quran berikut ini.
0: Murotal by Request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Khotbah liman sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Masih dalam program Nurotel by request di sore hari ini menemani waktu sore sahabat Mu'adz sekalian. Dan bersama-sama kita akan kembali mendengarkan lantunan surah yang surah ini juga banyak pelajaran di dalamnya. Tapi satu poin yang bisa disoroti adalah ada kisah menarik di dalam surah ini, yaitu berkaitan dengan kisah pemilik kebun. Jadi ada kisah tentang sekelompok orang yang punya kebun, tapi ketika mereka lupa bersyukur dan berniat tidak memberi hak orang miskin, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kebun mereka. Dan ini pelajaran tentang kesombongan dan akan melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tentunya apalagi di zaman sekarang ya, sering kita melihat atau sudah pernah kita mendengar orang yang memiliki cukup rezeki, bahkan lebih dari cukup, punya mungkin kebun yang luas, hasil panen yang berlimpah, hidup serba tercukupi. Kalau di kota mungkin dia bentuknya memiliki penghasilan atau usaha yang bisa mencukupi atau bahkan membuat dirinya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian hidupnya serba tercukupi, tapi sayang sekali rezeki itu tidak membuatnya bersyukur, justru perlahan-lahan merubah hatinya. Bukan lagi bersyukur, tapi merasa ini semua hasil kerja keras saya. Bahkan kemudian sampai muncul niat dalam hati, bagaimana cara supaya hasil ini tidak perlu dibagikan lagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka di sini sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, surah ini, surah yang akan kita dengarkan bersama, menjadi bahan pembelajaran penting agar kita semua mengingat bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak lain adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak disyukuri bisa berubah menjadi sebab hilangnya nikmat itu sendiri. Oleh karena itu, mari bersama-sama ketika kita memiliki harta, memiliki nikmat, jangan sampai kemudian ini melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, justru harusnya sebaliknya. Ini menjadi penguat kita untuk semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak membantu sesama saudara kita. Oleh karena itu mari bersama-sama kita dengarkan satu moral dari surah Al-Qalam, surah ke-68 di dalam Al-Qur'an dengan korinya yaitu Syekh Muayyid Al-Mazen hafizahullahu taala. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal, karena setelah pesan-pesan berikut kita akan mendengarkan bersama surah Al-Qalam.
0: Nurotal by request. Nurotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
4: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah ke harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
3: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
5: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapain, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
3: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
6: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
7: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
8: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
9: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
9: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
7: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih dalam program Murotal by request di Radio Mu'adz bin Jabal, menemani waktu sore sahabat Mu'adz sekalian. Dan alhamdulillah telah masuk requestan dari sahabat Mu'adz, yaitu tepatnya dari Muhammad Fajri, alamat di Punggolaka, mau request surah Al-Hasyr dengan korinya yaitu Syekh Maher Mu'akli Hafizahullahu Ta'ala. Masya Allah, dan tentunya kita akan mendengarkan bersama requestan dari sahabat Mu'adz, yaitu dari Muhammad Fajri di Punggolaka dengan surah Al-Hasyr. Nah, surah Al-Hasyr ini sahabat Mu'adz, banyak tentunya pelajaran-pelajaran di dalamnya berkaitan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas alam semesta, kemudian juga bagaimana peristiwa pengusiran Bani

0: garis bawahi juga. Kita harus highlight, karena dalam kehidupan sehari-hari, yang paling sulit seringkali bukan musuh yang jelas terlihat, tapi justru orang yang terlihatnya dekat, ya mungkin memiliki kata-kata manis, terlihat dia orangnya ini amanah, setia, loyal. Namun dibalik itu ternyata justru dia orang yang tidak jujur dengan apa yang ada di hatinya. Islam tentunya mengajarkan kita untuk berhati-hati dengan sifat seperti ini, sifat yang tidak konsisten antara ucapan dan perbuatan, antara janjinya dan kenyataannya. Dan dalam Al-Quran, Allah SWT memberikan gambaran tentang orang-orang yang tidak menepati janjinya, yang mudah berbalik arah ketika kepentingannya berubah, dan yang tidak menjaga amanah. Ini bukan sekedar cerita, tapi ini peringatan agar kita juga tidak memiliki sifat yang sama. Karena kerusakan hati itu seringkali dimulai dari yang kelihatannya selalu sepele. Tidak jujurlah, tidak amanah, dan mudah mengkhianati kepercayaan orang. Maka sahabat muslim dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar menjadi hamba yang teguh, yang jika berkata maka jujur, jika berjanji maka ditepati, dan jika diberi amanah maka dia jaga. Dan bersama-sama di kesempatan sore hari ini, mari bersama-sama kita dengarkan requestan dari saudara kita, yaitu Muhammad Fajri di Ponggolaka, surah Al-Hasyr, yang direquestnya dengan koringnya itu Syekh Maher Muakli Hafizahullah Ta'ala. Dan juga untuk sahabat umat dimanapun Anda berada yang ingin merequest surah yang ingin didengarkan di kesempatan Murotal Bar Request ini, dapat mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami di WhatsApp di 0852 555 943. Kirim requestannya dengan format nama, kemudian juga bisa menuliskan asalnya, daerah tempat tinggalnya, dan juga surah yang ingin didengarkan tentunya, dan kori pilihannya. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan bersama surah Al-Hasyr dari Muhammad Fajri di Ponggolaka berikut ini.
1: Murotal by request.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih menemani sahabat semua sekalian di Radio Muaz bin Jabal Kendari dalam program Nurotel by request. Dan alhamdulillah satu requestan tadi telah masuk dan kita dengarkan bersama requestan dari Muhammad Fajri di Punggolaka yang merequest surah Al-Hasyr dengan kodenya Syekh Maher Muakli Hafizahullah Ta'ala. Sahabat semua dimanapun Anda berada dan tentunya pelajaran-pelajaran yang patutnya kita renungkan bersama dari Quran Surah Al-Hasyr banyak sekali. Di antaranya tadi telah kita sebutkan bahwa di awal-awal surah, Surah Al-Hasyr ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas alam semesta. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan bahwa segala apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dari sini, atas pengetahuan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini bisa menjadi bentuk cara kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Misalkan ketika kita sedang dalam masalah, maka kita harus mengingat bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha kuasa atas apa yang ada di langit, apa yang di bumi, atas alam semesta ini. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga, tadi juga kita sudah sebutkan bahwa bagaimana surah Al-Hasyr ini memberikan penjelasan tentang peringatan agar tidak seperti orang munafik. Orang munafik yang tampaknya mungkin terlihat kalau di dekat kita dia berkata manis, terlihat setia. Namun ternyata di balik itu ada ketidakjujuran antara apa yang di mulut dan di hatinya. Dan Islam mengajarkan kita untuk tentunya untuk berhati-hati dengan sifat ini, sifat yang tidak konsisten antara ucapan dan perbuatan, antara janji dan kenyataan. Dan semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat yang demikian ini. Sahabat semua dimanapun Anda berada, tak terasa ternyata kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita dalam kesempatan Mortal by Request di sore hari ini, kurang lebih hampir satu jam lamanya menemani sahabat Muaz dalam program Mortal by Request. Dan sebagai penutup perjumpaan kita di kesempatan hari ini, di sore hari ini, bersama-sama kita akan mendengarkan satu Mortal terakhir, yaitu Surah Al-Mutaffifin. Dan surah ini berbicara tentang ancaman bagi orang-orang yang curang dalam jual beli. Nah, ini penting sekali bagi kita yang jual beli, jangan sampai kita kemudian bermuamalah dengan tidak adil. Karena tentunya kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat, maha mengetahui, dan ada malaikat yang terus mencatat. Dan kita akan kembali pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dimintai pertanggungjawaban atas ketidakadilan kita, atas kecurangan kita. Karena kecurangan itu, sahabat-sahabat, tentunya akan merugikan orang lain. Yang artinya, kita sedang menzalimi orang. Maka perhatikan, ketika kita jual beli, perhatikan timbangan, takaran, dan juga pengetahuan kita tentang jualan kita. Jangan sampai kemudian kita ada yang kita sembunyikan informasi dari barang yang kita jual, kemudian karena kita tidak ingin agar nilainya turun, harganya turun, kemudian kita justru menyembunyikan informasi tersebut. Misalkan mungkin ada cacat pada barang itu, tapi kita tidak memberitahukannya kepada penjual. Maka ini salah satu bentuk ketidakjujuran seorang penjual. Penting sekali untuk kita seorang muslim mengetahui hal-hal yang demikian, karena ini juga berkaitan dengan keberkahan jual beli kita. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama Surah Al-Mutaffifin sebagai penutup perjumpaan kita di kesempatan Murotal by Request di sore hari ini. Sampai jumpa dalam kesempatan Murotal by Request lainnya yang bismillah ta'ala akan terus hadir menemani sahabat Muaz setiap hari Rabu sampai dengan hari Ahad pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Tentunya hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan selamat mendengarkan Surah Al-Mutaffifin berikut ini.
0: Nurotal by request. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
1: 94.3 FM.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.

0: Sore ini kita ketemu lagi. Sudah lama kita enggak ngaji. Semuanya kangen ngaji atau enggak? Mana Rukoyah, ada enggak Rukoyah itu? Rukoyah kangen ngaji enggak Rukoyah? Iya. Mana Rukoyah? Ah, ini yang cowok-cowok ini besok pakai pecis. Ini pecisnya mana? Itu pecisnya mana? Sana pecisnya, pakai pecisnya, ayo kayak si ini. Nah, cakep. Yang di rumah juga adik-adik, di rumah semuanya sehat ya, semangat. Kita untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, kita belajar, semangat belajar agama. Hari ini kenapa harus belajar agama? Ustaz tampilin ya. Sekarang lihat semuanya di layar, yang di Zoom juga langsung bisa lihat di layar. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Yang di Zoom juga terlihat ya? Tulis semuanya yang di sini, adik-adik yang di sini tulis. Kenapa harus belajar agama? Kenapa harus belajar agama? Ayo semuanya tulis judulnya. Kenapa harus belajar agama? Adik-adik yang di rumah juga, ayo. Apa judulnya? Kenapa harus belajar agama? Sudah catat belum sana? Adik-adik di rumah sudah ya? Nanti yang mau dapat filenya yang ini ada di channel Telegram. Ustadz sudah taruh channel Telegram. Jadi di rumah bisa dapatkan filenya di channel Telegram. Ustadz sudah masukin di Telegram Rofif Kids. Di Telegram Rofif Kids. Oke. Sudah ada di Telegram juga ya. Sudah? Ditulis yang pertama. Satu. Karena belajar agama itu wajib. Dalilnya enggak usah ditulis. Satu. Karena belajar agama itu wajib. Coba mana Ustaz? Ih, kok tulisnya di kertas enggak di buku? Nanti hilang itu catatannya. Besok sudah enggak ada lagi. Ini mana bukunya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini mana bukunya? Ya Allah, bukunya enggak ada. Mana bukunya? Dimas, catat. Sudah, diikuti. Karena belajar agama itu wajib.
1: Wajib.
0: Wajib.
1: Wajib.
0: Ulang. Karena belajar agama itu wajib. Karena belajar agama itu wajib. Lihat Ustaz sebut dalilnya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim. Ini enggak hanya laki-laki ya, Ustaz hapus dulu nanti. Ini enggak hanya laki-laki. Pokoknya muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Siapa yang muslim di sini? Coba ngacung, yang muslim siapa? Ih, ada yang gak ngacung. Muslim apa enggak ini? Berarti muslim punya kewajiban belajar agama. Kalau tidak belajar nanti dosa. Terus tulis yang kedua santri. Agar menjadi orang baik dan mendapat kebaikan, agar menjadi orang baik dan mendapat kebaikan, agar menjadi orang baik dan mendapat kebaikan, agar menjadi orang baik dan mendapat kebaikan. Dalam hadis disebutkan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Berarti yang belajar agama akan jadi baik. Yang belajar agama pasti akan jadi baik. Siapa yang ingin jadi orang baik? Siapa yang ingin jadi orang baik? Siapa yang ingin jadi orang jelek? Siapa yang ingin jadi anak nakal? Siapa yang ingin jadi anak soleh? Siapa yang ingin jadi anak malas? Dimas. Dimas ingat tangan Dimas itu. Ya Allah, Dimas ingin jadi anak malas katanya Dimas itu ya. Adik-adik di rumah juga ya. Nah, kalau ingin jadi baik, belajar agama. Karena orang itu kalau belajar agama itu biasanya jadi anak baik loh, nggak jadi anak nakal. Terus tulis lagi yang ketiga sampai lima ya. Yang ketiga, agar amalan kita diterima. Agar amalan kita diterima. Gue ngangguk-ngangguk weh. Karena pegang poin. Agar amalan kita diterima. Coba diikuti. Agar amalan kita. Agar amalan kita diterima.
1: Diterima.
0: Diterima.
1: Diterima.
0: Lihat, barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Berarti kalau ada yang ibadahnya tidak pakai tuntunan, amalannya tertolak. Lihat di sini ya. Agar amalan kita diterima, berarti kita disuruh apa? Ikuti. Disuruh ikuti tuntunan Nabi. Disuruh apa adik-adik? Ikuti tuntunan Nabi. Sudah? Lanjut lagi ya, lanjut. Lanjut. Nomor 4 ya. Tulis nomor 4. Siap. Menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Dan yang dimaksudkan di sini ya, adik-adik ya, ini ilmu agama. Ini ilmu agama. Berarti ilmu agama itu yang bawa kita ke surga. Ikuti Ustadz. Menuntut ilmu.
1: Menuntut ilmu.
0: Itu jalan menuju surga. itu jalan menuju surga. Sip. Sudah? Ini dalilnya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Siapa yang ingin masuk surga? Dimas juga enggak? Mana Dimas itu? Masuk surga berarti harus belajar agama. Satu lagi ya, terakhir ya, yang kelima ya, siap ya. Trinding, buka. Enggak bisa. Satu lagi ya, buka lagi ya. Bisa. Standar bahagia itu dengan ilmu akhirat, bukan ilmu dunia. Standar bahagia itu dengan ilmu akhirat, bukan dengan ilmu dunia. Standar bahagia itu dengan ilmu akhirat, bukan ilmu dunia. Sudah? Coba ikuti Ustadz ya. Standar bahagia. Dengan ilmu akhirat.
1: Dengan ilmu akhirat.
0: Bukan ilmu dunia.
1: Bukan ilmu dunia.
0: Lihat Allah katakan surat Al-A'la ayat 16-17. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir memiliki kehidupan dunia. Orang kafir itu milih dunia. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Yang ingin bahagia berarti harus belajar agama. Siapa yang ingin bahagia? Bahagia itu nanti besok di surga. Makanya harus belajar agama. Kita ulang dulu ya, ulang ya. Tadi berapa poin tadi? 5, 1, coba 1, 1, 1. Catatannya benar gak ini? Apa itu? Karena belajar agama itu wajib. 2, agar menjadi orang baik dan mendapat kebaikan. 3, agar amalan kita diterima. Ikuti tuntunan Nabi. 4, menuntut ilmu itu jalan menuju surga. 5, standar bahagia itu dengan ilmu akhirat, bukan ilmu dunia. Siapa yang mau ngaji lagi besok? Ada? Yang gak mau ngaji lagi besok siapa? Yang gak mau ngaji lagi? Siapa? Yang gak mau ngaji lagi siapa? Dani. Mana Dani? Gak mau ngaji lagi? Besok langsung habis sholat asar, asarnya di sini ya. Habis asar langsung kita ngaji lagi. Baik, Ustadz tunggu yang adik-adik di Zoom nanti boleh bertanya. Nanti Ustadz beri waktu 10 menit. Silakan siap-siap bertanya ya. Yang adik-adik di sini bisa kita tutup dulu, ya. Bisa balik. Ustadz lupa ajarkan doa loh. Ustadz bacakan doa dulu ya. Habis itu yang di sini boleh ke kelas untuk Iqra. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan yang engkau kecuali yang engkau buat mudah. Engkaulah yang menjadikan kemudahan untuk setiap kesulitan. Satu lagi doa minta ilmu yang manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah warizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah,
1: aku memohon kepadamu
0: ilmu yang bermanfaat,
1: rezeki yang halal,
0: dan amal yang diterima. Allahumma amin. Baik, yang di sini kembali ke kelas. Yang di Zoom ada 6 orang mau bertanya, silakan mengajukan pertanyaan atau tulis di kolom komentar, akan dipandu Ummu Hafsah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma, ayo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik yang di Zoom silakan jika ingin bertanya. Monggo Ummu Hafsah.
2: Yang pertama pertanyaan dari Ed. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah boleh memegang Al-Qur'an tanpa berdiri?
0: Nabi SAW katakan ya adik-adik ya, la yamussul Qur'an illa thahir. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali di dalam keadaan suci. Maka Ustaz sarankan tetap berwudu kalau menyentuh mushaf Al-Qur'an, kecuali kalau Al-Qur'annya ada bahasa Indonesia atau terjemahan. Terus yang kedua.
3: Yang selanjutnya pertanyaan dari chat. Silahkan yang pertama, adik Muhammad Raka.
0: Baik, yang dari Resen langsung silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Raka, gimana? Wah, kangen sama Muhammad Raka ini. Belajar terus ya, semangat ya.
4: Ya, Pak Ustaz.
0: Ya, tanya apa?
4: Pak Ustadz, kenapa belajar agama jadi memudahkan jalan ke surga?
0: Karena kita akan tahu ilmu-ilmu yang wajib, terus tahu larangan-larangan, sehingga nanti mudahkan kita masuk surga. Itu jalan pintas, kata Imam Ibnu Rajab. Mau masuk surga yang pintas, yang singkat, belajar ilmu agama. Begitu.
4: Jazakallahu khair.
0: Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya.
3: Berikutnya silakan adik Hasan dan Ashraf.
5: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, boleh tidak melempar Al-Qur'an?
0: Enggak boleh, Al-Qur'an itu harus dihormati.
5: Ya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik yang lainnya lagi.
3: Berikutnya silahkan adik Ryan Hafsyah.
6: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Izin bertanya, standar bahagia itu dengan ilmu akhirat bukan ilmu dunia, itu maksudnya apa Ustaz?
0: Kita bahagia di hati itu ya, bukan dengan kendaraan, bukan dengan rumah, tapi rasa tenang. Tenang itu cuma ada dengan kita pelajari agama, Royan. Kalau kita cuma pelajari ilmu dunia, cuma bisa jalan-jalan saja, cuma bisa punya banyak duit, cuma bisa punya rumah bagus. Namun orang yang punya banyak duit, rumah bagus, senangnya jalan-jalan ke luar negeri, belum tentu bahagia. Bahagia yang sejati itu kalau kita dekat dengan Allah, hati tenang ibadah, rindu akhirat, rindu jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayak gitu Royan.
6: Oh begitu ya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.
0: Assalamualaikum. Berikutnya lagi.
3: Silahkan berikutnya adik Belvana.
0: Silahkan Belva.
7: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ustaz izin bertanya. Ustaz, kalau belajarnya online bagus apa enggak? Di lingkungan dekat aku soalnya enggak ada yang sunnah, adanya di Tasik Ustaz.
0: Nanti belajarnya kalau bisa dapat ilmu yang bagus online, ya belajar online. Namun nanti kalau ada kesempatan, Belva nanti bisa dapat ustadz yang nanti ngajarkan offline, ya belajar juga. Atau digabungkannya Belva ya, zamannya sudah canggih loh. Belva bisa di mana-mana juga bisa belajar. Maka digabungkan lebih bagus. Kadang nanti belajar online, kadang nanti belajar offline, semuanya kan bisa. Bisa di mana-mana malahan.
7: Baik Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik.
0: Ya kum, amalai barik fiik. Berikutnya lagi.
3: Silahkan berikutnya Ade Al-Hikam.
8: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ustaz, bagaimana caranya agar bisa tetap beristiqomah?
0: Nah, nanti Ustaz nanti akan bahas ya. Jadi antaranya banyak doa. Terus yang kedua, punya teman yang bagus. Nanti Ustaz beri ini ilmu tentang gimana kita bisa istiqomah terus, terutama belajar agama. Nanti Ustaz ajarkan ya.
8: Baiklah Ustaz, assalamualaikum. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, berikutnya lagi.
3: Berikutnya silahkan Adik Gania.
9: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ustaz izin tanya dua ya.
0: Iya.
9: Sama Ustaz, kalau belajar ilmu dunia itu dapat pahala juga enggak?
0: Kalau apa?
9: Kalau belajar ilmu dunia itu dapat pahala juga enggak?
0: Tetap dapat pahala kalau ilmunya ilmu yang baik.
9: Yang kedua Ustaz, gimana caranya biar tidak malas belajar ilmu agama?
0: Kadang bisa memaksakan diri satu. Yang kedua harus ada teman yang dukung. Nah, kalau adik-adik masih kecil di rumah, orang tua harus banyak motivasi. Orang tua harus banyak dorong, gitu ya.
9: Jazakallahu khairan Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
3: Berikutnya silahkan Adik Yakub.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yakub, Allah ibarik fiik.
10: Ustaz, tadi poin pertama itu dalilnya apa?
0: Apanya?
10: Dalil belajar agama itu wajib.
0: Tadi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.
10: Yang kedua Ustaz. Ya. Nah, menuntut ilmu itu kan jalan menuju surga. Nah, kalau menuntut ilmunya itu salah, apakah itu jalan menuju neraka?
0: Kalau dia pelajari ilmu yang salah, bukan ilmu agama yang benar ya, berarti misalnya dia belajar ilmu dunia yang bawa bahaya, atau dia pelajari ilmu-ilmu syirik atau ilmu-ilmu sihir, ya, atau ilmu-ilmu yang nanti membuat kita jauh dari Allah, maka dia jadi berdosa. Tergantung ilmunya ya, Yakub ya.
10: Ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
3: Berikutnya silahkan Adik Kiandra.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Bertanya berapa ya Ustaz? Kalau lagi main terus teman Kiandra nyempat Kiandra, Kiandra harus bilang apa ya Ustaz?
0: Kalau lagi apa?
11: Lagi main terus Kiandra nggak mau disemprot tapi disemprot sama teman Kiandra, Kiandra harus ngomong apa ya Ustaz?
0: Ummu Hafsa, bisa diulang pertanyaannya? Maaf, so?
3: Jika sedang bermain kemudian diganggu temannya, harus mengucapkan apa? Sepertinya seperti itu Ustaz.
0: Kalau diganggu ya memang sering diganggu ya, kurangi berteman dengan dia dulu ya. Gitu ya Kiandra ya. Apalagi nanti sampai nanti Kiandra nangis gitu ya. Jangan dulu dekat-dekat dengan dia, nanti malah kita jadi cepat emosi dan cepat marah. Gitu ya.
11: Ya, Ustaz,
0: ya, Gom. Berikutnya lagi.
3: Berikutnya silahkan Ade Aulia dan Rashid.
12: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Izin bertanya di luar tema.
0: Ya.
12: Yang pertama, bagaimana hukum anak-anak melaksanakan umroh?
0: Hukumnya anak-anak melaksanakan umroh boleh, dan nanti dia dikatakan umroh yang sunnah, pahalanya untuk orang tua.
12: Baik Ustaz.
13: Yang kedua, insya Allah kami ingin berangkat umroh bersama Ustaz nanti di tanggal 12 September. Mohon doanya, semoga dimudahkan dan
0: dilancarkan. Aulia dan Rashid, dari mana berangkatnya?
12: Palembang, Ustaz.
0: Oh, nanti ketemu di Jakarta ya?
14: Ya, insyaallah.
0: Siap, 12 September insyaallah. Nanti ketemu sama Ruwaifi dan Ruqayyah.
12: Iya.
0: Ya.
13: Jazakallahu khairan.
0: Alaih barik fi, mudah-mudahan umrohnya bawa berkah. Baik, semuanya gak nanya lagi ya, gak ada yang di chat lagi, gak? Ini ada Aisyah, terus ada si Hafiza, Hana, yang belum bertanya siapa nih ya? Sausan, ada Andira, tadi Belva sudah. Oh, nanti Ustadz catat nih yang rajin-rajin bertanya ini ya. Kita ketemu besok lagi ya. Besok mau belajar lagi enggak? Mau ya? Insya Allah ya. Kita Selasa, Rabu, Kamis kita belajar tentang agama. Supaya termotivasi belajar agama. Oh iya, Ustadz bisa beritahu besok. Besok nanti siaran ini akan diliput langsung oleh TVRI Jogja. Nanti mau direkam sama TVRI Jogja. Mereka akan muat di TVRI Jogja, mudah-mudahan sampai TVRI Pusat juga. Jadi siaran yang sore ini nanti akan direkam oleh TVRI. Gitu ya adik-adik ya, semangat terus belajar. Sampai jumpa lagi di pertemuan besok Rabu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka itunya, suaranya biar mereka ini.
15: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
16: Hadirati sada. Yurjal intibah.
17: Halo, assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
17: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
18: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tempat haji?
17: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
15: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
19: Assalamualaikum.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, masuki.
19: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
20: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
19: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
20: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
19: Iya kah? Sekira mami kita timbang itu hari, karena tidak ada mimi modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
14: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
21: Assalamualaikum.
22: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
21: Ye.
22: Ada apa ini kanda tiba-tiba datang?
21: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya antum belum sunat toh?
22: Belum pi. Nanti-nanti mi kalau sudah agak besar.
21: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
22: Sudah kelas 5 SD.
21: Sudah besar itu.
22: Iya, betul. Hanya sama saya carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
21: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
22: Ada juga, pasti mahal itu.
21: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
22: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
21: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
22: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
21: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
23: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
24: Radio Muaz Binjabal 94,3 FM.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang Muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun

0: ingatlah kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
1: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Afi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu'alam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10.000, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5.000, dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5.000 sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
6: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut, dan begitu pula tahun selanjutnya? Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lil-Buhuth Al-Ilmiyah Wal-Ifta, tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya, dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
5: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: Aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekadar tinggal di Mekah.
6: Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
7: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang Muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
2: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
7: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
2: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
7: Hadas wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
2: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
7: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
2: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
7: Maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
2: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
7: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
8: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
4: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata: saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya: tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan dia berkata, hadis hasan sahih.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Hadithun hasan. Rawahu at-Tirmidzi wa ghayruhu hakadha.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
4: dari أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
4: dari عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هي berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
4: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: ...94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Simak dan saksikan.
5: Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat tawadhu merupakan akhlak yang sangat mulia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa memiliki sifat rendah hati ini.
0: Kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala, rutin setiap hari Ahad ba'da sholat subuh dimulai pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah.
5: Nabi SAW tidak congkak, tidak sombong kepada siapapun juga, akan tetapi beliau alaihi salatu wasalam rendah hati bagi para sahabatnya.
0: Bertempat di Masjid Raudatul Jannah Kendari, beralamat di Jalan Made Sabara, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adh 94,3 FM.
6: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
7: Kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
6: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullahu taala.
7: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
6: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
8: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.

Allah hendak menerangkan syariat-Nya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan Allah hendak menerima taubatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga.
1: وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Wa in khif-

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.

0: بفضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
1: Yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, dia, syaitan itu, adalah teman yang sangat jahat.

Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang, walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya.

0: Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti? Jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka.
1: Yawma idzin yawaddu alladhina kafaru wa 'asaw ar-rasul law tusawwa bihim al-ardu wa la yaktumuna Allaha haditha.
0: Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah.

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi, mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan, dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar.

yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, "Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya." Dan mereka mengatakan pula, "Dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun." Dan mereka mengatakan, "Ra'ina," dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, "Kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami," tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman, kecuali sedikit sekali.

Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat. Pada hari Sabat, Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Dia telah berbuat dosa yang besar.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya, Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.

Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا

0: Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar.
1: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
0: Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang menyala-nyala apinya.

Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh, lagi nyaman.

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

0: بَعِيدًا.
1: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.

0: Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad, sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian."
1: Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'idhhum wa qul lahum fa'rid 'anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha.
0: Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.

0: استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
1: Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da sholat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
4: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih. Setelah Al-Qur'anul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya,
3: bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah,
4: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala untuk menulis kitab ini.
3: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
4: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Salah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
3: Live di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
5: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Laziz Mu'adz menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
6: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim.
5: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Zakat mal atau zakat harta 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.
6: Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim.
5: Layanan jemput zakat. Zakat dari rumah dengan menghubungi layanan jemput zakat di nomor 0852-8171-0906. Layanan di kantor Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Dengan membawa zakat Anda ke kantor Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 1111999337 atas nama Zakat Laziz Mu'adz, kode bank 451, melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum. 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
7: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Akhi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita tobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
5: Bolehkah mengucapkan niat?
4: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5.000 sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
7: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut dan begitu pula tahun selanjutnya? Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lil-Buhut Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya, dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
6: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: Aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop
5: Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
8: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
9: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
10: Radio Mu'adz bin Jabal.
11: قدوات نبوية. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
12: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan dia berkata, hadis hasan sahih.
11: Qudwatun nabawiyyah. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا.
12: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
11: قدوات نبوية. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
13: Rawahul Bukhari wa Muslim.
12: Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
14: قدوات نبوية.
15: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
16: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
14: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
16: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
17: FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
18: Aduh, enggak diangkat.
19: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
18: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
19: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
20: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
18: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
19: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
18: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
20: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
21: Ustadz
0: menjawab.
21: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
22: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
23: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud?
24: Allah dan ikuti kajian atau masuk masjid.
25: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
26: Ustadz, bagaimana cara menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
27: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya, pertama antum kenali dulu. Baca sirahnya, baca akhlak Nabi, kepribadiannya, bagaimana baca dakwah Nabi, kasihnya Nabi kepada umat ini. Semakin kita mengetahui, insya Allah kita akan semakin mendalami dan semakin akan tumbuh perasaan, yaitu cinta kepada seorang. Cinta itu tumbuh itu di atas dua kepentingan, di atas dua perkara. Satu, sempurnanya orang yang kita cintai. Sempurnanya orang kita cintai. Dan tentu tidak ada manusia yang lebih sempurna kecuali Nabi. Tentu dengan syarat kita harus belajar mengetahui kepribadian Rasulullah SAW. Maka ketika kita belajar kepribadian Nabi, insya Allah semua tokoh dunia tidak ada yang masuk, tidak akan mungkin ada yang sejajar dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam segala macamnya. Karena kebodohan kita kepada Nabi, maka kita terkagum-kagum dengan tokoh selain Rasulullah SAW. Yang kedua, keuntungan apa yang akan dia dapatkan ketika dia mencintai Nabi? Maka ketika dia memiliki dua ini, pengetahuan tentang siapa itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan semua tafsir dan detail, kemudian mengetahui tentang keuntungan apa yang dia dapatkan dengan mencintai Nabi, maka insyaallah akan tumbuh kecintaan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu orangnya sangat panjang ketika kita bicara apa buah-buahnya mencintai Nabi, ya di antaranya akan bersanding pada Nabi di jannah kelak. Dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan terbebas dari ancaman Allah Ta'ala. Ini kecintaan kepada selain Nabi dan yang lain-lainnya. Dua ini harus dia ya ini ketahui. Pertama dia ketahui, kemudian dia ya ini mulai wujudkan.
28: Saya baru mengenal sunnah. Apakah bacaan sholat saya perlu diganti dengan bacaan sholat yang ada di buku-buku tata cara sholat sesuai sunnah? Iya. Kalau kita memang ingin memperbaiki ibadah kita, terutama sholat kita, maka perbaiki bacaan sholat kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bacaan itu banyak bentuknya. Seperti doa iftitah misalnya, Rasulullah SAW mengajarkan bentuk doa iftitah itu sebagaimana disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat sholat Nabi ada 12 macam. Ya, kita ambil salah satunya saja karena kita baru proses belajar, ambil salah satunya. Demikian pula doa ruku, doa sujud, i'tidal ya, atau tahiyat atau salawat. Nabi SAW menyebutkan banyak macam salawat. Kalau salah tidak ada 6 macam yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita cukup membaca salah satunya saja yang kita pegang karena kita dalam tahap talabul ilm. Wallahu a'lam bishawab.

0: Apakah orang yang tidak memiliki keturunan atau anak dalam merupakan takdir mutlak? Jawabannya iya. Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai dia sudah ikhtiar, tetap juga tidak punya keturunan, itu Allah mengatakan dalam Al-Quran. Kalau Allah mau, Allah jadikan seseorang miliki anak. Kalau tidak, Allah jadikan dia akim. Akim itu mandul. Itu kuasa Allah dengan hikmahnya. Tapi dengan keadilannya. Dengan keadilannya. Allah lebih tahu. Orang ini kalau dikasih anak mungkin seperti ini. Selalu kita sangka baik dengan Allah. Gitu kan? Jadi memang kehidupan dunia ini yang membuat kita memperbutkan itu ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kehidupan dunia ini adalah persaingan di antara kalian dengan harta dan keturunan. Berbangga-bangga gitu. Artinya kalau kita coba tenangkan pikiran bagi teman-teman yang diuji oleh Allah dengan ini, yang berpikir, kalau saya tidak punya anak, emang kenapa? Enggak ada sesuatu yang masalah sebenarnya. Tapi karena motivasi atau keadaan lingkungan yang memang membuat kita ini melihat orang punya anak, seperti itulah, ya, akhirnya kita jadi merasa ada yang kurang. Ya. Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lebih tahu. Tapi tidak boleh kita berhenti ikhtiar. Silakan ikhtiar, tidak bukan mustahil. Bukan cuma anda ya, Nabi Zakaria, Nabi Allah, Nabi Zakaria alaihissalam itu menikah umur 30 tahun sama istrinya, tidak punya anak, istrinya mandul. Dan dia terus berdoa sama Allah, minta agar Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya memberikan keturunan, ternyata Allah buat istrinya hamil di umur 90 tahun dan punya anak. Baca surah Maryam 10 ayat pertama, menceritakan masalah itu.
1: Jika orang berhutang kepada kita dan sudah lama hutang tersebut belum dibayar, apakah dibolehkan jika kita punya zakat, hutangnya kita kurangi? Dan jika boleh, apakah kita harus mengatakan kepada dia? Jawabannya, jamaah sekalian rahimani rahmatullah, mayoritas ulama tidak boleh. Ya, mayoritas ulama tidak membolehkan hal ini. Kalau kita ingin ngasih zakat kepada dia, karena kita anggap dia sebagai gharim, kasihkan berupa uang. Ya, kasihkan berupa uang. Ya, sebagaimana kita berzakat kepada orang lain, zakat kepada dia, nggak ada masalah. Tapi jangan dengan cara mengurangi hutangnya. Tapi kalau kita ingin memberikan zakat kepada dia, kasihkan kepada dia uangnya. Kemudian kasih anjuran kepada dia untuk menutup hutangnya. Kasih anjuran, bukan paksaan, bukan perintah. Tapi kasih anjuran. Sehingga dia kalaupun tidak menutup hutangnya, ya maka tidak ada masalah. Kita tidak memaksa dia untuk menutup hutang. Kalau misalnya sudah dikasih, ternyata dia tidak menutup hutangnya, padahal sudah dikasih anjuran, kita berhak untuk mengalihkan zakat kita kepada orang lain. Maksudnya, setelah itu, sudah. Kita tidak kasih dia zakat, kita kasih kepada orang lain. Berhak kita seperti itu, tidak ada masalah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa tidak boleh? Sebagian ulama menyebutkan alasannya. Karena kalau pintu ini dibuka, maka dia akan menggunakan zakatnya untuk menyelamatkan uangnya. Dia akan menggunakan zakatnya untuk apa? Menyelamatkan uangnya. Uangnya kan sebenarnya sudah susah untuk kembali. Dan zakatnya kan harus dia keluarkan. Kalau dia gunakan zakatnya untuk menyelamatkan uangnya, ya berarti dia akhirnya seakan-akan memanfaatkan zakatnya. Bukan lillah, tapi untuk dia. Seakan-akan dia memanfaatkan uangnya untuk dia lagi. Padahal zakat itu harusnya dia keluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Makanya ya mayoritas ulama yang membolehkan sedikit banget. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh dengan cara mengurangi piutangnya, dengan cara mengurangi hutang orang lain kepada dia. Yang dibolehkan adalah kasihkan kepada dia uangnya. Kalau dia membayarkan uang itu kepada kita untuk menutup hutangnya, alhamdulillah. Kalau tidak, ya itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada kewajiban untuk menyalurkan uang zakat yang dia terima untuk menutup hutangnya. Ya, solusinya hanya tadi. Kasihkan dia zakat berupa uang, kemudian berikan nasihat kepada dia dan anjuran agar dia segera menutup hutangnya. Kalau ternyata nasihat dan anjuran itu tidak dia indahkan, kemudian tahun depan kita tidak ngasih dia zakat lagi, maka tidak ada masalah. Karena yang berhak menerima zakat bukan hanya dia saja. Dan kita tidak ada kewajiban untuk memberikan dia zakat. Mudah-mudahan bisa difahami ya.
2: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
3: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji, kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
4: Ustaz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji? Tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustaz. Mohon penjelasannya.
3: Tidak menjadi masalah. Itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi, selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat. Maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya. Kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakkur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah, dan itu adalah bagian daripada amal soleh insyaallah, jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala.
5: Radio Muad bin Jabal. Labbaik Allahumma labbaik. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muad Tour. Muad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
6: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
7: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
8: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
8: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
6: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
8: Astagfirullah, cepat pada kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
6: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
9: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita kan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana. Lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka. Dan hari itu adalah hari yang teramat berat, berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita. Dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhir ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin, kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah beberapa saat yang lalu kita telah bersama menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Kendari dan juga sekitarnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Dan tentunya kembali kami mengajak dan mengingatkan kepada sahabat Mu'adz yang belum menunaikan ibadah sholat isya untuk bersegera menunaikannya jika juga tidak ada kegiatan-kegiatan penting sehingga menyebabkan kita menunda dari sholat kita. Tentunya sholat di awal waktu jauh lebih utama, dan juga kita mengetahui bersama bahwasanya sholat isya ini adalah salah satu sholat berat yang dilaksanakan oleh orang-orang munafik, yakni sholat isya dan juga sholat subuh. Dan keutamaan sholat isya dan sholat subuh itu bahkan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika mereka mengetahuinya bahkan mereka akan mendatanginya dengan walaupun harus merangkak. Oleh karenanya sahabat Mu'adz, apabila tidak ada kepentingan dan lain sebagainya sehingga sahabat Mu'adz meninggalkannya atau menundanya, maka jauh lebih baik apabila kita melaksanakannya dengan tepat waktu. Dan selanjutnya sahabat Mu'adz, kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni kajian Ba'da Isya. Namun di kesempatan malam ini, kajian ini kami hadirkan dalam bentuk siaran ulang, yang mana kajian ini adalah pembahasan kitab Mutun Thalibul Ilm dan dibawakan oleh guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafidzallahu Ta'ala. Dan oleh karenanya sahabat Mu'adz, karena ini adalah siaran ulang sehingga apabila ada penyebutan tempat, waktu dan event-event tertentu, maka itu tidak ada kaitannya dengan hari ini. Dan selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam. Terlebih pada malam hari yang berbahagia ini, kita kembali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian dan pembahasan dari kitab Mutun Thalibul Ilm yang ditulis oleh salah seorang imam di Al-Masjid An-Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim Hafidhahullahu Ta'ala. Dan pembahasan kita masih membahas tentang Al-Arba'un An-Nawawiyah. Bi'idnillahi Ta'ala, pada malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas hadis yang ke-8 dari 40 hadis pilihan yang telah disusun oleh Al-Imam Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Naam, naqra awalan matan.
5: Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
4: Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah ibn Umar semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, maka jikalau mereka melakukan itu semua, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, maka terjagalah dariku darah mereka dan harta benda mereka kecuali sesuai dengan hak Islam. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungannya dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang mulia ini disebutkan oleh para ulama merupakan salah satu hadis yang sangat agung, karena di dalamnya terdapat syarat minimal seseorang dikategorikan sebagai seorang muslim, yaitu bersyahadat dengan syahadatain, kemudian yang kedua mendirikan sholat, dan yang ketiga menunaikan zakat. Ya, Al-Imam Ibn Daqiq Al-Id beliau mengatakan, hadha hadithun azim wa qa'idatun min qawa'ididdin. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung dan merupakan salah satu pondasi dan dasar dari dasar-dasar agama. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan, huwa hadisun azim mustamilun ala qawaididdin wa muhimmatiha. Beliau mengatakan hadis ini adalah merupakan hadis yang sangat agung, di dalamnya meliputi kaidah-kaidah agama dan peranannya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, beliau mengatakan huwa aslun min usuliddin. Hadis ini merupakan salah satu dasar di antara dasar-dasar agama. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lihat ke awal hadis. Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhai keduanya. Kenapa kita katakan keduanya? Karena anaknya dengan ayahnya dua orang sahabat. Adapun al-Khattab, maka dia kafir. Oleh sebab itu, walau kita mengatakan an Ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, maka kita mengatakan radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhum, karena ayah dari Umar itu orang kafir, ya, meninggal pada masa jahiliyah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, umirtu, aku telah diperintahkan. Siapa yang diperintahkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah kepada nabi berarti perintah kepada umatnya. Perintah kepada nabi berarti perintah kepada umatnya. Dan hukum asal setiap perintah yang datang dari Allah kepada Nabi alaihi salatu wasalam, maka berarti perintah bagi seluruh umatnya, selagi tidak ada dalil yang mengkhususkannya bahwa itu khusus bagi Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, umirtu, aku telah diperintahkan, berarti yang memerintahkannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau pernyataan yang sama dikatakan oleh seorang sahabat, ada seorang sahabat misalnya mengatakan, umirtu, saya telah diperintahkan, maka yang memerintahkannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau para sahabat yang berbicara umirtu atau umirna, maka yang memerintahkannya berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki hak untuk memerintah atau mencegah. Ya, sementara apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda umirtu, maka berarti yang memerintahkannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda umirtu, yakni amaroni Allahu ta'ala, Allah telah memerintahkan kepadaku. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Di sini tampaknya adalah bersifat umum, tetapi hadis ini sesungguhnya dikhususkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dalam surat At-Taubah, ya, dikecualikan dalamnya adalah mereka orang-orang yang masuk Islam atau sehingga mereka masuk Islam dan atau mereka membayar jizyah. Baik. Umirtu an uqatilan nas. Yang dimaksud dengan muqatalan nas di sini, an-nas di sini maksudnya adalah abadatul ausan wal musyrikun. Mereka para penyembah berhala dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Umirtu an uqatilan nas, yakni umirtu an uqatila abadatul ausan wal musyrikin. Aku diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk memerangi para penyembah berhala dan orang-orang musyrik. Ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa yuqimus shalah. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat. Ya, mendirikan salat di sini adalah ayatu alal wajhil ma'mur, sehingga mereka menunaikan salat sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa yu'tuz zakah, dan mereka membayar zakat. Yani yadfa'u zakah ila mustahiqiha, sehingga mereka membayar zakat kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya atau melalui ya melalui imam atau mereka para petugas zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda setelah itu, fa idza fa'alu dzalik, jikalau mereka melakukan itu semua, yaitu melakukan apa? Bersyahadat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, faqad usimu minni dima'ahum, maka terjagalah dariku darah mereka. Artinya darahnya terjaga, tidak boleh diperangi. Ya, tidak boleh dibunuh. Demikian juga dengan harta bendanya, illa bihaqqil Islam. Kecuali dengan hak Islam. Maksudnya adalah kecuali dengan izin dari syariat. Kalau ada syariat yang mengizinkan untuk membunuhnya, maka boleh. Seperti qisas, apabila dia membunuh maka dibunuh kembali. Apabila dia berzina maka dia dirajam. Ya, apabila dia murtad maka dieksekusi mati. Apabila dia melakukan sihir atau menjadi dukun misalkan, boleh juga dieksekusi mati. Apabila dia melakukan tindak pidana al-hirabah, melakukan kerusakan di muka bumi seperti melakukan aksi terorisme dan lain sebagainya, maka jikalau imam atau pemimpin memandang bahwa dia berhak untuk mendapatkan hukuman mati, boleh. Ya, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Ya, boleh diterapkan salah satu di antara empat hukum yang disebutkan dalam surat Al-Maidah tersebut. Bisa dieksekusi mati atau bahkan bisa disalib, bisa dicincang, dipotong kaki dan tangannya, ya, atau mereka bisa di deportasi ke luar negeri atau dipenjarakan. Ini semua diperbolehkan karena ada aturan syariat yang memperbolehkan hal itu. Wahisabuhum alallah, pengertian wahisabuhum alallah, hisabu bawatinihim maksudnya, dan perhitungan mereka, maksudnya perhitungan apa yang ada di dalam hati mereka, ya, dan ketulusan hati mereka di dalam menunaikan tiga perkara tadi, itu urusannya dengan Allah. Kita hanya menghukumi seseorang sesuai dengan kadar amal zahirnya. Apabila ada orang penyembah berhala misalnya, tiba-tiba dia mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadatnya diterima atau tidak? Diterima. Tapi kalau dia bohong, kalau seandainya dia bohong, dia mengucapkannya tidak tulus. Dia hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena memang dia sudah tertangkap. Syahadatnya itu diterima atau tidak? Tetap diterima. Kita tetap perlakukan dia sebagai seorang muslim. Wa hisabuhu alallah, maka hisabnya dikembalikan kepada Allah. Artinya urusan yang ada di dalam hati mereka benar atau tidaknya, jujur atau tidaknya, maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kemudian kita perlu mengetahui tentang asbabul wurud dari hadis ini. Tahu asbabul wurud? Ya, asbabul wurud adalah sebab datangnya hadis. Kalau dalam ayat suci Al-Qur'an ada namanya asbab nuzul, ya sebab turunnya ayat. Kalau hadis itu namanya asbabul wurud, sebab datangnya hadis. Ya. Dan ini kita dapat mengetahui bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ayat suci Al-Qur'an dikatakan asbabun nuzul, sebab turun, sebab turunnya ayat, karena ayat datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah ada di atas. Sementara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari Nabi alaihi salatu wasallam dan beliau hidup di tengah-tengah kaum muslimin pada saat itu di hadapan para sahabatnya, maka mereka menamakannya dengan asbabul wurud bukan asbabun nuzul. Hadis yang mulia ini memiliki asbabul wurud. Asbabul wurudnya adalah terjadi dalam peristiwa perang Khaybar. Ya, Khaybar itu di kawasan yang dikuasai, atau kawasan Khaybar itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi dahulu ketika mereka mendengarkan dan mengetahui dari kitab suci mereka bahwa akan ada nabi yang diutus di akhir zaman dan dia akan muncul di sebuah kawasan yang terletak di antara dua gunung batu hitam yang sangat besar, dan di tengah-tengahnya di antara dua gunung itu tumbuh banyak pohon kurma. Maka ketika mereka mendengarkan informasi ini, mereka hijrah secara besar-besaran dari negeri Syam. Mereka pergi ke Madinah, mereka pergi ke Khaybar, mereka pergi ke Hajar. Ya. Tiga tempat ini banyak dihuni oleh Yahudi. Harapan mereka bahwa nabi akhir zaman itu akan muncul dari tengah-tengah mereka, dari kalangan mereka. Ya, sehingga tempat-tempat yang memiliki sifat seperti yang disebutkan dalam kitab suci mereka, terletak di antara dua gunung batu hitam, kemudian di antara keduanya ditumbuhi oleh banyak pohon kurma, dan itu sifatnya ada di Madinah, ada juga di Khaybar. Kalau di Madinah, di sana ada dua gunung namanya Labatain, dua gunung batu hitam, ada namanya di sebelah selatan ada Jabal Ir dan di sebelah utara ada Jabal Saur. Jabal Saur ini letaknya di belakang Gunung Uhud. Sementara Jabal Ir letaknya sejajar dengan Dhul Hulaifah atau Bi'r Ali, miqat penduduk Madinah. Di kawasan tengahnya banyak tumbuh ya pohon kurma. Maka Yahudi pun berbondong-bondong datang ke Madinah, berhijrah ke sana. Ada Bani Nadir, ada Bani Khaynuqa, ya ada Bani Quraidah. Termasuk juga di Khaybar. Nah, Khaybar ini dihuni oleh Yahudi. Maka di tahun ke-7 Hijriah, Nabi SAW, beliau ingin menaklukkan kawasan Khaybar yang dihuni oleh orang-orang Yahudi tersebut. Orang-orang Yahudi, sifat Yahudi dari sejak zaman dahulu kala sampai sekarang itu pengecut. Ya, mereka itu sangat penakut. Dimanapun mereka berada selalu membangun benteng. La yuqatilunakum illa miwara'i judur. Mereka tidak akan memerangi kalian kecuali di balik tembok-tembok yang sangat besar. Saya pernah pergi ke istana peninggalan dari Ka'ab ibn Ashraf dan Huyai ibn Akhtaf dari Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir Madinah. Masya Allah, bentengnya itu mungkin ketebalan dindingnya itu kurang lebih ada sekitar 2, bahkan di beberapa bagian itu sampai 3 meter. Dan itu batu-batu besar. Ya. Demikian pula di Khaybar. Khaybar sangat sulit ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sehingga Rasulullah SAW melakukan pengepungan dengan melakukan pagar betis di benteng Khaybar itu. Berhari-hari Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya berusaha untuk menaklukkan Yahudi di Khaibar, tetapi belum membuahkan hasil. Sampai suatu malam, saat itu Nabi SAW beliau mengumpulkan para sahabatnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW saat itu mengatakan, la'u'tayanna rayata godan rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Besok bendera ini, bendera pasukan umat Islam, akan saya berikan kepada seorang pria yang mencintai Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu baina yadayh. Allah akan menaklukkan negeri Khaibar ini melalui perantaraan kepemimpinannya. Jadi orang ini luar biasa. Pertama seorang pria kata Nabi SAW yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Allah akan memberikan kemenangan dalam penaklukan Khaibar di bawah kepemimpinan pemuda ini. Sehingga keesokan harinya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika apel untuk berperang di waktu pagi, mereka semua berusaha untuk datang paling dahulu. Ya, kenapa? Karena mereka ingin, merekalah yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Karena orang ini, kalau dia yang ditunjuk, dia telah mendapatkan kesaksian dari Nabi SAW bahwa orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Bahkan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ma tamannaitu. Ya, beliau mengatakan, ma tamannaitu ala al-imrah illa yawma'id. Aku tidak pernah berangan-angan untuk menjadi pemimpin kecuali pada hari itu. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, saya tidak pernah berkeinginan untuk menjadi pemimpin, ditunjuk menjadi pemimpin kecuali pada hari itu. Kenapa? Karena siapa yang ditunjuk oleh Nabi SAW pada hari itu, maka berarti dia telah mendapatkan kesaksian dari Nabi SAW bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya. Falamma kana al-ghad tatawalat laha, tatawaltu biha. Beliau mengatakan, bersama dengan para sahabat yang lain, maka ketika keesokan harinya datang, Umar bin Khattab, beliau berusaha untuk menampakkan wajahnya di hadapan Rasulullah SAW. Para sahabat yang badannya tidak tinggi itu berusaha untuk menaikkan kakinya agar dilihat oleh Nabi SAW. Semua orang ingin menjadi pemimpin saat itu agar mendapatkan kesaksian dari Nabi SAW. Ya, disebutkan oleh para sahabat, sehingga saat itu kami berusaha untuk menampakkan wajah kami di hadapan Nabi SAW, berharap ingin ditunjuk untuk menjadi komandan pada saat itu. Tapi tiba-tiba saat itu Nabi SAW beliau bersabda, setelah melihat para sahabat, semuanya orang sudah menampakkan wajah mereka di hadapan Nabi SAW, tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, Aina Ali ibn Abi Thalib. Ya, kemanakah Ali bin Abi Thalib? Ternyata Nabi SAW hendak memberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, dia dalam keadaan sakit. Asabahu Ramadan fi ainihi. Matanya sakit, belekan. Matanya hampir tertutup karena sakit mata. Para sahabat juga masih berharap Rasulullah SAW menunjuk pengganti dari beliau. Tiba-tiba kemudian Rasulullah SAW mengatakan, panggillah dia. Dibawa Ali bin Abi Thalib sedangkan matanya hampir tertutup rapat karena sakit mata. Maka Nabi SAW saat itu ya meludah kepada mata Ali bin Abi Thalib, dioleskan air liur Nabi SAW di mata Ali bin Abi Thalib, dan seketika itu juga Ali bin Abi Thalib langsung sakitnya sembuh. Ya, ditunjuklah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala itu untuk menjadi pemimpin saat itu. Kemudian Rasul bersabda, "Qum izhab wa qatil wa la taltafit hatta yaftahallahu 'alaik." Bangunlah, pergilah dan berpelanglah, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Hatta yaftahallahu 'ala yadaik, sehingga Allah memenangkan pertempuran ini di tanganmu. Ali bin Abi Thalib sudah menghadap ke arah musuh. Ali bin Abi Thalib masih, karena belum siap, beliau tidak menyiapkan diri untuk menjadi komandan perang saat itu, karena dalam kondisi sakit kan, tiba-tiba ditunjuk oleh Nabi SAW. Namun ketika Nabi SAW beliau bersabda, wala taltafit hatta yaftahallahu baina yadaik atau ala yadaik. Ya, jangan pernah menoleh sehingga Allah memberikan kemenangan melalui tanganmu. Ali bin Abi Thalib tidak menoleh. menghadap ke arah musuh, kemudian ia mengatakan, "Ya Rasulullah, alama uqatil?" Katanya gitu. "Wahai Rasulullah, saya ini berperang misinya apa? Ya, apa yang mesti saya lakukan ini?" Beliau tidak menoleh karena ada larangan dari Nabi SAW, "Qum wadhhab wa qatil wa la taltafit." Bangun, pergilah dan berperanglah, dah, jangan pernah menoleh. Ali bin Abi Thalib bertanya sambil menghadap kepada ke arah musuh, "Alama uqatil ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, saya berperang ini untuk apa?" Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah." Aku diperintahkan untuk berperang sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah, sehingga mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat. Fa in fa'alu dzalik, dan jikalau mereka melakukan itu semua, usima minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhu 'ala Allah. Baru kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu saat itu berjalan dan menyampaikan kepada mereka, "Sekarang kalian wahai penduduk Khaibar, ya, ada tiga pilihan. Pilihan pertama, kalian masuk Islam. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, hatta tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini opsi yang kedua. Jadi jihad itu tujuan utamanya agar manusia masuk Islam. Ya, bukan membunuh, bukan berperang. Kalau kalian tidak mau, ada opsi kedua, yaitu membayar jizyah. Hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum shaghirun. Opsi yang kedua, kalian harus membayar upeti kepada negara Islam. Kalian akan kami lindungi. Kalian akan mendapatkan hak-hak sebagai warga negara. Tapi karena kalian mendapatkan fasilitas dan perlindungan dari negara Islam, maka kalian harus memberikan kompensasi. Ya, dari keamanan yang diberikan kepada kalian, dan karena fasilitas-fasilitas umum yang kalian nikmati juga, maka kalian harus membayar upeti kepada pemerintah Islam. Jikalau kalian mau itu, maka itu juga pilihan kalian. Kalian tidak akan diperang. Maka kalian akan menjadi ahlu zimmah di negara Islam. Ya, jadi di negara Islam itu enggak mesti semuanya muslim. Bisa jadi bahwa di sana ada non-muslim berkewarganegaraan negara Islam, namanya ahlu zimmah. Tetapi mereka wajib membayar upeti kepada negara Islam. Kok harus membayar upeti? Iya dong, karena dia mendapatkan apa? Perlindungan dari negara Islam. Dia juga bisa menikmati berbagai macam fasilitas umum yang disediakan oleh negara Islam itu. Sehingga dia harus membayar jizyah. Ya sama halnya kita misalnya, kita hidup di negara negara Kesatuan Republik Indonesia, saat ini kita harus membayar apa? Pajak. Kenapa kita harus membayar pajak? Ya karena kita menikmati fasilitas-fasilitas umum yang disiapkan oleh apa? Oleh negara. Taib. Ini opsi yang kedua. Kalau kalian mau membayar upeti atau jizyah, maka kalian boleh tetap berpegang teguh pada agama kalian. Kemudian yang ketiga, kalau kamu tidak memilih opsi pertama dengan kedua, maka apa? Al-qital, jihad. Kalian akan kami perangi, begitu. Ya. Jadi inilah yang menjadi asbabul wurud atau sebab hadis ini datang kepada kita sekalian. Jadi berkaitan dengan peristiwa pada waktu perang apa? Perang Khaibar. Ya, dari hadis yang mulia ini tentu beberapa kesimpulan dapat kita ambil, yaitu wajibnya kita menegakkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang enggan untuk masuk Islam dan tidak mau membayar jizyah. Ya, apabila negara Islam berdiri. Kemudian yang kedua, dari sini juga dapat kita simpulkan bahwa orang yang tidak sholat halal darahnya bila ditegakkan hukum Islam. Ya. Jadi apabila hukum Islam yang berlaku, maka orang yang meninggalkan sholat itu, dia boleh ditumpahkan darahnya menurut pertimbangan dan putusan dari negara Islam. Kemudian yang ketiga, kesimpulan dapat kita petik bahwa orang yang tidak mau membayar zakat juga diperangi. Jika hal itu mereka lakukan secara kelompok. Adapun jikalau keengganan membayar zakat itu dilakukan oleh individu, maka dia dipaksa untuk membayar zakat dan diberikan takzir. Na'khudhu syatra malihi azmatun min azamati rabbina. Diambil setengah dari hartanya setelah dipaksa untuk mengeluarkan zakat, dan itu adalah merupakan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi apabila ada satu komunitas tertentu atau satu kampung sepakat enggan untuk membayar zakat, maka diperangi. Oleh sebab itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau pada masa kekhalifahannya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala didapatkan ada sejumlah kabilah dari orang-orang Arab Badui enggan untuk membayar zakat kepada beliau, padahal dahulu mereka membayarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak segan untuk memerangi mereka. Ya, kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwa kita memperlakukan orang itu sesuai dengan amal zahirnya. Adapun berkenaan dengan ketulusan atau kejujuran yang ada dalam hati, maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat marah kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu ketika Usamah ibn Zaid berperang dan sudah berhadapan dengan orang kafir, pedangnya sudah diacungkan seperti ini dan sudah tinggal eksekusi, tiba-tiba orang ini mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka Usamah bin Zaid saat itu beranggapan ini orang ini karena sudah terpepet gitu ya. Sudah terpepet. Akhirnya karena udah tanggung, udah dipenggal aja lehernya oleh Usamah bin Zaid. Ketika peristiwa itu diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah kepada Usamah bin Zaid. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Halla syaqaqta an qalbih hatta ta'lama annahu yaqulu shadiqan am la?" Apakah engkau telah membelah dadanya sehingga engkau bisa mengetahui apakah dia mengucapkan dua kalimat syahadat itu jujur ataukah tidak? Ya, jadi tidak diperbolehkan bagi kita untuk menilai hati seseorang, karena itu adalah perkara gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama mengatakan, innama nahkumu bizawahir. Sesungguhnya kami hanya menghukumi sesuai dengan zahirnya. Adapun berkenaan dengan masalah hati dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini juga, dari hadis yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa pelaku kebid'ahan yang secara zahirnya mereka mengaku mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendirikan sholat serta menunaikan zakat, maka tidak boleh kita kafirkan. Ya, tidak boleh kita kafirkan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, nuhitu an qatlil musallin. Aku telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh dan memerangi orang-orang yang sholat. Ya. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di malam hari yang berbahagia ini, wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina.
5: Alhamdulillah, itulah tadi ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita. Selanjutnya kita beralih ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kepada para hadirin sekalian yang ingin bertanya, maka dapat menuliskan pertanyaannya dalam secari kertas. Baik, kita akan membacakan pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Afwan. Kalau misalkan kita ingin masuk ke Universitas Islam, maka apa saja yang perlu dipelajari dan disiapkan?
4: Taib, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang pertama kali disiapkan sebelum kita mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jal adalah niat yang ikhlas. Ya, karena menuntut ilmu adalah sebaik-baik amalan, sebaik-baik ibadah, dan dalam semua ibadah disyaratkan adanya niat, ketulusan niat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya, dan barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya dengan penuh ketulusan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan doanya. Orang bisa belajar di tempat-tempat yang baik, terlebih kita bisa belajar misalnya di kota suci umat Islam, baik di Makkah atau Madinah, sesungguhnya adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan semata-mata berdasarkan kecerdasan. Ada sebagian orang, terkadang kita dapatkan dia tidaklah cerdas, tidak pintar juga. Nilainya juga pas-pasan. Tetapi dia bisa belajar di sana. Dan ini adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu yang terpenting bagi kita sekalian adalah memiliki niat yang kuat dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala serta kesungguhan. Ya, barang siapa yang memiliki niat yang kuat, wadhasabil. Para ulama hikmah mengatakan idza shadaqal azmu wadhasabil. Apabila ya azam itu kuat dan tulus, wadhasabil, maka jalannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan bersedih bahwa untuk menuntut ilmu itu tidak hanya di kota suci. Dan tempat itu tidak membersihkan manusia. Tetapi yang membersihkan manusia itu apa? Amal perbuatannya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Innal makan la yuqaddisu rijal walakin yuqaddisu rijal amalu. Ya, tempat itu tidak bisa membersihkan seseorang, tetapi yang membersihkan seseorang itu adalah amal perbuatannya. Dan walillahilham, saat ini tempat menuntut ilmu sangat banyak dan berbagai macam cara dan jalan yang bisa kita tempuh juga semakin lebar dan semakin banyak. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian, wallahu taala alam. Naam, tafadhal. Fikum barakallah. Naam. Bagaimana cara mengingatkan karib kerabat kita yang lalai membayar zakat? Ya, pada dasarnya sama di dalam memberikan nasihat. Ya, metode kita di dalam menyampaikan nasihat pada dasarnya sama. Hanya saja tinggal kemudian apa yang menjadi materi dan bahan nasihat kita. Gitu. Apabila berkenaan dengan masalah zakat, maka tentu kita jelaskan dalil tentang wajibnya zakat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang dimaksud dengan zakat itu sendiri? Sekarang banyak dari kalangan kaum muslimin tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat. Ya, karena banyak dari kalangan kaum muslimin saat ini memahami bahwa zakat itu hanyalah zakat fitrah. Saya pernah bertemu dengan seorang yang memiliki penghasilan, ketika saya tanya minimal katanya satu bulan keuntungannya dari perusahaan itu 10 M. Ya, ketika saya tanya bagaimana dengan zakat antum, beliau katakan biasa aja saya zakat. Ya, biasa saya pergi zakat kalau Ramadan itu di masjid dekat rumah. Ternyata yang dia pahami selama ini bahwa zakat itu hanyalah zakat fitrah. Dan dia sudah merasa bahwa dengan bersedekah itu sudah cukup dalam membayar zakat. Ya, padahal berbeda. Di sana ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada zakat fitr, ada zakat mal. Sementara yang dimaksud dengan zakat atau menunaikan zakat dalam rukun Islam itu adalah diantaranya yang paling utama adalah zakat apa? Zakat mal yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'a raki'in. Sehingga saat ini potensi zakat di Indonesia itu masih banyak yang belum tergali. Ya, menurut perhitungan dari Baznas, itu potensi zakat di Indonesia itu kalau tidak salah 4.000 triliun yang saat ini baru dikumpulkan oleh Baznas dan Laz serta UVZ seluruh Indonesia untuk tahun 2023 kemarin, kalau tidak salah itu baru 21 triliun saja. Masih sangat jauh dari target. Di tahun 2024 itu sudah meningkat, ya bisa mencapai kurang lebih 32 triliun. Tetapi ala kulli hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk berzakat itu masih sangat lemah. Dan diantaranya juga adalah dengan memberikan atau menyampaikan nas-nas dari ayat suci Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang menjelaskan adanya ancaman yang sangat serius bagi mereka yang enggan untuk membayar zakat. Seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan misalnya di dalam surat At-Taubah, Allah Azza wa Jalla berfirman, innalladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taqnizun. Ayat-ayat seperti ini harus disampaikan kepada mereka agar supaya mereka memandang bahwa meninggalkan zakat itu adalah bagian dari dosa besar yang sangat serius, yang apabila ditinggalkan mengakibatkan pelakunya mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat kelak. Wallahu ta'ala.
5: Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana kalau orang kafir masuk Islam tapi tidak baca syahadat, tetapi ia sudah berniat untuk Islam dan ia sholat, berzakat dan naik haji, apakah semua itu diterima di sisi Allah? Mohon penjelasannya Ustaz, syukran.
4: Apabila dia tidak bersyahadat, tidak mengucapkan dua kalimah syahadat, walaupun dia mengamalkan ya sejumlah amalan-amalan dalam syariat, maka amalan ini tolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mengucapkan dua kalimah syahadat ini adalah merupakan gerbang utama yang harus dilalui oleh seorang muslim apabila dia hendak masuk Islam. Abu Talib, paman Nabi SAW, perbuatannya, sikapnya terhadap Nabi SAW itu sudah sangat mendukung. Bahkan beliau melindungi Nabi SAW dalam dakwahnya. Tapi karena dia tidak mau mengucapkan dua kalimah syahadat, maka kata Nabi SAW, laula ana lakana fi darqil asfali minan nar. Kalau bukan karena syafaatku, maka dia akan ada dalam kerak neraka. Oleh sebab itu ketika Abu Talib meninggal dunia, Nabi SAW beliau mengatakan, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajubika biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah suatu kalimat yang apabila engkau ucapkan akan menjadi argumen bagiku untuk membelamu di sisi Allah. Rasulullah SAW mengatakan ucapkanlah. Kenapa? Karena kalau amal perbuatannya itu sudah sangat mendukung dakwah, menunjukkan keimanannya. Tetapi kan keimanan itu adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Abu Talib ini hatinya sudah yakin kebenaran dakwah Nabi SAW. Amal perbuatannya sudah menunjukkan keimanan. Tapi yang kurang apa? Ucapannya. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan, ya am qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Sehingga apabila ada orang yang mau masuk Islam tapi dia tidak mengucapkan dua kalimah syahadat, walau dia melakukan berbagai macam amal sosial yang sangat banyak, maka amalannya tersebut hanya akan sia-sia sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Akan kami tampakkan amal perbuatan mereka di akhirat kelak, lalu kemudian akan kami hancurkan amalan-amalan mereka tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Wallahu taala alam.
5: Baik. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kenapa di dalam Islam dilarang kerja di kantor pajak? Bukankah pajak itu sama dengan jizyah? Syukran.
4: Berbeda ya, pajak berbeda dengan jizyah. Jizyah tidak berlaku terhadap kaum muslimin. Sementara pajak dia berlaku bagi muslim atau non muslim. Oleh sebab itu di dalam Islam juga ada namanya usyur. Di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu menerapkan ada yang dinamakan dengan usyur, pajak kurang lebih sekitar 10%. Jadi ada pungutan 10% setiap barang perniagaan yang masuk ke dalam negeri kaum muslimin pada saat itu. Mengapa demikian? Mengapa hal itu diterapkan? Karena kaum muslimin apabila mereka pergi berdagang pada zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab ke negeri orang-orang kafir, mereka memungutnya 10%. Giliran orang-orang kafir masuk ke negeri kaum muslimin, maka sangat tidak adil kalau mereka menarik dari kita 10%, kata Umar bin Khattab. Lantas kemudian kita tidak menarik dari mereka 10% juga. Maka diterapkanlah apa yang dinamakan dengan usyur. Tetapi itu tidak berlaku bagi kalangan kaum muslimin. Itu di antara perbedaan antara pajak dengan apa? Dengan jizyah. Jadi kalau pajak berlaku bagi siapapun, ya harus bayar. Tapi kalau jizyah tidak, ya jizyah itu hanya berlaku bagi apa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wallahu taala alam.
5: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mana yang lebih utama untuk ditempatkan si mayit ketika dimasukkan liang lahat? Di tengah-tengah liang lahat disebutkan dibuatkan celah untuk si mayit atau di sudut kanan kubur?
4: Nah, yang afdal adalah lahat. Yang afdal adalah lahat. Dan hukum asal kuburan kaum muslimin itu lahat. Nabi SAW beliau bersabda, Al-lahdu lana wa syak li ghairina. Jadi di dalam proses penguburan ada yang dinamakan dengan liang lahat. Apa itu liang lahat? Lahat dikatakan lahat karena dia menyamping dan menyerong. Jadi kalau ini lubang kuburan misalnya begini kan, nanti pasti di dalamnya ada lubang begini ke dalam. Ini namanya lahat. Opsi kedua, tidak ada lubang di samping tapi di bagian tengahnya di bawah untuk menempatkan mayat itu dikasih lubang. Ini namanya syak. Kedua-duanya boleh, tetapi yang afdal adalah lahat. Karena Nabi SAW beliau bersabda, Al-lahdu lana wa syakku li ghairina. Lahat itu bagi kami umat Islam, sedangkan syak bagi selain kami. Tetapi dalam kondisi emergensi dan darurat, mungkin sebagian tempat, kawasan pekuburannya tanahnya tanah lempung misalnya, dia tidak bisa dibentuk menjadi lahat. Kapan dibentuk menjadi lahat maka akan terjadi apa? Longsor. Maka dibuatlah syak. Maka itu juga diperbolehkan. Tetapi hukum asalnya bagi kaum muslimin itu adalah lahat dan bukan syak. Ya Allahu ta'ala alam.
5: Assalamualaikum Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa hukumnya memakai lebih dari satu madhab? Syukran.
4: Naam. Apakah di zaman Nabi SAW ada madhab? Tidak ada. Yang ada adalah wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul maka ambillah. Apa yang dicegah oleh Rasul SAW maka tinggalkanlah. Taib. Maka semua ulama madhab, hatta Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, masing-masing dari mereka mengatakan idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Apabila hadisnya sahih maka dia itu adalah madhhabku. Bermadhab itu akan bermanfaat dalam proses ketika kita belajar. Ya, ketika kita mempelajari ilmu syar'i agar supaya lebih terstruktur, maka kita belajar melalui jalur madhab. Tetapi dalam proses pengamalannya, tetap mana yang kuat dalilnya, maka itu yang kita amalkan. Ya, seperti itu. Adapun dalam bermadhab, ini dalam proses belajar. Ketika kita belajar, maka agar terstruktur, misalnya kita memahami agama ini sesuai dengan kaidah-kaidah dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Karena misalnya di negeri kita, madhab yang banyak dianut, madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tetapi ternyata kalau kita dapatkan ada di dalam mazhab imam lain, seperti dalam imam Abu Hanifah atau imam Malik, atau dalam mazhab imam Ahmad, ternyata dalilnya lebih kuat dan lebih sahih, maka sebagaimana dikatakan oleh imam Syafi'i rahimahullah, apabila ya pendapatku bertentangan dengan hadis sahih, maka tinggalkan pendapatku dan ambillah hadis sahih tersebut. Wallahu ta'ala alam.
5: Assalamualaikum Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana caranya menasihati orang tua kita yang masih awam untuk taat kepada perintah Allah dan Nabi-Nya?
4: Perlu kerja keras, dan kita harus bersikap lemah lembut di dalam menyampaikan nasihat dan dakwah kepada mereka. Kita ketahui bahwa Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Nabi Harun, ketika beliau diutus atau mereka berdua diutus untuk mendakwahi Fir'aun, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Allah Azza wa Jalla berfirman, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, semoga dia mengambil pelajaran dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya saja mendakwahi Fir'aun kita harus bersikap lemah lembut, maka mendakwahi selain Fir'aun kita harus lebih berlemah lembut. Terlebih kemudian nasihat itu akan kita berikan kepada orang tua kita, maka harus dicari perkataan yang paling indah, waktu yang paling tepat, sarana yang paling baik, ya, dan momen yang pas kapan kita berbicara dengan orang tua. Dan jangan menampakkan di saat kita memberikan nasihat kepada orang tua kita bahwa kita seakan-akan mengajari dia. Walaupun kita tahu bahwa mereka itu adalah orang awam, tapi mereka adalah orang tua kita yang harus kita hormati. Ya, maka kita minta pendapat dari dia. Kita sebutkan argumen-argumennya. Lalu kemudian misalnya kita minta pendapatnya. Kalau menurut ayah kira-kira pendapat yang mana yang kuat? Kalau menurut saya misalnya begini dan begini. Ya, seperti dalam metode Hasan dan Husain yang telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu dalam hadis Ad-Dinu Nasiha. Ya, demikian beliau tidak terkesan untuk mengajari kakek tua yang tidak bisa berwudu tadi. Tapi pada akhirnya pesan tersebut tersampaikan di saat beliau memperlakukan orang tua tersebut bagaikan seorang yang ia sangat hormati dan ia angkat menjadi hakim yang memutuskan perkara yang diperselisihkan oleh dua orang bersaudara cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wallahu taala alam sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
5: Baik, kita bacakan pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ada ayat yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi dan bertambah kekafirannya. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Apakah diperangi atau ada penjelasan lain dalam syariat? Syukran.
4: Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dalam surat An-Nisa Allah Azza wa Jal berfirman, innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian dia kafir, kemudian beriman kembali, kemudian dia kafir lagi, kemudian dia bertambah kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Ya, mereka itu apakah diperangi? Ya, selagi kemudian mereka, kalau mereka tidak mau bertaubat dan tidak mau masuk Islam, setelah diketahui kemurtadannya, maka Nabi SAW beliau telah bersabda, man baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ini yang menerapkannya bukan individu, tapi apa? Pemerintah. Ya, apabila hukum Allah Subhanahu wa taala ditegakkan, maka orang yang murtad ini adalah harus dieksekusi. Ya, tetapi putusannya harus dilakukan oleh apa? Oleh negara, bukan individu. Ya, sehingga

0: kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kepada Al-Ustaz kami ucapkan jazakallahu khairan, cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muad bin Jabal. Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
1: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
1: Kontak person 0822-4810-889. Tak terkira.
5: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan
6: Nurun minal Quran.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Tidakkah kau ingat? Jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia. Senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: يتذكر أو يخشى.
1: Jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Cuma duduk satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisal mu'min bita'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukan sifat orang mukmin.
2: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Semua mengklaim saya Al-Qur'an dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu,
5: yaitu tata cara pemahaman mereka yang
4: berbeda.
6: Melalui ilmu inilah kita bisa berusaha semaksimal mungkin agar bisa minimal mendekati pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing kita mengaku sebagai pengikut mereka.
7: A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim.
8: Qul

0: orang yang tidak mengikuti pendapat Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, ma'ana alihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku di atasnya.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita telah bersama mendengarkan kajian Ba'da Isya, yakni syarah kitab Mutun Thalibul Ilm, yang mana kajian yang tadi telah kita dengarkan juga adalah bentuk siaran ulang. Dan semoga Sobat Muaz di kesempatan berikutnya kita dapat bersama mendengarkan kajian syarah kitab Mutun Thalibul Ilm ini dalam bentuk siaran langsungnya. Dan tentunya sangat banyak manfaat yang bisa kita petik, dan semoga itu juga menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang hukum-hukum Islam, yang mana tadi banyak sekali dibahas tentang mulai dari pajak, mulai dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga lain sebagainya, tentang hukum kisos dan juga lain sebagainya. Semoga dari yang kita dengarkan itu dapat menambah pemahaman dan pengetahuan kita serta meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya di malam ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat berkumpul bersama dengan keluarga, untuk dapat bersantai di rumah, beristirahat setelah kita bergelut dengan kehidupan luar rumah, mungkin bekerja, mungkin berusaha, dan pastinya kita cukup lelah. Dan oleh karenanya, jangan lupa sahabat Muaz untuk kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah kuatkan kita, agar Allah mudahkan rezeki kita, agar Allah menjaga kesehatan kita, dan juga tentunya agar Allah istiqomahkan kita untuk terus dapat beribadah, untuk terus dapat berjalan di atas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya selama nafas kita juga masih ada, setiap kali di setiap harinya pasti ada selalu dosa-dosa yang kita lakukan. Namun jangan sampai kita lupa juga dari bertobat, sahabat Muaz. Pintu taubat itu terus terbuka, dan yang Allah lihat itu bukan siapa kita di masa lalu, tetapi kemana kita akan melangkah setelah ini, apa yang akan kita lakukan. Oleh karenanya sahabat Muaz, setiap kali kita melakukan dosa di setiap harinya, mari kita muhasabah, kita kembali mengingat apa-apa yang telah saya lakukan tadi, apakah mungkin ada keburukan-keburukan. Tentunya ini menjadi evaluasi untuk kita memperbaiki di hari esok, untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin dari ibadah-ibadah kita, ya mungkin tadi sholatnya masih telat, atau mungkin kita tidak keburu untuk dapat takbir bersama dengan imam, dan atau bahkan mungkin kita tidak sempat juga melaksanakan dari sholat-sholat rawatib, sedangkan kita mengetahui bahwasanya sholat-sholat rawatib ini adalah sholat-sholat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ganjarannya sahabat Muaz bukan main-main, yakni adalah kita akan mendapatkan dan kita akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti, itu yakni adalah istana. Oleh karenanya sahabat Muaz, jangan lupa juga untuk kita menjaga salat rawatib kita, yakni adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah subuh. Kita jaga 12 rakaat sholat sunnah rawatib ini. Namun jika tentunya kita tidak mampu, ya kita semaksimalkan mungkin sahabat Muaz. Nah sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya setelah kita merenungi juga makna kehidupan-kehidupan yang penting sekali untuk kita menjaga dari amal serta kejujuran kita dalam keseharian kita, dan pastinya di setiap harinya juga sahabat Muaz kita menginginkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga, adanya kesejukan dalam rumah tangga, dan bahkan juga mungkin di antara sahabat Muaz yang baru berumah tangga atau mungkin sudah cukup lama berumah tangga dan ingin merenovasi rumah atau mungkin mau membangun rumah. Nah, sahabat Muaz, tentunya membangun rumah atau merenovasi rumah ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan, mulai dari material-material yang kita gunakan untuk proses pembangunan rumah kita atau renovasi rumah kita. Maka sahabat Muaz, jangan sampai kita salah dari memilih material-material yang kita aplikasikan ke rumah kita. Kita pilih dari yang memang benar-benar sudah terbukti dan juga terpercaya. Dan sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingin merekomendasikan sahabat Muas kepada sahabat Muas, yakni satu merek, yakni adalah Kencana. Kenapa sih sahabat Muas harus memilih Kencana dan memperhitungkan ini untuk menjadi salah satu material bangunan rumah sahabat Muas atau renovasi rumah sahabat Muas? Karena di Bajar dengan Kencana ini sudah dikenal luas dan juga terbukti kuat dan tahan lama, sehingga sangat cocok sahabat Muas, karena kita juga ingin durability terhadap rumah kita itu benar-benar luar biasa, dan juga ini itu anti karat dan tahan terhadap cuaca, sangat cocok pastinya untuk cuaca tropis di Indonesia, serta ringan namun juga tetap kokoh. Oleh karenanya, apabila kita pakai ini untuk atap bangunan rumah kita, nah itu tidak akan membebani rumah dengan terlalu berlebih, serta juga aman digunakan untuk jangka panjang dan lebih efisien jika dibandingkan dengan material-material konvensional yang lainnya. Dan pastinya sahabat Muas, ini sangat cocok untuk sahabat Muas yang mau membangun rumah tinggal, tempat usaha, ruko misalnya ya kan, atau masjid, atau mungkin bangunan-bangunan lainnya dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pastikan sahabat Muas memilih material baja ringan Kencana ini karena sudah terpercaya kualitasnya. Kencana ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Oleh karenanya sahabat Muas, segera dapatkan baja ringan Kencana ini di toko bangunan terdekat dari rumah sahabat Muas, atau juga Anda bisa mengunjunginya, yang mana ini itu bertempat, alamatnya itu di toko di jalan Raden Suprapto nomor 222 Punggolaka, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Dan untuk sahabat Muas yang penasaran dan ingin tanya-tanya atau serta langsung mau memesan nih, nah sahabat Muas bisa menghubungi nomor berikut 0811-3338-6767. Kencana ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Dan sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni program Morotal Pilihan.
2: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam ini kami hadirkan di ruang dengar Anda program Morotal Pilihan, dan kita akan bersama mendengarkan lantunan surah Maryam, yakni surah ke-19 dalam Al-Qur'an dan terdiri atas 98 ayat. Juga termasuk dalam golongan surah-surah Makkiyah, dan menurut asbabun nuzulnya, karena hampir seluruh ayatnya itu diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke Madinah. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga dalam surat malam ini sangat banyak nantinya pembelajaran serta juga kisah-kisah yang bisa kita ambil, kita petik dan kita renungi. Oleh karenanya sahabat Muaz, mari bersama-sama kita mendengarkannya dengan seksama, dan juga mari bersama kita membuka mushaf kita untuk ikut serta dalam melantunkannya. Dan oleh karenanya sahabat Muaz, selamat mendengarkan.
2: Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
4: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
8: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasana kuliah.
8: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
9: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik, jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box, tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor, tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
0: Radio Muad bin Jabal. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
10: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Dan kita kembali hadirkan di ruang dengar Anda, yakni program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim, yang mana kita akan kembali melanjutkan pembahasan pada bagian yang kedua, yakni adab yang berkaitan dengan orang yang menerima panggilan telepon. Dan kita masuk pada poin yang keempat dan akan bersama kita simak dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim.
11: Ensiklopedia Islam.
10: Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada poin yang keempat dari bagian kedua, adab yang berkaitan dengan orang yang menerima panggilan telepon. Yang ini disebutkan pada poin yang keempat, tidak membiarkan anak kecil menjawab telepon. Sebagian orang membiarkan anak kecil yang belum balig menjawab telepon. Anak kecil tidak memahami orang yang berbicara dan tidak mengerti tentang pembicaraannya. Ia pun tidak mampu memahami orang yang diajak berbicara atau tidak mengetahui orang yang diajaknya berbicara. Barangkali orang itu menghubungi untuk perkara yang penting dan segera. Namun, ia tidak mendapati kecuali anak kecil yang berbicara dengannya dan tidak memahami kata-katanya. Seorang anak kecil tidak terpikir untuk memanggilkan orang dewasa yang bisa memahami perkataan orang tersebut. Bahkan, kadangkala anak kecil itu bermain-main dengannya sehingga dapat terluput maslahat yang penting padanya dan menimbulkan mafsadat. Dan juga sahabat Muaz, ada kalanya pula anak kecil ini menjawab telepon sedang yang menghubunginya adalah orang yang iseng. Ia bertanya mengenai nama ibunya, nama kakak perempuannya, dan tentang orang-orang yang ada di rumah. Mungkin pertanyaan itu digunakan untuk suatu tujuan yang buruk, sehingga bisa menimbulkan dari bahaya yang besar dan juga akibat buruk yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui seberapa besarnya. Kemudian pada poin yang kelima, menjawab telepon dengan kata siapa? Apabila telepon berdering, maka yang paling baik dilakukan oleh orang yang menerimanya adalah mengangkat dan menanyakan siapa. Dengan demikian, berarti ia menanyakan identitas orang yang menghubunginya. Sesungguhnya, orang yang menghubungi sama dengan orang yang mengetuk pintu, termasuk sunnah mendekati pintu rumah jika diketuk seseorang. Kemudian bertanya, siapa? Yakni bertanya mengenai identitas orang yang mengetuk pintu. Pembahasan hal ini juga telah disebutkan dalam bab adab meminta izin. Maka dari itu sahabat Muaz, seharusnya orang yang menerima panggilan telepon mengatakan siapa atau ya. Sebagian orang ketika mengangkat telepon, ia mengucapkan salam kepada orang yang menghubunginya. Demikianlah sehingga berubah peran keduanya. Dan sebab orang yang menghubungi, kedudukannya itu sama seperti orang yang mengetuk pintu. Maka ia yang seharusnya memulai salam. Oleh karena itu, yang benar adalah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian sahabat Muaz, kita masuk pada bagian ketiga, ada berkaitan dengan telepon secara umum. Yakni yang pertama adalah tidak menggunakan nada dering musik pada telepon. Sebagian telepon atau HP itu dilengkapi dengan nada dering musik. Dan seyogyanya, seorang muslim tidak menggunakan HP atau telepon seluler yang seperti ini. Namun, hendaklah juga ia memilih nada dering yang biasa, bukan nada dering musik. Demikian pula menghindari telepon yang memiliki nada dering musik ketika menunggu panggilan yang masuk. Tetapi hendaklah ia menggunakan nada berupa ayat-ayat Al-Quran atau materi-materi yang bermanfaat. Misalnya, HP yang dihubungkan dengan siaran Al-Quran, Al-Karim, dan atau mungkin sejenisnya. Kemudian pada poin yang kedua, menggunakan telepon dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni sahabat Muaz, gunakanlah telepon untuk menghubungi karib kerabat, saudara, seagama, teman-teman dan juga tetangga guna menanyakan keadaan dan juga memastikan dari kesehatan mereka. Demikian itu merupakan pengganti dari ziarah atau kunjungan secara langsung dan bahkan dapat menghemat waktu berkunjung sebagai ganti keterbatasan waktu seseorang manusia untuk berkunjung dan juga bersilaturahim kepada karib kerabat, teman dan juga tetangganya. Maka hendaklah mengganti hal itu dengan menghubungi mereka melalui telepon. Berkomunikasi dengan telepon termasuk salah satu bentuk silaturahim dan juga kebaikan yang tidak sulit dilakukan. Bahkan merupakan salah satu bentuk penggunaan telepon yang paling utama. Kemudian pada poin yang ketiga, tidak menggunakan telepon untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Muas yang dirahmati Allah, seorang muslim wajib menjauhi dari perbuatan maksiat kepada Allah. Sedangkan tidak termasuk mensyukuri nikmat Allah menggunakan telepon untuk bermaksiat kepada Allah. Di antara bentuk penggunaan telepon dalam rangka kemaksiatan, yakni adalah mencaci dan memaki orang lain. Sebagian orang sengaja memilih nomor-nomor secara acak atau tanpa acak untuk kemudian dihubungi. Kemudian, apabila ada yang menjawab dari pihak lain, maka ia mencaci makinya tanpa sebab dan tanpa adanya membedakan. Demikian ini tentunya adalah perbuatan yang haram. Dan kita mengetahui sendiri, salah seorang dari teman melakukan hal seperti ini juga berulang kali. Kemudian, sahabat Muas, berpacaran yang sudah jelas diharamkan. Menggunakan telepon untuk berpacaran telah tersebar luas sehingga sangat juga memprihatinkan, terutama antara pemuda dan juga pemudi. Anda mendapati seorang pemuda menghubungi nomor tertentu atau menghubungi secara acak. Apabila pemuda itu mendengarkan jawaban berupa suara seorang pemudi, maka ia mulai berbicara dengan merayu atau mengucapkan dari kata-kata bujukan dan juga sanjungan yang bertujuan untuk menyeretnya kepada perkara yang haram atau membuka hubungan khusus dengannya. Kadangkala pemudi tersebut juga meladeninya dengan alasan bahwa hal itu hanyalah sekadar pembicaraan dan hiburan untuk mengisi waktu. Perbuatan ini bisa menimbulkan dari akibat yang buruk. Hal yang sama juga dilakukan oleh sebagian wanita atau pemudi. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Didapati juga sahabat Muas, sebagian orang yang menghubungi nomor-nomor tertentu melalui promosi atau iklan dengan tujuan semata-mata untuk bertegur sapa atau berbincang-bincang yang diharamkan dan dilarang oleh dengan pemuda-pemudi yang tidak baik. Mereka mengeluarkan uang cukup banyak untuk hal itu, dan wallahu alam, dan wala haula wala quwata illa billah. Kemudian pada poin yang keempat, sahabat Muas, yakni tidak melakukan cara-cara curang dan penipuan ketika menggunakan telepon. Sebagian orang, sahabat Muas, menggunakan cara-cara yang curang dan juga penipuan ketika menggunakan telepon umum, terutama telepon koin. Ada sebagian orang yang menggunakan cara-cara yang sangat aneh dalam menggunakan telepon, yakni tanpa menjatuhkan koin ke tempat yang semestinya. Sebagian yang lain menggunakan tutup botol yang diikat setelah diratakan dengan palu dan sebagai ganti koin. Demikian pula, sebagian orang meminta izin kepada pemilik tempat tertentu atau rumah temannya untuk menggunakan telepon. Lalu, pemilik telepon mengizinkannya dengan prasangka bahwasanya itu adalah pembicaraan lokal. Akan tetapi, ternyata ia menggunakan telepon untuk menghubungi luar kota tanpa sepengetahuan dan juga seizin dari pemilik telepon, hingga ia membebankan biaya percakapannya tanpa izin pemiliknya. Yang demikian itu tidaklah dibolehkan. Perbuatan ini adalah termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil, termasuk pula perbuatan curang dan penipuan yang sudah jelas diharamkan. Dan sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dari apa yang dapat kami bagikan di ruang dengar Anda dalam program Ensiklopedi Islam Min Adabil Muslim, yakni kita telah sampai pada bagian yang ketiga, adab yang berkaitan dengan telepon secara umum pada pasal yang ke-1, yakni adab berkaitan dengan telepon. Dan semoga yang sedikitnya ini dapat bermanfaat, dan akan kita lanjutkan lagi di malam berikutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan semoga dari sedikit ini juga menambah wawasan dan pengetahuan kita dan menjadikan kita juga lebih berhati-hati. Dan sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan meranjak dulu, karena setelah jeda pariwara berikut kami akan kembali hadirkan dari ruang dengar sahabat Muas, yakni jingle-jingle untuk menemani waktu kebersamaan kita di malam hari ini. Oleh karenanya, barakallahu fikum.
12: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
13: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku nih. rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
13: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
14: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
13: Oh iya betul.
15: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
16: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
17: Bersikap zuhudlah di dunia. Niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

Aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi.

0: punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan. Bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Timbang sifat, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Berharga dibandingkan yang hilang. Dia oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu enggak sedih. Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung mengatakan kata-kata mager dan pewe. Baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager? Males gerak, kalau sudah diam tuh hayo gini, mager, males gerak, kamu aja sendiri. Sama dengan mager, hayo mari kita kemon, sudah pewe nih. Nah ini sering-sering baca ini.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahli jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahli jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahli jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai kan berdoa Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum minni. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kakek. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam?

0: 5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara. Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera kita sadar, segera kita taubat pada Allah Subhanahu wa taala.
1: Bangun tidur. Sampai tidur kembali. Adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga Ana dan Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
1: نور من القرآن.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan di malam hari ini. Dan tentunya sahabat Muaz juga kami ucapkan syukran jazakumullahu khair untuk sahabat Muaz yang setia di ruang dengar Radio Muaz, senantiasa mendengarkan program-program Radio Muaz sejak pagi tadi hingga dengan malam ini. Semoga dari program-program yang kita dengarkan juga dapat bermanfaat untuk kita semuanya, serta dapat meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di malam ini sebelum juga kita tidur, sebelum kita beristirahat untuk kembali lagi beraktivitas di esok hari, maka baiknya adalah kita menjaga dari adab-adab tidur yang juga telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ada sangat banyak dari adab-adab tidur yang bisa kita aplikasikan dan bisa kita mulai dari berwudu sebelum tidur, sebagaimana wudu nya hendak sholat, dan juga kita membaca doa tidur yakni bismika Allahumma amutu wa ahya, dan kita berbaring pada sisi kanan badan kita. Dan juga dari Bunda Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq juga dan An-Nas masing-masing 3-3 kali, dan setelah itu beliau mengusapkannya ke seluruh tubuh yang dapat terjangkau. Dan oleh karenanya sahabat Muaz juga kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk menemani waktu malam kita, yakni zikir sebelum tidur sebagai tuntunan juga untuk sahabat Muaz yang juga bisa mengamalkan zikir sebelum tidur ini daripada kita hanya sekadar melamun-melamun saja atau bahkan mungkin bermain gadget. Maka baiknya adalah dari kita menjalankan apa yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Dan oleh karenanya sahabat Muaz, akhir kata dari saya, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu,
3: untukmu duhai bunga yang tak pernah layu,
2: untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu,
3: engkau wahai ibu,
2: kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridallah min ridal walidain, wa tuqullah min tuqtil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: رحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam yang kulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Nurun minal Quran.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Wa qadha

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: melihat mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari 10 terakhir bulan Ramadan mulai berakhir. Eid tinggal 1 atau 2 jengkal lagi. Aku tidak tahu kemana kami akan pergi, sementara aku sedang menunggu teman masa kecilku. Akan tetapi, sebagaimana sudah menjadi kebiasaan, sebagian besar waktu kami pada malam hari kami habiskan untuk keliling ke pasar-pasar, tempat-tempat ramai, dan jalan-jalan. Ketika aku sudah duduk di bangku mobil di samping Abdurrahman, ia bertanya kepadaku, apa engkau telah menyiapkan baju baru? Hari Id akan datang menjelang. Aku menjawab, belum. Bagaimana pendapatmu kalau kita pergi ke tukang jahit sekarang? Abdurrahman bertanya padaku. Aku menggeleng-gelengkan kepala merasa heran. Aku bertanya kepadanya, tinggal 3 atau 4 hari lagi sudah Id, di mana kita bisa mendapatkan tukang jahit yang dapat berlomba dengan kedatangan Id dan menyingkat waktu? Keheranan dan keterjukanku sama sekali tidak menarik perhatiannya. Ia membawa mobilnya dengan kencang hingga tiba di depan penjahit yang sudah dikenalnya sejak lama. Ia berkata kepada penjahit itu, kami ingin bergembira di hari Id dan kami ingin memakai pakaian baru. Lelaki itu tertawa dan menjawab sambil mengangkat bahunya. Berapa hari lagi kita akan Id? Kenapa tidak datang lebih awal? Abdurrahman menjawab sambil mengibaskan tangannya penuh arti. Akan kami tambah ongkosnya. Yang penting lusa harus sudah selesai. Pokoknya lusa harus selesai. Aku melihat tampaknya orang itu keberatan menerimanya. Namun temanku itu langsung membayar sebagian ongkosnya dan terus mengulang-ulang. Lusa harus selesai. Jangan lupa. Hingga mendekati waktu fajar, kami terus bersenang-senang, lupa dan lalai. Satu malam suntuk pun berlalu tanpa berzikir kepada Allah walau hanya sekali. Padahal bisa jadi malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Hidup tanpa rasa dan kebahagiaan pun tanpa aroma. Kami melalui segala pintu maksiat, menyingkap semua tabirnya, Kami menyangka bahwa semua itu tidak akan dihisab. Selalu tampak bergembira dan bersenang-senang. Tawa, ria memenuhi tempat itu, namun dalam hati terdapat kedukaan dan kesedihan. Sementara jiwaku terbang berputar-putar oleh kesenduhan dan kesuraman. Kami berpisah sebelum fajar menyingsing, setelah sebelumnya kami begadang dan berhura-hura, bertemu dan berkumpul dalam kemaksiatan dan dosa. Kami tidur lama sekali, mulai dari fajar hingga datang waktu asar. Puasa tetapi tidak sholat, dan kalaupun sholat tanpa menghadirkan hati. Satu jam berpuasa kala sudah terbangun dari tidur untuk menunggu maghrib saja terasa berhari-hari. Aku mengisinya dengan mengobrol yang tidak bermanfaat, telepon atau membaca koran dan majalah. Aku menanti datangnya azan maghrib sambil mengobrol dengan salah seorang temanku melalui telepon. Namun suaranya berubah. Apakah engkau belum mendengar bahwa Abdurrahman jatuh sakit? Belum, jawabku. Kemarin sore ia masih sehat walafiat. Sekarang ia betul-betul sakit. Pembicaraan pun terputus. Hal itu tidak berarti apa-apa bagiku selain kabar yang menurutku tidak benar. Muadzin mengumandangkan suaranya untuk salat Isya. Tiba-tiba suara telepon memanggilku. Ternyata kakak Abdurrahman yang terbesar. Aku bertanya kepada diriku sendiri, apa yang diinginkan? Apakah ia akan menanyakan aku tentang apa yang kuperbuat bersama Abdurrahman di malam itu? Atau ada orang yang memberitahu kesalahan dan kekeliruan kami? Tetapi yang terdengar adalah suaranya yang terdengar resah dan terengah-engah. Ucapannya terputus-putus. Ia memberitahukan kepada aku bahwa Abdurrahman sudah meninggal dunia. Aku terbungkam, tidak percaya sama sekali. Seolah-olah masih melihatnya di hadapanku. Suaranya masih terngiang di telingaku. Bagaimana ia bisa meninggal dunia? Ketika pulang ke rumah, mobilnya bertabrakan dengan mobil lain. Kemudian ia diangkut ke rumah sakit dan nyawanya melayang pada zuhur hari ini. Telingaku seolah tidak mempercaya apa yang kudengar. Aku seolah-olah masih melihatnya di hadapanku. Iya, di hadapanku. Bahkan hari ini kami berjanji untuk pergi ke pasar. Bahkan besok janjinya pakaian kami sudah akan selesai dijahit. Akan tetapi suaranya menyadarkan diriku dari ketidaksadaran, menghilangkan kealpaan yang menutupi pandanganku. Besok zuhur kami akan mensolatkannya. Beritahu teman-temanmu. Demikian kata kakak Abdurrahman. Pembicaraan pun terputus. Aku akhirnya yakin bahwa kejadian itu memang nyata, bukan main-main. Hari-hari Abdurrahman memang sudah berakhir. Aku pun percaya bahwa kejadian itu benar adanya, dan bahwa kematian itu memang benar adanya, dan bahwa pertemuan kami nanti adalah di alam kubur, bukan di penjahit lagi. Ia sudah dikenakan kain kafan, tidak sempat lagi memakai baju baru lebaran. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku sungguh kacau. Kepalaku juga terasa pusing. Aku memutuskan untuk pergi ke rumah Abdurrahman untuk menyelidiki masalahnya dan memperjelas berita yang menyakitkan itu. Ketika aku mengendarai mobil, tiba-tiba dalam tape recorder ketemukan kaset lagu. Aku segera mengeluarkannya. Terdengar suara Imam Al-Haram dari radio membuat semerbak tempat itu dan kekhusyuan serta kemerduan suaranya mengisi ruangan tersebut. Seluruh anggota tubuhku mendengarkannya. Pendengaranku tunduk, seolah-olah dunia sudah terbalik dan hari kiamat sudah datang. Manusia sudah berubah. Aku meminggirkan mobilku dan mendengarkannya. Sekali lagi mendengarkannya. Seolah-olah baru pertama kali aku mendengarkan Al-Quran. Ketika mulai berdoa kunut, seolah-olah air mataku berderai lebih cepat dari suara imam. Aku mengangkat tanganku untuk mengusap air mata. Sementara hatiku terus mengulang-ulang kalimat itu. Kilatan cita-cita membias di belakang air mata tersebut. Aku memaklumkan tobatku yang tulus. Aku mulai bersahabat dengan orang-orang baik dan teman-teman yang soleh. Orang yang selama ini kubenci menjadi orang yang paling kucintai. Orang yang selama ini aku ejek sekarang menjadi orang yang paling tinggi derajatnya di hadapan mataku. Orang yang selama ini kuhina menjadi orang yang paling mulia di sisiku. Dahulu aku sudah berada di pinggiran jurang neraka. Aku mulai melongok kebahagiaan yang selama ini tidak kukenal. Hatiku terasa lapang sementara mataku membayangkan ketenangan, kewibawaan, dan keteguhan. Aku datang dengan cita-cita ke tukang jahit itu dan langsung menanyakan pakaian baruku. Ia balik bertanya tentang Abdurrahman. Aku katakan bahwa ia sudah meninggal dunia. Ia mengulangi nama yang ditanyakan tadi. Kembali ku jawab, sudah meninggal dunia. Ia mulai menggambarkan kepadaku bentuk orang yang ditanyakan. Tapi selalu ku jawab, iya, dia sudah meninggal dunia. Ketika ia memperlihatkan kepadaku pakaian baruku, kembali ia bertanya, apakah betul-betul ia sudah meninggal dunia? Pakaianku berada di samping pakaiannya. Tempat dudukku di mobil juga di sebelah tempat duduknya. Namun bedanya, ia sudah tiada sementara aku masih memiliki sisa umur yang mudah-mudahan bisa kugunakan untuk mengejar ketinggalanku selama ini. Aku memuji Allah atas tobat ini, atas kembalinya aku dan atas perbedaanku kini. Namun masih ada saudaraku nun jauh di sana. Kedua matanya masih tertutupi. Hatinya masih ternodai debu kemaksiatan dan dosa. Apakah aku membiarkannya? Aku menyingsingkan lengan bajuku. Tak akan kubiarkan. Di hadapannya api neraka dan ancaman siksa, berbagai kesulitan dan hal-hal yang menakutkan. Aku tidak akan membiarkannya. Karena Allah telah memberiku petunjuk. Masih ada buku, masih ada kaset. Antara aku dengan dia masih ada nasihat yang tulus. Kematian, tak satupun orang bisa menebaknya. Ketika sang pemuda tengah bersukaria, bergembira dengan hasil usahanya, tiba-tiba terdengar sang pemuda kini sedang sakit. Tiba-tiba terdengar ia tidur semalam setelah sebelumnya ia selalu terjaga. Tiba-tiba terdengar ia sudah sakit dan tak ada harapan baginya. Tiba-tiba terdengar, pagi itu ia sudah melotot dan diarahkan wajahnya setelah sakit. Tiba-tiba terdengar kabar, kini ia telah tiada.
4: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
6: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM,
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Akhi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita tobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga Ana dan Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
2: La haula wala quwata illa billah.
1: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
3: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya, bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja, kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini, ya, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini, ya.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku.

0: macam.
1: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
0: Hidup di dunia hanya sebentar.
1: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
0: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
2: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
1: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
2: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
0: Hai jiwa yang keluar.
2: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
1: Siapakah yang mampu melindungiku?
3: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, para hadirin hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Berbicara tentang pintu surga, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pintu surga itu jumlahnya ada 8. Yakin? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan hamba Allah, ini yang pertama, barang siapa yang bersaksi dua kalimat syahadat, wa anna Isa Abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Yang kedua, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersaksi bahwa Isa adalah merupakan hamba Allah dan putra dari hamba Allah juga, berarti meyakini bahwa Nabi Isa adalah manusia, anaknya hamba Allah, bukan anaknya Allah. Dan ruh Nabi Isa berasal dari Allah Azza wa Jal. Ini yang kedua. Wa annal jannata haqqan. Dan dia bersaksi bahwa surga itu hak. Hak itu artinya benar dan ada. Hak itu artinya benar dan ada. Yang keempat, wa anna an-nara haqqun, dan bahwasannya neraka juga hak. Maksudnya ada dan benar, maksudnya benar adanya. Barang siapa yang melakukan empat hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa. Maka Allah akan memasukkan dia ke salah satu di antara 8 pintu surga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ustaz. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa pintu surga itu ada berapa?
3: 8.
2: 8 hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Nah, Ustaz disebutkan tadi 8 pintu surga. Apakah ada nama-namanya, Ustaz, untuk 8 pintu surga itu?
2: 8 pintu surga itu kata para ulama kita ada nama-namanya. Nah. Hanya saja di antara nama-nama itu ada yang dalilnya jelas gamblang menyebutkan pintu, namanya pintu surga anu A B C. Ada nama-nama yang merupakan hasil kesimpulan dari para ulama manakala mereka membaca dalil. Di antara nama-nama yang gamblang jelas

0: disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di antaranya ada empat. Ada berapa? Empat. Ada empat. Ada yang tahu? Ada empat pintu, ya, yang jelas-jelas disebutkan oleh Nabi SAW namanya. Yang pertama pintu sholat. Pintu apa? Sholat. Yang kedua pintu jihad. Pintu jihad. Yang ketiga pintu sedekah. Yang keempat pintu royan. Royan ini untuk orang yang rajin
1: puasa.
0: Puasa. Ini yang jelas-jelas disebutkan. Saya bacakan hadisnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Faman kana min ahli salati du'ya min babis salah." Barang siapa yang rajin salat, maka dia akan dipanggil lewat pintu salat. Ini kan Nabi SAW menamakan sendiri bahwa pintu itu adalah pintu salat. Kemudian, "Waman kana min ahli jihad du'ya min babil jihad." Barang siapa yang rajin jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Ini udah berapa?
1: Dua.
0: Dua. Yang ketiga, "Waman kana min ahli sadaqati du'ya min babis sadaqah." Barang siapa yang rajin sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan barang siapa yang rajin puasa akan dipanggil dari pintu royan. Jadi semuanya namanya sesuai dengan amalan. Kenapa giliran puasa kok namanya bukan pintu
1: puasa?
0: Puasa. Loh, antum sering dengar kata royan, artinya apa royan? Royan itu kebalikannya haus. Royan itu kebalikannya haus. Apa kebalikannya haus? Enggak haus. Ya enggak? Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membalas, mengganjar orang-orang yang rajin puasa ketika di dunianya. Kan di dunia dia kan haus. Karena apa?
1: Puasa.
0: Masa di akhirat suruh haus lagi? Masuk lewat pintu namanya pintu puasa. Di akhirat enggak ada puasa. Ya. Makanya diganjar dengan sesuatu yang kebalikannya. Dia diberi pintu namanya royan. Jadi nanti di surga udah enggak ada puasa lagi. Di sana tinggal menikmati jamuan yang ada. Itu beberapa nama, dan masih ada beberapa nama-nama yang lainnya yang berkaitan dengan pintu-pintu surga. Ya.
2: Baik, Ustaz. Kita mungkin lebih menyesuaikan ke tema, Ustaz.
0: Ya.
2: Untuk pintu yang tadi disebutkan, Ustaz, pintu royan, pintu jihad dan salat. Dan ini kita judulnya pintu surga di rumah. Apa maksud dari pintu surga di rumah, Ustaz?
0: Iya. Tentunya enggak ada ya nama pintu surga, pintu rumah tuh enggak ada. Jadi delapan itu enggak ada namanya pintu rumah itu enggak ada. Cuman maksud saya ngasih judul seperti ini adalah pintu surga
2: di, rumah.
0: Di rumahmu. Maksudnya adalah ternyata di dalam rumah kita itu ada amalan yang kalau kita usahakan senantiasa kita jaga, itu akan mengantarkan kita kemana? Ke surga. Dan subhanallah, pintu yang ada di rumah ini yang mengantarkan kita ke surga malah sering kita abaikan. Ini kan ajib. Ya. Ada orang mencari surga jauh-jauh kemana-mana padahal di rumahnya ada. Apa itu? Mari kita dengarkan kisah seorang ulama yang bernama Iyas bin Muawiyah. Siapa namanya?
1: Yes.
0: Iyas bin Muawiyah. Pada suatu hari, Iyas bin Muawiyah kehilangan ibunya, meninggal dunia ibunya. Dan wajar yang namanya orang meninggal, keluarganya pasti akan merasa sedih. Akan tetapi Iyas ini, nangisnya ini mungkin kalau orang menganggap kurang wajar. Ya, terlalu lama nangisnya. Akhirnya ditanya. Ditanya salah seorang temannya, "Ma yubkika? Apa yang bikin kamu menangis begitu lama?" Kata Iyas, "Kana li babani maftuhani minal jannah fa ughliqa ahaduhuma. Kata Iyas, kemarin saya masih punya dua pintu surga di rumahku. Hari ini satu pintu udah ditutup. Maksudnya apa? Orang tua. Jadi maksud dari pintu surga di rumahmu adalah berbakti kepada orang tua. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Banyak di antara kita masih lengkap itu pintu dua. Tapi juga tidak sedikit di antara kita yang pintunya tinggal satu. Dan ada di antara kita yang pintunya sudah gak ada dua-duanya. Ustaz, itu ada hadisnya gak itu? Ustaz, itu kan perkataan salaf, perkataan ulama. Ada hadisnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw fahfadhhu. Kalau kamu mau, sia-siakanlah itu pintu, atau kalau kamu mau, jagalah pintu tersebut. Wallahu alam, apakah kita termasuk orang yang menyia-nyiakan pintu itu, atau justru kita berusaha memanfaatkan pintu itu sebaik-baiknya? Saya yakin masing-masing dari kita semuanya pengen masuk surga, iya enggak? Semuanya pengen. Akan tetapi kadang-kadang jalan yang kita cari jauh-jauh ke sana-sana, padahal di rumah kita ada pintu surga. Amat disayangkan, tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika disuruh ngapa-ngapain sama orang tuanya, dia merasa berat. Suruh bawain belanjaan, suruh nganter ke pasar, terutama yang masih muda-muda ini, kadang-kadang disuruh ngantar ke pasar bawa kresek, malu gitu kan. Akhirnya dengan terpaksa pergi ke pasar bawa ransel. Sayur dimasukin kemana? Mending masih mau ke pasar daripada gak mau. Ya. Kalau misalnya dia sadar bahwasannya ini adalah pintu ke surga, jadi saya mijetin orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Saya nyuciin bajunya orang tua, nyuciin piringnya orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Gak tahu antum ini masih dicuciin gak sama orang tua? Yang udah nikah ya? Enggak, yang belum nikah masih dicuciin gak? Masih? Keterlaluan. Terlalu. Kalau misalnya sudah segede, ya sudah kuliah, masih dicuciin sama orang tuanya, terlalu. Ya. Kenapa? Justru kita yang seharusnya mencuciin bajunya orang tua. Gak usah tinggal masukin ke mesin. Justru tinggal masukin ke mesin cuci, ngapain nyuruh orang tua? Sudah tahu tinggal masukin ke mesin cuci, kenapa gak ente sendiri yang cuci? Ngapain nyuruh orang tua? Kalau misalnya kita menghadirkan perasaan bahwa ini jalan kita ke surga, akan terasa ringan. Ana nyuciin orang tua, baju orang tua, ini untuk mengantarkan saya ke surga. Makanya para ulama dahulu, diantaranya Imam Muhammad Ibn Munkadir, seorang ulama besar, dia pernah cerita, pada suatu malam, semalam suntuk saya mijetin ibu saya. Sedangkan saudara saya yang bernama Umar, Umar bin siapa? Umar bin? Munkadir, jelas. Kan tadi saya sebut Muhammad bin Munkadir. Saudaranya namanya Umar. Umar bin? Masa kayak gitu butuh mikir? Ya enggak? Kan gampang banget pertanyaan, makanya enggak pakai hadiah pertanyaan. Diceritakan kata Muhammad bin Munkadir, ya, pernah semalam suntuk saya mijeti ibu saya. Semalam suntuk. Sedangkan saudara saya siapa tadi namanya?
2: Umar.
0: Umar sholat malam semalam suntuk. Yang satunya mijetin ibunya semalam suntuk, yang satunya sholat malam semalam. Apa kata Muhammad? Saya enggak minder sama amalannya si Umar. Dan saya juga enggak merasa bahwa amalan yang saya lakukan itu lebih rendah dibandingkan amalannya si Umar. Itulah fikihnya, pemahaman para ulama kita yang sangat dalam, bahwa ini akan mengantarkan ke surga, bukan cuma sholat malam aja yang mengantarkan kita ke surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Apa kata Nabi SAW? Taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Si Umar ini mengambil takwanya, si Muhammad ini ngambil akhlak yang baiknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wallahu a'lam.
2: Baik, Ustaz, tadi disebutkan banyak dalil-dalil dari para ulama, Ustaz. Mungkin bisa disebutkan ayat-ayat untuk birru walidain atau berbakti kepada orang tua ini, Ustaz.
0: Iya. Ayat di dalam Al-Qur'an tentang birrul walidain itu banyak sekali. Ya. Hanya saja kita hari ini mungkin akan mengambil satu atau dua ayat saja yang sering kita dengar, akan tetapi amat disayangkan banyak di antara kita ini baca tapi
2: lewat,
0: sekedar baca, kalaupun paham terjemahannya tidak mendalam, sehingga akibatnya juga kurang mempraktekkan. Ayat yang akan kita baca hari ini adalah Allah sebutkan dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ayat berapa? 23 sampai 24. Al-Isra ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan ayatnya dari awal sampai akhir. Setelah itu kita akan potong-potong, kita akan jelaskan. Dan ini agak panjang. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Seandainya salah satu atau kedua orang tua kalian telah lanjut usia dan mereka berada di bawah pengawasanmu, engkau rawat, fala taqul lahumu uff. Janganlah engkau mengucapkan ah. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan berbicaralah kepada beliau berdua dengan kata-kata yang sopan. Kemudian ayat yang 24, Allah mengatakan waghfir lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua kalian karena kasih sayang kalian. Kemudian kata Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan ucapkanlah rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Kita akan baca satu persatu ayat ini. Ayat ini berisikan dua hak yang sangat besar. Yang pertama adalah haknya Allah. Itu difirmankan di dalam wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Dan ini yang biasa diistilahkan dengan tauhid. Ini hak asasinya Allah. Selama ini orang hanya bicara masalah HAM, hak asasi manusia. Akan tetapi lupa tentang hak asasinya Allah. H-A-A. Bukan HAM ya, H-A-A. Hak asasi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang paling utama adalah tauhid. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hak yang paling agung, Allah azza wa jalla menyebutkan hak yang kedua. Yang ini merupakan hak yang sangat besar. Wabilwalidaini ihsana. Yang artinya, hendaklah engkau berbuat baik kepada orang tuamu. Di sini Allah menggunakan kata ihsan, berbuat baik. Segala macam bentuk, entah itu ucapan, entah itu perbuatan, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Entah itu bentuknya ucapan atau bentuknya perbuatan. Entah itu yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya finansial. Yang fisik itu contohnya kayak bantu orang tua berkebun, ya, bantu orang tua berkebun, bantu orang tua nyuci, bantu orang tua ngepel, bantu orang tua nyapu, ya. Bersih-bersih lah, intinya bersih-bersih rumah. Siapa yang hari ini bersihin rumah? Mungkin yang belum nikah, sih. Mana yang belum nikah? Yang belum nikah mana?
2: Banyak.
0: Siapa yang hari ini nyapu?
2: Kalau akhwat mungkin banyak sih saat ya.
0: Enggak, anak tanyanya ikhwan, akhwat enggak mungkin suruh, masa suruh ngeliatin tangannya. Nah, siapa yang hari ini nyapu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berapa jumlah yang hadir di sini? Berapa persen berarti ini yang nyapu? Nyapu, biasanya yang nyapu siapa? Ibu kan ya?
2: Pembantu iya. Sekarang kemungkinan.
0: Pembantu, malah pembantu, Masya Allah. Jadi kita berbuat baik sama orang tua, sifatnya fisik. Termasuk ketika orang tua punya hobi, yang hobi itu adalah sesuatu yang sifatnya mubah, boleh. Contohnya kayak ada sebagian orang tua sukanya hobinya masak. Ustaz, masa laki-laki bantu masak? Kok gak level banget sih? Gak apa-apa, minimal antum bawain apa kek. Yeah. Kalau misalnya sukanya marut-marut, antum yang tukang parutnya. Sukanya goreng-goreng kerupuk, antum yang
2: makannya.
0: Biasanya kayak gitu tuh penyakitnya itu.
2: Iya, Ustaz.
0: Sini capek-capek goreng, sudah satu ini tuh
2: habis.
0: Habis ini mana? Bantu yang sesuanya fisik. Orang tua suka berkebun, ya, nanam tanaman, bantu. Ini yang sifatnya fisik. Ada juga yang sifatnya finansial. Ada yang sifatnya finansial. Bantu orang tua berobat. Bantu biaya berobat untuk orang tua, bantu untuk makan orang tua, bantu untuk kesehatan orang tua. Ya. Makanya pada zaman ulama dahulu diceritakan ada seorang namanya Muhammad ibnu Sirin. Ya. Diceritakan bahwa pada masa beliau yang namanya korma itu harganya mahal sekali. Sampai-sampai ya, saat itu harga korma itu sampai 1000 dirham. Dirham itu kalau misalnya 50 ribu aja, berarti 1000 kali 50 ribu berapa tuh? Berapa? 50 ribu kali 1000? 50 juta, bayangkan. Beli korma harganya 50 juta. Korma apa itu, Ustaz? Pokoknya korma. Emang saat itu harganya sedang mahal. Akan tetapi Muhammad bin Sirin, dia dengar ibunya pengen korma. Nak, ibu pengen korma. Dibeliin sama Muhammad bin Sirin. 50 juta dia keluarin untuk beliin orang tuanya. Apa kata teman-temannya? Ente ya Allah, ngapain beli korma semahal itu? Kan bisa besok-besok nunggu kalau lagi
2: turun.
0: Murah harganya. Kata Muhammad bin Sirin, apapun yang diminta oleh orang tua saya, selama saya mampu untuk saya penuhi, saya akan penuhi. Jangankan 1000 dirham. Mungkin kalau misalnya ada yang sampai 10.000 dirham pun akan saya keluarkan. Apapun yang diminta oleh orang tua saya, kalau saya mampu, saya akan penuhi. Ini loh contoh. Akan tetapi kita dapatkan di zaman kita ini ada sebagian anak keterlaluan dengan orang tuanya. Saya pernah ditanya di suatu pengajian, "Ustaz, saya punya kakak atau punya adik nagih utang sama orang tuanya sampai orang tuanya sakit." Anak bilang, "Anak kalau enggak ada yang nanya, enggak percaya ada manusia hidup kayak gitu di dunia ini." Jadi dia cerita tentang saudaranya, yang saudaranya itu orang tuanya punya utang sama saudaranya, ditagih terus sampai orang tuanya sakit kepikiran belum melunasin utang sama anaknya sendiri. Allahu Akbar. Kayaknya orang ini belum dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan hasan di ghairihi oleh Al-Arnaut. Diceritakan dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhasimu abahu. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Rasul SAW melaporkan bapaknya. Seorang anak datang kepada Nabi ngelaporin bapaknya. Faqala ya Rasulullah inna hadha qad ijtaha mali. Wahai Rasul, bapakku ini sudah bikin saya bangkrut. Astagfirullah. Bapakku ini sudah menghabiskan hartaku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika. Ketahuilah bahwa kamu dan hartamu semuanya milik bapak kamu. Bukan hanya hartamu, apa? Ente, ente itu, tubuh ente itu milik bapak ente. Masa hitung-hitungan sama orang tua, ini kan keterlaluan. Orang tua, alhamdulillah, besok ana mau minta mobil nih. Ya enggak, yang ngeliat-ngeliat. Ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Jadi jangan mentang-mentang, maaf nih ya, orang tua, maaf nih, ana juga udah jadi orang tua. Jangan mentang-mentang, ya. Akan tetapi ketika itu kaitannya dengan kebutuhan yang sifatnya primer untuk makan, untuk berobat, maka enggak usah hitung-hitung. Selama kita masih mampu, maka kita keluarkan dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan ganjaran yang jauh lebih besar. Ini adalah firman Allah yang berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kelanjutannya kata Allah, firman Allah, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah, andaikan salah satu atau kedua orang tuamu sampai lanjut usia dan keduanya atau salah satunya berada di dalam pengasuhanmu. Kenapa sih? Kenapa dipilih lanjut usia coba? Kenapa Allah menyebutkan lanjut usia? Kenapa kira-kira? Sudah apa? Lemah. Terus? Sudah? Cerewet. Cerewet. Rewel. Ada yang lain? Seperti anak-anak. Betul. Sakit-sakitan. Terus apalagi nih yang bau-bau tua apa nih? Pensiun. Uzur, pikun. Apalagi? Sengaja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tua, ya, lanjut usia ini adalah untuk menjelaskan ketika orang tua kita sudah tua. Orang tua sudah tua. Emang dia dari dulu memang udah tua. Ketika orang tua kita sudah lanjut usia, maka kebutuhan dia kepada anaknya lebih besar dibandingkan ketika orang tua kita ini masih muda. Kenapa? Karena saat itu tadi sudah antum sebutkan, sudah uzur, sudah semakin lemah, sudah semakin, maaf, mungkin ada yang sebagian pikun, ya, kakinya sudah mulai sakit-sakitan, ya, macam-macam itu kan.
2: Osteoporosis.
0: Bahasa gampangnya, olinya udah kurang gitu aja. Ya, itu lebih gampang, olinya udah berkurang. Jadi sudah kurang ini lagi ya, jadi gak enak. Itu perlu dituntun. Ya. Dia jalannya udah sulit, perlu kita tuntun. Mungkin penglihatannya sudah mulai rabun, mungkin pendengarannya sudah mulai berkurang. Dia membutuhkan tangan kita untuk menuntun dia, orang tua kita. Tangan yang sudah keriput itulah yang dahulu selalu menuntun kita untuk latihan jalan. Sekarang tangan itu butuh untuk kita tuntun. Tubuh yang sudah ringkih karena sudah lanjut usia itu, yang dahulu senantiasa menggendong kita, sekarang orang tua kita bukan digendong, didorong pakai kursi roda. Dia yang selalu membawa kita kemana-mana ketika kita masih di perut ibu. Gak pernah ibu kita kepikiran naruh kita barang semenit, gak ada. Ke pasar dibawa, kemana lagi, tidur dibawa, tidur akhirnya cuma bisa melumah, terlentang atau miring. Gak mungkin mau tungkerup, gak bisa. Bayangkan, gak pernah kepikir, coba antum pikirkan bawa ransel. Antum dulu beratnya berapa kilo? Nah, yang 3 kilo misalnya, bawa ransel 3 kilo selama 9 bulan, gimana rasanya? Tidur dibawa, ke kamar mandi dibawa, sholat dibawa. Pernah gak ada ibu-ibu ke kamar mandi, sebentar dong anak taruh dulu? Gak ada. Tubuh itulah yang membutuhkan bantuan kita. Makanya para ulama kita dahulu luar biasa kalau masalah berbakti kepada orang tua. Diceritakan di dalam sebuah kitab Al-Birr Was-Silah karya Imam Ibnu Jauzi, ada seorang datang kepada Ubaidullah Ibnu Umair. Kata dia, kata orang tersebut, hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan hatta qadaitu biha al-manasik. Wahai Ubaidullah, saya ini gendong ibu saya mulai dari Khurasan. Khurasan itu mana ya? Ya daerah Persia sana lah, kira-kira di sekitar Iran gitulah, daerah-daerah sana, Afghanistan gitu. Saya gendong ibu saya dari Khurasan sampai selesai haji. Berapa kilo kira-kira? Coba anak tanya sama antum, siapa yang pernah gendong ibunya? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jam kuat? Berapa jam kuat gendong ibu? Sejam. Sejam sudah apa? Encoknya kamu. Ini dari Khurasan sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai balik lagi. Bertanya kepada Ubaidullah, kata orang tersebut, hal atarani aturani jazaituha, apakah dengan apa yang saya lakukan ini, menurut kamu saya sudah membalas jasa orang tua saya? Ribuan kilometer saya jalan kaki gendong tubuh ibu saya. Apakah dengan seperti ini saya sudah bisa membalas jasa orang tuaku kepada diriku? Apa kata beliau? La. Apa artinya la?
2: Tidak.
0: Tidak. La wala talqatan wahidah. Kamu itu belum bisa membalas walaupun hanya sekedar membalas kontraksi ibumu satu kali. Jadi kalau orang mau melahirkan kan ada kontraksinya itu, ada dorongan-dorongan, ada mengejannya. Jadi ibu kamu mengejan sekali itu gak bisa dibalas dengan kamu gendong ibu kamu ribuan kilometer. Itu baru ngejannya, belum melahirkannya, belum menyusuinya, belum mendidiknya. Ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kemudian Allah mengatakan, fala taqul lahumā uff. Janganlah kamu katakan uff. Uff ini mungkin di dalam bahasa kita apa? Ah. atau mungkin juga cek, ya, bisa semua kan? Ya, mungkin itu. Ya. Kata sebagian ulama, lau alimallahu syai'an minal uquqi adna min uffin laharramahu. Laharramahu. Kata seorang ulama, andaikan ada tingkat kedurhakaan yang lebih kecil dari uff, niscaya Allah akan sebutkan. Jadi yang paling kecil aja enggak boleh. Apalagi apalagi yang lebih besar. Ketika kita menghadapi orang tua kita sudah mulai pikun, ya, sudah mulai lanjut usia, biasanya orang tua itu lebih sensitif. Ini yang membutuhkan ekstra kesabaran. Apa-apa kayaknya salah. Datang bawa oleh-oleh, katanya ngapain bawa oleh-oleh, kan sudah banyak makanan di rumah. Salah. Besok gak bawa oleh-oleh, dikatakan tega-teganya jauh-jauh gak bawa oleh-oleh. Yang benar gimana? Sensitif orang tua kita. Ketika sudah mulai lanjut usia, dia sensitif. Kita perlu kesabaran. Sebagaimana dahulu orang tua kita itu sabar untuk ngelatih kita berbakti, ngelatih kita jalan, ngelatih kita baca. Nanya, gak tahu kita berapa kali coba nanya sama orang tua kita. Tanya satu barang. Ana sekarang itu kadang-kadang sama anak-anak, yang terutama yang terakhir ini, kadang-kadang yang namanya nanya itu barang satu ditanya bolak-balik. Misalnya nih, dia tanya misalnya, ini apa Bi? Gelas. Besoknya nanya lagi, ini apa nih? Gelas. Besoknya nanya lagi, gelas. Kadang-kadang mau jengkel juga, terus anak pikir-pikir, kayaknya nyontoh Ana tuh dulu. Coba lihat bagaimana sabarnya orang tua. Dan seingat Ana, belum pernah orang tua dulu bentak gara-gara kebanyakan nanya. Entah berapa belas kali kita nanya satu barang, itu baru satu barang loh, di rumah itu ada berapa barang? Puluhan, ratusan barang. Berarti berapa kali orang tua kita menghadapi pertanyaan kita? Belum ketika kita mainan air, ya, air yang ada di bak dikuras sampai habis. Belum lagi kita mainan pasir, belum lagi kita mecahin gelas. Lihat kesabaran orang tua. Nah sekarang kita hanya sekedar dikatain masalah oleh-oleh sudah jengkel. Bapak maunya apa sih dibawain oleh-oleh kayak gini, gak dibawain kayak gini, maunya apa sih? Subhanallah. Ya. La takun lahuma uff. Cek aja gak boleh sama orang tua. Ya. Makanya perhatikan baik-baik. Ya. Kadang-kadang kita menghadapi orang tua sakit, misalnya orang tua sakit, kita tawarin, ayo pak kita berobat. Enggak usah lah. Besoknya tawar lagi, ayo pak berobat, enggak usah lah. Ketika sudah parah baru, nak tolong dong bawain berobat. Perasaannya gimana coba? Di dalam hati kita ngomong apa? Marah. Kemarin enggak mau, sekarang minta. Cuman kalau bisa itu jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Yang dibutuhkan sama orang tua kita sekarang adalah belayan tangan kita, kasih sayang kita. Saya pernah diceritakan, ada seorang khatib, ada seorang khatib Jumat, saya hadir di sebuah khutbah di suatu masjid, ya dekat Purbalingga gitu. Dia cerita, khatibnya cerita, saya barusan menjenguk orang tua. Bukan orang tua dia, menjenguk tetangga, bapak dan ibu, yang dua-duanya sama-sama stroke. Yang dua-duanya sama-sama stroke. Ketika saya jenguk, bapak dan ibu itu sama-sama menangis. Terus kata khatib itu, saya tanya, kenapa menangis? Saya ini menyesal. Loh, menyesal apa? Saya pernah mendoakan anak saya, cuman doa saya salah. Emang doa bapak apa? Dahulu ketika saya masih muda, saya doakan seluruh anak kita jadi orang. Jadi orang. Emang sekarang bukan orang. Maksudnya jadi orang yang sukses gitu, secara dunia. Dan sekarang seluruh anak saya lupa jumlahnya 5 apa 6, semuanya sukses. Satu di Kalimantan, satu di Sumatera, satu di mana, semuanya gajinya gede-gede. Dan semuanya berlomba-lomba untuk mengirimkan uang buat saya. Rumah sakit paling mahal siap. Suster.
2: Okay.
0: Suster yang mau cari yang kayak apa, bisa dibayar. Makanan yang enak, bisa. Semuanya berlomba-lomba untuk ngirim duit, tapi bukan itu yang saya minta. Yang saya minta, yang dibutuhkan orang tua adalah bagaimana kita menyayangi orang tua kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanharhuma." Dan janganlah engkau membentak kedua orang tuamu. "Wa qul lahumā qawlan karīma." Dan ucapkanlah perkataan yang sopan. Ya. Membentak enggak boleh. Yang jelas membentak itu kan karena kita marah. Ada seorang ulama dahulu, dia enggak bentak. Dia cuman kelewat mengangkat volume suaranya. Jadi dia mungkin karena orang tuanya agak jauh, akhirnya dia teriak mungkin. Enggak maksud untuk membentak. Tapi dia langsung ingat firman Allah Subhanahu wa taala ini. Langsung dia itu menebus dosanya itu dengan memerdekakan dua budak. Ya, kalau sekarang satu budak misalnya ya, misal satu budak harganya 100 juta, berarti langsung sedekah 200 juta. Karena dia khawatir termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Itu padahal enggak sengaja, apalagi anak-anak yang sengaja membentak orang tuanya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan berbicaralah dengan orang tuamu menggunakan bahasa yang sopan. Menggunakan bahasa yang santun. Kalau orang Jawa mengenal adanya bahasa kromo. Kemudian di atasnya ada kromo inggil. Enggak tahu kalau di Betawi ada enggak tuh kromo tuh. Di Sumatera ada enggak kromo? Enggak ya. Tapi kalau di Betawi kan enggak mungkin manggil bapaknya lu gue kan enggak mungkin kan ya. Enggak mungkin, pasti kan ada bahasanya yang sopan. Jadi usahakan ketika kita berbicara dengan orang tua, kita berbicara dengan bahasa yang bagus. Ya, sesuatu yang menenangkan hati orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita butuh sama kita, sekedar dia cerita nostalgia. Ya, bercerita tentang masa-masa kecil kita. Ceritanya ya itu-itu aja. Dulu kamu pernah gini, pernah kayak gini. Itu selalu diulang-ulang. Jangan sampai keluar dari kata-kata kita. Emang gak ada yang lain apa, Bu? Dengerin aja, dengerin. Mereka itu didengerin sudah seneng. Mereka itu butuh waktu-waktu untuk bercengkerama dengan kita. Duduk di samping kita, ngobrol. Itu mereka seneng. Saya pernah mendengarkan sebuah ceramah di sebuah kaset tentang berbakti kepada orang tua. Kata dia, ada seorang ibu atau bapak punya anak banyak, ya, punya anak banyak, dan rata-rata secara ekonomi semuanya jadi, kecuali satu orang yang penghasilannya pas-pasan atau bahkan cenderung kurang. Dan alhamdulillah semua anaknya ini berbakti kepada orang tuanya. Semuanya berbakti kepada orang tuanya, berusaha untuk memberikan apa yang mereka berikan kepada orang tuanya. Mobil disiapkan, rumah disiapkan, pembantu siapkan, makanan, semuanya pengobatan. It's okay semuanya. Dan mereka juga rajin untuk datang, mendatangi orang tuanya. Cuman anehnya, di antara sekian anak, yang paling dicintai, yang paling tidak mampu. Padahal dia paling jarang untuk ngasih, karena memang untuk kehidupan sendirinya saja sudah
2: susah.
0: Tapi yang paling disayang, ada apa-apa, curhatnya sama anak yang kurang mampu itu. Ketika ditanya, kenapa? Itu kan saudara-saudara dia setiap hari ngirim ini, setiap bulan gak pernah telat. Kenapa ente suka yang itu? Anak saya yang satu itu paling sabar kalau suruh ngobrol sama saya. Jadi kalau ngobrol sama orang tua, kalau orang tua belum selesai dia enggak mau berdiri. Dia tunggu terus cerita. Dia dengerin orang tuanya cerita. Ya kayak gitu tuh, ceritanya cerita jadul gitu. Cerita zaman dulu gitu kan, diulang-ulang terus. Tapi terus dia Masya Allah respon. Dan dia, anak ini selalu update, bukan update status ya. Dia selalu update berita tentang keluarga. Ya, orang tua itu suka, oh gimana si Fulan, oh Fulan udah nikah. Oh gimana si Fulan, oh Fulan udah punya anak. Anaknya apa, laki-laki perempuan, gimana anaknya, sudah di mana. Itu update, semuanya di update. Setiap ketemu sama orang tua, oh si Fulan sudah lahir, eh si Fulan meninggal dunia. Sehingga orang tua itu seneng sekali. Bandingkan dengan sebagian dari kita, kapan coba kita meluangkan waktu untuk ngobrol sama orang tua kita? Banyak di antara kita ngobrol sama orang tua sudah jarang, masih pula disambi Facebookan atau BBan atau apalah WAan atau apalah, terserah. Coba, pernah enggak antum ngobrol sama orang tua sambil pegang HP? Sering. Bukan pernah, sering. Coba ana tanya sama antum, berani enggak antum ngobrol sama presiden sambil BBan? Berani enggak? Enggak berani. Masuk istana langsung, bukan di silent, langsung
2: dimatiin.
0: Kenapa sama orang tua berani? Kenapa kita tidak berusaha untuk duduk di hadapan orang tua kita, dengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita? Dan yang lebih parah lagi, ada sebagian dari kita jauh dari orang tuanya karena faktor pekerjaan dan yang lain-lainnya. Sudah jauh, gak pernah nelfon sama orang tuanya. SMS gak pernah nelfon, apalagi ngirim surat. Wah, gak zaman lagi ngirim surat. Padahal, ya, kita punya uang untuk telepon, kita punya uang untuk SMS, kita punya uang untuk ngirim surat. Akan tetapi banyak di antara kita yang malas. Bahkan pernah ada seorang anak yang durhaka, diceritakan, ditegur sama orang tuanya, kamu kok ya gak pernah datang ke sini sih nak? Ya minimal kamu gantiin jasa air susu saya aja lah. Jadi saya kan sudah menyusui kamu selama 2 tahun, itu saja deh tolong kamu bales. Apa kata anaknya? Mau saya kirim susu berapa kontainer bu? Katanya. Nauzubillahimindzalik. Jadi untuk bayar susu 2 tahun itu mau saya kirim susu berapa kontainer, Bu? Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang-orang yang hatinya sudah keras. Semoga kita dihindarkan dari golongan yang seperti itu. Amin. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ayat yang berikutnya, ayat berapa tadi? 23 ya.
2: 24. Ya, sekarang
0: 23, sekarang 24. Ayat yang 24 Allah mengatakan, "Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah." Ini juga menarik sekali. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Firman Allah Subhanahu wa taala, rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua. Ini etika yang sering kita lupakan. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua. Alias kalau sudah berhadapan dengan orang tua, posisikan kita lebih rendah dibandingkan mereka. Mungkin di antara kita banyak yang sudah sukses. Ada yang jadi bos di perusahaan. Mungkin juga ada yang jadi jenderal. Ya. Mungkin juga ada di antara kita yang sudah jadi tokoh agama, kiai besar. Ya. Yang punya pengikut begitu banyak. Ada juga mungkin di antara kita yang jadi dosen, profesor, doktor. Yang dihormati oleh seluruh sivitas akademi tempat dia ngajar. Kalau sudah masuk rumah ketemu sama orang tua, embel-embel itu semuanya copot. Kita ini kalau sudah berada di hadapan orang tua, kita rendah. Makanya ada seorang ulama, saya lupa namanya, ulama besar di zaman salaf. Dia punya ibu yang maaf agak kurang sehat. Agak kurang sehat akalnya. Suatu hari ulama itu lagi ngisi pengajian, kayak gini misalnya ngisi pengajian. Tahu-tahu dari jendela dibuka, ibunya manggil-manggil, "Eh, Le." Orang Jawa Le. Apa kata dia? "Labbaik ya umma." Saya siap untuk memenuhi panggilanku wahai ibunda. Langsung dia tutup itu apa?
2: Majelis.
0: Majelisnya, bukunya dia tutup. Dengan tergopoh-gopoh dia mendatangi ibunya. Ada apa bu? Itu ayam-ayam di rumah belum dikasih makan katanya. Bayangkan, dipanggil dari jendela, kirain ada masalah penting kan, adiknya kecemplung sumur itu kan mungkin kan panggil-panggil. Suruh ngasih makan apa?
2: Ayam.
0: Suruh ngasih makan ayam. Oh iya, siap. Langsung dia gandeng ibunya, rumah kasih makan ayam. Setelah itu dia balik. Balik ke situ, buka kitab lagi. Dia tanya sama, tahu gak kenapa saya tutup kitab ini? Karena ada yang tanya mungkin kan, ini lagi pengajian kok masa ditutup? Cuma suruh ngasih makan
2: ayam
0: aja. Kata ulama tersebut, saya berbakti kepada orang tua saya hukumnya fardu ain. Fardu ain. Sedangkan saya ngajar kalian ini hukumnya fardu kifayah. Jadi saya harus mendahulukan yang fardu ain daripada yang fardu kifayah. Lihat. Begitulah para ulama kita mencontohkan, merendahkan diri depan orang tua. Gak ada embel-embel ulama, gak ada embel-embel kiai kalau sudah di hadapan orang tua kita. Gak ada embel-embel pejabat, gak ada embel-embel jenderal. Jenderal itu sudah lepas itu semua kalau sudah di hadapan orang tua. Walaupun orang tua kita itu mungkin hanya tamatan SD. Sedangkan kita sudah S. S apa? S teler. Ya. Itu udah gak ada itu. Kalau sudah di hadapan orang tua kita harus rendah. Kenapa kita harus merendah? Karena jasa mereka yang sangat besar kepada kita. Coba bandingkan. Ya. Bandingkan ketika kita berhadapan dengan atasan kita. Ketika kita berhadapan dengan bos. Ketika kita berhadapan dengan pejabat. Kenapa kita bisa duduk begitu sopan? Sedangkan di hadapan orang tua kita, kita tidak bisa duduk dengan sopan. Kalau orang Jawa itu kan masalah-masalah etika kan masih perhatikan. Saya kira juga bukan hanya orang Jawa saja. Yang namanya duduk sambil ngangkat kaki, apa istilahnya? Jegang. Tahu jegang enggak antum? Masa saya praktek di sini. Jegang itu ngangkat
2: kaki.
0: Angkat kaki. Berani enggak antum sama bos ya, lagi bicara masalah kenaikan gaji, antum lagi pengen gajinya naik, antum ngobrolnya sambil apa? Jegang. Berani enggak? Enggak berani. Takutnya. Kenapa sama orang tua kita berani? Emang jasanya orang tua dibandingkan jasa bos itu lebih besar jasanya bos dibandingkan orang tua kita. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian adanya kedua orang tua kita, enggak mungkin kita ada di muka bumi, enggak mungkin. Cukup itu sebagai bentuk jasa orang tua kita kepada kita. Waqfid lahumā janāḥadh-dhulli minar raḥmah. Minar raḥmah karena dorongan kasih sayang. Di sini kita diingatkan tentang niat. Inti niatnya apa? Merendahkan diri di hadapan orang tua. Inti niatnya apa? Ada sebagian orang, masya Allah, kalau ada maunya, baru sama orang tua, ya munduk-munduk. Apa munduk-munduk? Munduk-munduk, nunduk-nunduk sama orang tua. Ada maunya, ya pengen tanah yang sono dijual, gitu kan? Ada maunya dia. Kalau sudah kejual, udah lupa itu. Atau kalau anak kecil nunduk-nunduk sama orang tua karena takut enggak dikasih uang jajan, sangu. Enggak. Minar rahmah, karena kasih sayang. Ikhlas, tulus. Sehingga yang terasa pun akan beda. Jadi orang merendah karena tulus, ikhlas, sama orang merendah karena punya maksud duniawi, beda efeknya. Kayak tangisan air mata buaya sama tangisan yang tulus beda ya. Ini waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Yang terakhir waqur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana keduanya merawat kami ketika masih kecil. Ini akan kita undur nanti masalah doa. Yeah.
2: Tapi Ustaz, tadi menarik Ustaz, ketika ulama dipanggil oleh ibunya, itu langsung menyaut. Ada juga kisah yang dipanggil sedang sholat sunnah juga, itu kita juga wajib untuk membatalkan sholat juga Ustaz ya?
0: Iya, betul. Jadi kalau sholat sunnah, nah, antum lagi sholat sunnah, sholat duha dipanggil-panggil, boleh antum membatalkan. Yang enggak boleh itu kalau sholatnya sholat
2: wajib. Baik ya, Ustaz, betul. Untuk menambahkan kita lebih bersemangat untuk beri walidain Ustaz, ada untuk tambahan untuk apa dalil-dalil dari Rasulullah SAW Ustaz?
0: Oh iya, kalau tadi kita baca ayat Quran, surat apa tadi?
1: Al-Isra
0: ayat 23-24. Kalau hadis Nabi SAW lebih banyak lagi. Ada yang sifatnya ucapan Nabi SAW, ada yang sifatnya perbuatan dari Nabi SAW, ada yang sifatnya persetujuan dari Nabi SAW. Jadi tiga-tiganya itu ada tentang birrul walidain. Di antara hadis yang sering kita dengar, sama sering kita dengar, cuman sayangnya gitu, kita kurang memahami sehingga prakteknya pun jadi kurang, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Pada suatu hari ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk saya sikapi dengan sikap yang baik? Siapakah yang paling berhak untuk saya sikapi dengan cara yang baik? Maka Nabi SAW menjawab, ummuka. Apa artinya? Ibumu. Sahabat itu bertanya, terus siapa? Nabi melanjutkan, ummuka, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Sampai berapa kali?
1: Tiga kali.
0: Thumma man, yang keempatnya ditanya, terus siapa lagi? Baru Nabi SAW mengatakan, abuka. Apa abuka?
1: Bapakmu.
0: Ini hadis mungkin sejak SD kita sudah dengar. Ya enggak? Akan tetapi enggak tahu kita sudah praktek atau belum. Saya mendapatkan faedah ini dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala ketika ngisi di Roja. Saat itu saya lagi naik kendaraan, ada acara di Jakarta, berapa tahun yang lalu saya lupa. Saya begitu dengar itu, saya seumur-umur ini kayak baru paham ini hadis. Jadi saya seperti antum, pernah dengar hadis ini sejak SD. Jadi ana baru paham hadis ini, sedikit paham hadis ini baru sekitar 2, 3, 4 tahun yang lalu. Kata beliau, ya, kata Syekh, apa maksud dari man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Apa maksud dari pertanyaan sahabat ini? Siapakah wahai Nabi orang yang paling berhak untuk disikapi dengan cara yang baik? Perhatikan kata-kata, siapakah yang paling berhak? Ini yang beliau tekankan di situ. Sekarang saya tanya, apakah hadis ini menunjukkan bahwa orang lain selain orang tua itu tidak berhak untuk kita sikapi dengan baik? Apakah hadis ini menunjukkan seperti itu?
1: Tidak.
0: Jawabannya tidak. Ya. Bos kita berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati, ustadz berhak untuk kita hormati, dosen, guru berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati. Ya, orang-orang partner bisnis berhak untuk kita hormati. Akan tetapi yang ditanya di sini, siapa yang paling? Itu yang ditanya. Coba sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan sikap kita di rumah di hadapan orang tua kita dengan sikap kita di masjid sama ustadz kita. Kalau antum mau nyapa ustadz, ya, itu kan assalamualaikum ustadz. Sampai kadang-kadang suaranya enggak
2: kedengaran.
0: Saking hormatnya sama orang tua. Pernah enggak antum kayak gitu sama ibu? Assalamualaikum bu. Ya. Atau sama dosen, ya, karena pengen remedi ya. Ya, nilainya apa kalau enggak naik apa? Eh? C. G. D. Nilainya karena jatuh akhirnya minta kenaikan. Lihat bagaimana datang, bawa oleh-oleh, bawa gula, bawa kopi, bawa apalagi tuh. bawa teh macam-macam itu dibawa ke situ. Ya. Sama orang tua coba kita gimana? Atau sama atasan kita? Ya. Atau sama atasan kita? Jadi di sini bukan lagi kita dilarang

0: Banyak di antara kita asal
1: jeplak.
0: Asal jeplak. Sak metune, kata orang Jawa sak metune, sekeluarnya saja. Kenapa kita enggak berpikir? Subhanallah. Nabi SAW ditanya siapa yang paling berhak. Jadi yang paling berhak untuk kita sikapi dengan lembut, dengan sopan adalah orang tua kita. Ibu kita, ibu kita, ibu kita baru bapak kita. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi prakteknya subhanallah kita dapatkan jauh. Makanya saking para ulama kita memahami hadis ini dengan baik, ada seorang ulama namanya Zainal Abidin rahimahullah. Ulama ini berbakti sekali sama orang tuanya. Akan tetapi gak pernah makan bareng satu nampan sama orang tuanya. Padahal kan biasanya kan kalau orang-orang Arab itu sukanya makan bareng-bareng satu nampan. Nabi SAW juga mengajarkan seperti itu. Jadi makan bareng gitu kan. Akan tetapi si Zainal Abidin ini gak pernah makan bareng sama orang tuanya dengan cara seperti itu. Padahal dia orang yang terkenal berbakti sama orang tuanya. Ditanya dia, ente kenapa sih gak pernah makan sama orang tua ente? Bareng-bareng gitu, satu nampan gitu. Kata dia, aku takut durhaka. Masa makan bareng durhaka? Iya, saya takut ketika makan bareng di situ ada lauk. Orang tua saya sudah pengen ngambil itu, kemudian saya dahului ngambil lauk itu. Mendahului keinginan siapa? Orang tua. Saya takut kalau kayak gitu durhaka sama bapak, sama ibu saya. Nah kita kadang-kadang orang tua beli makanan banyak habis semuanya. Seharusnya kalau kita punya apa kayak ya, punya misalnya beli bebek misalnya. Bebek bagian yang paling enak apanya? Brutu. Apa? B, apa tuh B? Gak tahu nih, paha atau sayap, gak tahu lah. Ya. Itu kalau bisa kita beli sesuatu, itu kita sisakan yang paling spesial. Ya. Bukan orang tua disuruh makan sisa dari kita. Ini praktek dari betul-betul bagaimana ulama kita berbuat baik sama orang tua. Ini contoh, namanya Zainal Abidin. Ada ulama yang lain namanya Ibnul Hasan At-Tamimi. Ibnul Hasan At-Tamimi rumahnya itu masih tanah gitu loh, masih tanah. Suatu hari di rumahnya itu dia nemu kalajengking. Nemu apa? Kalajengking. Akhirnya dikejar itu kalajengking mau dipukul. Begitu sudah mau kena pukul, kala jengking di situ ada lubang. Buruan itu kala jengking masuk dulu ke lubang. Waduh, masuk ke lubang. Jangan-jangan kala jengking ini dendam nanti. Akhirnya dia khawatir, jangan-jangan nanti kala jengking ini keluar lagi. Apa yang dia lakukan? Dia masukkan tangannya kemana? Ke lubang. Dia cari itu kala jengking sampai digigit sama kala jengking. Yang penting dia sudah bisa pegang, dia bunuh itu kala jengking. Ditanya sama orang, ente kenapa segitunya memasukkan tangan ke lubang untuk nyari kalajengking sampai kamu digigit, kan bahaya. Iya, kalau saya gak kayak gitu nanti kalajengkingnya keluar gigit ibu saya gimana. Mendingan tangan saya yang digigit daripada ibu saya yang digigit. Itu loh contoh bagaimana para ulama kita itu sangat berbakti kepada orang tua kita. Kadang-kadang ada di antara kita menggandeng ibunya saja merasa malu. Karena mungkin dianya ini gagah, ya, tubuhnya atletis, ibunya kerempeng, pendek, ya, bungkuk, malu, boy. Bu, jangan deket-deket deh, agak belakang sono, ya, digandeng, ya, sama orang tua. Kalau misalnya ada panas gitu kita bawain payungnya, jangan sampai kita payungan sendiri, bu, kita kehujanan kayak gini. Naik kendaraan, dipapah, suruh naik. Ketika turun, berusaha untuk kita maksimalkan berbakti kita kepada orang tua kita. Kalau enggak, na'udzubillahi min dzalik, celaka. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kata Nabi SAW, raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anf. Celaka, celaka, celaka. Berapa kali?

0: Nabi SAW?
1: Tiga kali.
0: Celaka, celaka, celaka. Qila man ya Rasulullah. Wahai Rasul, siapa itu orang? Kasian banget didoain celaka tiga kali. Kata Nabi SAW, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah. Celaka, celaka, celaka orang yang menjumpai salah satu atau kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, kemudian peluang itu tidak bisa memasukkan dia ke surga. Sampai dikasih kesempatan ketemu sama orang tua sampai lanjut usia, kok enggak bisa ini dimanfaatkan untuk masuk surga? Nabi SAW mengatakan celaka, celaka, celaka. Maka habis ini pulang, yang masih punya orang tua, ya, yang masih punya orang tua yang sudah lanjut usia dan selama ini kita sia-siakan, peluk orang tua kita, minta maaf. Mulai detik ini kita akan berbuat baik sama orang tua kita. Kalau enggak celaka, Nabi SAW mengatakan celaka, enggak menyebutkan celaka di dunia atau akhirat, berarti di dunia dan di akhirat. Bisa jadi kegagalan usaha kita, kegagalan bisnis kita adalah karena kita enggak berbakti sama orang tua kita. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya uququl walidain, durhaka kepada orang tua adalah merupakan salah satu dosa terbesar. Dan sekuat apapun kita berbakti sama orang tua kita, tidak akan bisa menyamai perbuatan baik orang tua kita sama kita. Mungkin antum akan katakan, alhamdulillah ustaz, orang tua anak sekarang sudah lanjut usia, sakit-sakitan, cuma tidur di kasur saja, alhamdulillah setiap hari anak gantiin popok, anak mandiin, hebat, alhamdulillah. Akan tetapi berbeda kondisinya ketika orang tua kita ganti popok kita sama sekarang kita ganti popok orang tua kita. Beda. Apa bedanya? Kalau orang tua kita dahulu ganti popok kita, dia berdoa, ya Allah, moga-moga anak ini sehat, cepat gede, semoga walafiat, semoga panjang umur. Ini ketika orang tua kita ganti popok kita. Kalau sekarang anak mengganti popok orang tuanya, apakah seperti itu doanya? Mudah-mudahan panjang umur, supaya anak bisa ganti popok tiap hari, gitu. Kenapa enggak mati-mati, gitu kan? Beda, ya. Jadi jangan dipikir kita sudah ganti popok sekali sudah bisa menandingi jasa orang tua kita. Oh, enggak, ya. Orang tua kita dahulu ketika ganti popok kita, dia iringi dengan kasih sayang, dengan doa, gimana supaya anak saya ini besar, sehat, panjang umur, berkah. Kalau kita sebagian ganti popok orang tua dengan harapan dalam hatinya, kenapa sih lama banget? Ya. Na'udzubillahi min dzalik.
2: Ya. Nah, Ustaz. Ini mungkin apa saudara-saudara kita ini yang sudah terbiasa atau lagi bersemangat beragama, bermajelis ta'lim, Ustaz, ingin dengan sisi lain, Ustaz, untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin ada cara yang tepat dalam mendakwahi orang tuanya supaya dia merasa mempunyai sisi lain dalam berbakti, Ustaz.
1: Iya, jadi kita dari tadi kita berbicara tentang bakti orang tua, bantu finansial, fisik, tapi kita belum membahas tentang bakti kepada orang tua dengan cara menularkan ilmu yang sudah kita ketahui kepada siapa? Orang tua. Ini tadi belum kita bahas, ini penting. Saya yakin enggak ada di antara kita yang pengin supaya pisah sama orang tua nanti di akhirat. Kita pengennya sama orang tua bareng-bareng terus. Gak ada di antara kita yang punya cita-cita di akhirat pisah, satunya di surga, satunya di neraka, gak ada. Saya gak bisa bayangkan, ya, di dunia makan bareng satu meja, bercengkrama bareng, piknik bareng, tahu-tahu nanti di akhirat satunya di neraka, satunya di surga. Na'udzubillahi min dzalik. Kita pengennya bareng-bareng terus. Kita pengen supaya di surga nanti bareng. Gimana caranya, Ustaz, supaya nanti kita bisa beserta dengan orang tua kita surga? Caranya ada dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 21. Surat apa? At-Tur. Surat At-Tur ayat 21. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin." Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anaknya, keturunannya juga beriman. Jadi orang tuanya beriman, anaknya juga beriman. Apa ganjarannya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan gabungkan antara anak dengan bapaknya, dengan ibunya. Digabungkan di mana? Di surga. Jadi kalau kita pengin bareng sama orang tua kita di surga, sama-sama berusaha menjadi insan yang beriman. Anaknya sholat, orang tuanya juga sholat. Anaknya ngaji, orang tuanya juga ngaji. Anaknya berakidah benar, orang tuanya juga berakidah benar. Nah inilah tugas. Entah itu tugasnya orang tua atau tugasnya anak. Tergantung siapa yang dapat hidayah duluan. Kalau yang dapat hidayah duluan anak, maka dia berusaha bagaimana supaya orang tuanya juga mendapatkan hidayah. Sebaliknya, kalau misalnya orang tuanya yang dapat hidayah duluan, kita berusaha untuk anak kita pun mendapatkan hidayah. Kalau kita sudah bisa sukses untuk mendakwai keluarga kita, anak, bapak, ibu, ya, kakek, nenek, masya Allah semuanya dapat hidayah, inilah orang-orang yang sukses. Makanya definisi sukses menurut Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka inilah orang yang sukses. Sukses itu bukan diukur dari mobil kita yang mewah, rumah kita yang megah, tanah kita yang luas. Bukan. Kalau kita bisa masuk surga, satu keluarga masuk surga, sukses. Akan tetapi untuk kesana kan tidak mudah. Untuk kesana tidak mudah. Butuh perjuangan. Ketika kita sebagai anak misalnya dapat hidayah dulu, gimana kita mengajak orang tua kita? Harus banyak etika yang kita perhatikan. Antara lain ketika kita ngajak orang tua kita, jangan sampai omongan kita itu terkesan untuk menggurui. Terkesan untuk menggurui. Ayo pak, ngaji yuk pak, biar pinter. Kemudian ketika nyetel radio, nih dengerin, biar tahu. Emang antum ini lagi ngajari anak TK apa? Etika. Ini salah satu hal yang amat disayangkan. Mulai pudar. Bahkan mungkin mulai hilang dari sebagian orang-orang yang sudah ngaji. Sudah ngaji, tapi etikanya mana? Sama orang tua jangan menggurui. Kita mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, kalau misalnya nyetel radio misalnya ya. Ini memanfaatkan media. Jadi selain kita tidak menggurui, berusaha untuk memanfaatkan media. Ya kalau memang kita belum bisa ngomong sama orang tua kita langsung, kita setel radio dan gak usah kita katakan, ini dengerin gak usah. Kita setel aja ya radio tersebut. Seakan-akan kita dengerin, ya cuman suaranya agak dibesarin dikit. Siapa tahu nanti ada 1-2 yang masuk ke telinga orang tua kita. Ya. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan nikmat teknologi yang ada di hadapan kita. Ada radio, ada televisi dakwah, ada majalah. Jadi antum taruh buku di atas meja, ya. Biarin nanti orang tua yang buka sendiri. Ustaz kan udah taruh sampai berdebu enggak dibaca-baca, enggak apa-apa. Besok taruh lagi 2, ya. Wah, itu nanti dipindahin. Minimal ketika mindahin orang tua ngelihat. Ketika mindahin kan ngelihat. Ya. Gak apa-apa gak dibaca, dia lihat dulu judulnya daripada gak lihat sama sekali. Nah, dia lihat, gak baca, taruh. Nanti besok taruh lagi di situ. Sampai akhirnya orang tua akan mendapatkan hidayah. Jadi masalah tidak menggurui, manfaatkan media, terus juga tonjolkan sisi perilaku kita. Jadi semakin ngaji, semakin baik perilakunya. Itu yang harus kita tonjolkan. Sehingga orang tua kita akan berkata kepada anak kita, masya Allah nak, kamu setelah ngaji kok kamu tambah baik ya nak ya. kamu ngaji di mana sih nak? Bapak pengen ikut . Itu kan Masya Allah. Jadi jangan sampai orang tua kita menilai kita dari perilaku jelek kita, kemudian orang tua kita mengatakan, kamu ngaji di mana sih? Semakin lama semakin ngaji, kamu tambah apa? Songong ya? Apa songong artinya? Kamu kok tambah gak jelas kayak gitu, disuruh nyuci baju gak mau, disuruh nyapu gak mau. Iya, kita kan harus tolabul ilm, Bu.
3: Masya Allah.
1: Padahal tolabul ilmnya nanti jam 10, ibadat zuhur, jam 7 suruh nyapu, kita kan mau tolabul ilm, gak ada hubungannya. Jaga sembung, naik ojek, gak nyambung, Jack. Gue mau ngaji jam 1 kok, masa jam 7 suruh nyapu gak mau, gak ada hubungannya. Jadi setelah ngaji kita harus menunjukkan perilaku yang baik. Dengan harapan ketika perilaku yang baik itu kita tonjolkan dan niatnya betul-betul karena Allah dan berbakti kepada orang tua, insya Allah pintu-pintu akan terbuka. Dan ketahuilah banyaknya orang tua kita yang mungkin sampai saat ini kita ajak belum mau, bisa jadi karena cara kita yang gak benar. Bukan karena orang tua kita yang keras kepala, bukan. Maka lebih baik kita introspeksi diri. Ya, ini adalah masalah dakwah kepada orang tua.
2: Nah, Ustaz, itu dakwah kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, perilaku kita saat orang tua masih hidup, Ustaz. Ya. Lalu misalkan orang tua kita kadarullah sudah wafat, Ustaz. Bagaimana cara berbakti kita, Ustaz?
1: Nah, ini kalau orang tua sudah wafat, ini berarti pintunya sudah enggak. Dua-duanya udah enggak ada, ini gimana ini, Ustaz? Masih bisa. Masih ada peluang untuk berbakti kepada orang tua. Tidak ada kata terlambat. Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana caranya saya berbakti kepada orang tua setelah orang tua saya meninggal? Setelah orang tua saya meninggal, bagaimana saya berbakti? Kata Nabi SAW, apakah bisa? Kata Nabi, na'am, bisa. Bagaimana caranya? As-salatu alaihimah. Yang pertama dengan nyolati ketika beliau sudah wafat, disolati dua orang. Ya, jangan sampai karena saking sedihnya sampai lupa, tidak nyolatin. Ya, yang lainnya pada nyolatin, kita malah sibuk nangis sampai nggak nyolatin. Itu nggak berbakti sama orang tua. Yang pertama kata Nabi SAW, as-salatu alaihima, berbakti menyolati keduanya. Wal istighfar lahuma, mendoakan. Mendoakan orang tua. Kapan Ustaz? Kapan juga. Kadang-kadang kita ini lupa ya, mintanya rizki terus lupa enggak doain orang tua. Ustaz, kadang-kadang saya mimpi, Ustaz, ketika tidur itu mimpi ketemu orang tua. Itu maknanya apa? Ana bilang ana bukan ahli takwil mimpi. Tapi mungkin bisa jadi itu peringatan dari Allah, ente jarang doain orang tua. Saya kadang-kadang kayak gitu, iya, lama ini gak doain orang tua, lama gak ziarah kubur. Banyak di antara kita ziarah kubur setahun sekali. Sering-sering ziarah kubur. Terutama yang kaum pria, yang kaum wanita jangan terlalu sering. Menurut sebagian ulama, sering-sering ziarah kubur, datang kubur, doakan orang tua kita di situ. Ya. Kalaupun gak sempat, doakan di jalan. Makanya tadi alhamdulillah itu ada yang tunjuk jari, yang doakan, nelfon. Nah, hari ini siapa yang doain orang tua? Hari ini siapa yang doain orang tua? Tuh kasih hadiah tuh.
2: Ada, Ustaz.
1: Jadi satu.
2: Yang mana, Ustaz? Banyak nih,
1: Ustaz. Coba angkat, Bang Atan. Saya pilih dulu. Nah.
2: Itu sumringah banget, Bapak. Silakan, Ustaz.
1: Kayaknya yang sepuh aja tuh.
2: Yang sepuh, Masya Allah. Barakallahu fiina wa fiikum. Yang sepuhnya banyak, Ustaz. Yang mana, Ustaz?
1: Yang pakai kacamata. Kacamata.
2: Bapak, silakan Bapak. Ini ada buku dari Ustaz Yazid, guru kita, Biru Walidain dan Uang 100.000.
1: Masya Allah. Masya Allah.
2: Mungkin bisa diberikan hadiah untuk orang tua Bapak, insya Allah ta'ala. Mungkin bisa dibantu Bapaknya, kasihan.
1: Masya Allah, Masya Allah.
2: Barakallahu fiik.
1: Waalaikumsalam. Ini yang kedua. Jadi yang pertama nyolatin, yang kedua apa? Mendoakan. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima.
0: Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memenuhi janji mereka. Memenuhi janji. Jadi kadang-kadang orang tua kita semasa hidup janji, misalnya janji mau ngurusin masjid misalnya ya. Orang tua kita janji mau ngurusin masjid, atau orang tua kita janji mau ngapain, kita berusaha untuk memenuhi janji itu. Atau dia pernah janji mau beliin apa ya sama orang lain, itu berusaha untuk kita lakukan. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wa ikramu shodiqihima. Yang keempat adalah memuliakan teman-teman orang tua kita. Memuliakan teman-teman orang tua kita. Dan ini para sahabat luar biasa. Saya lupa kalau enggak salah Ibnu Umar. Kalau enggak salah Ibnu Umar. Ibnu Umar suatu saat dia sedang naik unta atau naik keledai, saya lupa. Lewat di sampingnya ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu kalau sekarang mungkin orang gunung, deso ya. Jadi orang desa, orang pesisir, orang kampung gitu kan. Tahu-tahu Ibnu Umar ini langsung turun. Kemudian dia persilakan, silakan Pak, Pak silakan naik. Habis itu kemudian dia kan enggak pakai sorban itu, orang Arab Badui, langsung sorbannya dicopot, langsung ditaruh di atas kepalanya biar enggak kepanasan. Diantar. Mau kemana Pak? Mau ke sana. Diantar sama Ibnu Umar. Ibnu Umar lagi bareng sama temannya. Kata temannya, "Ibnu Umar, orang Arab Badui itu enggak usah digituin. Dikasih dikit aja udah marem dia. Ya, dikasih dikit aja katakanlah diboncengin atau dikasih duit dikit udah marem dia." "Enggak. Saya tahu ini adalah teman bapak saya dahulu. Ini temannya Umar. Ini temannya Umar. Makanya saya berusaha untuk menghormati dengan baik. Anak saya ini. Teman bapak saya ini. Makanya perhatikan baik-baik. Ya, kita menghormati siapa? Teman. Menghormati teman-teman orang tua kita. Teman kerja, ya, teman sekolah. Makanya kadang-kadang saya ini suka diingatkan sama ibu saya, ya. Coba kamu pergi ke sana. Ya, pergi ke luar kota, coba temui di sana ada teman bapak. Bismillah. Kalau ada kesempatan saya sekali pergi ngunjungin ada 4, misalnya 4 orang satu kota datangi. Saya kesini, saya dulu adalah anaknya Pak Anu. Saya kesini semata-mata hanya ingin menyambung hubungan karena dulu bapak adalah teman. Senang dia cerita, bapak kamu dulu gini. Itu termasuk bakti kepada orang tua. Minimal ketika teman orang tua kita datangi, minimal dia akan cerita, "Masya Allah, semoga Allah merahmati bapak kamu. Bapak kamu tuh doa kan, jadinya kan doa kan." Kalau kita enggak datangi mungkin dia lupa enggak doain. Ketika kita datangi dia ingat. Dia ingat sama bapak kita, akhirnya dia doain ya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima kata Nabi SAW, wasilatur rahimi allati la tusalu illa bihima. Yang keempat, yang kelima menyambung silaturahim. Yang tidak bisa terjalin atau maaf yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Dalam arti saudara-saudara. Kalau tadi kan teman, sekarang saudara-saudara. Pak D, terus Bude, Pak Le, terus Bule. Sampai ini hadis riwayat Ahmad nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Az-Zahabi. Saking pentingnya ya, saking pentingnya menyambung silaturahim ini sampai Nabi SAW pernah mengatakan al khalatu bimanzilatil ummi. Bibi itu ya, bibi saudara ibu itu kedudukannya seperti ibu. Apa? Bibi ya, saudaranya ibu kedudukannya kayak ibu. Jadi sekarang kita punya ibu, dia punya kakak, punya adik. Itu setelah ibu kita meninggal, apalagi setelah meninggal, itu sebelumnya juga termasuk. Itu kayak ibu kita. Maka Anda kalau ibu udah meninggal masih punya adik, bude atau bule, bibi, itu manfaatkan baik-baik. Itu kayak ibu, itu gantinya ibu. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama,
1: mensolatkan, yang kedua mendoakan, memenuhi janji, memuliakan teman, menyambung silaturahim. Ini beberapa yang kaitannya dengan berbakti kepada orang tua setelah meninggal.
2: Sudah set. Mungkin untuk apa kita melanjutkan memperdalam materi ini Zat, boleh kita buka tanya jawab Zat ya.
1: Silakan.
2: Baik, bagi Anda yang ingin bertanya jawab, untuk ikhwan kami ulangi, untuk ikhwan dikhususkan bertanya langsung kepada Ustadz agar lebih interaktif. Jadi yang memakai tulisan kita utamakan yang akhwat Pak, mohon maaf ya. Jadi kalau mau bertanya bagi ikhwan bertanya langsung dan akan disediakan mic-nya agar lebih interaktif kepada pemateri kita.
3: Ya.
2: Ya, silakan Afani.
3: Ya. Masya Allah. Wah, sudah pada nunjuk semua nih, Dak. Kayaknya abis asar lanjut lagi nih, Ustaz. Pertanyaan dari Ahwat saja sudah, Masya Allah. Yang rata-rata tadi sih sudah dijelaskan ya, tapi ada satu pertanyaan yang mengusik Ana, Ustaz ya. Ustaz, kelihatan nggak, Ustaz?
1: Kok antum yang nanya?
3: Ya, boleh dong, kan Anda juga nggak dikasih hadiah. Ya. Ada yang mengusik, ada suatu distorsi sosial sekarang di kaum muslimin ya, sebagian kecil itu, bahwa padahal pintu surganya itu di rumahnya gitu Ustaz, tapi malah mencari surga itu sampai keluar negeri gitu Ustaz, padahal itu belum tentu benar juga. Menurut antum bagaimana Ustaz?
1: Nah, ini juga perlu dicermati nih, nah, fenomena sebagian saudara-saudara kita yang jauh-jauh untuk keluar negeri padahal masih punya orang tua. Ada sebuah hadis yang menarik untuk kita perhatikan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berangkat jihad. Berangkat apa?
2: Jihad
1: adalah salah satu puncak keimanan yang tertinggi, yang dikatakan oleh Nabi SAW dzarwatu sanamil iman, puncak keimanan yang tertinggi. Jadi sahabat ini datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berangkat jihad. Sebelum diizinkan sama Nabi SAW, beliau bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang tersebut mengatakan, na'am, iya wahai Rasul. Begitu Nabi SAW mengetahui bahwa orang tua pemuda ini masih hidup, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, fafihima fajahid, berjihadlah dengan merawat kedua orang tuamu. Jadi subhanallah, Nabi SAW mengarahkan kepada jihad yang lebih utama. Gak mungkin Nabi SAW mengarahkan sesuatu melainkan sesuatu itu lebih utama, pasti. Jadi gak mungkin Nabi SAW mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang kurang utama, enggak. Pasti ini lebih utama. Jadi jihad untuk berbakti kepada orang tua ini lebih didahulukan. Makanya saya merasa kasihan, miris kepada sebagian orang tua yang ditinggalkan sama anaknya sampai nangis-nangis, ya, sampai nangis-nangis ditinggalkan kesana kemari. Orang tuanya enggak mengizinkan. Kecuali kata para ulama, seandainya jihad itu sifatnya fardu ain, fardu ain, dan itu berdasarkan instruksi seruan dari pemerintah kaum muslimin, itu lain masalah. Akan tapi sekarang apakah sudah fardu ain? Pertanyaannya kemudian apakah diinstruksikan oleh pemerintah kaum muslimin atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya jangan sampai kita jauh-jauh mencari pintu surga padahal ada di rumah sendiri. Wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya Taufik.
1: Silakan Bapak Taufik.
4: Orang tua saya di Jawa. Saya hidup di Jakarta. Saya sudah pernah coba untuk beliau di rumah saya. Tapi beliau lebih nyaman di Jawa. Ikut kakak saya di Jawa. Nah, dan saat ikut saya, beliau lebih nyaman di Jawa karena anak perempuan. Kakak saya perempuan, kalau saya kan laki-laki.
1: Iya, Pak, tahu.
5: Enggak perlu dijelaskan, Ustaz. Ya, silakan lanjut, Pak.
4: Biar jelas.
5: Lalu pertanyaannya.
4: Lalu bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua dengan cara tersebut?
1: Iya.
4: Karena orang tua saya di Jawa dan hari ini ibu saya sedang sakit.
1: Oh iya.
4: Mohon didoakan oleh Ustaz. Syukron jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha antas syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha antas syafi لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Pertama, saya ingin luruskan. Tadi katanya tinggal di Jawa orang tua, sedangkan Anda tinggal di Jakarta. Jakarta kan Jawa. Ini salah kaprah ini. Kamu orang Jawa. Emang Betawi di mana kalau bukan di Jawa? Jadi gini ya, yang namanya orang tua itu kan nyaman-nyamanan. Jadi mana yang nyaman buat dia gitu loh. Makanya gak bisa dipaksa orang tua harus kesini, harus kesini. Apalagi misalnya tinggal ibu, dia kan tinggal di rumah itu banyak banyak kenangan, banyak nostalgia, ya. Sehingga kalau dia tinggalkan, dia akan selalu kepikiran rumahnya. Maka disinilah anak berusaha untuk mengalah. Kalau tidak sampai taraf berpindah, kalau tidak bisa sampai taraf berpindah, meninggalkan pekerjaan yang di sini, berpindah mencari pekerjaan di sana. Kalau tidak sampai taraf ini, maka Anda harus meluangkan waktu untuk sering-sering datang ke sana. Ke tempatnya orang tua. Jangan cuma mengandalkan ketika musim lebaran saja. Kadang-kadang sebagian orang kalau berkunjung kepada orang tuanya bukan ketika lebaran, seakan-akan kayak keliru. Ini bukan saatnya pulang, kok pulang? Gak ada, harus lebaran tuh gak ada. Apalagi dalam kondisi sakit seperti ini. Dalam kondisi sakit seperti ini Anda harus berusaha untuk mengunjungi orang tua. Apalagi maaf, bapak adalah putra anak laki-laki, dan anak laki-laki itu kewajibannya lebih besar dibandingkan anak perempuan, apalagi sudah menikah anak perempuannya. Maka dalam kondisi seperti ini Anda harus meluangkan waktu untuk mengunjungi orang tua secara berkala, dan gak usah mengkhawatirkan masalah biaya. Apapun yang kita lakukan untuk bakti kepada orang tua kita tidak akan pernah angus biayanya. Pasti akan mendatangkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Makanya kunjungi secara berkala, kalau enggak bisa pindah kunjungi secara berkala. Sambil mengunjungi kalau enggak bisa sebulan sekali, ya telepon. Telepon harus jalan terus. Atau surat. Ya, sekarang ini dengan adanya HP, ya, surat itu kayak, coba antum masih nulis surat gak?
5: Enggak
4: kan?
1: Padahal subhanallah nulis surat itu kan butuh waktu gak lama. Paling kita duduk setengah jam kita tulis, alhamdulillah baik keadaan, semoga ibu juga demikian. Orang tua kita kan rata-rata sudah lanjut, ya. Mereka itu masih akrab dengan yang namanya surat. Senang mereka dapat tulisan tangan anaknya, apalagi ada paketnya, ada jajannya apa dikit, oleh-oleh. Ya, maka ini mungkin solusi yang bisa saya berikan untuk menghadapi masalah panjenengan, masalah Anda, dan juga masalah yang lainnya. Semoga dengan adanya kajian ini kita bisa terpacu untuk terus berbakti kepada orang tua kita. Amin. Dan bukan berarti yang ngomong sudah maksimal. Jadi ketika saya menyampaikan ini, saya juga lagi ngeces, saya juga lagi berusaha untuk
0: menasehati diri pribadi, dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua kita sehingga kita bisa meraih surga Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia

0: kematian.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri. Sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu mau beli rumahnya gak? Gak mau. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian, tidak ada ruh gentayangan. Gak ada. Dusta. Orang yang bunuh diri tadi, dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang, keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarga, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya, ada suara ini di atap saya, ada begini dan begitu? Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh, kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya, dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan, syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana ada, kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, auzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak. Sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang misalnya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suuzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gampang. Orang itu begini-begini, gampang. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda enggak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, keluarlah istri kan Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua, scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah, tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar, aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
3: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: 94,3 FM Radio Muas Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: نور من القرآن.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
1: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: فَلَا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertaubat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertaubat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba' nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah, sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura, kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih pembahasan tentang surat Hud, tepatnya pada ayat yang ke 9 dari surat yang mulia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 maaf, sampai ayat yang ke-9.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa la'in azaqnal insana minna rahmah, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, thumma naza'naha minhu, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, innahu la ya'usu kafur, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas dengan keberadaan wawu ataf atau wawu penghubung yang ada di awal ayat. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik dalam menyikapi informasi dan berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukannya beriman, tetapi mereka memperolok-olok apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di dalam ayat yang mulia ini, di ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia lainnya, bagaimana sikap mereka di dalam menyikapi rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di mana kebanyakan manusia itu ya'us kafur, berputus asa dan kufur, ya, tidak pandai berterima kasih terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa la in a'tainal insana minna ni'matan min sihhatin aw amnin wa ghairihima thumma salabnaha minhu innahu lasyadidul ya'si min rahmatillahi جحود بالنعم التي أنعم الله بها عليه.
0: قال المفسرون رحمهم الله: ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة من صحة وأمن وغيرهما، dan jikalau kami berikan kepada manusia kenikmatan dari kami, baik itu kesehatan, keamanan dan selainnya, thumma salabnaha minhu, kemudian kami cabut nikmat itu darinya, innahu lasyadidul ya'si min rahmatillah, sungguh ia itu sangat berputus asa dari rahmat Allah, jahudun bin ni'amillati an'amallahu biha alaih, menolak dan dia kufur terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lihat di awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in adzaqnal insan." Dan jikalau kami berikan kepada manusia, "Idza adzaqnal insana minna rahmah," kami berikan kenikmatan dari kami kepada mereka. Yang dimaksud dengan al-insan atau manusia di dalam ayat yang mulia ini, menurut pendapat yang rajih di antara beberapa pendapat para mufassirun, adalah bersifat umum meliputi muslim dan non-muslim, dengan dalil nanti ada pengecualian di ayat berikutnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Berarti sebelum datangnya pengecualian itu, seluruh manusia masuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Bahkan Al-Fakhru Razi di dalam tafsir beliau menguatkan hal ini dengan menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, kata beliau, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini adalah manusia secara umum, termasuk diantaranya muslim dan selain muslim, yang pertama adanya pengecualian di ayat setelahnya atau dua ayat setelahnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ayat yang mulia ini persis senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kemudian dalil yang ketiga, beliau menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Jurayj di dalam tafsir ayat yang mulia ini, ya. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, idza nazalat bika ni'matun minallahi fa anta kafur. Wahai anak cucu Adam, apabila telah diturunkan kepadamu nikmat dari Allah, maka engkau itu kufur nikmat. Fa idza nuzi'at minka fayausun qanut. Ya, apabila dicabut nikmat tersebut darimu, maka engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini jenis manusia bersifat umum. Karena alif lam ini kata para ulama tafsir namanya alif lam istigraqiyah. Alif lam yang mengisyaratkan meliputi seluruh jenis. Wala in adzaqnal insana minna, dan jikalau kami berikan kepada manusia itu rahmat dari kami. Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi. Ya, yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi sebagaimana kita lihat tadi di dalam tafsir Al-Muyassar, rahmat di sini ditafsirkan kesehatan, keamanan dan semisal keduanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat di sini adalah rahmat duniawi, ya, bukan rahmat ukhrawi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in adzaqnal insana minna rahmah tsumma naza'naha, kemudian kami cabut nikmat itu, tsumma naza'naha minhu, kami cabut nikmat tersebut darinya. Ini menunjukkan bahwa manusia betapa sangat bergantung, hatinya sangat terpaut dengan kenikmatan itu sehingga harus dicabut oleh Allah. Kata-kata nazak itu adalah mengisyaratkan bukan hanya menariknya, bukan hanya mengambilnya, tetapi nazak itu adalah mencabut dengan kuat, gitu ya, mencabutnya dengan kuat. Thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya di sini ada alif, ada lam, lam juga adalah lam taukid. Sungguh manusia itu ya'us. Ya, beda ya'is. Kalau ya'is adalah putus asa. Tapi ya'us itu sangat berputus asa. Kemudian kafur bukan kafir lagi. Kalau kafir dia ingkar, tapi kalau kafur betapa dia sangat ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari ayat yang mulia ini sangat jelas bahwa kebanyakan manusia secara umum apabila mereka mendapatkan nikmat itu tidak pandai berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man a'ta ata'an faqadira ayajziya bihi falyajzi bihi. Barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalas pemberian itu, jikalau pemberian itu datang dari sesama, maka hendaklah dia melakukan pembalasan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah. Jadi kalau dong memberi hadiah kepada kita, kita balas. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Jabir, barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalasnya, maka balaslah pemberian itu. Wa man lam yaqdir fal yuhsinis sana, barang siapa yang tidak mampu untuk memberikan balasan berupa hadiah atau pemberian lagi kepada orang yang memberi, maka hendaklah dia memujinya dengan baik. Dan yang paling utama kita mengatakan jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW beliau mengatakan barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan faqad balagha fis sana, maka sungguh dia telah memberikan puncak pemberian, pujian, ya. Kemudian fa illam yaf'al, nah jikalau dia tidak melakukan itu, jikalau dia tidak memberikan balasan hadiah atau pemberian dan dia pun tidak mengucapkan ucapan terima kasih, fa illam yaf'al, maka apabila dia tidak melakukan hal itu faqad kafaron ni'mah, maka sungguh dia telah kufur nikmat. Dan bagian daripada syukur kita, kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nabi SAW di dalam Sunan Abu Daud, beliau bersabda, la yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya, jadi kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kufur nikmat artinya tidak mensyukurinya, tidak membalasnya atau menolak nikmat tersebut. Dan syukur nikmat tentunya bisa dilakukan dengan hati kita, dengan lisan dan anggota badan kita. Sementara kufur nikmat maknanya juga adalah memalingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memanfaatkan nikmat untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga maknanya kufur nikmat. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan wasuila ba'dhus sulaha 'anish syukri lillah, telah ditanyakan kepada orang-orang soleh bagaimanakah syukur kita kepada Allah. Faqal, maka ia menjawab alla tattaqiya bi ni'amihi 'ala ma'asih. Arti daripada syukur nikmat itu adalah tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Ini artinya syukur nikmat. Dan balasan kufur nikmat adalah dengan dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan cabut nikmat itu dari kita. Sebagaimana syukur nikmat balasannya adalah bahwa Allah akan menambahkan nikmat tersebut darinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Beliau mengatakan la in syakartum nikmati alaikum la azidannakum minha. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku atas kalian, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku tersebut kepada kalian. Wala in kafartum ay kafartumun ni'am wasatartumuha. Artinya kufur nikmat, jikalau kalian kufur terhadap kenikmatanku dan kalian menutupinya. Ya, karena nikmat itu apabila kita dapatkan, siyogianya kita ucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, kita ceritakan sebagai bentuk syukur. Wa jahadtumuha, dan jikalau kalian mengingkarinya, inna adzabi lasyadid, ya sesungguhnya azabku sangatlah keras. Wa dzalika bisalbiha anhum wa iqabihi iyahum ala kufriha, yaitu dengan cara mencabutnya dan ya menghilangkannya dari orang tersebut karena ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-9. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Iya, disilahkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khusus itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pilkada, ada istilah-istilah serangan fajar atau bagi-bagi sarung atau bagi envelope, itu kira-kira bagaimana hukumnya, baik yang menerima maupun yang memberi? Atau misalnya bagaimana kalau ada pengusaha membantu memberikan dana kepada salah satu calon, mungkin dengan harapan nanti kalau dia menang akan mendapatkan proyek-proyek dan sebagainya. Ya. Kira-kira bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, mandi junub disebutkan oleh para ulama memiliki dua sifat, atau ada dua tata cara mandi junub. Cara yang pertama adalah sifatul ijza, atau sifat tata cara mandi junub yang hanya sekedar sah, yaitu dengan cukup kita berniat untuk mandi junub menghilangkan hadas akbar ya dan hadas asgor. Lalu kemudian setelah itu kita membasahi seluruh tubuh kita, maka itu sudah sah. Yang penting niat mandi junub, basahi seluruh tubuh itu sudah sah. Kemudian yang kedua adalah sifatul kamal, atau sifat yang sempurna dalam pelaksanaan mandi junub. Setelah kita berniat untuk menghilangkan hadas akbar dan hadas asgor, lalu kemudian kita ya membasuh kedua telapak tangan kita, lalu kemudian membersihkan kemaluan, kemudian setelah itu ya menyela-nyela rambut kita dengan jari jemari kita yang telah kita basahi, ya kemudian maaf sebelumnya adalah berwudu sebagaimana wudu kita untuk sholat, kemudian membasahi rambut kepala kita dengan jari-jari yang telah kita basahi, lalu kemudian setelah itu kita mengguyur kepala kita 3 kali dengan menggunakan air, lalu kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kanan, kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kiri, lalu kemudian membasahi seluruh tubuh, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki kita. Apabila ini yang dilakukan, maka ini sesuai dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dinamakan oleh para ulama dengan sifatul kamal. Apabila sifat yang kedua ini dilakukan, maka kita tidak perlu berwudu kembali apabila kita hendak melaksanakan sholat. Namun apabila sifat yang pertama yang dilakukan, yaitu sifatul ijza, maka kita masih perlu untuk berwudu kembali ketika kita hendak melakukan sholat. Wallahu taala alam. Adapun berkenaan dengan serangan fajar yang dilakukan oleh sebagian faslon untuk pilkada, maka tentu ini tidak dilakukan kecuali hanya akan mendatangkan ya laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melaknat, telah mengutuk ar-rashi wal murtashi, orang yang menyogok dan yang disogok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau telah bersabda ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok ada dalam neraka. Jadi umat ini akan semakin terpuruk kalau seandainya praktik politik uang ini masih kita dapatkan. Ya, dan alhamdulillah nampaknya sampai fajar pagi ini belum ada yang dapat ya. Belum. Katanya tadi Pak Presiden sudah nunggu-nunggu. Sebelum fajar tidak ada juga. Berarti alhamdulillah tidak ada. Ya. ya mudah-mudahan juga memang tidak ada pada yang lainnya. Ya, tetapi yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ar-rasyi wal murtashi finnar. Adapun kemudian bantuan dari pengusaha misalnya untuk pasangan calon untuk membantu mereka melakukan apa dalam pengeluaran biaya operasional dan lain sebagainya, maka ini tergantung kepada niatnya. Wallahu taala alam. Ya, kalau seandainya niatnya itu adalah memang untuk memberikan bantuan secara murni dengan tanpa ada niat nanti kalau dia terpilih untuk mendapatkan proyek dan lain sebagainya, maka dia adalah bagian daripada ta'awun. Kalau seandainya memang niatnya untuk ibadah, misalnya ya, misalnya ada seorang calon yang bagus agamanya, ya amanah, yang memiliki kemudian yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik, maka kemudian didukung, disokong. Ya, karena lawan yang lain misalnya dia adalah ya seperti yang terjadi di Jakarta lah misalnya, kita bantu ya seorang calon pasangan muslim yang memiliki potensi karena lawannya adalah non muslim, lawannya kafir. Maka kita ingin menegakkan surat Al-Maidah, tapi terkadang mungkin yang muslim ini tidak punya cukup modal, maka dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Maka itu kembali kepada niatnya, apakah apabila niatnya tadi adalah untuk semata-mata membantu karena dipastikan membutuhkan biaya operasional, maka sah. Ya, maka itu adalah merupakan bentuk bantuan. Tetapi kalau niatnya agar mendapatkan balasan duniawi, maka tentu ini adalah bagian juga daripada bentuk sogokan dan bagian daripada infak yang diberikan dengan tanpa keikhlasan. Wallahu taala.
3: Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Jika lo masih ada dari hadirin, kami persilahkan di sebelah sini. Ya, silahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang saya mau tanyakan Ustaz, ada kasus si contoh ini. Si Fulan ini adalah seorang guru. Kemudian karena ada tawaran di negara lain, katakanlah negara seperti Inggris, Jepang, dan Rusia misalnya. Kemudian tawaran di sana karena gajinya lebih besar, maka dia meninggalkan tugasnya di sini sebagai seorang guru di Indonesia. Kemudian dia ikut seleksi dan lolos. Kemudian dia berangkat untuk mengajar di luar negeri sana. Bagaimana hukumnya itu, Sas? Yang dalam hal ini, yang notabene bahwa kita pergi mengajar itu di negara-negara orang yang non muslim gitu. Kemudian yang kedua, ada kasus juga bahwa ada saya punya anggota keluarga mengajar di salah satu pesantren di Kendari ini, salah satu sekolah gitu. Kemudian suatu saat sekolah itu memprogramkan untuk studi banding guru-gurunya. Studi bandingnya itu di negara-negara yang non muslim seperti di Hong Kong, di Thailand sana. Kemudian saya melarang anggota keluarga saya itu untuk ikut serta karena dari segi manfaat tidak ada sama sekali, apalagi untuk kemaslahatan. Malah negara-negara itu saya cap seperti Thailand dan Hong Kong itu tidak ada sekali sisi baiknya di negara itu. Jadi bagaimana tindakan saya itu, Ustaz, melarang keluarga saya itu untuk ikut sementara itu katanya kita menghalang-halangi dalam menjalankan tugas. Demikian, Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ketika beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Beliau berbicara tentang hukum melakukan perjalanan ke negeri kafir. Beliau memberikan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan perjalanan ke negeri kafir itu, kata beliau, syarat yang pertama itu harus punya iman dan takwa. Harus punya kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik. Karena di sana, di negara kafir itu, semua kemaksiatan akan terbuka. Semua peluang untuk melakukan kemaksiatan juga terbuka. Kapan seseorang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah dia terjerumus ke dalamnya. Ya, oleh sebab itu syarat yang pertama harus dia harus memiliki keimanan dan ketakwaan dengan kualitas yang baik. Kalau keimanannya masih ya abal-abal juga, pergi ke negara kafir, melihat perzinahan, melihat khamr di mana-mana, makanan yang halal juga sulit untuk didapatkan, sudahlah. Dia selalu pasti langsung akan mengatakan, ah ini kan darurat, ah ini kan tidak ada yang tahu, ya kan? Terjerumuslah dia ke dalamnya. Oleh sebab itu syarat pertama punya iman. Syarat yang kedua kata beliau harus punya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini kata beliau adalah ilmu agama. Harus memiliki dasar ilmu agama yang baik. Karena apabila dia pergi ke negara-negara kafir itu, ya, mungkin dia pergi ke negara komunis yang anti Tuhan, ke negara ateis, dia pasti akan menghadapi beberapa syubhat tentang agamanya. Nah, kalau seandainya dia pergi ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, dia tidak memiliki dasar akidah yang cukup, sangat dimungkinkan dia kemudian akan ya, akan terkena syubhat orang-orang kafir tersebut. Oleh sebab itu syarat yang kedua punya dasar ilmu agama yang baik. Minimal dia bisa mempertahankan akidahnya. Kemudian syarat yang ketiga kata beliau, seyogianya dia pergi ke negara-negara tersebut karena adanya sebuah kepentingan yang tidak bisa dilakukan di negara muslim. Ya. Atau minimal ada kepentingannya. Apakah di sana misalnya untuk mempelajari suatu ilmu yang ilmu tersebut tidak bisa diperoleh di negara muslim, atau tujuannya untuk berbisnis dan berniaga. Yang jelas harus ada keperluan. Adapun jikalau tujuannya hanya sekedar melancong, tujuannya hanya untuk wisata saja, ya, untuk piknik, maka para ulama mengharamkan. Haram hukumnya untuk berwisata ke negeri-negeri kafir. Ya, emang di negeri-negeri kaum muslimin, ya, tidak ada lagi keindahan tempat kita untuk berrefreshing, untuk berwisata. Pergi sana ke Wakatobi kayak, ya, atau pergi ke Raja Ampat. Ya, mengapa kemudian kita mesti pergi ke negara-negara kafir itu? Oleh sebab itu dua syarat atau tiga syarat yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ini adalah menjadi acuan utama kita. Ya, seorang muslim boleh bekerja di negara non-muslim, apalagi misalnya dia mengajar dan ketika mengajar itu dia berkesempatan untuk berdakwah. Boleh, tetapi dua syarat pertama tadi harus terpenuhi, syarat iman dan ilmu. Ya. Demikian juga dengan melakukan studi banding. Yogyanya studi banding biasanya ada dilakukan ke tempat yang lebih baik daripada kita. Sebaiknya memang tidak dilakukan kepada terhadap negara-negara kafir. Ya, kecuali jikalau kita ingin melihat dari sudut pandang lain. Tetapi yang jelas Ya, dua syarat utama itu yang sering kalinya diabaikan oleh sebagian orang. Wallahu ta'ala alam.
3: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ya, masih dari hadirin kami persilahkan. Ya, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari penjelasan ayat ke 9 tadi mengenai nikmat, banyak kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai tasyakur nikmat. Seperti tatkala masyarakat sesudah panen, lalu dia undang tetangga-tetangga untuk baca doa. Demikian juga pindah rumah, lalu khataman Al-Quran, tamat sekolah. Bahkan saya pernah diundang tasyakur nikmat, sesudah itu kita baca surat Al-Waqiah dan doa. Doa bersama. Dan fenomena lain juga menunjukkan seperti di, saya pernah membaca di Perancis atau di mana, tasyakur nikmat mereka itu dengan panen tomat saling lempar tomat. Ya. Bahkan ada juga saling lempar telur dan lain-lain. Ya, kadang-kadang juga saya sering lihat di beberapa negara ini tasyakur, bentuk-bentuk tasyakur nikmat. Ya. Adakah standar tasyakur nikmat yang sesuai syariah yang memang ya seperti tadi membaca surat Al-Waqiah tatkala syukuran khataman sekolah dan lain-lain. Ya. Adakah standar untuk supaya masyarakat jangan ya terlalu berlebih-lebihan dalam tasyakur nikmat? Itu yang pertama. Yang kedua, tafsir yang lalu di dalam ayat ke-8, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kalau saya boleh menafsirkan 6 hari itu menurut perhitungan berdasarkan Al-Quran itu artinya 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun. Kenapa? Karena di dalam surat As-Sajdah di ayat ke-5 atau ke-6 dikatakan sesungguhnya dia Allah mengatur urusan langit dan bumi dan naik kembali itu dalam kadar perhitungan dalam kadarnya dalam 1 hari. Dalam perhitungan manusia menurut surat As-Sajdah lala 1.000 tahun. Jadi kalau menurut saya tafsirkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi kalau 6 hari berarti 6.000 tahun. Iya, 6.000 tahun. Allah menciptakan masa penciptaan langit dan bumi kalau berdasarkan surat Al-Sajdah tadi, nah itu 6.000 tahun. Apakah tafsir ini tidak salah? Ya, menurut tafsir yang saya tafsirkan. Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, bersyukur atas nikmat adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah engkau kufur terhadap nikmat. Hanya saja sebagian masyarakat salah kafrah di dalam mengartikan syukur. Seperti tadi misalnya syukur karena panen tomat yang melimpah ruah, akhirnya kemudian syukurnya dengan cara perang tomat, saring lempar tomat. Ini tentu adalah bukan syukur, justru kufur, kufur terhadap nikmat. Ya, dan syukur, pengertian syukur itu sendiri adalah al-mujazatu alal ihsan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Wassana'ul jamil ala man yuqaddimul khair wal ihsan, memberikan pujian kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Dan syukur ya adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat besar. Sebagaimana Allah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Ya, dan syukur ini adalah telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin syakiran li'an ummi. Nabi Ibrahim itu pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh di dalam surat Al-Isra, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat pandai bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak atau sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian hanya beribadah kepadanya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seorang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah. Namun tadi standarnya seperti apa? Bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada Allah? Mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syukur sesuai dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukun syukur itu kata para ulama adalah syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, asyukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikana. Syukur itu dilakukan dengan hati sehingga kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil lisan, dan dengan lisan, sana'an wa i'tirafan. Syukur dengan lisan yaitu dengan memuji Allah dan mengakui bahwa nikmat yang diperoleh itu datangnya dari Allah. Wa bil jawarih, dan dengan anggota badan, ta'atan wan qiyadan, dan bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara mentaatinya dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Perinciannya adalah syukur dengan hati artinya kita merasa bahwasannya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kita mengakui akan hal itu, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mun'im yang telah memberikan nikmat kepada kita. Semua kenikmatan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Ya. Dan mengakui nikmat ini adalah bukan pada tingkatan sunnah, tapi hukumnya wajib. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk menisbatkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian demikian pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Apa syukur dengan hati tadi adalah mengakui nikmat, syukur dengan lisan adalah mengakuinya dengan lisan. Setelah kemudian dia mengakuinya dengan hati, lalu kemudian dia menyibukkan dirinya dengan lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis artinya harus diucapkan. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan nikmat justru dia tutupi. Jangan ada tetangga yang tahu. Ya, nanti kemudian dia minta bagian. Maka kemudian dia tutup-tutupi. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ibnu Katsir mengatakan, kama kunta a'ilan faqiran fa'agnaka Allah fahaddis bi ni'matillahi 'alaik. Jikalau kemudian engkau mengalami kemiskinan lalu Allah memberikan rezeki kepadamu, maka sebutkan ini datangnya dari Allah gitu. Hada min fadli rabbi. Ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha la yardha 'anil 'abdi ayakulal akalata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah meridhoi seorang hamba apabila dia makan sesuatu langsung dia memuji Allah. Kurang tuh orang yang melakukan hal itu, itu baru apa banyaknya teori saja. Kita ajarkan sama anak-anak kita, giliran kita yang makan kita lupa. Ya, kalau anaknya baru makan bismillah bismillah, giliran kita yang makan lupa mengucapkan bismillah. Anak kalau sudah makan bilang ucapkan alhamdulillah nak, gilirannya kita lupa. Padahal yang wajib kita, kalau anak kan belum wajib. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang sesungguhnya Allah ridho, ridho kepada seorang hamba apabila dia habis makan dia mengucapkan alhamdulillah, aw yashrabu syarbatan fayahmadu alaiha, atau dia minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi salah satu sebab untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan jawarih atau bersyukur dengan anggota badan adalah dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauh dan menggunakannya untuk menjauhkan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan sholat tahajud di waktu malam sampai membengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, apakah Anda melakukannya sampai seperti ini? Padahal Anda telah diampuni dosa-dosa Anda baik yang telah lampau atau yang akan datang. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai untuk bersyukur? Jadi itu standar syukur. Tidak mesti syukur, syukuran itu dengan melakukan pesta, mengundang orang makan, itu juga baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba, i'malu ala Dawuda syukra. Ya. Jadi lakukanlah syukur. Bersyukur boleh dengan bersedekah, ya, dengan memberikan makan kepada orang lain. Ini juga bagian daripada syukur, karena ini memberikan makan kepada orang lain adalah bagian dari ketaatan, ya. Sehingga dengan demikian ini adalah dikembalikan juga kepada uruf, ya. Dikembalikan kepada uruf, wallahu taala alam.
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan SMS kita beralih dari 08229377 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar materi. Ustaz, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau...
0: Afwan, ada satu pertanyaan yang kedua tadi yang belum terjawab, yaitu tentang hari, ya, hari penciptaan langit dan bumi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyebutan waktu tentang kadar hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Dan di dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Pada suatu hari yang kadarnya 1.000 tahun dari waktu yang kalian hitung. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kadar hari di sisi Allah itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat dan berbagai macam kedahsyatan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya, maka di sini adalah manakala kita lihat inilah yang dimaksud hari yang setara dengan 50 ribu tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Ma'arij tadi. Demikian juga hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidak ada pemilik emas dan perak. La yu'addi minha haqqaha. Lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya. Illa idha kana yaumul qiyamah. Kecuali pada hari kiamat kelak, emas dan perak yang dimilikinya itu akan dibentuk menjadi lempengan-lempengan yang dipanaskan di atas api neraka. Kemudian setelah itu dia disetrika. Ya, akan dipanggang di atas lempengan-lempengan emas dan perak tersebut. Ya, punggungnya, rusuknya, wajahnya dan seterusnya. Kulama barudat u'idat lahu. Setiap kali lempengan tersebut mendingin, maka kembali akan dipanaskan. Kemudian Rasulullah bersabda, fi yaumin kana mikdaruhu khamsina alfasana. Pada suatu hari yang kadarnya itu sama dengan 50 ribu tahun. Jadi ini yang berkenaan dengan hari kiamat. Yang kedua adalah ayat-ayat yang tidak membahas tentang peristiwa hari kiamat, tetapi ayat-ayat yang membahas tentang panjangnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibandingkan dengan hari-hari dunia, yaitu hari-hari penciptaan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari-hari penciptaan itu adalah sama dengan ya 1000 tahun, sebagaimana di dalam surat Al-Hajj misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Demikian juga di dalam surat Al-Sajdah tadi di ayat yang kelima. Ini menunjukkan bahwasannya apabila membahas tentang masalah penciptaan, maka memang 1:1000. Ya, dan hal ini juga yang dikuatkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, ya, disebutkan bahwa beliau mengatakan, fama yaumun kana miqdaru khamsina alfasanah, faqala rajul rahimakallah innama sa'altuka litukhbiruna, qala Ibnu Abbas yaumani dzakarahumallahu azza wa jal fi kitabihi wallahu ta'ala alam. Kata Ibnu Abbas, ada dua hari. Kalau yang berkenaan dengan hari kiamat adalah 50 ribu tahun, berkenaan dengan penciptaan itu adalah 1000 tahun. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali ke pertanyaan terakhir tadi dari SMS Nat, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau rebonding bagi wanita dengan
0: rambut.
3: Meluruskan rambut dengan alasan untuk suami, dan mohon doa ucapan terima kasih yang Ustaz ajarkan, yang diajarkan di dalam Islam, bagaimana sebenarnya ucapan tersebut. Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Merebonding rambut atau mengkeriting rambut hukumnya diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya, karena apabila biayanya mahal maka itu termasuk ke dalam kategori tabdzir. Ya, misalnya merebonding rambut harus 1 juta, 2 juta, ini 500 ribu ini mahal. Tidak boleh. Ya, bagian dari tabdzir. Jadi syarat pertama kata para ulama tidak boleh berlebihan. Syarat yang kedua, tidak menyerupai rambut wanita-wanita kafir atau wanita-wanita yang fasik. Ya, karena apabila itu modelnya menyerupai rambut-rambut wanita kafir atau fasik, mengikuti misalnya pala selebritis dan lain sebagainya, ini fasik, maka tidak diperbolehkan. Jikalau kedua syarat itu terpenuhi, maka hukumnya boleh, baik bagi wanita yang berjilbab atau wanita yang tidak berjilbab. Ya, karena ada fatwa mengatakan boleh bagi yang berjilbab, boleh yang tidak boleh bagi yang tidak berjilbab. Ya, semuanya diperbolehkan. Hanya saja karena membuka rambut, membuka aurat, ya tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah membuka auratnya. Kalau ngerebondingnya tetap hukumnya sama, ya. Kemudian ucapan yang diajarkan oleh Islam dari ucapan terima kasih adalah segala bentuk ungkapan terima kasih, ya, baik itu berupa pantun, berupa puisi, atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih, syukron, ya, atau yang lebih baik, tapi kata Rasulullah adalah mengucapkan jazakallahu khairan, ya. Yang paling utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Ya, apabila kita cukup mengucapkan syukran atau terima kasih, thank you, itu juga sudah melakukan kewajiban. Ya, tetapi dia belum utama. Yang utama adalah mengucapkan, kalau untuk perempuan, ya sebenarnya jazakumullahu khairan boleh untuk laki-laki, boleh perempuan. Ya. Tapi ini banyak akhwat atau ummahat yang sering kirim SMS sama saya, jazakillah khairan ya Ustadz. Ini saya bilang saya dianggap perempuan ini. Ya, itu yang paling sering kesalahan terjadi pada akhwat. Jadi yang mengatakan jazakillah khairan. Jazakillah khairan ini khusus untuk akhwat. Ya, kalau jazakumullahu khairan boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi kalau kepada perempuan jazakillahu khairan betul. Tapi kalau jazakillahu khairan untuk laki-laki ini enggak boleh, bisa tersinggung orang. Memang antum anggap saya akhwat. Ya, itu seringkali ummahat terkadang mungkin salah ketik atau apa, bilang jazakillah khair ustaz katanya. Ya, ini kurang pas. Yang benar jazakumullahu khairan. Allahu a'lam.
3: Apakah ucapan itu memang harus sempurna diucapkan ustaz ataukah diperbolehkan hanya sebatas jazakillah atau jazakallah?
0: Tidak tepat. Ya. Dia tidak sempurna. Karena apabila kita mengatakan jazakallah ya, jazakallah khairan aw syarran, ini bisa semoga Allah membalasnya. Membalasnya dengan kebaikan atau keburukan. Jadi tidak sempurna, walaupun kita husnudzon di sana ada yang dihapuskan, tapi yang sempurna adalah jazakallahu khairan sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya, karena bisa saja kita mengucapkan terima kasih dengan sinis kepada seorang, jazakallah khair ya, apa jazakallah ya, maksud dalam hati jazakallahu syarron. Nah, itu kan bisa juga ya, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Oleh sebab itu yang benar adalah jazakallahu khairan, itu sempurna, semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Karena balasan itu ada dua, ada dengan kebaikan, dengan keburukan. Ya, sehingga tidak cukup kita mengatakan ya jazakallahu jazakallah ya gitu ya, enggak cukup, tapi jazakallahu khairan. Atau ada yang salah lagi dari segi bahasa Arabnya, syukron jidan ya gitu. Nah, itu Indonesia yang diarabkan ya, sama syukron jidan, afwan jidan, itu secara bahasa Arabnya salah ya, memang Arab tapi sunnah Indonesia. Ya, maaf sekali, syukron apa afwan jidan. Syukron jidan, terima kasih sekali. Yang benar kita katakan syukron jazilan atau syukron katsiran, malah benar. Ya, bukan syukron jidan. Ya. Jadi syukron jazilan, terima kasih banyak, ya. Kalau maaf sekali kita katakan ya afwan cukup, atau misalnya asif atau ma'al asafi syadid, ini juga adalah diperbolehkan. Tapi afwan jiddan ini adalah bukan orang Arab yang mengucapkannya, walaupun berbahasa Arab. Ya. Taib barakallahu fikum.

0: ما يحب لنفسه.
1: Tidak beriman,
0: kata Rasulullah SAW. Seorang yang
1: dia tidak mencintai saudaranya,
0: sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendam, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
6: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bunuh diri bukan jihad.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya. Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh, tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya, tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa, Dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian, dapat rezeki, gaji setiap bulan, awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Minta kan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget gue itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat, atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran. di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa'idha tawa'adallahu subhanahu famadhannu bilmutaffifina fissalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli, dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail. Bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Akhi ukhti rahimakallah. Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan?

setiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam. Itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga, walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu. Walaupun sedikit, kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tapi ketika orang membentangkan keuntungan, yang dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berlutih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu?

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk

atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri, walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing, lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain 1 ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan.

0: Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5-nya dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu, untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu taala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Amr wa qil Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
3: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ustadz menjawab.
6: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
7: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
8: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
9: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
10: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
11: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin, gak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain, dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa, harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau gak balik ya gak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskannya, kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
12: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
13: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
14: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akul li alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
15: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
16: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, Ikhwata 5 dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di kesempatan ini setelah kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah sholat subuh secara berjamaah. Dan seperti biasa, di kesempatan ini kembali kita akan bersama-sama mendengarkan kajian rutin, yaitu pembahasan kitab Tafsir Al-Muyassar yang insya Allah akan dibawakan kembali oleh guru kita Ustadz Zezin Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu, bagi sahabat-sahabat sekalian yang mungkin memiliki pertanyaan, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp di 0852 555 943, dan insya Allah akan dibacakan kalau waktu mencukupi. Dan untuk itu sahabat-sahabat, selamat mendengarkan.
3: Kita mulai kajian kita, dan kepada Ustadz kami persilahkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhyikum bi tahiyati ahli jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat yang tak terhingga bagi kita sekalian, sehingga di pagi hari yang berbahagia ini kembali kita dapat melanjutkan pembahasan tafsir Al-Muyassar. Dan biidznillah taala, di pagi hari ini kita akan membahas ayat yang keempat dari surat As-Sajdah sebagai kelanjutan dari pembahasan kita kemarin. Olehnya itu, untuk mengetahui korelasi antara ayat yang akan kita bahas dan ayat yang telah kita bahas, maka kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat pertama sampai ayat yang keempat dari surat yang ke-32 ini.

قال الله تبارك وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الله لاه yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari. ثم استوى على العرش kemudian dia beristiwa di atas arsy. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tidak ada bagi kalian selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Afala tatadzakkarun, maka apakah kalian tidak memperhatikan? Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita lihat antara ayat yang mulia ini dan korelasinya dengan ayat sebelumnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang kebenaran Al-Qur'an dan kerasulan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, maka Allah Subhanahu wa taala mulai mengokohkan pondasi terbesar dalam agama ini, yaitu masalah tauhid. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui tanda-tanda kemahabesarannya, bahwa Allah sebagai pencipta, sebagai pengatur, sebagai raja bagi semesta alam, dan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya penolong, pelindung, tempat bergantung seluruh makhluk. Oleh sebab itu hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Manakala kita lihat tafsir para ulama rahimahumullahu taala di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma fi sittati ayyam li hikmatin ya'lamuha. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari demi sebuah hikmah yang Allah ketahui. Wa huwa qadirun ay yakhluqaha bi kalimatikun fatakun. Padahal Allah mampu untuk menciptakannya dengan satu kata, jadilah, maka ia pun akan jadi. Thumma istawa subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa, ay ala wartafa'a ala arsyihi, artinya Allah naik dan berada di atas arsy-Nya. Istawa yaliku bijalalihi, istiwa yang sesuai dengan kemahaagungannya. La yukayyaf, kita tidak boleh bertanya bagaimana tentang istiwanya. Wa la yushabbah biistiwa'il makhluqin, dan tidak bisa diserupakan dengan istiwanya makhluk. Laisa lakum ayyuhan nasu min waliyyin yaliku min waliyin yali umurakum, tidaklah bagi kalian wahai manusia ada seorang penolong pun yang mengurus setiap perkara kalian, aw syafi'in yashfa'u lakum indallah, dan tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat, yang dapat memberikan syafaat bagi kalian di sisi Allah. Litanju min adabihi, agar supaya kalian selamat dari azabnya. Afala tatta'idhuna wa tatafakkaruna ayyuhan nas, apakah kalian tidak mengambil pelajaran dan berfikir wahai manusia. Fatufridullaha bil uluhiyati wa tukhlisu lahu bil ibadah, sehingga kalian mengesakan dan memurnikan ibadah hanya baginya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas lafaz per lafaz, kata per kata dari ayat yang mulia ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Ini adalah merupakan dalil terbesar yang menunjukkan pada kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah.
Oleh sebab itu kita sekalian meyakini bahwa Allah sebagai pencipta, pemilik, pengatur alam semesta ini yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rizki, ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, hanya milik Allah penciptaan dan pengaturan alam semesta ini. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maksudnya di antara langit dan bumi, baik itu dari kalangan para malaikat, jin, manusia, hewan, binatang, gunung-gunung, lautan, ya, awan, planet-planet yang ada di luar angkasa sana. Ya, tidak ada satupun yang tercipta dengan dirinya sendiri dan tidak ada satupun dari mereka yang menciptakan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman fi sittati ayyam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya dalam 6 masa atau dalam 6 hari. Dan rinciannya telah disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan alam semesta ini secara sekaligus dengan satu kata saja, kun, jadilah, maka sesuatu itu pun akan jadi, alam semesta ini pun akan jadi. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dalam 6 hari, dalam 6 masa? Tidak Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kata kun, jadilah, maka itu pun akan jadi. Para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan bahwa di sana ada hikmah yang sangat besar. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan alam semesta ini dengan satu perintah saja, tetapi harus berproses untuk mengajarkan kepada kita sekalian, ya, akan makna kesabaran. Ya, untuk mengajarkan kepada kita sekalian bahwa sesuatu yang besar itu perlu proses. Dan ini mengajarkan, ya, pelajaran penting bagi kita sekalian dalam menuntut ilmu, dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam mendidik keluarga, dalam membangun peradaban dan masyarakat. Perkara-perkara yang besar ini perlu kesabaran, perlu proses. Enggak instan. Seperti sekarang misalnya lagi rame gitu kan, gelar, ya, yang bisa dibeli atau ijazah di pasar pramuka gitu ya. Atau apa, sesuatu yang besar itu perlu proses. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dalam 6 masa, padahal Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menciptakan alam semesta ini dengan hanya mengatakan apa, kun, jadilah, maka alam semesta itu pun akan jadi. Tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dalam 6 hari? Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala bahwa di antara sunnatullah, bahwa kesempurnaan dalam banyak perkara itu diraihnya secara bertahap. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ini adalah akidah pokok yang dalam memahaminya kemudian kaum muslimin terbagi atau terpisah-pisah. Pemahaman yang sangat penting tentang ayat yang mulia ini, tsummastawa 'alal arsy. Ya, apa arti istiwa? Sebagian ulama mereka selalu mengartikan istiwa dengan istiwa saja. Biasa diterjemahkan kepada maksudnya dengan dalam bahasa dengan kata apa? Bersemayam. Termasuk di antaranya saya lihat di dalam mushaf edisi terjemahan bahasa Indonesia yang dicetak di Madinah pun disebutkan kemudian dia bersemayam di atas arsy. Ada yang lebih keliru lagi menerjemahkan bersemayam sama dengan apa? Ya,
dipahami bersemayam sama dengan duduk. Wah, ini keliru. Ada yang lebih keliru lagi, mengartikan istiwa dengan istaula, menguasai. Ya, padahal ya berbeda. Istawa dengan bersemayam saja itu mengalami penyempitan makna. Ya, bersemayam itu dianggap sebagai pilihan terdekat untuk makna istiwa. Pilihan terjemahan, gitu ya. Seperti kita misalnya mengartikan ilah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Tuhan. Itu dianggap sebagai kata yang terpilih untuk bahasa terjemahan. Tapi apakah ilah itu sama dengan Tuhan? Bagaimana dengan kata-kata Rob yang juga diartikan ke dalam manusia dengan nama Tuhan? Padahal Rob dengan ilah dalam bahasa Arab maknanya sangat jauh. La ilaha illallah tidak bisa kita ganti dengan la robba illallah. Karena apabila kita ganti la ilaha illallah dengan la robba illallah, di dunia ini jadi tidak ada orang kafir, semuanya jadi beriman. Karena sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman ayat 25 yang telah kita bahas, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardha yaqulunallah. Andaikan kau tanyakan kepada mereka orang-orang kafir itu siapakah yang telah menciptakan alam semesta ini, mereka akan mengatakan Allah. Jadi di situ makna Rabb sebagai khalik, sementara ilah enggak, ilah adalah ma'bud. Ya, yang diibadahi. Baik. Sekarang apakah makna bersemayam sama dengan istiwa? Apakah duduk sama dengan istiwa? Sehingga karena istiwa sama dengan duduk atau sama dengan

apa namanya, duduk sama dengan bersemayam, bersemayam sama dengan istiwa. Ini kesalahan fatal. Ya, berbeda makna ketiganya. Oleh sebab itu saya coba buka-buka tadi di dalam, saya browsing di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, ya, dalam KBBI kata bersemayam memiliki tiga makna. Arti utama yang penggunaannya disesuaikan konteks kalimat tersebut. Bersemayam itu maknanya duduk, berkediaman atau tinggal, kemudian tersimpan dan terpatri. Ini katanya makna istiwa, apa namanya, bersemayam. Berarti dengan demikian makna bersemayam juga tidak sama dengan istiwa, karena tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwasannya istiwa maknanya jalasa. Itu enggak ada dalam buku akidah manapun, tidak ada yang mengatakan istiwa sama dengan jalasa dalam artian kata duduk. Sementara makna bersemayam di dalam bahasa Indonesia artinya juga, salah satu artinya duduk. Tapi kita katakan bahwa bersemayam itu adalah merupakan bahasa terdekat yang dipilih untuk menerjemahkan kata-kata istiwa itu. Lalu ya, perlu kita pahami di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang sesuai dengan manhaj salaf, bahwa kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya tanpa kita melakukan tahrif atau mengubah nama maknanya, tanpa ta'til, tanpa menolak maknanya, tanpa takyif atau menanyakan tentang bagaimana kaifiatnya, dan tanpa tamsil, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi empat ini harus dijaga. Ketika kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita melakukannya tanpa tahrif, tanpa mengubah maknanya, tanpa ta'til, menolak maknanya, tanpa takyif, tanpa kita menjelaskan bagaimananya, kemudian tanpa tamsil, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Oleh sebab itu para ulama salaf mengatakan nusbituha kama ja'at bila takyif. Kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan tanpa menanyakan bagaimananya. Lalu apa makna istiwa? Ya, makna istiwa di dalam bahasa Arab, karena Al-Quran kan diturunkan menggunakan apa? Bahasa Arab. Maka kita harus memahaminya sesuai dengan prinsip-prinsip dan dasar-dasar bahasa Arab. Ya, sehingga makna istawa itu memiliki beberapa makna. Yang pertama, makna istiwa itu adalah ala, ala wartafa'a, yang artinya Allah itu tinggi, maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala istawa ila, istawa ala dengan istawa ila itu berbeda. Ya, karena di dalam bahasa Arab makna sebuah kata itu juga sangat ditentukan dengan kata setelahnya. Ya, kata setelahnya dalam bentuk huruf jar atau tambahan yang lain itu maknanya kadang bisa bertentangan. Ya, seperti misalnya kata-kata rogiba. Kata-kata rogiba itu ditentukan dengan huruf atau kata setelahnya. Kalau dikatakan rogiba fihi ana argobu fiki misalnya, kalau seorang lelaki mengatakan kepada seorang wanita ana argobu fiki, artinya saya mencintaimu, saya menyukaimu. Tapi kalau seandainya kata-kata rogiba kata setelahnya bunyinya an, maka artinya jadi benci. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Barang siapa yang membenci agama Nabi Ibrahim, ini sama-sama kata rogiba, tapi ditentukan dengan kata setelahnya. Demikian juga kata-kata istiwa. Ada istawa saja, ada istawa ila, dan ada istiwa, istawa ala. Itu maknanya bisa berbeda. Ya, oleh sebab itu Imam Malik rahimahullahu taala ketika mengatakan makna istiwa, beliau mengatakan

istaqar, ya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, gitu ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, arsy itu apa arsy? Arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Tidak ada makhluk yang lebih besar daripada arsy. Arsy itu bagaikan kubah yang menaungi seluruh alam semesta. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumul jannah fas'alul firdausal a'la." Ya, apabila kalian meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus, karena sesungguhnya surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi, wa ausatuha, dan surga yang paling baik, ya. Fauqahu arsyur rahman, di atas surga Firdaus itu adalah arsyur rahman, ada arsy, ya. Jadi arsy itu bukan hanya sekedar simbol kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditafsirkan oleh sebagian kelompok, tetapi arsy itu adalah merupakan makhluk nyata, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang nyata. Namun hakikat dan ukurannya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang juga menduga bahwa arsy sama dengan kursi, ini juga berbeda, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Arsy berbeda dengan kursi. Kursi itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, kursi itu adalah tempat pijakan kaki Allah azza wa jalla. Sementara arsy berbeda dengan kursi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kursi bila dibandingkan dengan alam semesta ini tidaklah lain, ya, alam semesta ini kecuali bagaikan halaqah. Halaqah itu tameng, perisai yang bundar itu, yang biasa dipakai orang berperang di zaman dahulu, manakala dia diletakkan di tengah padang pasir, menjadi sesuatu yang sangat kecil. Demikian juga kursi bila dibandingkan dengan arsy, perbandingannya juga seperti itu, ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, ya, kita lanjutkan dahulu, malakum min dunihi miwaliyyi wala nasir. Tidak ada bagi kalian selain Allah sebagai pelindung dan tidak pula pemberi syafaat. Malakum min dunillahi miwali. Tidak ada bagi kalian selain daripada Allah seorang wali. Wali artinya penolong, wali juga maknanya pelindung. Wali juga yang merupakan pengurus semua urusan. Jadi semua pertolongan, semua yang mengatur kita, yang melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Malakum min dunihi miwaliyyi wala syafi'. Syafi' artinya perantara untuk mendatangkan manfaat atau menolak madharat. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa seseorang tidak akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak kecuali manakala memenuhi atau terpenuhinya dua syarat. Syarat yang pertama adanya izin dari Allah bagi pemberi syafaat. Kemudian yang kedua adanya ridho dari Allah bagi penerima syafaat. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi." Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizinnya? Yani tidak akan ada seorang pun yang memberikan syafaat di hadapan Allah kelak kecuali setelah dia mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Kemudian syarat yang kedua adanya ridho dari Allah bagi si penerima syafaat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtadha." Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau begitu kita hanya boleh meminta syafaat kepada siapa? Kepada Allah. Ya, karena syafaat itu datang dari Allah, karena yang memberikan izin kepada orang yang hendak memberikan syafaat itu Allah, dan karena orang yang mendapatkan syafaat pun tidak akan mendapatkan syafaat kecuali manakala Allah meridhoinya. Oleh sebab itu kita ahlu sunnah mengatakan bahwa meminta syafaat kepada selain Allah itu syirik. Sebagian orang dia datang ke kuburan orang yang dianggap wali atau kuburan yang dikeramatkan, kemudian dia mengatakan, "Wahai fulan, tolong beri aku syafaat."

0: maka ini sebuah kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, malakum min dunihi min waliyyi wala syafi'. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan, perlindungan dan memberikan syafaat di akhirat kelak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala tatadzakkarun. Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Dan subhanallah, ini adalah metode Al-Qur'an yang harus kita tanamkan pada umat, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan informasi. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mendoktrin hamba-hambanya dengan mengatakan kalian harus begini, kalian harus begitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir, mengajak kita untuk merenung, mengajak kita untuk mentadaburi. Tidak hanya sekedar Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi atau memberikan doktrin kalian harus begini dan harus begitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Untuk merenung, untuk mentadaburi, untuk berpikir. Karena iman itu bukan taklid buta. Ya, ini pelajaran yang sangat penting. Iman itu bukan hanya taklid buta, tapi keimanan itu harus dibangun atas dasar ilmu, harus dibangun di atas dasar tadabur, perenungan, ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu dalam banyak ayat Al-Quran Allah Azza wa Jalla berkata, afala tatadzakkarun, apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berfikir? Afala yatadabbarun, apakah mereka tidak mentadaburi? Karena agama ini bukan sekedar taklid. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya menuntut ketundukan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala cukup memberikan perintah, larangan, doktrin kepada kita. Ya, seperti itu. Tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpikir? Karena keimanan itu ya juga mengajarkan kepada kita sekalian ilmu. Iman harus dibangun atas dasar ilmu, atas dasar perenungan, atas dasar tadabbur. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran-pelajaran penting yang dapat kita ambil dari ayat yang mulia ini, dan pelajaran terbesar adalah kembali kita tegaskan bahwa kesabaran itu adalah merupakan sunnatullah dalam meraih tujuan yang sangat besar. Dan kemudian ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita sekalian bahwa ahlu sunnah wal jamaah menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang datang dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyimpang darinya. Dan tentang makna istiwa, ya, makna istiwa ini juga sangat penting. Jadi makna istiwa dalam Islam, dalam Al-Qur'an dan sunnah itu maknanya bisa ala, yang artinya tinggi, bisa maknanya irtafa, artinya naik, atau so'ada, artinya meninggi. Ya, bisa juga maknanya adalah istaqor, artinya Allah Subhanahu wa taala menetap. Ya, sehingga dengan demikian kita katakan bahwa kata bersemayam yang sering dipakai untuk menerjemahkan kata istiwa hanyalah merupakan pilihan kata terjemahan, bukan penjelasan hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu tidak otomatis istawa sama dengan ya bersemayam, dan tidak otomatis pula bersemayam maknanya duduk, karena duduk dia lebih sempit lagi. Ya, oleh sebab itu misalnya Ustadz Abdul Somad menolak kata-kata Allah bersemayam di atas aras, ternyata dia jelaskan kalau Allah kita tetapkan duduk berarti makhluk juga duduk, katanya begitu. Sehingga karena alasan itu kemudian dia mengatakan bahwa istawa maknanya istaula, dan itu lebih jauh lagi karena di dalam bahasa Arab antum boleh pilih kamus apapun dalam bahasa Arab, terutama adalah kamus-kamus yang dapat dijadikan rujukan, kamus-kamus bahasa Arab terdahulu dari kitab-kitab turoth, tidak akan kita dapatkan makna istawa sama dengan istaula. Ya, tidak akan kita dapatkan pula makna istawa sama dengan jalasa. Sehingga dengan demikian, ya memang ini adalah dari kata yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan makna ya yang mewakili semua arti yang terkandung dalam kata istiwa tadi. Ya, sehingga lebih selamatnya kita katakan bahwa istawa ya atau istiwa kita terjemahkan lagi dengan istiwa, baru kemudian kita jelaskan tadi ya bahwa istiwa itu maknanya ala wartafa'a, bisa artinya tinggi atau naik ya atau meninggi, atau juga maknanya adalah istaqar ya, istaqar artinya Allah berada ya tinggal di atas arsy. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu secara garis besar akidah Ahlussunnah dalam bab ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, isbatun bila tamtsilin wa tanzihun bila ta'til. Ahlussunnah wal jamaah di dalam menetapkan sifat-sifat Allah itu menetapkan tanpa menyerupakan dan mensucikan Allah tanpa menolak sifatnya. Ya, jangan dipahami bahwa ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah, jangan dipahami bahwa kita berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Oleh sebab itu banyak orang di sana mengatakan bahwa kita ini mujassimah katanya. Apa arti mujassimah? Menyatakan Allah itu punya jisim. Ketika kita mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, kata mereka, oh berarti kalian mujassimah. Ya, mujassimah menetapkan fisik bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan kita menetapkannya sebagaimana ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Bila tamsil, kita menetapkan tanpa menyerupakan, dan kita pun tanzihun bila ta'til, kita sekalian mensucikan Allah tanpa menolak sifat-sifatnya. Ketika kita mengatakan Allah punya wajah, bukankah Allah menetapkannya dalam Al-Qur'an? Bukankah Nabi SAW menetapkannya dalam Sunnah? Ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu punya tangan, bukankah Allah menetapkannya dalam Al-Qur'an? Bukankah Nabi SAW menetapkannya dalam Sunnah? Ketika Allah Subhanahu wa taala kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kaki misalnya, bukankah sifat kaki juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi tidak berarti ketika kita menetapkan sifat-sifat zatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala itu lantas kita menyerupakannya dengan makhluk. Enggak, karena Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Karena penamaan kesamaan nama tidak menunjukkan kesamaan sifat. Ya, sama misalnya kita katakan sama orang yang menyelisihi kita, Anda punya wajah apa enggak? Dia katakan punya. Toib, monyet punya wajah apa tidak? Dia katakan punya. Toib, apakah wajah Anda sama dengan wajah monyet? Dia pasti akan mengatakan tidak. Baik, kalau seandainya kesamaan kata ya atau sifat pada makhluk tidak menunjukkan kesamaan hakikatnya, apalagi kemudian ya antara makhluk dengan Sang Khalik Azza wa Jal, ya. Sama juga dengan sifat. Misalnya mereka yang menolak sifat Allah itu maha tinggi, mereka yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas. Ya, seperti misalnya Ustaz Ade Hidayat, Ustaz Abdus Somad, keduanya mengatakan kalau kita mengatakan Allah itu ada di atas sama dengan kita menyerupakan Allah dengan lampu, karena lampu di atas, Allah di atas katanya. Enggak. Bukankah kita katakan Allah Subhanahu wa taala, Anda mengatakan enggak Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar? Allah mendengar, Allah melihat? Pasti mereka akan katakan iya. Tapi bukankah manusia mendengar dan melihat juga? Iya, apakah sama antara melihat mendengarnya manusia dengan melihat dan mendengarnya Allah? Pasti kita katakan tidak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Dan kaidahnya mengatakan al-qaul fi dzat kal-qaul fi sifat, atau sebaliknya. Pernyataan kita dalam masalah zat Allah sama dengan perkataan kita pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah akidah Ahlussunnah wal Jamaah begitu terang benderang, begitu jelas dan gamblang, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Apabila antum perhatikan ayat ini, ya seperti dalam Asy-Syura ayat 11 misalnya, laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai sesuatu apapun. Di sini ada penafian. Wa huwas samiul basir, dan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Di sini ada apa? Penetapan. Ya, jadi kita menetapkan nama-nama Allah sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan juga kita menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah bersama-sama mendengarkan penjelasan dari guru kita, tafsir dari surah As-Sajdah di ayat yang keempat. Semoga dapat kita pahami dengan baik, dan tentunya semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari apa yang telah dijelaskan oleh guru kita, dan kemudian dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita ucapkan jazakumullahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita atas ilmunya yang dibagikan di kesempatan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita dapat kembali berjumpa dalam lanjutan kajian tafsir Al-Muyassar di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dan mohon maaf karena waktu kita tidak memungkinkan, sehingga untuk sisanya jawab tidak kami buka di kesempatan pagi ini. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatul iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela. Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwatul iman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah baru saja kita telah sama-sama mendengarkan kajian rutin kita di pembahasan kitab Tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustadz Zezin Zainul Mursalin LC, Hafizahullah Ta'ala. Dan semoga dari apa yang telah kita dengarkan bersama ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ya khotol iman, dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya mari kita melanjutkan kebersamaan kita di pagi yang penuh berkah ini dengan tentunya menyimak atau mendengarkan lantunan zikir pagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita sepanjang hari ini dan tentu menetapkan hati kita di atas ketaatan kepadanya. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
7: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: Natabrak maki. kita pala Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fan variasi.
1: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Accessories terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak karunia di kesempatan hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umatnya sampai akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah sahabat semua dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kembali di pagi yang cerah ini. Saya Raden Muhammad menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Kamis tentunya, tepatnya di penanggalan 25 Juni 2026 Masehi. Dan tentunya insyaallah saya di sini akan menemani sahabat muat sekalian hingga 6 jam ke depan ya. Dan tentunya dalam beberapa program bermanfaat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Ikhwat aliman, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di Kamis pagi yang berbahagia ini kita semua senantiasa tentunya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalkan kita melihat jam ya sahabat muat, saat ini waktu telah menunjukkan pukul 6:36 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu di waktu seperti ini sebagian dari kita mungkin mulai untuk melaksanakan kembali aktivitasnya sebagaimana biasa. Dan semoga apa yang akan kita lakukan di kesempatan ini sahabat muat itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu berdasarkan informasi cuaca yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, maka pagi hari ini insyaallah didominasi oleh kondisi yang cukup cerah ya sahabat muat. Dan semoga cuaca yang baik ini menjadi penyemangat untuk menjalani hari kita dengan penuh energi ya kan, penuh optimisme dan rasa syukur kepada Allah atas nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Dan bagi sahabat-sahabat sekalian yang mungkin berada dalam perjalanan saat ini, kami ingatkan selalu untuk mengutamakan keselamatan. Pastikan bahwa kendaraan kita dalam kondisi baik dan tentu menggunakan helm bagi pengendara roda 2 serta mengenakan sabuk pengaman bagi sahabat muat pengendara roda 4. Dan yang paling penting, patuhi rambu-rambu lalu lintas ya sahabat muat, dan hindari menggunakan telepon genggam ketika berkendara. Jangan terburu-buru karena tujuan penting ya sahabat muat, tetapi keselamatan kita itu jauh lebih penting. Dan semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita selama dalam perjalanan. Ya ikhwat aliman, sahabat muat dimanapun Anda berada, insya Allah setelah ini kami akan mengajak sahabat muat sekalian untuk mendengarkan sebuah pembahasan yang menarik ya sahabat muat, yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pembahasan yang mungkin bermanfaat bagi kita semua yang ingin menjaga kesehatan tubuh ya kan, mengatur pola makan, maupun bagi sahabat muat yang memiliki perhatian khusus terhadap kadar gula darah. Kita akan membahas mengenai berbagai jenis makanan yang ternyata memiliki peran penting sahabat muat dalam membantu menjaga kestabilan gula darah kita secara alami tentunya. Dan menariknya lagi, beberapa diantaranya mungkin sering kita jumpai ya sahabat muat, dan bahkan sudah tersedia di rumah kita masing-masing. Untuk itu sahabat muat, tetap bersama kami dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
6: Ya, ya khotol iman sahabat muat dimanapun Anda berada, kalau misalkan kita berbicara tentang kesehatan, mungkin seringkali kita itu berpikir bahwa menjaga kadar gula darah itu hanya menjadi perhatian ya kan, bagi mereka mungkin yang memiliki diabetes. Padahal ya sahabat muat, menjaga kestabilan gula darah itu merupakan kebutuhan semua, kebutuhan setiap orang. Karena kadar gula darah yang terlalu tinggi sahabat muat maupun terlalu rendah ya kan, itu dapat mempengaruhi kondisi tubuh kita, konsentrasi kita, ya kan, hingga produktivitas dalam beraktivitas. Dan kabar baiknya, sobat muat, ada beberapa jenis makanan yang tentu dapat membantu kita semua menjaga kadar gula darah itu tetap apa istilahnya, lebih stabil lah kalau misalkan dikonsumsi sebagai bagian dari pola hidup sehat kita. Tentunya makanan-makanan ini mudah ditemukan ya sahabat muat, dan sebagian bahkan mungkin sering menjadi menu harian kita. Lalu pertanyaannya nih sahabat muat, apa saja makanan tersebut ya kan? Untuk itu mari kita dengarkan pembahasannya di kesempatan ini dalam program acara Spirit Pagi mengenai 11 makanan yang efektif untuk penurunan gula darah. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari berikut ini.
7: Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
6: Ya ikhwat aliman sahabat muat dimanapun Anda berada, tentu selain dengan obat-obatan dan juga olahraga ya, kadar dari gula darah itu dapat dikontrol melalui pola makan yang tepat tentunya. Karena beberapa jenis makanan itu diketahui sahabat muat memiliki indeks glikemik rendah, tinggi serat, serta mengandung senyawa yang tentunya membantu meningkatkan sensitivitas insulin kita. Dan sahabat muat, tentu sebenarnya tidak ada makanan yang memang langsung menurunkan gula darah ketika misalkan kita sebagai pasien diabetes itu sedang mengalami kenaikan gula darah. Namun, beberapa jenis makanan itu dapat membantu mengontrol kadar gula darah kalau misalkan dikonsumsi secara rutin ya, sebagai bagian dari pola makan sehat kita. Dan hal yang memang perlu digarisbawahi sahabat muat, yaitu cara pengolahan makanan yang akan dikonsumsi. Karena makanan olahan tinggi atau ultra proses itu diketahui meningkatkan resiko penyakit kronis. Dan selain itu sahabat muat, pembatasan asupan gula itu sangat perlu untuk diperhatikan ya kan. Dan insya Allah di kesempatan ini kita akan membahas mengenai beberapa makanan untuk penderita diabetes yang diketahui baik untuk membantu menjaga kadar gula darah itu tetap stabil. Dan makanan pertama yang akan kita bahas adalah ikan yang kaya omega 3. Nah, sahabat muat yang dirahmati Allah, ikan berlemak ya seperti misalkan salmon ya kan, sarden dan tuna sahabat muat, itu kaya akan asam lemak omega 3 yang tentu bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Nah, kandungan zat gizi ini sahabat muat itu diketahui dapat membantu untuk mengurangi peradangan, lalu kemudian meningkatkan sensitivitas insulin serta bagaimana menjaga kesehatan jantung kita. Dan yang sering menjadi perhatian ya sahabat muat itu pada penderita diabetes tentunya. Dan selain itu sahabat muat, tentu ikan berlemak juga itu merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang memang tidak menyebabkan lonjakan gula darah setelah misalkan kita konsumsi. Karena protein itu membantu memperlambat proses pencernaan dan juga penyerapan karbohidrat sehingga memang kadar gula darah itu dapat lebih stabil lagi. Kemudian makanan selanjutnya yaitu ada kacang almond ya sahabat muat, yang dimana kacang almond ini tuh perlu kita ketahui bahwa mengandung yang namanya serat, kemudian protein dan juga lemak sehat yang tentunya dapat memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah kita. Selain itu sahabat muat, perlu juga kita tahu bahwa kacang almond ini tuh kaya akan magnesium, yaitu mineral yang memang berperan penting dalam membantu kerja insulin dalam tubuh kita. Nah, asupan magnesium sendiri yang cukup sahabat muat itu dapat membantu meningkatkan kontrol gula darah kita, terutama pada penderita diabetes tipe 2 seperti itu. Dan mengkonsumsi kacang almond juga ini dalam jumlah wajar sahabat muat itu dapat membantu meningkatkan rasa kenyang sehingga ini bisa mencegah kita dari makan secara berlebihan seperti itu. Dan kita bisa mengkonsumsinya sahabat-sahabat sebagai cemilan sehat atau mungkin menambahkannya ke dalam oatmeal, yogurt maupun salad yang kita konsumsi. Lalu kita masuk di makanan selanjutnya, ada apel ya sahabat-sahabat, yang dimana apel sendiri merupakan salah satu buah yang baik sekali untuk dikonsumsi untuk membantu menjaga kadar gula darah itu tetap stabil. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa apel ini sahabat-sahabat itu mengandung serat larut yang disebut dengan pektin yang tentunya dapat memperlambat proses pencernaan dan juga penyerapan gula dalam tubuh kita seperti itu. Dan selain itu juga bahwa apel ini memiliki yang namanya indeks glikemik sahabat muat yang relatif rendah sehingga memang tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara cepat seperti itu. Lalu kita masuk di makanan selanjutnya, ada popcorn ya, yang mungkin tidak disangka-sangka juga ya sahabat muat, karena siapa sangka sih bahwa popcorn ini termasuk dalam makanan penurun gula darah karena membuat kadar gula darah itu tetap stabil seperti itu. Dan dikutip dari salah satu penelitian dalam jurnal Critical Review in Food Science and Nutrition bahwa popcorn ini termasuk dalam whole grain yang memiliki indeks glikemik relatif rendah sahabat muat jika diolah dengan cara yang sehat tentunya. Nah, kandungan seratnya sahabat muat itu dapat membantu kita memberikan rasa kenyang lebih lama juga sehingga dapat mencegah konsumsi makanan secara berlebihan. Namun sahabat muat, popcorn yang dikonsumsi itu sebaiknya tidak diberi tambahan ya, seperti misalkan mentega, lemak atau mungkin garam seperti itu. Dan kita akan masuk di makanan selanjutnya, yang kelima ada telur rebus ya. Karena telur rebus ini merupakan salah satu makanan memang yang terkenal penurunan bisa menurunkan gula darah secara alami karena memang mengandung sumber protein berkualitas tinggi yang tentu sangat baik untuk membantu menjaga kadar gula darah kita itu tetap stabil. Dan kandungan protein dalam telur sahabat muat itu dapat memperlambat proses pencernaan dan juga penyerapan karbohidrat sehingga lonjakan gula darah setelah makan itu dapat diminimalkan, seperti itu. Mengkonsumsi telur juga, sobat-sobat, ini perlu kita ketahui ya, dapat memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga memang membantu mengontrol nafsu makan kita dan mencegah makan berlebihan. Ya, ikhwatul iman, sobat-sobat dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di makanan yang keenam, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
8: Eh, ada saldomu di situ?
9: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
8: 10.000, Ji.
9: Mau beli pulsa kah?
8: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah, 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
9: Buat apa ini?
8: Buat bangun rumah Lai Kuni.
9: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
8: Bisa toh, insya Allah.
10: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10.000 rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10.000 rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ath, lantai 2 Gedung Mu'ath Gym Club, Islamic Center Mu'ath Binjabal, Kendari.
9: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
8: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
9: Nah, kenapa begitu?
10: Patungan 10.000 rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
11: Gimana rasa nasi kebulinya?
9: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin, nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
11: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini. Nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya. Saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
9: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
10: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
12: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
10: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
7: Radio Mu'ath Binjabal. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
6: Ya, ikhwatul iman, sahabat dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah, sahabat semua, tadi di awal kita telah membahas ya mengenai beberapa makanan yang efektif untuk penurunan gula darah. Dan kita sudah membahas tadi, makanan pertama ada ikan yang tentu kaya akan omega 3, lalu ada kacang almond, lalu ada apel, popcorn, dan telur rebus. Dan insya Allah kita akan langsung saja melanjutkan

serapan gula, sehingga memang kadar gula darah itu tidak mudah melonjak setelah kita makan. Dan salah satu penelitian dalam jurnal Diabetes and Metabolic Syndrome itu menunjukkan, sahabat muat, bahwa mengkonsumsi biji chia itu dapat membantu menurunkan respon gula darah setelah seseorang itu mengkonsumsi makanan tinggi gula seperti itu. Dan selain itu, biji chia juga diketahui, sahabat muat, itu dapat mengurangi rasa lapar setelah makan, karena hal ini tuh sahabat muat diduga ya karena berkaitan dengan kandungan seratnya yang tinggi, sehingga memang membuat tubuh kita itu merasa kenyang lebih lama lagi. Lalu kita masuk di makanan selanjutnya, yang ketujuh ada oatmeal ya. Oatmeal ini memang merupakan salah satu makanan pengontrol gula darah karena membantu menjaga kadar gula darah kita juga tetap stabil tentunya. Yang perlu kita ketahui bersama sahabat muat bahwa makanan ini tuh kaya akan serat larut, terutama yang namanya beta glukan yang dapat memperlambat proses pencernaan dan juga penyerapan gula darah ke dalam aliran darah kita. Karena berkat kandungan seratnya yang tinggi juga, sahabat muat, oatmeal ini itu dapat membantu meningkatkan rasa kenyang lebih lama ya, sehingga mencegah kita untuk makan berlebihan juga. Dan tentunya hal ini bermanfaat bagi penderita diabetes atau mungkin orang yang ingin mengontrol kadar gula darahnya. Lalu kita masuk di makanan selanjutnya, yang kedelapan ada kacang edamame, yang dimana kacang ini merupakan sumber protein nabati dan juga serat yang baik untuk membantu menjaga kadar gula darah kita. Kombinasi protein dan juga serat ya sahabat muat dalam kacang edamame ini itu dapat memperlambat proses pencernaan kita serta penyerapan gula darah dalam tubuh kita, dan ini mencegah lonjakan kadar gula darah setelah kita makan seperti itu. Lalu kita masuk di makanan selanjutnya, ada Greek yogurt ya, yang dimana Greek yogurt ini sahabat muat itu dapat menjadi pilihan makanan yang baik sekali untuk diet penurun gula darah. Nah, jenis yogurt ini sahabat muat perlu kita ketahui bahwa memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan yogurt biasa, sehingga memang dapat membantu memperlambat proses pencernaan dan penyerapan gula dalam tubuh kita. Selain itu ya sahabat muat, Greek yogurt ini tuh mengandung probiotik yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan kita. Lalu kita masuk di makanan selanjutnya, ada seafood. Ya, di mana seafood atau mungkin yang bahasa gampangnya makanan laut ya, seperti udang, kerang atau mungkin kepiting sahabat teman, itu dapat menjadi pilihan makanan yang sangat baik untuk membantu menjaga kadar gula darah kita itu tetap stabil. Dan seafood ini termasuk dalam makanan rendah karbohidrat dan juga kaya akan protein sahabat teman, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah setelah dikonsumsi. Dan perlu juga kita perhatikan bersama sahabat teman bahwa khusus untuk seafood itu sebaiknya dikonsumsi maksimal 2 kali dalam sepekan saja, tidak setiap hari ya sahabat muat. Dan selain itu, beberapa jenis seafood juga mengandung nutrisi penting seperti misalkan omega 3 ya kan, lalu ada selenium dan juga zinc yang tentu bermanfaat untuk mendukung metabolisme tubuh kita serta menjaga kesehatan jantung kita. Lalu kita masuk di makanan yang terakhir yang akan kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini, ada brokoli ya sahabat muat. Brokoli ini merupakan salah satu makanan penurun gula darah karena memang membantu menjaga kadar gula darah kita itu tetap stabil. Yang dimana sayuran hijau ini sahabat muat itu kaya akan yang namanya serat. Lalu kemudian ada vitamin C serta berbagai antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh atau bagi kesehatan tubuh kita. Dan brokoli juga mengandung senyawa aktif ya sahabat muat yang bernama sulforaphane, yang diketahui ini dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin kita serta mendukung pengendalian kadar gula darah kita. Dan selain itu, perlu juga kita tahu sahabat muat bahwa kandungan serat dalam brokoli itu dapat memperlambat proses penyerapan gula dalam tubuh kita, masya Allah, sehingga memang lonjakan gula darah setelah makan itu dapat diminimalkan. Nah, ikhwat aliman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu menjaga kadar gula darah tetap stabil itu dapat dengan memilih makanan yang tepat sebagai bagian dari pola makan sehat kita. Dan meskipun berbagai makanan yang telah kita bahas tadi dapat membantu mengontrol gula darah ya, tetapi penderita diabetes itu tetap
sahabat muat disarankan untuk rutin memantau

0: dari gula darah. Dan selain itu harus juga melakukan konsultasi secara rutin ya sobat muat dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Dan sobat muat dimanapun Anda berada, itulah yang dapat kami bagikan di kesempatan ini. Dan dari pembahasan yang telah kita dengarkan bersama ya, kita dapat mengambil pelajaran nih sobat muat, bahwa menjaga kesehatan itu tidak selalu harus dimulai dengan langkah yang sulit. Karena terkadang ya sobat muat, perubahan kecil dalam pola makan sehari-hari kita itu dapat memberikan manfaat yang besar sekali bagi tubuh kita. Tentu saja hasil yang baik itu akan lebih optimal ya kan, jika dibarengi dengan olahraga teratur, istirahat yang cukup, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan sebagai seorang muslim, tentu menjaga kesehatan juga ini termasuk bentuk syukur kita atas nikmat tubuh yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita semua. Karena dengan tubuh yang sehat, tentunya kita dapat beribadah dengan lebih baik lagi, bekerja dengan lebih optimal, dan menjalankan berbagai aktivitas yang bermanfaat. Dan sahabat muat, semoga informasi yang telah kita bahas pagi ini itu dapat menambah wawasan dan menjadi motivasi bagi kita semua tentunya untuk menerapkan gaya hidup yang lebih sehat mulai dari sekarang. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu dalam program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan, karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi, hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih, karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
3: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muaz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muaz Medical Center.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat muat dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu kita saat ini telah menunjukkan pukul 7:01 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu di waktu seperti ini juga sahabat muat, kita mungkin sudah berada di tempat kerja masing-masing atau mungkin sedang bersiap-siap untuk berangkat ke tempat tujuan masing-masing. Dan tentu juga di tengah berbagai kesibukan kita yang mungkin menanti pagi ini sahabat muat, ada satu hal yang jangan sampai kita lupakan bersama, yaitu tidak lain tidak bukan meluangkan waktu bersama Al-Quran. Karena kita semua juga sudah tahu ya bahwa Al-Quran ini bukan hanya untuk kita baca bersama, tetapi menjadi kebutuhan hati kita yang membantu kita itu, Sobat Muat, menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan juga terarah. Karena banyak orang yang memiliki keinginan kuat untuk dekat dengan Al-Quran, ada yang mungkin sedang belajar membaca dengan baik, berusaha memperbaiki bacaan, atau mungkin sedang menghafal beberapa ayat ya, serta mungkin ada pula juga yang terus berjuang menjaga hafalan yang telah dimiliki, dan semua itu adalah perjalanan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sahabat semua dimanapun Anda berada, Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Karena itu sahabat muat, setiap langkah yang kita tempuh untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, sekecil apapun itu, merupakan langkah yang memang sangat berharga. Maka jangan kita berkecil hati sahabat muat apabila kalau misalkan masih terbata-bata ketika membaca, atau mungkin merasa hafalan belum bertambah banyak, ya kan? Yang terpenting sahabat muat adalah terus istiqomah, terus belajar dan terus berusaha, karena Allah Subhanahu wa taala pasti melihat kesungguhan hambanya, bukan hanya hasil akhirnya. Nah, ikhwatul iman sahabat muat dimanapun Anda berada, insyaallah di pagi ini kita akan kembali mensajikan sebuah sajian yang insyaallah akan dapat menambah semangat kita untuk semakin dekat dengan Al-Qur'an. Dan kita akan bersama lagi dalam program Quran for Hafiz.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Yasin yang dilanjutkan di surah As-Saffat dan akan dibawakan oleh Syekh Faris Abad Hafizahullah Ta'ala. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua sahabat muat untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya dan juga memahami maknanya serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk itu selamat mendengarkan
1: Quran for Hafiz.

0: القرآن فور حفيظ.
1: Hei Bu, kok kenapa kau na? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
0: 94,3 FM, Radio Muadz Bin Jabal. Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
6: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji?
7: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kah dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting amanah ki.
5: Sabar deng. Coba saya lihat HP tak.
7: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda? Kasih tahu mak.
5: Gampang jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone, insya Allah menyala jini barang.
8: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM. Islam.
10: Sahabat Mu'adh yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita merasa bahwa hidup orang lain itu tampak lebih baik daripada hidup kita? Kita mungkin sering melihat orang lain memiliki rumah yang lebih besar, kendaraan yang lebih bagus, atau mungkin pekerjaan yang lebih mapan, serta kehidupan yang terlihat lebih nyaman. Kemudian tanpa disadari, kita mulai membandingkan diri kita dengan mereka. Akibatnya, hati kita menjadi kurang puas, mudah mengeluh, dan lupa melihat begitu banyak nikmat yang sebenarnya Allah berikan kepada kita. Padahal ikhwat al-iman, salah satu kunci kebahagiaan dalam Islam adalah bersyukur. Bersyukur di sini bukan berarti kita berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik. Bersyukur adalah menerima nikmat yang Allah berikan dengan hati yang lapang, sambil tetap berusaha meraih kebaikan yang lebih besar dengan cara yang halal dan diridhoinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ikhwatul iman, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa syukur bukan hanya sebuah ucapan. Syukur adalah sebab bertambahnya nikmat. Ketika seseorang pandai bersyukur, maka Allah akan bukakan pintu kebaikan yang mungkin tidak pernah ia sangka sebelumnya. Sahabat Muad, coba kita renungkan sejenak. Pagi ini kita masih bisa bernafas dengan mudah. Kita masih bisa berjalan. Masih bisa melihat keindahan dunia. Dan kita masih memiliki kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Bukankah itu semua adalah nikmat yang sangat besar? Sayangnya sahabat Muad, manusia seringkali lebih fokus pada apa yang belum dimiliki daripada apa yang sudah dimiliki. Kita lupa bahwa ada banyak orang yang menginginkan kehidupan yang saat ini sedang kita jalani. Ada orang yang ingin memiliki kesehatan seperti kita, ingin memiliki keluarga seperti kita, atau mungkin pekerjaan seperti kita. Karena itu sahabat Muad, jangan biarkan hati kita sibuk menghitung kekurangan sampai lupa menghitung nikmat. Rasulullah bersabda, "Lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena hal itu lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwatul iman, tentu hadis ini memberikan pelajaran yang sangat indah. Yang dimana dalam urusan dunia, kita dituntut untuk melihat orang yang keadaannya berada di bawah kita agar lebih mudah bersyukur. Ketika kita merasa rumah kita sederhana, kita mesti mengingat bahwa ada orang yang belum memiliki rumah. Ketika kita merasa makanan kita biasa saja, ingatlah bahwa ada orang yang kesulitan mendapatkan makanan. Ketika kita merasa kendaraan kita sudah tua, ingatlah bahwa ada orang yang harus berjalan kaki jauh setiap harinya. Dan dengan cara itulah hati kita lebih mudah untuk bersyukur. Sahabat Muad yang dimuliakan oleh Allah, salah satu penyebab sulit bersyukur pada zaman sekarang adalah terlalu sering membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Media sosial sering menampilkan keberhasilan, kemewahan, dan kebahagiaan orang lain. Akhirnya, seseorang merasa hidupnya kurang. Padahal sebenarnya Allah telah memberinya banyak sekali nikmat. Yang tidak kita ketahui adalah bahwa setiap orang memiliki ujian masing-masing. Orang yang terlihat kaya belum tentu hatinya tenang. Orang yang terlihat sukses belum tentu bahagia. Dan orang yang terlihat tersenyum belum tentu tidak memiliki masalah. Karena itu sahabat Muad, kita harus fokus pada nikmat yang Allah berikan kepada kita, bukan pada apa yang Allah berikan kepada orang lain. Sahabat Muad yang dirahmati Allah, orang yang bersyukur tentu akan selalu menemukan alasan untuk bahagia. Ia bahagia karena masih memiliki kesempatan untuk bertaubat. Ia bahagia karena masih bisa beribadah. Bahagia karena masih bisa menikmati rezeki yang halal. Namun sebaliknya, orang yang tidak pandai bersyukur akan selalu merasa kurang meskipun hartanya banyak. Karena kebahagiaan bukan terletak pada banyaknya harta, melainkan pada keberkahan dan rasa cukup yang Allah tanamkan di dalam hati. Rasulullah bersabda yang artinya, "Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup dan Allah menjadikannya merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Kita perhatikan sahabat Muad, Nabi tidak mengatakan rezeki yang melimpah tanpa batas, tetapi rezeki yang cukup dan hati yang merasa cukup. Dan inilah kekayaan yang sesungguhnya. Maka ikhwatul iman, mulai hari ini, mari kita biasakan mengucapkan Alhamdulillah, bukan hanya ketika mendapatkan sesuatu yang besar, tetapi juga atas nikmat kecil yang setiap hari kita rasakan. Alhamdulillah atas kesehatan. Alhamdulillah atas keluarga. Alhamdulillah atas ilmu, atas kesempatan hidup yang masih Allah berikan. Karena tentu semakin kita bersyukur, maka semakin kita merasakan betapa banyak nikmat Allah yang selama ini mungkin luput dari perhatian kita. Sahabat Muat, jangan kita menunggu semuanya sempurna untuk bersyukur. Kita bersyukur sekarang, hari ini, atas apa yang ada di tangan kita saat ini. Karena hati yang bersyukur adalah hati yang paling dekat dengan ketenangan. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur dalam setiap keadaan. Baik ketika lapang maupun sempit. Baik ketika mendapatkan nikmat maupun ketika menghadapi ujian. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwatal Iman, ini yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan kembali bertemu dalam program acara Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
11: لبيك اللهم لبيك.
12: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
13: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
0: 94,3 FM. أفلا يتدبرون

0: كثيرا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.

0: Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha.
2: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
0: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,

besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkannya Al-Qur'an, dihayatinya. Kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Qur'an.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli zuhud yang bernama Abu Hazim rahimahullah.

0: yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa ditinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muadz bin Jabal. Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Mu'ad dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 25 Juni 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
1: Headline Info Dunia Islam.
2: Atasi krisis demografi, Rusia melirik tenaga kerja Indonesia. 97 anak penerima program Keluarga Harapan Lampung lanjut kuliah pada tahun 2026. Kementerian Wakaf Palestina kecam Israel bongkar kanopi Masjid Ibrahimi. Hamas serukan aksi internasional hentikan kejahatan Israel bunuh anak-anak di Gaza. Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program Info Dunia.